hadis-hadis perang itu kan riwayatnya oleh para sahabat-sahabat yang di medan laga. Jadi mereka yang ada di medan perang. Lah, itu kalau bahasa kita sekarang, para ikhwan azani Allah wa yakum, bahasa kita sekarang. Jadi setelah keilmuan itu ke belakang, maka kualitas keilmuan itu beda dengan kualitas keilmuan para ulama-ulama kita pada zaman dahulu. Kalau para ulama-ulama pada zaman dulu rata-rata ya ahli tafsir, ya ahli fikih, ya ahli hadis, yo kuat dikuasai. Itu rata-rata. Semakin ke belakang, maka keilmuan orang itu menjadi spesifik, spesialisasi, takhusus gitu. Ini ahli usul fikih. Ini masalah tafsir, yo ngerti tapi titik-titik ae, tapi jago nih masalah fikih. Si fulan itu jago nih masalah dunia ini, tapi dalam masalah iki lemah. Si fulan ini ngerti masalah ini, masalah ini, masalah ini, masalah ini. Maka kalau kita bertanya ya akhwan, bidangnya bidang apa? Tanyakan kepada orang yang memang ahli di bidang tersebut. Memang ahli di bidang tersebut. Dan bagi asatidah yang ditanya, kalau enggak bidangnya, tolong jangan komentar, garai ruwet. Ini garai ruwet masalah. Kadang-kadang memang ini apa ya? Ustadung disebut ustad itu karepe kabeh ngerti. Padahal kalau ada orang menjawab semua pertanyaan itu gila. Ini karena enggak ada orang yang mampu mengatakan itu. Ini enggak ada orang yang mampu melakukan itu. Ini suatu hari salah satu asyid di Al-Furqan itu menghadap anak Ustaz Tajwid. Ustaz, di kitab Muqarrar Tajwid itu ngene Ustaz, tapi di kitab ini kok beda Ustaz. Ini gimana Ustaz? Bah, kurang ngerti aku. Aku tapi Tajwid yo ya meneng ae. Jadi ngertiku kan Tajwid kan pas sek TK mbiyen, pas SD ngono. Tapi sudah dibahas, ditanyakan tentang perbedaan para ulama Tajwid, yo meneng aku. Akhi, ya Ustaz Afwan, untuk urusan Tajwid jangan tanya Ana. Ana dalam Tajwid itu kelas TK. Jangan tanya Ana kalau Tajwid. Tanya siapa Ustaz? Di Al-Furqan tanya siapa lagi? Banyak kalau dalam masalah Tajwid itu jangan tanya Ana. Tunjukkan, tanya Fulan, Fulan, Fulan. Mereka santri Ustaz. Iya, santri ini santri, tapi jebolan pondok tahfid. Ini jebolan pondok tahfid, mereka jauh lebih mengerti Tajwid daripada Ana. Ini daripada memang dikira kalau wis pinter dalam satu bidang itu ngerti kabeh. Ya enggak. Jadi tanyakan ya bagi yang bertanya, lihat-lihat. Orang ini, asatidzah ini jurusannya di bidang apa? Spesialisasinya di bidang apa? Sehingga kita menanyakan itu pada orang yang pas. Jadi pada orang yang pas. Kenapa? Kadang-kadang ya, Huan. Kadang-kadang hawa nafsu seorang ustaz itu muncul. Wis kadung di tengah umum, ditakoni arep gak ngerti ki ora penak kabeh punya ono video ngene iki. Tambah gak penak kabeh. Akhir itu menurut hemat saya, sampean hemate piro, Mas? Mas. Dene sampean kok hemate piro, kok punya hemat barang. Ya bayang aku terus terang gak ngerti ono selesai. Jadi saya gak tahu selesai masalah toh. Tapi ngomong aku gak ngerti itu butuh keberanian. Ini butuh ini ke keberanian. Makanya antum tolong bantu asatidzah ben gak muncul egoismenya itu. Tanya itu jangan sembarangan. Dilihat porsi keilmuan. Dilihat porsi ini ke keilmuan. Dan nasihat anan bagi para asatidzah. Yo boyo. Ini gak ngerti itu. Ngomong kalau gak ngerti. Orang jangankan orang-orang sekelas kita loh. Para ulama-ulama kaliber itu nek ngomong di luar bidangnya itu kacau balon. Ini kekacauan ilmiah itu muncul. Siapa yang gak kenal Sibawai? Sibawai orang nomor satu dalam dunia nahwu. Imamnya para ahli nahwu itu Sibawai. Nomor dua Kisai. Tapi si Bawai nek coba-coba komentar dalam dunia hadis diguyu karo kucing. Ini kenapa? Gak jurusan nih. Jadi gak jurusannya. Makanya kalau para ulama hadis itu nemu hadis
yang ada di kitabnya si Bawai tapi enggak ketemu di kitab-kitab hadis, itu enggak digubris sama mereka. Itu yang enggak digubris sama mereka. Jadi Imam Ibnu Abdul Bar, ini cerita aja. Dalam kitabnya Tamhid, Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Tamhid itu boleh memaparkan sebuah permasalahan fikih. Boleh memaparkan sebuah permasalahan fikih. Boleh mengatakan dalam masalah ini para ulama sepakat kalau tidak boleh, gitu aja ya. Ceritanya gitunya. Masalah ini enggak boleh. Haram, enggak boleh dilakukan dengan cara semacam itu. Lalu ada orang yang komentar, beliau di kitab itu cerita sendiri-sendiri. Kalau kemudian ada orang yang mengatakan, bagaimana? Yani bagaimana dikatakan bahwasanya masalah ini dikatakan oleh para ulama enggak boleh? Padahal Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri mengatakan boleh. Mengatakan boleh. Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri itu seorang ahli bahasa dan ahli hadis. Sedangkan kajian ini dikaji sedang masalah fikih, masalah hukum. Ibnu Abdul Bar ngomong, kalau untuk membahas ini Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri enggak perlu digubris. Ini padahal jagoan hadis, jagoan bahasa. Sampai digelari khatibu ahli sunnah. Khatibnya ahli sunnah. Tapi ini bukan bidangnya. Ini bukan bidangnya. Dulu Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani mengatakan, man takallama fi ghairi fanni ata bil ajaib. Barang siapa yang komentar di luar bidangnya, mesti penuh dengan keajaiban. Ya, aneh-aneh komentar itu. Jadi, man takallama fi ghairi fanni ata bil ajaib. Barang siapa yang komentar di luar bidangnya, mesti muncul statement yang aneh-aneh. Kenapa? Kajiannya enggak lengkap. Jadi kajiannya itu enggak lengkap. Baik. Ini faedah yang kita ambil dari hadis yang ini berbarokah ini. Dalam satu masalah manhajiyah, keilmuan, maka kalau tanya pada orang yang di bidangnya, kalau ustaz itu ditanya, maka jangan komentar di luar kapasitas keilmuannya. Yani karena ya Huan, bagi orang yang enggak tahu akan menyesatkan, bagi orang yang tahu akan menggelikan. Yani, dan itu jadi lelucon. Itu jadi lelucon ilmiah. Nah, hari ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menunjukkan kepada kita tentang apa ya kondisi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu dalam rumah. Dan itu satu faedah penting ya, tentang apa ya fikih rumah tangga, tentang fikih rumah tangga. Salah satu rumusannya adalah status sosial itu adanya di luar rumah. Kalau sudah dalam rumah, status sosial itu hilang. Anda kalau sudah masuk rumah, Anda adalah suami. Anda kalau sudah masuk rumah, Mbak, Anda adalah istri. Antum kalau sudah masuk rumah, Anda adalah bapak. Anda adalah ibu. Meskipun antum di rumah, di luar rumah, nanti di luar rumah itu ustazah tenar, kalau dalam rumah tetap istri. Anda di luar rumah itu meskipun dirut, kalau masuk rumah tetap bapak. Ini dikepui bareng karo anake, jambai gitu karo anake. Anda di luar rumah itu. Wah, anda itu kalau di rumah itu dikomentari sama bocah-bocah itu. Abi itu kalau di luar, kalau pas njopo itu pegawai ini ngongkoni wong. Ini pekerjaannya itu nyuruh orang. Ini nyuruh orang. Ini apa meneh? Lah gimana? Ya kalau kepanitiaan kurban kan gitu ya. Mau megang apa-apa enggak boleh sama teman-teman. Tetap jenengan situ aja. Kontrol, mantau. Nyekel didik enggak boleh, nyekel ana enggak boleh. Akhirnya nongkrong karo ngopi. Ini nongkrong karo ngopi. Mun kok dikomentari karo bocah-bocah. Abi itu rata membantu ngongkoni tok. Itu kalau di luar rumah. Begitu masuk rumah, ganti urusan. Ya, ganti mempesi, ya mau poki. Jadi ganti ngene, ganti ngono, ganti urusan. Di dalam rumah, status luar rumah itu hilang total. Yang hilang total. Begitu Rasulullah SAW. Beliau itu seorang nabi. Derajat tertinggi keagamaan. Beliau itu seorang kepala negara. Derajat tertinggi dunia. Beliau itu panglima militer, derajat tertinggi kemiliteran.
Begitu nyampe rumah, karena

beliau SAW kalau di dalam mampu memposisikan diri kita itu berada di mana. Rasulullah kalau di luar rumah berada pada satu posisi, Rasulullah SAW kalau di dalam rumah berada pada posisi yang ini yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu faedah yang ketiga. Faedah berikutnya ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Faedah berikutnya yakni ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa orang itu mensikapi hidup tergantung kepada persepsinya. Apapun ya. Para sahabat itu kenapa kok sampai takalluha menganggap ibadahnya Rasulullah itu cuma sedikit? Karena mereka bayangkan awal itu wah. Bayangkan awali itu wah. Akhirnya gak kayak gitu. Itu dianggap dikit padahal ibadahnya Rasulullah dalam rumah itu udah banyak loh. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu yakni kalau ba'da isya itu kan tidur. Tengah malam bangun sholat. Sholat gitu. Seperenam yang terakhir tidur lagi. Sampai subuh agar pas sholat subuh itu sudah seger kembali. Jadi sholatnya malam itu Rasulullah itu lama gitu. Tapi karena mereka bayangkan nih itu Rasulullah itu nggak tidur-tidur. Begitu ono turun nih dianggap sedikit. Maka rumus kehidupan sosial itu jangan terlalu menganggap dan jangan terlalu meninggikan standar. Itu sering masalah. Meninggikan standar itu sering masalah. Nih jenengan itu para ikhwah, para suami ya. Nih nikah dengan akhwat, bolehkan dengan ustazah. Bayangkan nih, dia kan akhwat, dia kan ustazah. Mesti nih kan yuk, ini. Standarnya itu tinggi sekali. Misari titik, itu kecewa. Padahal sudah super loh. Tapi kecewa, kenapa? Standarnya ketinggian. Standarnya itu ketinggian. Tentu itu kalau ke warung. Standarnya itu masya Allah, warungnya, gedungnya mewah, regani larang. Kemudian mikirnya itu, minum itu gak banyu, tapi opo. Mangan itu emas, gak sego. Opo, no. Bayangkan itu jemur gitu. Teko, ya, kok ternyata sego. Piye rasanya, ada yang kecewa. Makanya salah satu di antara rumus hidup bahagia itu ya, Wan. Salah satu di antara rumus hidup bahagia itu yakni liyakilla ma tafrahu bihi yakni yakilla ma tahzan alih. Yakni untuk kamu bisa bahagia itu standarnya turunkan. Kamu lah jarang susah. Yakni yakillu ma tafrahu liyakilla ma tafrahu bihi yakil ma tahzan alih. Yakni turunkan, sedikitkan untuk kamu bisa bahagia itu kok turunkan. Yakinlah, yakil ma tahzan alaih. Kamu itu jarang susah. Kalau kamu wis nganggep nikmat seneng mangan iki pokoke ono sego, terus ono lawuhe lah. Terus ono apa meneh? Ono sambel, sono banyu kus disuguhi karo istri ning ngono kus seneng. Standar mangan itu pokoknya ono sego, ono lawuh, ono sambel, terus ono banyu sini minum. Kuwe seneng, iku jarang susah urusan mangan. Kenapa? Alhamdulillah, masya Allah, ono kerupuk, ono peyek, kus seneng, syukur gitu. Kenapa? Ya karena sini pikir itu mek sego, lawuh, sambel sengak titik pokoknya ono sambele, terus ono banyune. Kalau itu jarang susah mah. Tapi ini kalau dipikir itu 4 jahat 5 sempurna. Mangan itu baru seneng nek segoi anget. Segoi punel.

0: ono lauke, ono sayure, ono sambele, ono kerupuke, ono apa meneh, ono lalapane. Itu baru seneng. Kurang kerupuk ya lah masalah. Kurang di kerupuk mas mangan kudu kerupuk ngono. Padahal bojone wis keringeten lho kanggo masak iku. Lali kudu kerupuk iku wis masalah. Dadi ini tukaran. Kenapa tukaran? Lawang jenengan merasa sebagai suami gak terlayani, istri merasa sudah maksimal. Isek masalah. Akhirnya gak cito mangan, tukaran. Kasih temang. Kenapa standar di sampean keduren? Standar di sampean itu keduren. Sering jadi masalah. Yang sering jadi masalah. Cuma lah kayak Rasulullah itu kan enggak tahu susah. Rasulullah sallallahu alaihi kan enggak tahu susah ini urusannya. Yani ini bahasa ini urusan makanan. Coba perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bukhari. Saya beliau itu pulang ke rumah. Tanya, "Dek, ada makanan enggak?" Oh, no. Ada ya Rasulullah. Ada itu maksudnya segoi. Zaman Rasulullah itu roti ini. Hubus. Ini, roti ini. Makanan zaman Rasulullah itu kan gandum ya. Syair. Gandumnya elek itu loh. Itu di giling. Gilingnya pakai rohal. Ngerti rohal? Orang-orang selepan. Selepan itu apa zaman Rasulullah? Ngerti gilingan jagung zaman dahulu, mamba kita. Dan jenengan seumur-umur saya ngerti lah. Waktu terus ono ini nih. Lah terus dhuwure itu waktu bunter ono bolongane. Lah terus ono cekelane kene-kene ono. Kota-kota terus metu ngono ya. Metu sebagai tepung tapi tepung brogalan yo akeh sing kasar ngono. Dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu belum ada ayak. Urung ono ayak dunyane wae. Saringan. Kok saringan? Apa jenis? Ayaan. Ayaan itu betul-betul apa? Ayaan kan betul-betul ban toh. Nah ini bahasa saya apa? Ayaan. Ya ayaan. Ayaan terserah lah ayaan. Jadi ada ayaan. Rangun aja Rasulullah SAW. Lah itu kemudian campur dengan air. Dicampur dengan garam. Kemudian diadon. Jadi hubus. Jadi roti. Jadi roti. Lah itu dimakan sama lauk. Lauk macam-macam, pokoknya cairan sing berasa. Entah madu, entah keju. Ya kok saiki ngono mangan apa ote-ote ngono lho pakai apa? Pakai saus, pakai mayones, pakai opo, itu sambel, terasi opo-opo lho. Jadi saiki ngono semacam itulah gambarannya sekarang. Kalau di negeri kita, nah, mereka itu gambarnya semacam sama itu. Lah lauk yang paling enak itu sarit. Lauk yang paling enak itu sarit atau marok. Jadi sarit itu dengan marok itu jenisnya mirip, beda cairnya. Jadi gambarannya itu ya daging disuwir-suwir, dicampur dengan susu, dicampur dengan madu, dicampur dengan beberapa bumbu gitu, dicampur dengan air, diubut jadi satu, langkut jadi koyok sambel-sambel opong itu lah. Itu tuh wong Arab nih mangan itu tuh awena. Menurut mereka, nih aku ya raina. Wah aku tuh tau muntah kok mangan sarit. Arabi muntah, tapi isin. Jadi satu hari itu sedang ada kumpul-kumpul masyai, asatidzah, Libya tadi itu. Aneh dicari sama TU. Ahmad, cari sama mudir, cari sama rektor. Nah, kebetulan saya duduk dekat sekali dengan rektor. Cari sama rektor, ada apa Ustaz? Dicari, suruh ke kantor. Oh iya, tak kira nopo. Nuh. Ternyata masyayi itu sedang kumpul. Ahmad sini. Sedang makan-makan. Ini, sedang makan-makan. Tak lihat makanan itu. Ya roti sama apa gitu. Ahmad ini nih Aisyah. Bingung aku. Apa karena Aisyah itu? Ini Aisyah. Aisyah apa sih? Ini sarit ya Ahmad. Sarit. Sarit. Kan bukan kalau Rasulullah mengatakan perumpamaan Aisyah dibandingkan semua wanita. Kayak sarit dibandingkan semua makanan. Oh ala ini tuh sarit. Kalau tak colek pun ya, masuk Arab muntah. Rasanya gak enak. Pecih ngono nek piye gitu rasanya itu. Enak sambal terasi pikiranku. Terasi tau apa. Ala kulit. Kembali ke cerita ya. Ini ke cerita. Lauk yang paling enak itu ini itu Marok gitu. Marok, Marok itu sebangsa, sebangsa itulah. Lah nek masak Marok itu tuh masya Allah, begitu masak ngono sak RT itu kambuh. Ya kayak kita itu masak sate ngono lho. Jadi sak RT itu ini tercium baunya. Maka Rasulullah kan mengatakan idza tabakhta marqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Kalau kamu masak Marok, Marok itu kita nerjemahkannya dengan sayur, tapi aku gak cocok dengan nerjemahkan sayur itu kuah. Kalau kamu masak Marok, maka perbanyak airnya, terterono ini tonggomu. Ini jangan nerjemahkan kuah lo ya. Engko gak karu-karuan ku. Nek sampean masak kuah bayam misalkan ngono ya. Kok banyakkan airnya terterno tonggomu, ora ono gelem tonggo ini kayak kuah. Ini kuah bayam tok. Gambaran kita itu nek kamu masak sate, bumbune pok akehi. Bumbune pok akehi. Lah engko terterno tonggomu, loro loro loro, tapi bumbune sing akeh. Engko kan karo tonggoe kena ge mangan kerupuk, kena ge gorengno tahu, kena ge opo. Kira-kira gitulah. Ini kira-kira gitu perumpamaan gambaran. Lah, ngomong apa tadi ini? Ini ya cerita ini. Rasulullah pulang ada roti, lalu beliau tanya, "Dok, lauke opo, Dik?" Ngono. Istrinya, para istrinya bingung. Enggak ada ya Rasulullah, enggak ada yang bisa dibuat ke lauk. Adanya cuka. Adanya itu cuka. Cuka itu apa? Yo cairan warnanya, yo cairan rasanya kecut nih lho. Ikat biyen cuka yo kecut kan biyen. Cuka. Antum coba gambarkan rotinya orang Arab itu roti kasar. Zaman biyen ya, roti kasar rasane cuma ono asinnya. Asin gak asin-asin, tapi ada rasa asinnya. Itu cocoknya memang dicolek karo madu, karo keju, kayu apa, itu cocok kali itu. Lah ini ono yang cuka. Dicelupno karo cuka yang geber. Nyong-nyong, gak kurkaruan rasanya kayak apa. Rasulullah SAW hanya mengatakan, kali itu beliau mengatakan, ni'mal idam al-khal. Sebaik-baik lauk iku cuka. Ciri sopo. Sebaik-baik lauk itu cuka. Ya sopo ngandel. Tapi itu cuma gambaran ya, Ahwan. Bagaimana beliau itu mampu mengendalikan kondisi rumah tangga dengan gaya semacam itu. Kembali kepada kaidah, liyakilla ma tafrah bihi, yakil ma tahzan alaih. Kalau standar kamu senang, iku rendah. Pokoknya titik-titik senang, titik-titik senang. Kalau gampang senang, gampang bahagia. Terus jarang. Apa? Susah. Susah itu jarang. Kenapa? Wis. Ono sego. Wingi. Alhamdulillah. Ono sego banget. Alhamdulillah. Ping pitu likur. Ono lauk. Sisoni wingi. Alhamdulillah. Ono lauk anyar. Wingi tambah seneng. Nyantai hidup itu. Nyantai hidup itu ya kawan. Tapi kalau kondisi itu kita setinggikan standar, susah, susah. Dikit-dikit nesu, dikit-dikit nesu, dikit-dikit marah. Ini, dikit-dikit kondisi yang semacam itu. Ya, semacam itulah. Jadi membuat satu konsep dalam memahami ini ke kehidupan. Membuat ini satu konsep dalam ini memahami ini ke kehidupan. Allah. Nah, wa'idun azaniyallahu wa'iyakum. Kembali kepada hadis yang ada di ini hadapan kita. Ini kembali kepada hadis yang ada di ini di hadapan kita. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita para ikhwah. Kalau kita lihat orang baik, kok ternyata dalam pandangan kita itu ada nilai kejelekan, maka segera munculkan husnudzon. Cari alasan bagaimana agar bisa husnudzon. Jadi kalau hukum asalnya sebulan itu orang baik, kok ternyata suatu ketika mengamalkan sesuatu yang kita prediksi itu jelek, maka segera cari mahmal hasan. Mahmal hasan itu dibawa kepada kondisi yang baik. Nek jenengan gak iso cross check. Hukum asalnya kan tabayun. Segera tanya, tabayun, cross check. Tapi kan wong Jawa kadang-kadang Arabnya tabayun itu iwah pakai iwah. Maka bawa kepada husnul zan. Dari mana faedah ini kita ambil ya, Hwan? Tatkala para sahabat itu kan menganggap Rasulullah itu manusia sempurna. Dan memang benar manusia sempurna. Tatkala Rasulullah itu manusia sempurna, mereka membayangkan itu beliau itu begini begini begini begini. Begitu mendengar berita ternyata Rasulullah kok begini begini, muncul lah ternyata kok ngono tok, ternyata kok begitu, ini berarti ada yang enggak benar. Maka para sahabat segera melakukan cara agar posisi Rasulullah tidak turun makomnya. Mereka langsung mengatakan, loh ya wajarlah Rasulullah begitu, kan beliau dijamin masuk surga, dosa yang lalu sudah diampuni, dosa yang akan datang kalau ada dijamin diampuni, ya wajarlah. Gak malah kemudian ngelokno, iya toh jadi nabi ra bener blas. Nabi kok ngono, gak karu-karuan malah nih. Dan ini satu metodologi penting di dalam memahami di dalam fikih sosial. Gambarnya begini ya. Jenengan, ini jenengan itu melihat di sebuah foto ono seorang ustaz itu berada di depan gedung bioskop. Atau gak foto lah, antum itu mobil sepeda motoran gitu. Kok di depan itu kayaknya ustaz gitu. Sepeda motornya pelan. Bener. Ustaz pas ngarepe gedung bioskop. Gedung bioskop kan rotor-rotor bener kok. Ini. Apa yang antum lakukan tadi kali itu? Kalau kita hatinya bersih, pertama ya ikhwan, tolong segera tathabbut, tabayyun. Sesuk gitu ketemu atau langsung WA atau apa gitu, tanya, Ustaz, masya Allah tadi Pak tadi itu saya sepeda motoran Ustaz. Lah kok ketemu jenengan? Ini di depan gedung biskup. Sedang apa Ustaz? Ini tabayyun aja lah. Itu saya tidak karung huyu. Oh alah, itu tau. Gitu ya. Saya itu mau ke rumah paman. Rumah paman ada di tempat yang gak jauh dari gedung biskup. Mau masuk, mau dijemput sama beliau. Yani ben enak, beliau ngomong sama saya. Kok di depan gedung biskup tak jemput? Lepas ana depan gedung biskup sampean lewat. Nasib. Ini nasib. Selesai masalah. Walah, selesai masalah. Kalau antum gak mampu tabayun, dan biasanya wong Jawa itu arepe takon kok gak enak, ewo pakewo gitu. Segera dibawa kepada Mahmal Hasan. Mahmal Hasan itu apa ya? Mahmal Hasan itu ya kok para sahabat tadi loh, cari-cari alasan ben perbuatan itu jadi baik. Gitu. Perbuatan itu jadi baik. Gimana lah gambarannya? Mungkin nyekat. Nyekat bis di halte kayak atau apa gitu. Yang dibawa kepada pemahaman yang baik. Sehingga gak jadi masalah kehidupan. Sehingga ya Huan, tidak menjadi masalah kehidupan. Karena banyak masalah sosial itu berangkat dari hal-hal yang semacam yang semacam itu. Jadi berangkat dari masalah-masalah yang semacam itu. Apalagi memang dari awal niatnya buruk. Cari-cari ini kesalahan. Ya malah pantas pas cari-cari kesalahan yang semacam. Lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi yani wa ala alihi wa wasallam. Ada orang baik kok ternyata suatu ketika kedapatan koyoke gak bagus, cari alasan. Lihat dalam Sahih Muslim. Suatu hari Umar bin Khattab itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mungut zakat. Mungut zakat penduduk Madinah. Setelah mungut zakat, Umar masuk menghadap sama Rasulullah SAW, ini harta zakat. Ada tiga orang yang gak mau bayar zakat ya Rasulullah. Salah satu disebut itu Khalid bin Walid. Pertama paman jenengan, Abbas. Yang kedua Khalid bin Walid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilapori kalau Khalid gak bayar zakat, itu senyum. Yani beliau mengatakan, adapun pamanku Abbas wis bayar 2 tahun yang kemarin. Jerapel gitu. Jadi jerapel. Khalid. Adapun Khalid. Kalau Abbas itu kan Rasulullah SAW ngerti persis kasusnya. Jadi sudah dibayar sebelumnya. Sehingga sekarang gak bayar lagi sama Umar. Khalid itu Rasulullah gak ngerti. Kenapa Khalid kok gak mau? Gak bayar? Gak bayar zakat. Sing lapor Umar lagi. Gak mungkin kan Umar kok bohong. Rasulullah SAW segera mencari-cari alasan agar Khalid gak salah. Karena orang kayak Khalid itu kayaknya gak mungkin gak bayar zakat. Beliau mengatakan, Amma Khalidun faqad dzalamtumu Khalidan. Adapun Khalid, kamu itu dzalimi Khalid, wahai Umar. Kamu sing dzalim. Bagaimana mungkin Khalid itu gak bayar zakat? Jadi, faqad wadha'a a'tudahu fi sabilillah. Padahal Khalid itu barusan saja beberapa waktu kemarin itu menyerahkan yakni harta bendanya untuk jihad di jalan jalan Allah. Maksudnya Rasulullah SAW, orang sing semangat amal sunnah masuk wajib gak? Kan beliau itu sampai wakaf, sedekah, infak ngono ya. Nek wong iku sedekah iya, infak iya, wakaf iya, masuk sing zakate? Orang itu mustahil. Itu mustahil. Begitu. Jadi bagaimana Rasulullah SAW itu laporannya Umar ditepis dengan cara yang sangat indah. Yang kamu laporkan itu wahai Umar, Khalid gak gelem bayar zakatnya itu gak mungkin. Nah wong, kemarin barusan, nah wong, yang mewakafkan ini. Orang yang wakaf, orang yang sedekah, orang yang itu gak mungkin kalau gak bayar zakat. Zakat itu piro toh? Zakat itu kan kecil. Lah kan wis wakaf, wis sedekah itu apa? Besar. Di mana-mana ya, Huan. Wajibnya syariat itu sedikit. Sing besar itu yang sunnah. Yang besar itu yang sunnah. Kalau orang tidak memiliki harta satu nisab itu kan gak wajib zakat. Ngasih dikit itu namanya sedekah. Wong wajibnya gak ada. Lah, nek orang wajib zakat itu kapan? Kalau ada harta satu nisab dan harta itu bertahan di tangan dia selama setahun. Harta satu nisab kan 85 gram emas murni. Sekarang 1 gramnya berapa? Siapa yang tutulan emas? 1 juta 100 sekian. 1 juta 150 lah. Sampai ya? 1 juta 85 kali 1 juta 100 berapa mas sekarang? 18. Oh 18. 20 is. 1 juta 120. Ini salah. 1 juta 120. 95 juta 200. 95 juta wis. 95 juta. Ono wong di rekeningnya ada 95 juta nganggur metekur setahun. Yo gak kanggo bayar SPP, yo gak kanggo nyekolono bocah, yo gak kanggo ngene, kanggo ngene, utuh selama setahun. Itu berarti kebutuhan yang lainnya. Hah? Cukup yo mangane, yo ngombene, yo pendidikan anak, yo rekreasine, yo kebutuhan-kebutuhan yang lain cukup. Lah. Itu zakate berapa? 2.380.000 orang punya harta berapa? 95 juta nganggur metekur selama setahun diwajibkan oleh Allah mengeluarkan zakat 2.380.000. Ini 2.380.000 sedikit apa akeh iki? Ini sampean ngarani akeh pelit sampean. Ini mosok ini pelit men. Duh. Duit lo, samono, nganggur setahun, nganggur bahasa saya nganggur, hanya ada di rekening, gak diuti-uti, ya, karena kebutuhan hariannya normal, itu, nah orang itu kan yo sodako, yo ngasih tonggo, yo ngasih konco, yo ngasih kerabat gitu toh, itu kalau dibandingkan dengan dua itu, jadi mesti jauh lebih daripada itu, ono kasus Palestina, wis nyumbang berapa ono kasus ini ono kasus apa sudah banyak yang dia lakukan. Nah, orang semacam itu kok kemudian dianggap nggak bayar zakat? Itu nggak mungkin. Kalau wong ngerti loh, kecuali kalau wong nggak ngerti. Kalau orangnya itu ngerti. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada waktu mensikapi Khalid ibnul Walid. Kamu zalim Umar, gak bener sampai itu laporan. Gak bener sampai itu laporan. Khalid itu loh, barusan wakaf, barusan ini, barusan ini, barusan ngono. Mosok gak bayar? Gak bayar zakat. Jadi itu dulu yang dibangun, baru kemudian cross check. Bener Thomas, sampean ku napa gitu. Nyamen itu napa nanti kan dijawab dengan indah. Nanti dijawab dengan indah. Lah, itu penting ya, Huan. Dalam fikih sosial, dalam dunia sosial, Rasulullah SAW bagaimana membangun, para sahabat bagaimana membangun. Mereka menemukan fakta yang enggak benar, dalam tanda kutip, pada dirinya Rasulullah SAW dengan persepsi awal mereka. Tapi mereka langsung, lah ya wajar lah. Rasulullah begitu, lah kan nyewis, ono jaminan masuk surga. Begitu, jadi enak akhirnya. Enggak ada suudzon pada beliau. Jadi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun di satu sisi, kalau ada orang melakukan sesuatu yang ada prediksi disuudzoni menyampaikan, yakni konferensi pers gitu kalau bahasa kita, dangdang menyampaikan, kalau ada orang melakukan sesuatu terus kok ada indikasi akan disuudzoni, segera klarifikasi kasus biar nggak sampai ada suudzon. Biar nggak sampai ada suudzon. Nah, di satu semacam itu sangat sangat banyak. Pada waktu tahun ke-8 Hijriah Ramadan, Rasulullah SAW pernah nyerang negeri Mekah. Padahal negeri Mekah itu nggak boleh perang, toh. Di dalam Mekah itu nggak boleh perang. Rasulullah SAW itu nyerbu kota Mekah. Dalam peristiwa Fathu Mekah. Tatkala terjadi peristiwa penyerbuan kota Mekah, itu Rasulullah SAW tidak dengar kasak kusuk. Iki nabi ora patek bener, nabi kok nyerbu negeri haram gitu ya. Keesokan harinya Rasulullah SAW langsung konferensi pers. Beliau mengumpulkan orang-orang lalu beliau menerangkan. Kenapa kok terjadi kejadian kemarin? Kenapa kok terjadi kejadian kemarin? Beliau mengatakan, innallaha harrama Makkah. Sungguhnya Allah telah menjadikan negeri ini negeri haram sejak Allah menciptakan Nabi Adam. Dan negeri ini tidak pernah menjadi negeri halal, selalu menjadi negeri haram. Yani, tapi Allah halalkan kemarin untukku. Sekarang haram lagi. Sekarang haram lagi. Jadi mereka tahu, walah, ternyata kemarin itu hukum khusus. Gak sebelumnya, gak setelahnya. Selesai masalah. Ini selesai masalah. Tatkala beliau SAW sedang di masjid i'tikaf, istrinya Sofia datang, ada keperluan toh. Sowan ke suaminya yang di masjid karena ada satu keperluan mendesak. Begitu selesai urusannya, Rasulullah ngantar Sofia sampai ke pintu masjid dalam Sahih Bukhari. Jadi ini, sampai ke pintu masjid. Sampai di pintu masjid, ini beliau SAW qadarullah ada orang yang lewat. Dua orang. Nah, Rasulullah SAW sama cewek ya. Ada dua orang yang lewat. Melihat Rasulullah sama cewek, ya, kedua orang ini bergaya lain. Jadi cepet-cepet gitu. Ini cepet-cepet langkah itu gak biasa, cepet-cepet gitu. Dipanggil Rasulullah, mas. Sini mas. Dipanggil Rasulullah SAW. Lalu beliau mengatakan, mas hadihi Sofia. Yang di pinggirku ini, istriku dewi, macam-macam sama ya, cowok kakek pikiran, istriku sendiri, Sofia, gitu. Jadi dua sisi, satu sisi hentikan suulon, satu sisi segera klarifikasi kasus. Hadis ini akan juga menunjukkan kepada kita, hadis ini juga ini menunjukkan ini kepada kita. Bolehnya orang itu menunjukkan keutamaan dirinya jika ada maslahat. Bolehnya orang itu menunjukkan keutamaan, kemuliaan dirinya jika ada maslahat syar'i. Dari mana kita ambil? Dari mana kita melihat? Dari ucapan beliau sallallahu "Inni akhsyakum lillah wa atqakum lillah." Aku itu loh yang paling takwa di antara kalian. Aku itu loh yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Itu jelas-jelas Rasulullah SAW itu menyebutkan kemuliaan dirinya, keutamaan dirinya. Itu boleh jika ada maslahat syar'i. Tapi hukum asalnya enggak usah. Karena hukum asalnya kalau bisa amalan itu disembunyikan dan enggak usah dikeluar-keluarkan. Tapi kalau ada maslahat syar'i boleh-boleh aja. Enggak ada masalah. Kalau ada maslahat syar'i. Contoh dalam masalah ini, mereka itu kan bergaya mau amal ibadah melebihi Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan, "Loh, amalku yang semacam itu loh, lebih takwa, lebih takut kepada Allah daripada kalian. Daripada kalian." Abdullah bin Abbas itu pernah mengatakan, "Yani wa ana minar rasikhina fil ilm." Kalau kalian ada permasalahan agama, silahkan tanya pada saya. Ana minar rasikhina fil ilm. Saya termasuk orang-orang yang mendalam keilmuannya. Jadi, sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama-ulama yang lain. Jadi, para ulama-ulama yang lain. Jika ada maslahat, jadi syar'i. Jika jadi ada maslahat syar'inya. Karena orang yang semacam itu ya, akhwat. Itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama benar. Kemungkinan yang kedua salah. Jadi salah kalau ujub dan takabur. Jadi benar kalau at-tahadduts bin nikmah. Kan Allah mengatakan fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu maka cerita-ceritakanlah, sampaikan kepada orang kalau kamu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sana ada tahadduts bin nikmah. Di sana ada ujub dan takabur. Yang ngerti itu. Rabbuna jalla wa. Kita enggak pernah tahu. Kita yang ngomong itu ngerti. Ini untuk kepentingan syar'i atau ini bukan. Tapi tatkala kita pandang orang lain, maka dibawalah kepada makna yang benar. Yang dibawalah kepada makna yang benar. Gitu ya. Makna yang benar. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu banyak memproklamirkan diri keilmuannya. Saya itu akhirun nabiyyin. Saya itu sang nabi. Ana yani sayyid waladi Adam. Aku itu pemimpin anak Adam. Yaumul qiyamah, nanti pada hari yani kiamat. Begitu Rasulullah SAW itu ngomong semacam itu. Itu boleh jika ada maslahat syar'inya. Jika ada maslahat syar'inya. Suatu hari ada sebuah tulisan. Tulisan dari salah satu asatidah kita. Ditulis lengkap sak gelar-gelare, sak jabatan-jabatani. Penulis ini Ustaz Doktor Fulan Ibnu Fulan LC.MA. Jabatannya ini gitu ya. Ada salah satu Eva itu yang komentar. Tat kok nyombong. Nyombong. Sebentar. Kalau antum hafal Quran, lalu ada di antara antum pas di kumpulan orang banyak, lalu ada ustadz antum itu yang tanya, siapa di antara kalian hafal Quran? Angkat tangan. Lalu ada orang, lalu antum mengatakan saya ustadz, itu sombong dong. Atau hanya jawab pertanyaan. Ini tergantung, nyombong gak nyombong kan urusan hati. Menyampaikan kemuliaan diri itu boleh. Jika ada maslahat syar'i. Di antara maslahat syar'i adalah at-tahadduts bin ni'mah. Yani apa ya? Menyampaikan kenikmatan kadang-kadang permasalahan yang ada itu kalau menyampaikan kemuliaan urusan dunia boleh. Ini menyampaikan kemuliaan urusan agama katanya enggak boleh. Piye to? Ini sampean nek kalau sakit gigi, ngerti di sana ada dokter gigi, kenapa? Ono tulisan ngarepe. Dokter gigi ngono ya. Fulan, dokter fulan, fulan derete tak bawa ngono. Jadi tahu. Tapi kadang-kadang mencari orang-orang yang faham urusan syar'i itu sulit. Kenapa? Ya karena katanya itu enggak boleh ngomong-ngomong. Arane sombong. Ini sombong. Jadi sombong enggak sombong itu urusan dia. Yang kita butuhkan adalah yang kita butuhkan atau yang kita butuhkan adalah nek sing ngomong jangan sampai muncul kesombongan, tapi ada maslahat syar'inya. Ingat ada masalah syar'inya. Rasulullah SAW itu jelas-jelas ngomong, "Inni ahsyakum lillah wa atqakum lillah." Aku itu loh orang yang paling takwa di antara kalian, orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Jadi kepada itu kita bawa ucapan-ucapan para ulama. Ini ucapan ini para ulama. Para ulama itu ya kadang-kadang yang muncul kalimat-kalimat semacam ini semacam itu. Kan banyak para ulama itu nulis biografi pribadinya. Biografi pribadinya, saya hafal Quran usia tahun ke-7, saya gini. Itu adalah yang untuk tahadduts bin ni'mah. Adapun kalau dia sombong itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini jelas-jelas menunjukkan kepada kita boleh orang itu menyampaikan kemuliaan pribadinya jika ada maslahat syar'i. Maslahat syar'i. Kenapa? Tidak semua amal itu ditutup. Ada yang baiknya ditutup, ada hukum asal amal yang bisa ditutup itu ditutup. Tapi kalau semua amal kita ditutup akan menimbulkan masalah, termasuk orang yang kaya. Itu ono bangun masjid ora tau ketok nyumbang, ono acara sosial ora tau ketok nyumbang. Mana jenengan nyumbangnya sumpah ke lho, tapi ora tau ono weruh. Yang tau ono wong weruh. Transfer itu sewengo aja ngomong kancane, "Akhi, ana transfer ke antum 200 juta. Tolong langsung ditransfer ke masjid ya, ke rekeningnya masjid." Biar gak pakai rekening ana. Oke tok. Oh nggih. Tapi jangan ngomong-ngomong lho, sampean tok iso ngerti. Akhirnya kan orang di masjid itu melihat rekeningnya 200 juta masuk, masya Allah, dari bapak fulan. Orang pati sugih transferin 200 juta. Sing sugih kundi atau transfer. Ngono. Sing sugih itu mana? Ora tau nyumbang. Ono kegiatan ini ora tau nyumbang. Padahal si fulan itu gak tau transfer lho. Ya iku mek transferane bapak iku tok. Itu akan jadi masalah di kampung. Mereka sak kampung itu sama bapak itu hormati subhanallah diarani wong apa ya? Dikatakan sebagai tak kira apa? Ini dikatakan sebagai orang dermawan. Sak kampung itu sama si kaya raya itu bencinya subhanallah. Sugih pelit ngono ya. Kalau sudah semacam itu ya akhwat, enggak maslahat. Sedekah ditutup. Makanya Anas sering mengatakan sama orang-orang kaya, itu sedekah jenengan itu bagian dua. Iya Ustaz. Sebagian besarnya tutupan untuk jaga keikhlasan. Sebagiannya bukaan untuk jaga. Jaga apa? Gak suudzon masyarakat sama antum. Agar jaga gak suudzon masyarakat sama antum. Ada banyak yang ditutup. Sebagiannya itu dibuka. Karena ditutup itu menjaga keikhlasan hati. Dibuka untuk enggak? Oh? Untuk enggak suudzon. Jadi untuk ini tidak suudzon. Ada hal-hal itu harus difahami. Hal-hal yang semacam ini hal-hal yang semacam ini semacam itu. Sehingga kaidah-kaidah syar'i itu mapan. Mana posisi ditutup, mana posisi dibuka. Mana posisi kemuliaan itu disembunyikan, mana posisi kemuliaan itu dibuka ke ini permukaan. Begitu ya. Hal-hal yang semacam itu. Tep. Hadis ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita ya tentang indahnya agama kita. Bahwa agama kita itu agama fitrah. Tidak keluar dari garis manusia. Manusia itu kan ya kawan bayinya itu mangan. Ya puasa. Ya tidur, ya sholat malam. Gitu ya. Ya kawan bayi ini itu kan senang sama lawan jenis, laki-laki maupun yakni perempuan. Maka yang semacam itu diluruskan oleh agama kita, diluruskan oleh syariat ini agama kita. Sehingga mengamalkan suatu di luar batas normalnya manusia itu malah bukan baik. Itu malah tercela, dalam bahasa fikihnya namanya hulu. Ini berlebihan dalam beragam. Berlebihan di dalam beragam. Baik. Terakhir ya, mohon faedah dari hadis ini. Orang yang mengamalkan amal kayak tiga orang tadi. Itu banyak kemungkinan. Yang gak pernah tidur, gak pernah makan. Apa itu banyak kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalau dia itu menganggap dengan amaliyahnya itu bahwa amalan dia lebih baik daripada amalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu fatal. Jadi menganggap bahwasanya amalannya lebih baik daripada amalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu jadi bid'ah. Itu jadi bid'ah. Dan itu fatalan. Menganggap kalau amalan dia lebih utama dibandingkan amalannya Rasulullah sallallahu alaihi yani wa ala alihi wa wasallam. Makanya Rasulullah mengatakan, "Man raghiba an sunnati falyasam minni." Kalau kalian tuh enggak mau, enggak senang dengan ajaranku. Ajaranku tuh yang ini, yang ini, yang ini, yang ini gitu. Kalau kalian enggak senang, maka itu bukan bagian dari umat. Bukan bagian dari umat. Yang kedua ya, hadirin azan ya Allah wa yakum. Kalau dia melakukan itu karena itulah pemahaman dia dalam masalah agama, ya di titik itu enggak salah. Karena dia menganggap itulah pemahaman dia dalam masalah agama. Di titik itu dia enggak salah. Kenapa enggak salah? Loh, pemahamannya semacam itu kok. Pemahamannya semacam itu. Tapi perlu untuk diluruskan. Ini perlu untuk diluruskan. Sahabat tadi kan tidak ada kebencian kepada Rasulullah SAW. Yang terjadi itu adalah pemahamannya salah. Menganggap Rasulullah begitu ya wajar. Nih kita mesti ini lebih bagus. Karena kita gak ada jaminan masuk ke dalam. Gak ada jaminan masuk ke dalam surga. Makanya diluruskan oleh beliau. Ini sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Adapun yang ketiga, kalau memang itu pemahamannya, pemahaman syar'inya, ya di hadapan Allah jadi boleh-boleh aja. Di hadapan Allah ini. Kan contoh ya, Wan, masalah puasa tiap hari. Itu apa hukumnya? Ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan enggak boleh. Sebagian ulama mengatakan boleh-boleh aja. Ini boleh-boleh aja. Jumhur para ulama mengatakan puasa tertinggi itu puasa Dawud. Tidak boleh lebih daripada puasa Dawud. Sebagian lain mengatakan boleh-boleh aja puasa tiap hari itu. Yang penting 5 hari gak puasa. Yaitu Idul Fitri, Idul Adha, sama 3 hari tasyrik. Yang lainnya puasa terus. Dan itu mazhab sebagian para ulama. Di antara mereka Waqi' bin Jarrah. Al-Imam Waqi' bin Jarrah itu tiap hari puasa. Tiap hari puasa. Gak tahu gak puasa. Pokoknya tiap hari ini puasa. Ini tiap hari itu selalu ini berpuasa. Itu mazhab sebagian para ulama. Kalau memang dia punya pemahaman syar'i semacam itu dan dibangun di atas ilmu yang dia miliki, maka di hadapan Allah ya boleh-boleh aja. Tapi kalau mau diskusi ilmiah, maka diskusi ini diskusi ilmiah. Orang itu kalau melakukan kesalahan, kita anggap melakukan kesalahan, maka lihat-lihat. Jadi kesalahan itu dibangun di atas apa? Dibangun di atas su'udzon pada syariat dan itu fatal, atau dibangun di atas pemahaman yang salah kepada syariat dan itu perlu diluruskan, atau memang itulah pemahaman dia kepada syariat. Maka kalau mau membenarkan, kalau mau, maka kita diskusikan ilmiah, bukan menyalahkan. Dan para ulama tatkala melakukan amal-amal syar'i yang kita enggak sepakat, pahami, mereka melakukan itu dengan keyakinan itulah yang benar, dengan ilmu yang mereka miliki. Maka tatkala itu yang perlu adalah diskusi, diskusi ilmiah, yakni untuk hal-hal yang semacam nyeru hal-hal yang semacam itu. Lah hadis ini ditutup oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni," barang siapa yang enggak mau gitu ya, yang benci kepada ajaranku, maka dia bukan termasuk golonganku. Bukan termasuk golonganku maksudnya bukan menjadi orang-orang yang lurus di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan berarti dia itu kafir. Jadi bukan berarti dia itu kafir. Wallahu a'lam bishawab.
1: Taib, insyaallah subhanahu wa ta'ala yang kita pelajari semoga ada barokah dan manfaatnya. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM 103,4 di FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian ilmiah Islam. Kaum muslimin dan muslimat barakallahu rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format rekaman dari kajian serial pembahasan 40 hadis nabawi dalam metode dakwah di pertemuan ke-9 bersama Ustaz Ahmad Syabik Elsi billahi taala. Semoga bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita diberikan kemudahan untuk mendengarkan lanjutan pembahasan kajian ini. Kami muslimin dan muslimat rahimanikumullah, selanjutnya kita dengarkan berikut murata dari Qori Syekh Khalifah Tunaizi di surah An-Nur, dan dilanjutkan juga nanti dengan jeda-jeda hidayah karena nanti kita kembali lagi mengikuti acara berikutnya. Tetaplah bersama kami di 103,4 FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian ilmiah Islam. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dari Nafi', beliau sampaikan, suatu hari Abdullah bin Umar keluar bersama sahabat-sahabat beliau di sebuah titik. Abdullah bin Umar dan sahabat-sahabatnya menggelar makanan mereka. Tiba-tiba ada yang lewat. Ternyata seorang pengembala kambing. Lalu pengembala kambing ini mengucapkan salam. Abdullah bin Umar menjawab salamnya, lalu mengundang pengembala kambing itu untuk gabung sama beliau. Lalu kata pengembala kambing itu, saya sedang puasa. Abdullah bin Umar terkejut. Apakah engkau berpuasa di hari yang panasnya luar biasa? Dan kau lagi di gunung, bukan di kota nih. Dan lagi ngembala kambing. Iya, saya puasa. Aku berusaha bersegera beramal soleh di hari-hari aku di dunia ini. Ibnu Umar kagum dengan jawaban dari ini pengembala kambing. Beliau ajak bicara lagi. Saya kasih penawaran. Bagaimana kalau engkau jual satu kambing kamu itu ke kami? Bukan hanya saya akan kasih harga yang bagus, tapi saya akan sembelih langsung. Saya akan kasih dagingnya ke Anda. Dan kau bisa buka dengan daging itu. Lalu pengembala kambingnya bilang, mohon maaf, ini bukan kambing saya. Ini kambing tuan saya. Tapi Ibnu Umar gak puas. Beliau ajak bicara lagi. Saya mau tanya, apa yang akan dilakukan oleh tuanmu kalau misalnya dia mengetahui bahwa kambingnya berkurang, lalu nanti kamu alasannya dimakan serigala? Aman kan? Begitu dengar Ibnu Umar demikian, itu pengembala kambing jalan sambil nunjuk ke atas langit. Lalu di mana Allah, kata dia. Terbuka Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, itu pengembala aja mengatakan di mana Allah. Maka aku lebih pantas lagi mengatakan di mana Allah. Begitu Ibnu Umar balik lagi pulang ke Madinah, Ibnu Umar langsung mencari tuannya. Lalu Ibnu Umar beli kambingnya. Sekalian sama budak kamu itu, saya mau beli. Lalu begitu jadi milik Ibnu Umar, kata Ibnu Umar, kamu merdeka sekarang. Lalu Ibnu Umar kasih kambingnya. Dan ini pelajaran buat semua orang jujur. Begitu kita tinggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan cara yang lebih baik dan cara yang halal. Dan pentingnya kejujuran bagi ahli puasa, agar puasanya bukan hanya menahan lapar dan dahaga.
1: Sifat manusia menginginkan hari-hari yang akan dia songsong, yang akan dia jalani berjalan dengan baik, rizkinya dicukupkan oleh Allah. Pekerjaannya dimudahkan oleh Allah, urusannya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada masalah, tidak ada kendala. Semua urusannya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tanggung.
2: Allah tanggung.
1: Allah jamin.
2: Allah jamin. Wa ma

0: Ketika kita menginginkan hari yang kita akan songsong, yang akan kita jalani, kita berharap hari tersebut adalah hari yang baik, di mana tidak ada masalah di dalamnya, urusan kita dimudahkan oleh Allah, dagangan kita dilancarkan oleh Allah, rizki kita dicukupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kuncinya ada pada bagaimana kita memulai hari kita ketika kita membuka mata kita.
1: Memulai hari kita ketika kita membuka mata kita.
0: Baik buruknya hari seorang hamba ditentukan dari bagaimana dia mengawali harinya tersebut.
1: Mengawali harinya tersebut.
2: Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira.
0: Betapa banyak manusia hari ini menginginkan hari-harinya baik, namun dia mengawali hari-harinya dengan bermalas-malasan. Dia mengawali harinya dengan melalaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana hari itu akan dia dapat sesuai dengan kehendak dan keinginannya? Dengarkan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
1: Dengarkan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
0: Ibnu Adam, wahai anak Adam, Allah memanggil seluruh manusia.
1: Allah memanggil seluruh manusia.
0: Irka'li min awwalin nahari arba'a raka'at akfika afirahu. Wahai anak Adam, rukuklah kalian kepadaku.
1: Rukuklah kalian kepadaku.
0: Di awal hari kalian sebanyak 4.
1: Di awal hari kalian sebanyak 4
0: rakaat.
1: Rakaat.
3: Ayyallahu

0: Aku jamin akhir dari hari kalian.
1: Aku cukupkan hari kalian.
0: Aku tanggung urusan-urusan kalian.
1: Aku tanggung urusan-urusan kalian.
0: Janji dari Zat yang Maha Besar yang tidak akan pernah dia ingkari.
1: Seseorang yang mengawali harinya dengan ruku, sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia berhak mendapatkan jaminan Allah. Aktika akhirah, Allah yang mengatakan, aku cukupkan hari kalian.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Suatu ketika, kaum Yahudi memberikan satu pertanyaan mustahil kepada Nabi Muhammad SAW untuk menguji kenabiannya. Kenapa keluarga Ya'qub AS pindah dari Palestina ke Mesir? Dan apa jadinya jika mimpi yang paling indah justru menjadi awal dari penderitaan yang paling panjang? Hari ini kita akan menyelami kisah seorang anak kesayangan yang dibuang ke sumur gelap oleh saudara kandungnya sendiri hanya karena sebuah mimpi. Inilah kisah tentang Yusuf AS, Nabi yang kehilangan segalanya untuk mendapatkan segalanya.

0: Mengapa dari sekian banyak kisah dalam Al-Quran, hanya kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang diceritakan secara utuh, runut, dan mendetail dalam satu surat saja? Allah subhanahu wa ta'ala menyematkan kisah ini sebagai model terbaik bagi kehidupan, sebuah cermin bagi siapapun yang berakal, serta pembenaran atas kitab-kitab suci yang telah turun sebelumnya. Namun, tahukah Anda ada peristiwa besar di balik turunnya surat ini? Mari kita kembali ke masa di mana Rasulullah SAW masih berada di Makkah. Saat itu, tekanan dari kaum Quraisy sedang hebat-hebatnya. Dalam upaya untuk menjatuhkan wibawa kenabian beliau, tokoh-tokoh Quraisy menemui kaum Yahudi, para ahli kitab yang dikenal memiliki gudang ilmu tentang sejarah para nabi. Beri kami sesuatu untuk menguji Muhammad. Demikian permintaan mereka. Kaum Yahudi pun membisikkan sebuah pertanyaan yang mereka anggap mustahil dijawab oleh seseorang yang tidak pernah membaca atau tidak bisa membaca kitab-kitab terdahulu. Tanyakan kepadanya, mengapa keluarga Ya'qub alaihissalam pindah dari Syam ke tanah Mesir? Mereka mengira pertanyaan ini akan membungkam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, Allah justru menjawab tantangan itu dengan menurunkan wahyu yang begitu indah, surat Yusuf alaihissalam. Sebuah jawaban yang tidak hanya menceritakan perpindahan sebuah keluarga, tapi juga tentang kemuliaan seorang lelaki yang nasabnya di antara yang paling mulia di muka bumi. Yusuf alaihissalam bukanlah orang biasa. Beliau adalah mutiara dari kemuliaan yang berantai. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal karima ibnul karim, ibnul karim ibnul karim, Yusuf ibn Ya'qub ibn Ishaq ibn Ibrahim khalilillah." Sesungguhnya orang yang mulia, putra dari orang yang mulia, putra dari orang yang mulia, dan putra dari orang yang mulia adalah Yusuf alaihissalam. Ialah putra Ya'qub alaihissalam, putra Ishaq alaihissalam, dan putra Ibrahim kekasih Allah alaihissalam. Bayangkan, 4 generasi Nabi bersambung dalam satu garis lurus. Inilah Yusuf alaihissalam, sosok yang namanya disebut sebanyak 26 kali di dalam Al-Quran. 24 diantaranya terukir indah dalam surat yang menyandang nama beliau sendiri, surat Yusuf. Kisah ini dimulai bukan di sebuah istana, melainkan dari sebuah rumah sederhana di tanah Palestina, di mana seorang ayah menatap putranya dengan cinta yang begitu dalam. Namun di sisi yang lain, bayang-bayang kecemburuan mulai mengintai di balik pintu. Di bawah langit Kanaan yang tenang, Yusuf alaihissalam tumbuh sebagai anak yang istimewa. Beliau tidak hanya dianugerahi paras yang rupawan, tapi juga budi pekerti yang menyejukkan hati. Hal inilah yang membuat ayahnya, Nabi Ya'qub alaihissalam, mencurahkan kasih sayang yang begitu besar kepadanya. Sebuah cinta yang sebenarnya fitrah, namun tanpa disadari, mulai memicu percikan api di hati saudara-saudaranya. Beberapa saudara laki-laki Yusuf alaihissalam mulai memperhatikan setiap gerak-gerik sang ayah. Mereka merasa cinta Ya'qub alaihissalam berat sebelah. Di mata mereka, Yusuf alaihissalam adalah saingan, sebuah penghalang untuk mendapatkan perhatian penuh dari sang ayah. Perlahan namun pasti, rasa tidak suka itu berubah menjadi gumpalan rasa iri dengki yang menyesakkan dada. Hingga pada suatu malam, sebuah peristiwa gaib hadir di dalam tidur Yusuf alaihissalam. Beliau melihat sebuah pemandangan yang tak masuk akal bagi nalar manusia biasa. Keesokan harinya, dengan hati yang dipenuhi rasa takjub, Yusuf alaihissalam mendatangi ayahnya dan membisikkan rahasia itu. Inni ra'aitu 11 kawkaba, wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidi. Sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Mendengar penuturan itu, jantung Ya'qub alaihissalam berdetak kencang. Sebagai seorang nabi, ia faham bahwa ini bukan sekedar bunga tidur. Ini adalah isyarat bahwasanya kelak Yusuf alaihissalam akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di atas saudaranya semua. Namun Ya'qub alaihissalam juga seorang ayah yang bijaksana. Ia mengenal tabiat anak-anaknya yang lain. Ia tahu bahwa syaitan selalu mencari celah untuk menghancurkan ikatan persaudaraan melalui pintu hasad, iri dengki. Dengan nada bicara yang hati-hati dan penuh perlindungan, Ya'qub alaihissalam memberikan nasihat rahasia kepada putra kesayangannya itu. Ya bunai, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai nak, janganlah engkau ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Aku khawatir mereka akan berbuat makar dan tipu daya untuk mencelakakanmu. Ya'qub alaihissalam sangat mengkhawatirkan keselamatan Yusuf alaihissalam. Ia tahu benar bahwa jika kabar tentang mimpi ini sampai ke telinga saudara-saudaranya, api cemburu yang selama ini terpendam akan meledak menjadi tindakan yang membahayakan. Sayangnya, meski telah dirahasiakan sedemikian rupa, kabar tentang mimpi itu entah bagaimana tetap tercium oleh saudara-saudaranya. Maka disinilah tragedi itu bermula. Di sudut-sudut tersembunyi, saudara-saudara Yusuf alaihissalam mulai berkumpul. Mereka berbisik-bisik, merencanakan sesuatu yang gelap untuk memadamkan cahaya yang mulai bersinar dari diri Yusuf alaihissalam. Rasa iri telah benar-benar mencengkram hati mereka. Dan syaitan pun mulai membisikkan rencana jahat, sebuah sumur dalam yang telah menanti. Kebencian yang dipendam sekian lama akhirnya menemukan muaranya di sebuah tempat yang tersembunyi. Saudara-saudara Yusuf alaihissalam berkumpul. Hasad telah membutakan mata hati mereka, hingga mereka berani bersepakat untuk melenyapkan saudara mereka sendiri. Bunuhlah Yusuf, atau buanglah ia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertuju hanya pada kalian. Demikian bisik salah seorang di antara mereka. Namun, akhirnya mereka menyepakati sebuah rencana yang mereka anggap lebih ringan. Membuang Yusuf alaihissalam ke dalam sumur yang gelap dan dalam, dengan harapan akan ada kafilah dagang yang memungutnya dan membawanya pergi jauh selama-lamanya. Namun, rintangan terbesar mereka adalah sang ayah. Ya'qub alaihissalam sangat menjaga Yusuf alaihissalam. Maka mulailah mereka menyusun skenario keji. Mereka mendatangi Ya'qub alaihissalam dengan wajah yang dipoles kepura-puraan, memohon agar Yusuf alaihissalam diizinkan ikut pergi bermain ke padang penggembalaan. Wahai ayah, mengapa engkau tidak percaya pada kami? Kami akan menjaga Yusuf. Kami benar-benar menginginkan kebaikan untuknya. Demikian bujuk mereka. Meski awalnya Ya'qub alaihissalam merasa berat dan khawatir akan ada serigala yang memangsa Yusuf alaihissalam saat mereka lengah. Kegigihan mereka dalam meyakinkan sang ayah akhirnya membuahkan hasil. Dengan berat hati, Ya'qub alaihissalam melepas putra kesayangannya. Begitu mereka sampai di tempat yang jauh dari pengawasan sang ayah, topeng kasih sayang itu tanggal. Tidak ada lagi tawa saudara. Yang ada hanyalah tatapan kebencian. Tanpa belas kasihan, mereka memegang tubuh Yusuf alaihissalam yang mungil dan melemparkannya ke dasar sumur yang gelap dan dingin. Di sana, di antara dinding batu yang lembab, Yusuf alaihissalam ditinggalkan sendirian dalam sunyi. Untuk menutupi jejak kejahatan itu, mereka melakukan dusta yang sangat rapi. Mereka menyembelih seekor binatang, lalu melumurkan darahnya pada baju gamis Yusuf alaihissalam. Menjelang malam, mereka pulang kepada ayah mereka sambil menangis. Mereka menangis sejadi-jadinya, sebuah tangisan palsu yang direkayasa. Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf alaihissalam di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Demikian ucap mereka sambil menyodorkan bukti palsu. Ya'qub alaihissalam menatap baju itu. Darah ada di mana-mana, tapi anehnya baju itu tidak robek sedikitpun. Nurani seorang nabi menangkap ada yang tidak beres. Dia tahu bahwa ini adalah makar yang direncanakan dengan rapi. Hatinya hancur, lukanya begitu dalam. Namun, di tengah badai ujian itu, Ya'qub alaihissalam memilih jalan yang paling mulia. Sabrun jamil, kesabaran yang indah. Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan sikap luar biasa Nabi Ya'qub alaihissalam ini dalam Al-Quran. Fasabrun jamil, wallahul musta'anu ala ma tasifu. Maka kesabaran yang indah, itulah pilihanku. Dan Allah sajalah tempat memohon pertolongan terhadap apa yang kalian ceritakan. Ya'qub alaihissalam menyerahkan segala urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau memilih untuk tidak membalas makar anak-anaknya dengan amarah, melainkan dengan ketabahan sambil terus berharap pada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara itu, di dasar sumur yang gelap, takdir Allah mulai bekerja. Yusuf alaihissalam tidak akan mati di sana, karena sebuah kafilah dagang sedang bergerak mendekat. Kemudian membawa Yusuf alaihissalam menuju babak baru hidupnya di tanah Mesir. Yusuf alaihissalam menghabiskan waktu dalam kesunyian sumur, hingga akhirnya secercah harapan mulai muncul. Sebuah kafilah dagang yang sedang menempuh perjalanan menuju Mesir berhenti untuk beristirahat di dekat sumur tersebut. Saat mereka mengulurkan timba untuk mengambil air, betapa terkejutnya sang pembawa air ketika melihat seorang bocah yang tampan sekali bergantung pada tali timbanya. Kabar gembira, ini ada seorang anak muda. Serunya penuh sukacita. Mereka menganggap Yusuf alaihissalam sebagai barang temuan yang berharga. Namun, demi mendapatkan keuntungan cepat, mereka menjual Yusuf alaihissalam di pasar budak Mesir dengan harga yang sangat murah, hanya beberapa dirham saja. Namun, Allah subhanahu wa ta'ala al-latif, maha lembut dalam rencananya. Pembeli Yusuf alaihissalam bukanlah orang sembarangan, melainkan Al-Aziz, seorang petinggi Mesir. Terpikat oleh aura Yusuf alaihissalam, Al-Aziz berpesan kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat kediaman yang baik. Boleh jadi dia bermanfaat bagi kita atau kita pungut dia sebagai anak. Tahun demi tahun berganti. Yusuf alaihissalam tumbuh menjadi pria dengan kematangan fisik dan intelektual yang sempurna. Namun, ketampanan yang tiada tara itu justru menjadi ujian baginya. Istri Al-Aziz mulai terobsesi dan menaruh hati kepadanya. Hingga pada suatu hari, saat suasana sepi, wanita itu menutup semua pintu istana dan merayu Yusuf alaihissalam dengan terang-terangan. Hai talak, kemarilah. Demikian ajakan wanita tersebut. Yusuf alaihissalam dengan iman yang kokoh menolak mentah-mentah. Ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah, kata dia. Beliau berlari menuju pintu untuk menyelamatkan diri. Namun wanita itu mengejarnya, menarik baju Yusuf alaihissalam. Dia menarik dari belakang hingga robek. Tepat di depan pintu, mereka dikejutkan oleh kehadiran Al-Aziz. Dalam kepanikannya, sang istri justru membalikkan fakta dan menuduh Yusuf alaihissalam ingin berbuat tak senonoh kepadanya. Kebenaran akhirnya terungkap melalui kesaksian yang cerdas. Dilihatlah kondisi baju Yusuf alaihissalam. Jika bajunya robek dari depan, maka wanita itulah yang benar. Yusuf yang berdusta. Namun jika bajunya robek dari belakang, maka wanita itulah yang berdusta dan Yusuf jujur. Ternyata baju Yusuf alaihissalam robek di bagian belakang. Terbukti sudah bahwasanya Yusuf alaihissalam adalah pihak yang berusaha lari dari fitnah tersebut. Meski demikian, kabar miring ini tetap berembus hingga ke telinga para wanita bangsawan di kota itu. Mereka mencibir istri Al-Aziz yang dianggap jatuh cinta pada budaknya sendiri. Mendengar gunjingan itu, istri Al-Aziz menyiapkan sebuah rencana. Ia mengundang para wanita itu dalam sebuah jamuan makan yang mewah. Ia memberikan masing-masing dari mereka sebuah pisau tajam untuk memotong buah. Saat mereka sedang asyik, ia memerintahkan Yusuf alaihissalam untuk masuk dan berjalan di depan mereka. Seketika, suasana menjadi hening. Para wanita itu takjub, tertegun, terpesona oleh keindahan para Yusuf alaihissalam yang seolah bukan dari dunia ini. Tanpa sadar, alih-alih memotong buah, mereka justru mengiris-iris jari-jari mereka sendiri hingga darah mengalir. Namun rasa sakit itu terkalahkan oleh rasa takjub. Mereka mengatakan, "Hasyalillah, ma hadza bashar in hadza illa malakun karim." Maha sempurna Allah Subhanahu wa taala. Dia ini bukan manusia. Ini tidak lain melainkan malaikat yang mulia. Melihat reaksi itu, istri Al-Aziz merasa menang. Kemudian ia mengancam Yusuf alaihissalam. Jika Yusuf alaihissalam tetap menolak keinginannya, maka penjara adalah tempat kembalinya. Di hadapan ancaman fitnah wanita yang begitu besar, Yusuf alaihissalam menengadahkan tangan ke langit dan mengucapkan doa yang sangat masyhur. Diabadikan di dalam Al-Quran. Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Wahai Rabbku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Yusuf alaihissalam lebih memilih kehilangan kebebasan fisiknya daripada kehilangan kesucian jiwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, demi meredam gejolak di tengah masyarakat, Al-Aziz memutuskan untuk memasukkan Yusuf alaihissalam ke dalam penjara. Meskipun mereka tahu benar bahwasanya Yusuf alaihissalam tidak bersalah. Penjara yang seharusnya menjadi tempat penghinaan justru menjadi benteng kesucian bagi Yusuf alaihissalam. Di dalam sel yang sempit itu, Yusuf alaihissalam tidak tenggelam dalam kesedihan. Sebaliknya, dia menjadi pelita bagi para tahanan lainnya. Akhlaknya yang luhur, tutur katanya yang santun, serta kebijaksanaannya membuat Yusuf alaihissalam dihormati dan dicintai. Dia menjadi rujukan moral bagi siapapun yang kehilangan harapan di balik jeruji besi. Suatu hari, dua pemuda pelayan raja yang juga dipenjara mendatangi Yusuf alaihissalam. Keduanya tampak gelisah karena mimpi yang mereka alami semalam. Pemuda pertama bercerita bahwasanya ia bermimpi memeras anggur untuk dijadikan khamar. Sementara, pemuda kedua bermimpi membawa roti di atas kepalanya. Lalu, burung-burung datang mematuk roti tersebut. Yusuf alaihissalam melihat ini sebagai kesempatan untuk berdakwah. Sebelum memberikan jawaban, beliau mengajak mereka untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang mengatur semesta ini, yang mengatur segala nasib manusia. Kemudian Yusuf alaihissalam mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Barulah setelah itu, dengan bimbingan wahyu, Yusuf alaihissalam menyingkap tabir mimpi tersebut. Yusuf mengatakan, "Wahai kalian berdua yang menghuni penjara ini, salah seorang di antara kalian akan kembali bertugas memberi minum tuannya dengan khamr. Sedangkan yang satunya lagi, ia akan disalib lalu burung-burung akan memakan sebagian kepalanya." Yusuf alaihissalam kemudian berpesan kepada pemuda yang disebutkan bahwasanya dia akan selamat. Yusuf berpesan agar menyebut namanya di depan raja. Namun, syaitan membuat pemuda itu lupa. Akibatnya, Yusuf alaihissalam harus tetap mendekam di penjara selama beberapa tahun lagi. Meski begitu, setiap ujian adalah bagian dari rencana besar Allah. Kesempatan itu akhirnya datang melalui mimpi sang penguasa Mesir. Raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus kering. Ia juga melihat 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir gandum lainnya yang kering kerontang. Tak ada satupun penasehat kerajaan yang mampu menafsirkan mimpi aneh tersebut. Mereka menyebutnya sebagai mimpi kosong. Saat itulah pelayan raja yang dulu pernah dipenjara, dia teringat akan sosok Yusuf alaihissalam. Ia pun diutus ke penjara untuk bertanya. Tanpa meminta imbalan, Yusuf alaihissalam memberikan jawaban yang sangat logis sekaligus strategis. Mesir akan mengalami masa subur selama 7 tahun. disusul masa paceklik yang luar biasa selama 7 tahun pula. Yusuf AS pun memberikan saran untuk menyimpan hasil panen di masa subur, agar rakyat tidak kelaparan di masa sulit nanti. Mendengar takbir mimpi dan kecerdasan luar biasa tersebut, Raja Mesir memerintahkan agar Yusuf AS segera dibebaskan dan dibawa ke hadapannya. Namun, disinilah letak kemuliaan seorang Yusuf AS. Beliau tidak lantas berlari keluar menghirup udara bebas. Beliau menolak keluar penjara sebelum namanya dibersihkan. Yusuf AS menuntut agar kasus fitnah masa lalu itu dibuka kembali. Beliau ingin keluar dengan kepala tegak, bukan sebagai tahanan yang diberi pengampunan, melainkan sebagai orang yang terbukti benar, tidak bersalah. Raja pun memanggil wanita-wanita yang dulu mengiris jari mereka, termasuk istri Al-Aziz. Di hadapan raja, kebenaran tak lagi bisa disembunyikan. Istri Al-Aziz mengakui dengan jujur segala perbuatannya. Al-ana hashasal haq, ana rawattuhu an nafsi, wa innahu lamina sadiqin. Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dia untuk menundukkan dirinya kepada aku. Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang jujur. Dalam pengakuan itu bersihlah nama Yusuf AS dari segala noda fitnah. Dia keluar dari penjara dengan martabat yang utuh. Raja Mesir yang kagum akan kejujuran dan kecerdasan Yusuf AS akhirnya mengangkatnya menjadi orang kepercayaannya untuk mengelola seluruh sumber daya ekonomi Mesir. Yusuf AS yang tadinya beliau adalah seorang tahanan, kini menjadi Al-Amin, sang penjaga dan pengelola harta negara yang terpercaya. Kecerdasan Yusuf AS dalam menakwilkan mimpi dan merancang strategi ketahanan pangan membuat Raja Mesir tidak ragu lagi. Yusuf AS diangkat menjadi penguasa urusan ekonomi dan perbendaharaan negara. Beliau mengelola setiap butir gandum dengan amanah, memastikan Mesir siap menghadapi 7 tahun masa kering yang mencekam. Waktu yang disebutkan dalam takbir mimpi itu pun tiba. Kekeringan hebat melanda tidak hanya Mesir, tapi juga wilayah-wilayah di sekitarnya, termasuk tanah Kanaan, tempat tinggal Nabi Yusuf AS. Di saat bangsa-bangsa lain mulai kehabisan stok makanan, Mesir menjadi satu-satunya harapan. Maka berangkatlah saudara-saudara Yusuf AS menuju Mesir untuk membeli bahan pangan. Saat mereka masuk ke ruang perjamuan sang penguasa, Yusuf AS langsung mengenali mereka. Namun, mereka sama sekali tidak mengenali adik yang dulu mereka lempar ke dasar sumur. Yusuf AS kini adalah seorang pejabat tinggi Mesir yang berwibawa. Yusuf AS tidak langsung membuka identitasnya. Beliau menyusun sebuah skenario untuk menguji kejujuran saudara-saudaranya dan membawa adik kandungnya, Bunyamin, ke Mesir. Beliau menolak memberi mereka gandum lebih banyak, kecuali mereka membawa adik bungsu mereka itu pada kunjungan berikutnya. Setelah melalui perdebatan yang panjang dan janji yang teguh kepada ayah mereka, Yakub AS, akhirnya Bunyamin diperbolehkan ikut ke Mesir. Begitu mereka tiba, Yusuf AS membawa Bunyamin ke tempat pribadi dan berbisik, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu, aku Yusuf." Agar Bunyamin bisa tetap tinggal di sisinya, Yusuf AS menjalankan sebuah strategi yang sangat rapi. Dia memerintahkan asistennya untuk memasukkan properti raja, piala, ke dalam karung gandum Bunyamin secara sembunyi-sembunyi. Saat kafilah mereka hendak pulang, tiba-tiba terdengar suara keras. Nafqidu suwa'al malik, waliman ja'abih hamlu ba'ir, wa'ana bihi za'in. Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan sebanyak beban unta, dan aku menjaminnya. Penggeledahan pun dilakukan. Betapa terkejutnya saudara-saudara Yusuf AS ketika piala itu ditemukan di dalam karung milik Bunyamin. Sesuai kesepakatan yang mereka buat sendiri, siapa yang kedapatan mencuri harus ditahan. Meski mereka memohon-mohon agar Yusuf AS mengambil salah satu dari mereka sebagai gantinya, karena ayah mereka sudah tua dan sangat mencintai Bunyamin, Yusuf AS tetap pada keputusannya. Berita ini sampai ke telinga Nabi Yakub AS di Kanaan. Hatinya yang sudah rapuh karena kehilangan Yusuf AS kini kembali hancur karena kehilangan Bunyamin jauh di lubuk hatinya. Luka lama itu kembali menganga. Namun, di tengah kesedihan yang membuat matanya memutih karena tangis, Nabi Yakub AS tetap memegang teguh prinsipnya untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berkata kepada anak-anaknya yang tersisa, "Ya bunayya idhabu, fatahassasu min Yusuf wa akhihi, wa la tayasu min rawhillah, innahu la yayasu min rawhillahi illa alqaumun kafirun." Wahai anak-anakku, pergilah kalian, carilah kabar tentang Yusuf AS dan saudaranya, dan jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah orang-orang yang kafir. Keyakinan Yakub AS inilah yang menjadi kunci. Beliau terus berdiri di pintu harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau terus berdoa. Beliau meminta anak-anaknya kembali ke Mesir untuk ketiga kalinya. Beliau yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera mengembalikan semua cahaya yang pernah hilang dari rumahnya. Untuk ketiga kalinya, saudara-saudara Yusuf alaihissalam kembali ke Mesir dengan kondisi yang semakin terjepit. Mereka menghadap sang penguasa dengan rasa cemas dan harap menceritakan penderitaan keluarga mereka yang dilanda kelaparan. Melihat wajah-wajah saudaranya yang penuh kesulitan, runtuhlah benteng ketegaran Yusuf alaihissalam. Rasa kasih sayang mengalahkan keinginan untuk menyembunyikan identitas lebih lama lagi. Dengan nada suara yang penuh getaran emosi, Yusuf alaihissalam bertanya kepada mereka, "Tahukah kalian apa yang telah kalian perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya di masa lalu?" Seketika, suasana menjadi hening. Jantung mereka berdetak kencang. Mereka menatap wajah sang penguasa lebih dekat, mencari jejak ingatan masa kecil mereka. "Apakah engkau benar-benar Yusuf?" tanya mereka dengan nada tak percaya. "Akulah Yusuf alaihissalam, dan ini adalah saudaraku Bunyamin." Demikian jawaban Yusuf alaihissalam. Rasa malu dan penyesalan menyergap saudara-saudara Yusuf alaihissalam. Mereka mengakui kesalahan besar yang pernah mereka lakukan di masa lalu. Namun, Yusuf alaihissalam, sang pemilik hati yang mulia, tidak membiarkan rasa bersalah itu menyiksa mereka lebih lama. Dia segera memberikan maaf yang tulus dan menghapus jejak kelam masa lalu dengan kalimat yang menenangkan. "La tathriba alaikum al-yawma. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin." Pada hari ini, tak ada celaan terhadap kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian, dan Dia adalah yang Maha Penyayang di antara para penyayang. Tak ingin ayahnya berlama-lama dalam kesedihan, Yusuf alaihissalam segera menyerahkan baju gamisnya. "Bawalah baju ini dan letakkan ke wajah ayahku. Niscaya dia akan melihat kembali. Lalu bawalah seluruh keluarga kalian ke hadapan." Mukjizat itu pun terjadi. Saat kafilah itu baru saja meninggalkan perbatasan Mesir, Nabi Ya'qub alaihissalam di Kanan tiba-tiba mendongak dan berseru, "Sungguh, aku mencium aroma Yusuf alaihissalam." Meski orang-orang di sekitarnya menganggapnya sedang berhalusinasi karena rindu yang teramat sangat, Ya'qub alaihissalam tetap pada keyakinannya. Begitu rombongan tiba dan gamis Yusuf alaihissalam diusapkan ke wajahnya, seketika pandangan Ya'qub alaihissalam kembali terang. Kegelapan yang selama ini menyelimuti matanya sirna, digantikan oleh cahaya kebahagiaan. Inilah balasan bagi hamba yang tak pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puncak haru terjadi saat seluruh keluarga besar ini tiba di tanah Mesir. Begitu melihat sosok ayahnya, Yusuf alaihissalam langsung mendekat dan merangkulnya dengan erat setelah puluhan tahun berpisah. Yusuf alaihissalam menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana, singgasana kehormatan. Di sanalah 11 saudara dan kedua orang tuanya bersujud memberikan penghormatan kepada Yusuf alaihissalam. Sekaligus itu adalah pengakuan atas kemuliaan Yusuf alaihissalam, sebuah perwujudan nyata dari mimpi yang dilihat Yusuf alaihissalam saat masih kecil. Yusuf alaihissalam pun menengadah ke langit, menutup kisah perjuangannya dengan doa syukur yang sangat indah, meminta agar akhir hayatnya tetap dalam iman. "Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith. Fatira samawati wal ard, anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin." Wahai Rabbku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian ta'wil mimpi. Wahai Rabbku, wahai pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Demikianlah kisah Nabi Yusuf alaihissalam berakhir dengan kemenangan bagi mereka yang bersabar dan bertakwa. Sebuah perjalanan yang dimulai dari gelapnya sumur, melewati dinginnya penjara, dan berakhir di singgasana Mesir dengan hati yang penuh rahmat dan pemaaf. Khotifillah, kisah Nabi Yusuf alaihissalam bukan sekedar dongeng masa lalu yang berakhir dengan kebahagiaan. Ia adalah lautan hikmah yang tak pernah kering untuk digali. Sebuah potret nyata tentang bagaimana iman bekerja di tengah badai ujian. Di balik setiap tetes air mata Nabi Ya'qub alaihissalam dan setiap inci dinding penjara yang dihuni Yusuf alaihissalam, tersimpan pesan-pesan langit yang sangat relevan dengan jatuh bangunnya kehidupan kita hari ini. Mari kita renungkan sejenak. Setidaknya ada 5 pelajaran besar yang bisa kita jadikan kompas saat kita merasa sedang berada di dasar sumur kehidupan kita sendiri. Pertama, bahaya penyakit hasad, iri dengki. Kisah ini menjadi peringatan keras bahwasanya rasa iri bisa membutakan akal sehat, bahkan antar saudara kandung sekalipun. Hasad mampu mengubah kasih sayang menjadi konspirasi yang keji. Sebagaimana nasihat Nabi Ya'qub alaihissalam kepada Yusuf alaihissalam, kita diajarkan untuk waspada dan tidak memamerkan setiap nikmat secara berlebihan di depan orang yang berpotensi memiliki kedengkian dan hasad. Pelajaran kedua, sabrun jamil, kesabaran tanpa keluhan. Nabi Ya'qub alaihissalam memberikan teladan tentang sabrun jamil, kesabaran yang indah. Beliau kehilangan penglihatan karena terus menangis, namun lisannya tidak pernah menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran sejati adalah tetap berprasangka baik kepada Allah Tabaraka wa taala meski bukti-bukti di depan mata tampak sangat menyakitkan, seperti baju yang berlumur darah palsu. Pelajaran ketiga, integritas di tengah fitnah. Yusuf alaihissalam mengajarkan kita bahwasanya menjaga kehormatan jauh lebih berharga daripada kebebasan yang semu. Dia lebih memilih penjara daripada jatuh dalam kemaksiatan. Selain itu, saat ada kesempatan untuk keluar dari penjara, dia memilih untuk tetap tinggal sampai namanya dibersihkan. Ini adalah pelajaran tentang pentingnya menjaga izzah, harga diri, kehormatan diri, dan integritas. Pelajaran yang keempat, Allah itu Al-Latif. Dia maha halus. Rencananya selalu melampaui logika manusia. Jika Yusuf alaihissalam tidak dibuang ke sumur, ia tidak akan sampai ke Mesir. Jika ia tidak difitnah, masuk penjara, ia tidak akan bertemu dengan pelayan raja yang membawanya menakwilkan mimpi sang raja. Setiap musibah dalam hidup Yusuf alaihissalam ternyata adalah anak tangga menuju tahta. Apa yang kita anggap buruk seringkali adalah jalan rahasia yang Allah siapkan bagi hambanya menuju kemuliaan. Maka, jangan pernah putus asa untuk selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seberat dan selama apapun ujian hidup. Ingat selalu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti punya rencana, dan rencana Allah pastilah yang terbaik dan terindah. Dan yang terakhir, pelajaran yang kelima adalah pelajaran tentang kekuatan memaafkan. Puncak dari kemuliaan Yusuf alaihissalam bukan saat beliau menjadi penguasa, melainkan saat beliau berkata, "La tathriba alaikumul yaum." Tidak ada celaan bagi kalian hari ini. Yusuf alaihissalam punya kekuatan penuh untuk membalas dendam kepada saudara-saudaranya. Namun beliau memilih untuk memaafkan dan menutup masa lalu. Ini adalah pelajaran bahwasanya memaafkan bukanlah kelemahan. Ia adalah sifat para nabi dan tanda jiwa yang besar. Demikian episode kita kali ini. Semoga Allah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan taufiknya. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Barakallahu fikum.
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد saudara saudariku kaum muslimin yang saya cintai, pembicaraan kita kali ini mengenai pesta pernikahan atau yang dikenal dengan nama walimatul urus. Islam, agama yang bijaksana, menganjurkan dan juga sebagian ulama menjelaskan hak wajib hukumnya mengadakan walimatul urs. Berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf, "Aulim walau bisyatin." Muttafaqun alaih. Selenggarakanlah walimah walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Demikian juga kaum muslimin yang lain yang diundang hendaknya menghadirinya. Karena Nabi SAW bersabda, وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ أَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Barang siapa yang tidak memenuhi undangan, dia telah durhaka kepada Allah dan durhaka kepada Rasulnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hendaknya orang yang mengadakan walimatul urus, ini yang ketiga, tidak boleh adanya kemungkaran. Jadi kalau kita pengin undangannya dihadiri oleh saudara kita muslim, hendaknya jauhi kemungkaran-kemungkaran. Sehingga saudara kita mau hadir. Apa sih kemungkaran-kemungkaran dalam walimatul urus yang banyak dilakukan di masyarakat kita? Yang pertama adalah musik-musik. Jadi musik-musik dalam Islam hukumnya haram. Tidak boleh orang Islam mendengarkan musik, bermain musik. Tapi dalam walimah diperbolehkan hanya duf, alat musik yang terbuat dari kayu dan kulit. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faslu ma bainal halali wal harami as-sautu wad-duffu fin nikah." Pemisah antara yang halal dengan yang haram adalah suara rebana dalam pernikahan. Hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Ini suara-suara rebana seperti itu diperbolehkan dalam pernikahan. Yang kedua, kemungkaran yang banyak terjadi di tengah acara walimah adalah campur baur laki-laki dan perempuan yang memungkinkan mereka bersentuhan. Ini hindari. Caranya dengan dipisah tempat duduk laki-laki, dipisah tempat duduk perempuan, dipisah tempat mengambil makan bagi laki-laki, dipisah tempat mengambil makan bagi perempuan. Ini caranya dipisah. Kemudian yang ketiga yang banyak terjadi adalah mengundang orang kaya tetapi melalaikan orang miskin. Nabi SAW bersabda, "Syarru ta'ami ta'amul walimah. Yumna'uha mayatiha wa yud'a ilaiha mayya'baha." Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah. Ditolak orang yang hendak datang, diundang orang yang enggan. Orang yang hendak datang itu orang miskin, ditolak. Orang kaya yang enggan, malah diundang. Ini yang seperti ini, seburuk-buruk makanan. Kemudian, yang keempat, termasuk kemungkaran adalah perempuan-perempuan datang, mereka tidak memakai busana muslimah yang syar'i. Jadi tidak memakai jilbab. Sehingga bagus sekali dalam undangan itu ditulis, tidak mengurangi rasa hormat kami agar tamu undangan datang mengenakan pakaian muslim dan muslimah. Tidak apa-apa kita tulis seperti itu sebagai pelajaran. Kemudian, kemungkaran yang banyak lagi dalam sisi makan-makan. Di antaranya, mereka makan berlebih-lebihan. Ini tidak boleh. Hendaknya mengambil makanan secukupnya. Yang kedua, adab makan. Sebelum makan, baca bismillah. Yang ketiga, makan dan minum hendaknya dengan tangan kanan. Haram hukumnya makan dan minum dengan tangan kiri. Yang keempat, makan dan minum hendaknya sambil duduk. Tidak boleh makan dan minum sambil berdiri. Maka orang yang sanggup menyewa gedung tetapi tidak sanggup menyewa kursi yang mencukupi, ini pestanya orang miskin, bukan pestanya orang kaya. Kalau kamu orang kaya, sewa gedung juga, kamu juga harus sewa kursi juga. Yang kelima, tidak boleh membuang-buang makanan. Yang keenam, tidak boleh mencelak makanan. Habis makan, celak-celak, ini makanannya asin, makanannya basi. Tidak boleh kita mencela makanan. Kalau suka, nikmati. Kalau tidak suka, tinggalkan. Dan hendaknya orang-orang yang hadir, tetapi dia tidak diundang, dia minta izin kepada yang mengundangnya. Jadi kalau kita hadir, padahal tidak diundang, izin kepada sahibul bait. Semoga yang sedikit bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Serulah manusia ke jalan Rabbimu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Rabbimu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.
1: Anda sudah pernah mendengar kata Jahannam, bukan? Ya, Jahannam adalah salah satu di antara nama neraka. Jahannam secara bahasa berarti sumur yang dalam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kami dulu pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang jatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas bertanya, "Tahukah kalian apakah itu?" Para sahabat pun menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Nabi SAW kemudian menjelaskan, "Ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu. Dan batu tersebut baru sampai di dasar neraka saat ini." Hadis riwayat Muslim. Sebelum membahas lebih jauh tentang Jahannamiyun, perlu diketahui bahwa orang yang masuk neraka menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dua golongan. Yakni yang pertama orang-orang kafir, mereka kekal di dalam neraka. Yang kedua, orang-orang mukmin yang berbuat dosa besar. Mereka akan keluar dari neraka dan akan masuk surga. Orang kafir dan yang berbuat syirik akbar atau besar akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Sedangkan pelaku dosa besar masih dalam masyiah atau kehendak Allah. Orang yang berbuat syirik jelas tidak akan mendapatkan syafaat. Kalau mereka sudah masuk neraka, berarti mereka akan selamanya berada di neraka dan tidak akan keluar dari sana. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72. Namun, pelaku dosa besar yang masuk neraka, selama mereka masih mempunyai iman, maka masih ada peluang untuk masuk surga dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada suatu kaum keluar dari neraka dengan syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia memasuki surga. Mereka disebut dengan Jahannamiyun." Hadis riwayat Bukhari. Demikian juga dinyatakan oleh Imam Al-Muzani, yang merupakan murid utama dari Imam Syafi'i dalam kitabnya Syarah As-Sunnah. Orang kafir yang menentang Rabbnya, di hari kiamat mereka akan terhalang dari melihat Allah, dan mereka akan diseret ke neraka. Kecuali yang Allah kehendaki dari kalangan ahli tauhid, maka mereka akan keluar dari neraka. Dari hadis tadi, kita bisa tahu bahwa ada golongan yang dinamakan dengan Jahannamiyun. Mereka adalah kelompok yang sebelumnya masuk neraka, kemudian dikeluarkan dari neraka menuju surga dengan syafaat

0: di surga. Tetapi ia membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Ia kembali dan berkata, "Wahai Robku, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya telah penuh." Allah berfirman kepadanya, "Pergilah engkau dan masuklah ke surga." Ia pun mendatangi surga, tetapi ia masih membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Kemudian ia kembali dan berkata, "Wahai Robku, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya telah penuh." Allah berfirman kepadanya, "Pergilah engkau dan masuklah surga. Karena surga untukmu seperti dunia dan 10 kali lipat darinya." Orang tersebut berkata, "Apakah engkau memperolok-olokku atau menertawakanku? Sedangkan engkau adalah raja di raja." Ibnu Mas'ud berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW tertawa sampai tampak gigi geraham beliau." Kemudian beliau bersabda, "Itulah penghuni surga yang paling rendah derajatnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menunjukkan bahwa seorang Muslim yang masih memiliki iman, walaupun kecil, ketika masuk neraka, ia tidak akan kekal di dalamnya. Semoga Allah menjauhkan kita dari siksa neraka dan menjadikan kita orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Amin.
1: Dunia ini tidak ada apa-apanya, baik kita senang maupun susah. Hanya sebentar. Yang susah tidak akan lama. Yang menderita tidak akan lama. Yang bahagia, yang senang tidak akan selama-lamanya. Inilah hakikat.
2: وما هذه الحياة الدنيا إلا له
1: ini kata Allah Subhanahu wa taala hanya permainan dan senda gurau. Gurur menipu.
3: Wa inna ad-dara al-akhirata hayawan.
2: Inna ad-dara al-akhirata lahiya al-hayawan.
1: Hakiki dan sejati adalah kehidupan di akhirat.
2: Lau kanu ya'lamun.
1: Arti kata mereka mengetahui. Saat nyawa kita dicabut dan kita memasuki gerbang akhirat, alam barzakh, kita baru sadar bahwasanya hidup kita di dunia ini seperti mimpi. Dan kita baru saja terbangun dari mimpi tersebut setelah kita mati. Karena hakikat kehidupan adalah kehidupan di akhirat kelak.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan aku satu kata dalam agama Islam yang mana aku tidak perlu bertanya lagi kepada orang setelah engkau ini, ajarkan itu kepada aku. Nabi Muhammad mengatakan sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sahabat itu dan seluruh umat termasuk kita, qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah.
5: Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim al-mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhanku Allah kemudian dia istiqamah, maka akan turun kepadanya malaikat. Malaikat itu akan turun dan berkata, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu merasa takut dan jangan kamu merasa sedih. Wa'abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan untuk kamu.
4: Istiqamah di atas kejujuran, istiqamah di atas salat, istiqamah terutama di atas tauhid, itu yang paling utama sekali, menjauhi syirik. Istiqamah di atas berbakti kepada orang tua, istiqamah di atas puasa wajib dan sunat, istiqamah di atas meninggalkan yang haram.
5: Maka Rasulullah mengatakan, "Taman arada an yuzahzaha 'anil nar." Barang siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan ingin dimasukkan ke dalam surga, falyati maniyatahu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hendaklah ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yaitu istiqamah di atas jalan yang hak.
4: Bagaimana caranya? Wong kematian itu datangnya enggak.

0: jelas. Bagaimana bisa wafat di atas jalur Islam, di atas agama Islam, di atas syariat Islam, di atas ibadah yang dianjurkan oleh agama Islam? Bagaimana caranya? Dengan cara istiqamah. Dengan jalan istiqamah kita bisa wafat di atas agama Islam. Dengan melazimi istiqamah tersebut, di saat kematian datang yang tanpa memberi kabar, kita bisa wafat dalam keadaan Islam. Jadi selalu menjaga diri kita di atas Islam, hanya itu yang bisa membuat kita wafat di atas Islam.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa di kesempatan yang berbahagia ini. Saya berbicara kepada Anda dari Komplek Daurah Syariah ke-12 yang diadakan oleh Jami'ah Ali bin Abi Thalib di Surabaya, bekerjasama dengan Muasasah Imam Albani Al-Khairiyah dari Yordania. Daurah yang menggabungkan, menyatukan berbagai, bahkan beratus-ratus saudara-saudara kita para juru dakwah yang menyerukan kebenaran, menyerukan umat, menyerukan umat Islam untuk kembali, untuk merajut kejayaan umat yang telah pudar, merajut kejayaan umat dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selaras dengan pemahaman ulama-ulama kita, kaum salafus saleh, para sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama salaf selanjutnya. Saudaraku seiman dan seakidah, berbicara tentang daurah ini yang patut disyukuri dan terus kita kembangkan, bagaimana pada daurah ini para ulama narasumber-narasumber yang tidak diragukan lagi kapasitas keilmuannya terus memberikan pembekalan-pembekalan kepada saudara-saudara kita para juru dakwah. Suatu fenomena yang layak disyukuri. Betapa bahagianya Anda tatkala mendapatkan juru-juru dakwah kita bersatu, berjumpa, bersatu di satu tempat untuk saling terus menimba ilmu, membekali diri dengan hasanah ilmu yang bersumberkan dari Al-Quran Sunnah di bawah bimbingan para ulama-ulama yang telah diakui secara internasional tentang kapasitas keilmuannya, pengalaman dalam dakwahnya, dan kearifan serta hikmah yang terus mereka pancar dan mereka tularkan kepada dai-dai kita. Semua ini, pertemuan fisik ini diharapkan berlanjut dengan bersatunya kalbu hati, bersatunya niat, bersatunya visi dan misi dalam memperjuangkan dinullah, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di bumi Nusantara ini. Suatu impian yang harus kita wujudkan bersama. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan hal ini dalam firman-Nya, wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan hablullah, dengan agama Allah Subhanahu wa taala kalian semuanya tanpa terkecuali, wala tafarraqu, dan jangan pernah berselisih pendapat, jangan pernah bercentang perentang, namun semuanya seperti kata Rasulullah SAW, wa kunu ibadallah ikhwana. Kalian semuanya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang terus menegakkan ukhuwah Islamiyah, saling bersaudara walau kita berbeda suku, berbeda tempat, berbeda umur, namun iman kita, agama kita, nabi kita, serta ghayah kita, cita-cita kita adalah tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala, sampainya syariat Allah Subhanahu wa taala kepada saudara-saudara kita di bumi Nusantara ini. Saudaraku seiman dan seakidah dimanapun Anda berada, daurah syariah yang ke-12 ini, seperti yang Anda ketahui melalui publikasi-publikasi oleh dari panitia, di mendatangkan narasumber dari ulama-ulama dari Yordania, Syekh Ali Hasan Ibn Abdul Hamid dan yang lainnya. Tiga orang narasumber yang tidak diragukan lagi keilmuannya. Diharapkan dengan menimba ilmu, meningkatkan kemampuan dalam ilmu, kebijaksanaan, kehikmah dalam berdakwah, akhlak karimah yang kita dapat timba dari para ulama ini, kemudian dapat kita tularkan kepada umat kita. Bagaimana kita meneladani semangat keilmuan para ulama, bagaimana kita meneladani semangat ibadah para ulama, dan bagaimana kita meneladani semangat dalam merajut ukhuwah, menyebarkan dakwah dengan hikmah, kelembutan para ulama, kearifan, kebijakan para ulama, dan ketegasan mereka dalam menyampaikan al-haq tidak dilakukan lagi. Karenanya saudaraku saya mensa akidah, terus mengikatkan diri, mendekatkan diri dengan para ulama, sehingga langkah kita dalam memperjuangkan dakwah ini terus di bawah bimbingan para ulama adalah suatu hal yang terus kita upayakan agar kita berdakwah, agar kita membangun umat, merajut persatuan umat ini melalui jalur-jalur yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah rasul. Ini sangat penting, poin yang sangat penting. Betapa tidak saudaraku senaman sa'akidah, pentingnya kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu hal yang sangat krusial, sangat penting bagi kelangsungan umat baik di dunia ataupun di akhirat. Kejayaan umat baik dunia ataupun di akhirat. Apapun upaya Anda, jasa Anda, bila ternyata keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah, maka semuanya itu akan sia-sia. Tidak ada artinya. Aisyah radhiyallahu taala anha telah menegaskan, meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alai amruna fa huwa radd." Barang siapa yang mengamalkan amalan, mewujudkan suatu tindakan atau ibadah atau pekerjaan apapun wujudnya, namun semuanya itu terlepas dari kontrol kitabullah, kontrol sunnatul rasulihi sallallahu alaihi wasallam, tiada teladan dari Rasulullah SAW, tiada teladan dari para sahabat, maka itu adalah rad, itu akan ditolak, itu tidak akan diterima, itu semuanya akan sia-sia. Apalah artinya suatu kejayaan, apalah artinya suatu kemajuan, kalau ternyata itu tidak bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah. Ternyata Allah Subhanahu wa Taala tidak terima. Pada suatu hari Aisyah, satu contoh konkret, bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Abdullah ibnu Jad'an, salah seorang musyrik yang terkenal dalam urusan dermawan, menghormati tamu, berkorban, dan lain sebagainya. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apakah jasa yang pernah ditorehkan oleh Abdullah bin Jad'an itu akan berguna baginya kelak di hari kiamat?" Rasulullah mengatakan, "Tidak. Sesungguhnya Abdullah bin Jad'an tidak pernah sekalipun mengatakan, 'Rabbi ighfir li khathiyati yaumiddin,' ya Allah ampunilah dosaku, sebagai simbol pengakuan ubudiyah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Saudaraku seiman dan sakidah, pemirsa di mana Anda berada, daurah syar'iyah ini adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Jami'ah Ali bin Abi Thalib Surabaya, bekerja sama dengan muassasah Imam Al-Albani rahimahullah di Yordania, untuk terus menjalankan amanah yang dibebankan kepada mereka, dibebankan kepada juru-juru dakwah, orang-orang yang berilmu. Rasulullah SAW telah membebankan amanah ini. Beliau mengatakan, pada perpisahan terbesar, pada muktamar terbesar yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, yaitu pada Hajjatul Wada', beliau mengatakan, "Balighu anni liyuballigh minkum syahidul ghaib." Sampaikanlah ajaran ini, tularkanlah ajaran ini dariku. Dan Rasul juga berkata, "Liyuballigh minkum syahidul ghaib." Hendaknya orang yang hadir di sini mengajarkan kepada orang yang tidak hadir. Nah, saudara-saudara di sini terus berupaya untuk meningkatkan, menyebarkan, dan mensosialisasikan mirasun nubu, warisan para nabi. Karena hanya dengan menerapkan sunnah Rasulullah SAW, kembali kepada Allah, ajaran Allah Subhanahu wa taala, kejayaan umat akan dapat terwujud. Rasulullah SAW telah menggambarkan hal ini dengan sabdanya, "Idza tabayatum bil inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizar' sallallahu alaikum zullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Bila kalian telah berjual beli dengan inah, jual beli inah saudaraku adalah Anda menjual barang kepada pembeli dengan harga kredit, harga terhutang. Kemudian setelah transaksi jual beli terwujud, Anda membelinya kembali barang tersebut dengan harga tunai dan tentunya dengan harga yang lebih murah. Ini adalah jual beli inah dan tentu ini adalah salah satu akal-akalan kamuflase untuk dapat melakukan praktek-praktek riba. Kata Rasulullah SAW, bila kalian telah mempraktekkan jual beli semacam ini, kemudian kalian tersibukkan dengan mengurusi peternakan, mengurusi pertanian, yang artinya Anda fokus, Anda menduga, Anda mengira bahwa kejayaan umat itu hanya akan terwujud bila kalian menjadi orang-orang yang kaya, maju dalam pertanian, maju dalam peternakan, maju dalam sains. Dan kalian mulai meninggalkan jihad. Tidak lagi ada orang yang rela mengorbankan jiwa raganya untuk berperang di jalan Allah. Mengorbankan hartanya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing menduga kejayaan itu hanya terwujud bila umat kaya raya, umat pertanakannya maju, pertaniannya maju. Namun mereka tidak sadar bahwasanya kejayaan umat itu hanya terwujud bila kaum muslimin berpegang teguh dengan agamanya. Karena dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu Amirul Mukminin, tatkala beliau berhasil mencapai kejayaan, mewujudkan kejayaan untuk umat Islam, yaitu dengan meruntuhkan Romawi dan Persia dan menguasai Baitul Maqdis, beliau bersabda membuat satu pengakuan tentang kunci keberhasilan beliau dalam mewujudkan kejayaan umat. Beliau bersabda, beliau berkata, "Nahnu ummatun a'azzanallahu bil Islam." Kita adalah umat yang berhasil mencapai kejayaan berkat menerapkan dinul Islam. Famahma ibtaghainal izzata bighairihi adzallana Allah. Kapanpun kita berusaha mewujudkan, mengukir kejayaan dengan selain Islam, dengan sains, dengan pertanian, dengan teknologi, maka adzallana Allah, Allah akan menghinakan kita, merendahkan kita, dan itulah yang kita rasakan. Tatkala kaum muslimin sekarang di zaman kita berusaha berlari mengejar kemajuan sains orang-orang barat, maka kehancuran demi kehancuran, petaka demi petaka, kehinaan demi kehinaan terus dirasakan oleh umat Islam. Saudaraku seiman dan seakidah, pemirsa dimana Anda berada, ini adalah gambaran sekelumit tentang daurah syariah yang ke-12 ini. Dan inilah yang ingin kita wujudkan. Kita tidak ingin, kita juga tidak berkata, saudara-saudara Anda di sini, para da'i, juru-juru dakwah, tidak ingin belajar sains di sini. Namun mereka juga tidak melarang. Silahkan Anda belajar sains. Silahkan Anda berdagang. Namun ingat, sains Anda, perdagangan Anda, kehidupan Anda dalam seluruh aspeknya, haruslah berada di bawah koridor syariat. Tunduk terhadap peraturan syariat. Hanya inilah satu-satunya cara Anda mewujudkan, memperjuangkan dinul Islam. Coba Anda pikirkan, agama Islam apakah yang Anda ingin perjuangkan bila ternyata sains Anda lepas kontrol dari dinul Islam, perdagangan Anda lepas kontrol dari dinul Islam, rumah tangga Anda lepas kontrol dari agama Islam, media Anda, mass media Anda lepas kontrol dari Islam, Islam apakah yang akan jaya? Karena saudaraku, norma-norma akidah, nilai-nilai syariat Islam harus Anda terus aplikasikan, wujudkan dalam seluruh aspek kehidupan Anda. Dengan demikian, Anda dapat benar-benar mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian masuk ke dalam dinul Islam kafah menyeluruh, bukan hanya dalam ibadahnya, namun dalam seluruh aspek kehidupan Anda. Anda menjadi muslim, Anda berdagang, benar-benar Anda mencerminkan seorang pedagang yang muslim. Kejujuran, amanah, kemudian juga nilai-nilai iman yang terpancar dalam perdagangan Anda. Anda percaya rezeki di tangan Allah. Anda mempelajari sains, Anda pun mencerminkan nilai-nilai iman. Anda sadar bahwasanya alam semesta ini yang menjadi objek sains Anda itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya itu adalah ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah. Sanurihim ayatina fil afaq. Akan kami tunjukkan kepada mereka ayatina, tanda-tanda keagungan kami di mana? Fil afaq, di alam semesta yang itu menjadi objek sains Anda. Dan juga ingat, wa fi anfusihim, dan juga pada diri mereka sendiri, pada diri Anda terdapat tanda-tanda keagungan Allah. Apa tujuannya? Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, hingga terbukti bagi Anda, Anda mendapatkan bukti nyata, bukti konkret dari mempelajari alam semesta, mempelajari diri Anda, fisik Anda, dan lain sebagainya, bahwa annahu al-haq, Al-Quran itu adalah benar. Al-Quran itulah wahyu Allah SWT yang Allah turunkan kepada Rasulullah, yang Allah jadikan sebagai khatimun nabiyyin. Tiada nabi selain setelah Rasulullah SAW. Demikianlah ikhwani wa ahibai, saudaraku seiman seakidah, apa yang bisa sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Dan semoga Allah SWT mempertemukan kembali kita pada kesempatan lain dan dalam tema yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah. Jazakumullahu khairan masih bersama kami dan saat ini kita berada pukul 10.03 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kami akan hadirkan kajian bersama Ustaz Dr. Zainal Abidin, LCMM Hafidhullah Ta'ala, dari kajian yang pernah disampaikan dengan tema Menjadi Pembuka Kebaikan. Kita langsung dengarkan, semoga dapat kita simak dengan baik dari studio. Anda mengucapkan selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa nasta'dih. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Terima kasih kepada panitia kajian yang memberi kesempatan untuk menjadi pengganti Ustadzun Al-Fadil Abu Haidar Hafidhullah Ta'ala. Sebetulnya saya kesini ada tengok orang sakit, dan sebetulnya gak ingin ada yang tahu di antara ikhwan Bandung. Cuma pas pengen makan itu lupa nama rumah makannya. Apa itu yang akhirnya kepaksa telpon saya. Ternyata dikasih jadwal. Alhamdulillah. Jadi nginep. Taib. Menjadi pembuka kebaikan itu dengan diawali berpikir tentang kebaikan. Terus sering diucapkan, makanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan yuslih lakum a'malakum. Jadi ketika orang itu berpikir tentang kebaikan dan berucap tentang kebaikan, terus kemudian membayangkan jadi orang baik. Yang lebih mendasar lagi, membayangkan keutamaan dan manfaatnya orang baik, maka insya Allah antum akan menjadi pembuka kebaikan. Contoh, ya Allah, kapan ya saya itu bisa punya rumah tahfidz gratis?
4: Berpikir dulu.
3: Iya enggak? Ya Allah, kapan ya saya itu bisa punya perusahaan besar, kemudian nanti separuh keuntungan untuk menyantunin yatim piatu. Yakin antum akan sampai ke sana meskipun hanya di pelatarannya, meskipun hanya 10%-nya. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani di dalam kitab Silsilah Al-Ahadis As-Sahihah. Inna minan nasi mafatiha lil khairi. Ada sebagian orang yang menjadi pembuka kebaikan di dalam hidup ini. Bahkan Masya Allah dari salian, ada di antara mereka sampai membagi jutaan buku dengan sendirian di salah satu daerah Afrika. Buku sunnah. Ya. Antum coba berpikir kebaikan gak usah banyak-banyak. Fokus antum bagi-bagi buletin sunnah. Ketemu siapa aja. Antum yakin sebulan itu bisa ketemu 1,000 orang. Kecuali antum kena penyakit minder di rumah terus. Ya. Rata-rata berapa antum? Ketemu orang rono sono sini di pasar. Di ini. Coba setiap orang yang antum ketemu, antum kasih brosur kajian Cipaganti. Tiap Selasa, berapa banyak orang yang kenal kajian? Jadi kita itu kadang-kadang menghabiskan waktu dengan tangan kosong surga. Padahal banyak yang kita bisa tenteng sehingga kita itu masuk surga. Tapi kecil. Antum kan punya majalah yang gak pernah antum buka di rumah kan? Ada ya majalah-majalah sunnah. Al-Furqan. As-Sunnah, terus apa lagi? Ada yang punya? Coba yang punya angkat tangan. Gak ada yang punya? Bahaya. Terus punyanya apa, Mas? Hah? Ya. Yeah. Coba majalah-majalah yang sudah gak antum baca, kasih ke orang. Yakin antum nenteng 3 ke pasar ketemu orang 3 itu. Oke? Okay? Sehingga dari sekalian antum menjadi pembuka pintu sunnah kepada orang lain. Ada sebagian orang yang menjadi pintu pembuka atau apa ya, kunci pembuka kebaikan, kunci penutup keburukan. Wa inna minan nasi mafatiha lisyarri maghaliq lil khairi. Tapi ada sebagian orang yang menjadi kunci pembuka kebaikan keburukan, tapi menjadi pembuka keburukan. Jadi maaf, penutup kebaikan ya. Jadi semua pintu kebaikan ditutup, pintu keburukan dibuka. Ya. Ngaji dilarang. Buka panti yatim piatu dipersulit. Izin masjid dihalang-halangi. Ya. Bahkan hadirin sekalian, kalau bisa orang itu tidak mengenal kebaikan Islam. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ada sebagian orang yang menjadi pembuka kebaikan dan menjadi pembuka keburukan, tapi ada sebagian manusia yang menjadi pembuka keburukan, penutup kebaikan. Makanya Rasulullah mengatakan, fatuba liman ja'ala, sukseslah liman ja'ala Allah mafatihal khairi ala yadaihi, yang Allah jadikan kunci-kunci pembuka kebaikan ada di tangannya. Wa wailun liman ja'ala Allah mafatihal syarri ala yadaihi, dan celakalah orang yang di tangannya kunci-kunci pembuka keburukan. Jadi pagi-pagi yang dipikir itu sudah jahat. Yang dilempar tulisan-tulisan yang di WA sudah tidak menyenangkan orang. Beda dengan sekarang, coba lihat salafuna soleh. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketemu Abu Bakar dan beberapa sahabat jam segini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada mereka, "Man asbaha minkum shaima?" Hadis ini ada di dalam Sahih Muslim. Siapakah di antara kalian pagi hari ini puasa? Abu Bakar menjawab, "Ana ya Rasulullah." "Wa man at'ama minkumul yawma miskina?" Siapa di antara kalian pagi hari ini memberi makan orang miskin? Lagi-lagi Abu Bakar radhiyallahu an mengatakan, "Saya ya Rasulullah." Setengah hari. "Waman asbaha minkum aw waman ada minkumul yawma maridha?" Siapa di antara kalian yang menengok orang sakit? Lagi-lagi Abu Bakar mengatakan, "Saya ya Rasulullah." Dan Rasulullah menanyakan lagi, "Waman adba'a minkumul janazatal yawma?" Siapa di antara kalian yang menghantar orang mati ke kuburan hari ini? Pagi ini Abu Bakar mengatakan, "Saya ya Rasulullah." Coba, amalan sosial yang sungguh sangat membutuhkan waktu, tenaga, dilakukan sebelum duhur. Tapi di antara kita sampai detik ini, dikir pagi aja gak kebaca. Istighfar gak dilakukan, berpikir menjadi orang baik, tidak. Amalan-amalan minim. Sementara kita itu lebih banyak menyanyikan waktu. Nandirin salian yang dirahmati oleh Allah, menuju kebaikan itu pasti ada kendala. Menjadi orang baik itu pasti ada tantangan, bukan hambatan ya. Kalau hambatan itu biasanya negatif, tantangan. Karena muslim itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW menantang. Lihat di dalam beberapa hadis Rasulullah, "Ihris ala ma yanfa'u," berusahalah untuk mengejar sesuatu yang bermanfaat untuk diri kamu. Tapi dalam mengejar itu antum tidak akan bisa kokoh tanpa pertolongan Allah. Rasulullah katakan, "Wasta'in billah." Makanya doa pagi yang kita baca, "Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghisu wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata'in." Biar kita tidak dibiarkan Allah. Kita dibiarkan Allah sedetik aja Pak, sekejap aja hancur. Apa setelah itu kata Rasulullah? Setelah wasta'in billah wa la ta'jas. Jangan melemah. Mencoba berkali-kali untuk menjadi orang baik itu bukan aib. Bahkan perkali kita mencoba dinilai oleh Allah. Lu nyoba dagang gagal bolak-balik aja terpuji kok. Apalagi mencoba kembali terus dan mencoba menjadi penghuni surga, menjadi hamba Allah yang baik. Negatifnya di mana? Coba lihat Al-Kisai ketika gagal belajar bahasa Arab. 4 kali sekolah, bukan 4 kali belajar. 4 kali sekolah, gak lulus. Kemudian ketika itu beliau melihat lagi putus asa. Ada semut yang menaikkan makanan ke tembok. Berkali-kali jatuh. Kadang didahulukan makanannya, jatuh semutnya. Kan gitu, semut itu. Ya, kadang-kadang dahulu semutnya masuk liang dulu, jatuh makanannya. Berkali-kali dibantu temannya, jatuh bareng-bareng. Itu enggak pernah ada semut yang kapok. Terus dan akhirnya masuk. Enggak mungkin, Pak. "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Itu enggak membuahkan aktivitas yang baik. "Yuslih lakum a'amana," kan gitu. Diawali dengan berpikir menjadi orang baik, berucap kebaikan, insyaAllah aktivitas kita, "Yuslih lakum a'amalakum wa yaghfir lakum." Itu kan gitu. Nah, yang menjadi tantangan, makanya juga lihat, di dalam masalah bersosial,

Orang gila lah yang tidak pernah diomongin orang. Itu cek. Di dalam tataran sosial yang tidak pernah diomongin orang siapa? Malah kata Imam Ibnu Hazm, mendingan diomongin orang daripada dipuji, apalagi dipuji-puji. Diomongin ada pada diri kita. Buat koreksi. Bahkan patut untuk didoakan sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, rahimallahum ra'an ahda uyubi ilayya, semoga Allah merahmati seorang yang menghadiahkan aib kepadaku. Kalau kita sekarang diomongin orang secara dusta, kata beliau, kita mendapatkan surga tanpa keluar keringat. Artinya omongannya itu diada-ada, artinya fitnah. Gitu kan? Hidup ini tidak lepas dari fitnah, ya enggak? Enggak nikah di fitnah, nikah juga di fitnah, ya enggak? Miskin di fitnah, kaya juga di fitnah, mendingan minum dulu aja. Iya. Yeah. Kawin satu di fitnah, kawin dua di fitnah, mendingan kurang ajar loh. Oke. Jadi itu fitnah, masya Allah. Makanya dari salian. Nah, kalau dipuji membuat kita itu ujub, hancurlah amal kita. Bahkan hadirin salian, ujub itu berhala yang paling berbahaya. Karena apa? Nempel pada diri seseorang dan disembah setiap saat. Mendingan berhala yang di apa itu pekarangan. Didatangin sehari cuma 4 kali mungkin, itu paling banyak. Ini berhala ujub itu disapa, didatangi, diakungkan setiap saat. Itu makanya bahaya orang ujub. Contoh dipuji-puji, wah masya Allah. Orang itu hafal 30 juz pak, ngelontok, masya Allah pak. Oh bangga, hilang itu hafalannya. Atau dipuji-puji, hafal cuma juz 30. Cuman mujinya juz, 30 juz. Masya Allah pak, itu orang hafal 30 juz. Ternyata cuman juz 30. Nah, itu kan sama aja memakai pakaian kedustaan yang menjijikkan. Untuk apa antum memakai, mengenakan satu pujian yang palsu? Tuh. Makanya lain sekalian, kata Imam Ibnu Hazm ini juga cukup bagus ya. Nanti kita mau kaji rutin nanti ya, setiap hari Senin itu ya. As-Sir wal Akhlak itu. Al-Akhlak wa Sir karya Imam Ibnu Hazm ditulis lebih daripada separuh umurnya. Padahal kitab itu hanya beberapa halaman. Dicetak sekarang dengan format kecil itu enggak ada 200 halaman. Tapi beliau tulis lebih daripada separuh umurnya. Karena buku itu rujukannya pengalaman hidup. Di situ beliau mengatakan, kenikmatan, seluruh kenikmatan hidup adalah mengenyahkan dan membuang jauh-jauh omongan orang, memperhatikan omongan Allah, yaitu Quran. Duh, sibukkan dengan firman Allah, lupakan dengan omongan manusia, selesai. Itu nikmat seger antum hidup. Kalau antum sekarang ini ngeladenin omongan orang kanan kiri, gak ada habisnya. Di Bandung ini ada berapa orang? Bandung toh. Ya? Yeah? Dan satu orang itu sanggup berbicara 24 jam. Iya enggak? Artinya antum memperhatikan omongan satu orang saja itu cukup pusing. Apalagi 10, apalagi 10 ribu. Dan kenapa? Karena lidah ini enggak bertulang. Makanya enggak ada ceritanya orang yang capek pijet lidah. Weh mbak, aku mau pijet lidah mas. Oh gue bali macam ini. Enggak ada. Gitu. Nah diri salian yang dirahmati Allah, tantangan untuk menjadi orang baik itu datang dari 4 orang. Seperti yang dikatakan oleh Abu Umama Al-Bahili, lil mu'min fid dunya baina al-mu'minu fid dunya baina arba'atin. Orang mu'min di dunia ini tidak lepas di antara 4 musuh. Coba.

0: Jadi siapa yang berpikir tidak pernah punya musuh, itu bahaya. Bahkan dia akan dimusuhi termasuk dirinya sendiri. Dirinya sendiri memusuhi dia. Kan bahaya itu. Yang pertama, al-mu'bayna mu'minin yahsuduhu. Di antara yang pertama adalah mukmin yang hasad kepadanya. Nah, kan gitu. Jadi mukmin, antar mukmin ini bisa menjadi musuh. Apa? Lewat hasad. Sebagaimana kata orang, ada gula, ada semut, ada nikmat, ada hasud. Kalau udah pada enak, pasti berebut. Padahal cuman akhirnya tinggal kentut. Iya gak? Yang diperebutkan ini ujung-ujungnya toilet kan? Gak ada. Antum hasud sama mobil mewah hasud. Ujung-ujungnya rongsokan nantinya. Dan orang hasad itu karena ya macam-macam, karena persaingan, karena permusuhan, karena ujub, faktor ujub itu akan banyak hasad kepada orang lain, ya. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ada kesamaan nikmat yang sedang diperebutkan. Contoh, ikhwan yang sedang merebutkan akhwat untuk dilamar, hasad nggak? Hasad. Pedagang bakso hasadnya sama ustad enggak? Enggak. Itu kan gitu. Pedagang sama pedagang, ustad sama ustad, karena ada kesamaan nikmat. Selanjutnya, wa munafiqun yubghiduhu, orang munafik yang membencinya. Alias hadirin sekalian, kalau tidak lepas dari orang mukmin yang hasad kepada kita, akan kita mendapatkan permusuhan dari orang munafik yang membenci kita. Lihat munafikun dari kalangan liberal, bagaimana mereka itu membenci sunnah, membenci ahli sunnah. Itu dari sisi agama, dari sisi dari sisi sosial, dari sisi ekonomi, dari sisi pribadi, pasti. Munafik yubghiduhu. Yang ketiga, orang kafir yang memeranginya. Jadi hadirin sekalian, kalau kita sekarang ini tidak pernah berpikir perang, pasti akan diperangi. Namanya kafir, Pak. Pasti memeranginya. Bohong. Jadi kalau tidak ada perang itu bohong. Antum lihat sekarang Natuna, antum siap dikirim enggak? Udah, perang itu pasti ada. Loh, bukan sekarang di Suriah, bukan lagi di Yaman, sudah di Indonesia. Dan hikmah daripada perang jihad itu kata Imam Ibnu Taimiyah, menciptakan mental kesatria. Makanya kalau jalan perang itu banyak munafik. Kalau perang itu tawarannya antara hitam putih. Itu. Teman lawan hanya dua. Itu kan gitu. Wajah itu hanya kafir muslim. Lah kalau enggak perang kan wajah sampai 13. Itu kan gitu. Munafik itu wajahnya sampai 5, 7, 10. Gitu. Oke. Nah, wasaitanin yukalu bihi syaitan, yang menggoda kita. Jadi tidak lepas kalau kita tidak di mukmin yang hasad kepada kita, munafik yang membenci kita, kafir yang memerangi kita, setan yang menggoda kita. Dan godaan setan itu lewat 7 jerat yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Yang pertama, kita dijerat dengan kufur dan syirik. Makanya dibikin murtad kita. Ya, tidak suka sama Islam. Yang kedua, kalau enggak bisa, dijerat dengan kebid'ahan. Yang ketiga, kalau enggak bisa juga, dijerat dengan dosa-dosa besar. Yang ketiga, kalau tidak kena juga, dijerat dengan meremehkan dosa-dosa kecil. Nomor 4. Ya, 4 ya. Kalau enggak kena juga, dibikin sibuk dengan perkara mubah, meninggalkan yang wajib. Dan ini banyak orang-orang muslim yang kena, mukmin yang kena. Kita disibukkan dengan perkara-perkara yang sia-sia, yang mubah, boleh. Tetapi kewajiban-kewajiban yang kita sempurnakan masih banyak kita tidak urus. Contoh kecilnya, orang sibuk dengan mancing tapi menelantarkan keluarganya. Iya, mancing mubah enggak? Tapi kata Rasulullah SAW, man sakanal badiyat tajafa, siapa yang tinggal di pedalaman kolot, wa man ittaba'a sayta ghafal, barang siapa yang suka mancing lalai. Karena enggak mungkin ada orang yang mancing sambil zikir, mancing sambil ngapalin Quran. Enggak fokus. Ya, wa man waqafa abwabal a'immah uftutina biha, barang siapa yang berdiri di pintu-pintu pemimpin dia akan terfitnah. Makanya kita mendekat itu untuk menasihati, menjauhi bukan membukot, alias melawan tidak. Itu sama pemimpin begitu. Kita dekat untuk menasihati, jauh di dalam rangka apa? Untuk menjaga fitnah. Bukan bukot. Oke, ada yang salian, silahkan mancing, tapi urus yang wajib. Sudah hafal Al-Quran belum? Hadis Arba'in Nawawi aja gak nyangkut sempatnya mancing coba. Kira-kira kalau antum ketemu Imam Syafi'i nanti di surga, gimana? Ditanya, mas, antum dulu hobi apa? Mancing. Apal berapa hadis? Gitu. Ya Allah, makanya sering saya katakan, mancing itu hobi laki-laki konslet. Gimana enggak konslet? Ditawari ketemu ikan sama istri, dipilih ikan. Nah itu kira-kira ngeselin enggak? Masa istri sama ikan satu derajat? Bahkan kalah. Itu. Oke. Nah, yang lebih dahsyat lagi digoda dengan dibikin sibuk dengan perkara yang utama meninggalkan yang lebih utama. Ini kata para ulama, orang-orang hebat pun kadang-kadang terjerat ini jeratan setan ini. Contoh yang bisa dibaca, sibuk dengan tahajud tapi sholat subuhnya gak ke masjid jamaah. Setan. Sibuk dengan sedekah menyentunin fakir miskin yatim piatu tapi punya utang enggak dibayar-bayar. Sekarang mana yang lebih utama, bayar utang apa sedekah? Bayar utang. Ngerti itu. Hadirin sekalian, maaf. Kadang-kadang di antara kita melakukan kegiatan pun sedang dikecoh oleh setan. Contoh di antara kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan sosial, ya. Ya, apa ya contohnya? Main kupak sodor. Ada enggak? Main kundu, ada. Ya. Saya itu mau bikin klub kupak sodor. Kupak sodor sunnah. Insyaallah. Jadi mendingan ini jelas daripada biker sunnah. Itu, mas, kalimat sunnah itu kalimat yang sangat mulia. Jangan antum angger nisbatkan kopiah sunnah. Di sini value yang antum jual apa? Ya, kalau kopiah hitam itu nggak sunnah itu, bid'ah itu. Ana itu nanti khawatir ada orang yang nantang bikin biker bid'ah. Kalau sekolah sunnah ada value yang dijual apa? Kurikulumnya sesuai dengan manhaj al-sunnah. Guru-gurunya memang kita mengutamakan yang bermanhaj al-sunnah. Muatan-muatan pembelajarannya Quran dan sunnah. Sekarang muatan sepeda sunnah. Gimana? Ana nanya sama antum. Bukan lagi ngolok-ngolok. Ana sedang ngajak antum berpikir. Ya. Ini namanya ngaji akal sehat. Itu. Kecuali antum tidak ada kegiatan di dalam hidup ini yang lebih mulia daripada itu. Masya Allah, Pak. Yatim piatu terlantar. Panti-panti yang mereka gak dapat santunan banyak. Anak-anak yang putus pendidikan banyak. Mbok, ya antum bikin klub yang bisa menyantunin anak putus sekolah, bisa langsung sekolah. merawat yatim piatu ana wa di dalam hadis Rasul ana wal yatim kahataini fil jannah. Saya dengan yatim nanti di surga seperti ini. Artinya dekat, kalau begini berarti jauh. Begini. Jadi antum lembut memang. Tipuan setan menurut Imam Ibnu Qayyim yang ke-6 ini paling dahsyat, paling lembut. Apa? Kita suka dibikin sibuk dengan perkara yang utama. Nampak gak apa-apa. Nampak itu bagus. Tapi kita sedang menelantarkan yang lebih utama, lebih bagus. Itu adalah jaring jerat setan. Dan yang ketujuhnya adalah dibunuh. Makanya Nabi Zakaria dibunuh. Nabi Yahya dibunuh. Yaitu, antum juga bisa dibunuh oleh lawan-lawan ahli sunnah. Yang penting saya enggak.
1: Iya.
0: Gimana? Ya, mudah-mudahan Ustaz panjang umur. Kalau antum enggak perlu. Ya. Itu. Ya namanya umur itu gini loh Pak. Ya kadang-kadang bisa aja antum mati duluan daripada saya. Dan saya lebih akhir daripada antum. Oke. Kalau memang seperti itu adik-adik sekalian, maka tidak ada kata sekarang ini kita tawar-tawar. Pokoknya gini loh Pak, prinsip ahli sunnah. Yang kita umur serba pendek, ranking dan prestasi akhirat belum banyak kita capai. Tangga-tangga surga masih minim, bahkan mungkin kita tidak masuk. Maka kita harus berprinsip, saya sejak sekarang gak mau keluar keringet kalau gak ada surganya. Dan surga itu dalil, artinya nih, aktivitas antum itu harusnya ditunjukkan oleh dalil. Ngaji jelas, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ila jannah, jelas. Ana wa kafilul yatimi kahataini, saya dengan penjamin anak yatim seperti ini. Jelas. Itu kan itu. Ya. Al-qabidu ala dini kal-qabidu ala al-jamrah, mempertahankan sunnah itu seperti jelas. Alias hadirin sekalian, kalau kita sekarang ini ingin betul-betul menjadi orang baik, menjadi pembuka kunci ini apa namanya kebaikan, saya enggak mau keluar keringat kalau enggak ada surganya. Udah. Sekarang diajak orang. Mas, ayo. Nih bantu-bantu nih. Ngapain tuh? Konser nanti malam ada enggak surganya? Gitu loh. Konser paling dapat rokok sebungkus. Nah, kan gitu. Surganya ada enggak? Nah, gitu loh, Pak. Eh, Mas mancing. Ada enggak surganya? Nah, gitu loh, Pak. Eh, Mas main karambol catur, ada enggak ya surganya? Kalau antum prinsipnya seperti itu, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalika, umur umatku ini antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih daripada itu. Umur antum yang pendek itu menjadi berkah. Makanya di sini Rasulullah SAW mengajak kepada kita, badiru bil a'mali salihah, ayo bergegaslah untuk beramal soleh. Hal tantadiruna, ayo sekarang ini galakkan kajian sunnah. Ayo sekarang ini kita bersama-sama kita untuk menyantunin fakir miskin yatim piatu. Bahkan Masya Allah, Pak, lihat. Rasulullah SAW mengatakan, as-sa'i 'alal armalati wal masakin kal mujahid fi sabilillah wa kal qa'im bin layli wa sa'im bin nahar. Orang yang menyantunin janda dan juga fakir miskin itu seperti mujahid dan qiyamul lail di malam hari, puasa di siang hari. Coba Masya Allah, pernah enggak kita berpikir yang begini-begini gitu loh. Jangan yang keren-keren, yang sekarang ini trendy-trendy, yang populer tapi enggak populer di akhirat. Nah, untuk apa sih antum populer di dunia? Enggak populer di akhirat, populer di bumi tapi enggak populer di langit. Untuk apa? Bahkan kita harus balik sekarang. Ya Allah, ana enggak peduli, enggak pernah populer di dunia, di bumi ini, tapi populer di makhluk langit. Saya enggak peduli populer di dunia, yang penting berpopuler di akhirat. Itu. Nah, masa sih kita ini rajin ngaji aja nunggu faqran munsiya, miskin yang melupakan. Beli bensin aja gak bisa. Atau ghinan mudghiyah, kekayaan yang melupakan. Karena kata Ibnu Mu'tamir sebagaimana yang dinukil oleh Imam Al-Mawardi dalam kitab Adabud Dunya Wad-Din, dalam bidang dunia itu orang terbagi menjadi 4 kelas. Cluster. Kelas pertama, kelas ini yang paling tinggi itu apa? The have apa? Kelas kong apa? Konglomerat ya. Ini sulit ngaji, sulit ibadah. Karena disibukkan dengan dunianya, dilalaikan oleh dunianya. Seandainya mereka itu sempat ngaji, itu pertama gak datang. Terus ngatur judulnya, ngatur ustadznya. Kan ngeseli kan? Ah, ustadzin aja judulnya ini. Terus setelah itu buka, apaan ya, saya mau keluar. Ada. Yang kelas menengah, kata beliau, inilah yang cenderung dia bisa anteng ibadah dan ngaji. Adapun kelas yang bawah juga begitu, dilupakan oleh kemiskinannya. Antum lihat, orang-orang yang hidup menjadi manusia pinggiran menurut istilah medianya itu, kadang-kadang subhanallah, sholat enggak, puasa enggak. Coba bayangkan. Makanya antum bersyukur bisa datang ke masjid Cibaganti ini. Antum bersyukur bisa dihidayai oleh Allah, bisa sholat, bisa menjadi mengenali Quran Sunnah. Itu gak gampang, Pak. Makanya nikmat pertama kali yang disyukuri penghuni surga itu bukan bidadari yang cantik, bukan pasangannya yang ganteng, istananya yang megah, tapi waqalu alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Hidayah yang bertengger di dalam diri antum itulah nikmat terbesar yang disyukuri oleh semua penghuni surga ketika masuk surga. Waqalu, siapa mereka? Ahlul jannah. Waqalu alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Jadi gini, Pak, antum jangan sampai hanyut dalam warna-warni kehidupan. Memang kegiatan sekarang itu cenderung melalaikan. Menjauhkan dari din kita, menjauhkan dari prinsip-prinsip agama kita, menjauhkan dari kebaikan-kebaikan kita yang sudah kita ukir dengan baik. Nah, jangan sampai di tengah masyarakat, antum ketika sekarang saya tanya sama antum, gak usah jauh-jauh, yang walimah itu mubah, muatannya lebih banyak menyeret antum kepada keburukan apa kebaikan. Itu coba. Ketika saat kegiatan hari-harinya, antum gimana? Bahkan saya sering katakan hidup di Indonesia ini seperti kita itu meletakkan roti bolu di tong sampah. Lama-lama bacin, lama-lama wangi, apa lama-lama busuk? Busuk, kalau gak antum jaga. Itu. Oke, sekarang yang selanjutnya. Apakah antum sekarang ingin rajin ngaji, tahajud, sholat, nunggu maradun mufsida, sakit yang merusaknya? Ya. Subhanallah, ketika sakit, ya. Saya kemarin nengoknya ke rumah sakit. Ya Allah, macam-macam. Dari mulai masuk rumah sakit sampai keluar itu yang ada, meskipun antum dalam kondisi kelapar, alhamdulillah ya Allah, bini'matihi tatimmus sholihat. Apalagi antum perdalam lagi, antum sesekali tengok rumah sakit kanker. Ya Allah, yang sakit kanker ini, kanker, astagfirullah. Alhamdulillah, Pak, saya makan jagung enak, gitu kan. Itu, singkong melebu, kan, gitu kan. Subhanallah. Kanker mata, kanker paru, itu antum. Udah. Kepinginan antum yang sebelum masuk rumah sakit, pingin ini, pingin itu, hilang. Apalagi ngelihat kematian. Makanya betul kata Rasulullah SAW, aksiru min dzikri hadhi min ladzat. Perbanyaklah kamu mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Karena itu menundukkan kepala kita, membuat kita tawadhu. Makanya katanya Al-Hasanul Basri, laulas salasatu ma yutati'ul insanu ra'sahu. Kalau bukan karena 3 perkara, manusia tidak mau menundukkan kepalanya alias tawadhu. Yang pertama miskin, yang kedua sakit, yang ketiga mati. Makanya sekali-kali gak punya duit itu penting. Ya bu ya. Oh gak jawab tuh. Ibu, sekali-kali gak punya duit itu ojo ngetumbel. Ya, tenang aja. Nanti juga datang utangannya. Gitu. Oke. Kenapa ini disalin? Menunjukkan kita itu miskin. Yang kaya itu Allah. Sehingga kita bisa mengatakan, ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Allah lah yang kaya lagi terpuji. No, gitu. Yang keduanya sakit. Masya Allah, lihat preman yang masya Allah. Tatunya segede ember. Kalau masuk angin gimana? Lemprak juga. Mas ngomong mas. Iya masuk angin dikeroi. Kan dikeroan. Apalagi sakit yang tadi. Subhanallah. Menunjukkan yang kuat. Yang sehat. Yang afiah. Yang tidak tertimpa cacat sakit kecuali Allah. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Itu. Nah yang ketiganya mati. Makanya sekali-kali mati itu penting. Dan sekali-kali gak punya duit penting. Sekali-kali sakit penting. Sekali-kali mati penting. Caranya kata Imam Al-Qurtubi 4. Di dalam kitab Tadzkirahnya. 1. Merenungin kesalahan dan dosanya lewat hadir ke majelis ilmu. Mas, antum merenungi kesalahan, cacat dosa tanpa majelis gak mungkin. Yang bisa menunjukkan dosa itu ilmu. Gitu. Makanya orang itu kalau sudah tidak ada ilmu, dosa itu semuanya kecil. Remeh. Yang gede pun diremehkan, apalagi yang kecil. Karena di situ diingatkan tentang akhirat, di situ diingatkan tentang berbagai macam warna-warni dosa dan akibatnya, tobat dengan berbagai macam manfaatnya dan berbagai macam rona-rona sakaratul maut dan kematian. Yang kedua, kita melihat orang yang sedang sakaratul maut. Pak, sama dengan mati pak kita. Lihat aja orang yang sedang sakaratul maut. Kita sedang mati bersama dia sesaat. Tidak ada kalimat yang bisa terucap. Mata semua mendelik. Semuanya memperhatikan bagaimana orang ini lepas dari kehidupannya. Pada saat itu kita akan merenungi kematian. Pada saat itu kita akan menyadari semua. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kemudian yang ketiga ya, melihat orang yang mati meskipun enggak sakaratul maut. Kenapa? Karena disitulah ibroh, pelajaran yang kita bisa petik. Nah, yang keempatnya melihat tempat orang-orang mati dikubur, yaitu apa? Pekuburan. Yang ini setiap saat bisa antum lakukan. Kalau sakaratul maut enggak gampang, orang mati juga enggak gampang. Tapi gampang sekali mendapatkan kuburan. Makanya ketika kita saat kunjung ke kuburan, ziarah, kita baca apa? Assalamualaikum ya ahlat diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lahikun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Itu. Masya Allah. Itu ya. Makanya ini tadi atau kita mau umroh, mau sedekah, nunggu maut dan mujizah kematian yang sudah disiapkan tadi saya jelaskan. Lu mau sedekah aja nunggu mati, keterlaluan. Au haraman mufnida atau nunggu masa jumpu yang sudah tidak berdaya. Mau berangkat kajian gak ada yang dorong. Ayo coba. Gitu. Kadang-kadang masya Allah kalau sudah tua pak, semuanya menurun kan. Pandangan menurun, pendengaran menurun, kekuatan menurun. Yang tinggi cuma 3, kolesterol, triglycerid, asam urat. Itu yang naik ya gitu. Itu menurun. Kebanyakan duduk susah berdiri. Kelamaan berdiri susah duduk. Loh pak, orang tua itu pak jalannya kembali kecil. Makanya tips jalan orang tua gak boleh langkahnya lebar-lebar. Ini aja.
2: gitu.
0: Kayak anak-anak, jangan jengkong. Itu. Iya. Karena sudah tidak seimbang. Makanya tips jalan orang tua, apalagi di tempat-tempat licin, kecil-kecil aja. Jangan crok-crok-crok begitu, jengkang. Waduh. Ceglakan gitu, bisa stroke kan? Loh, kan? Makanya di sini nanti kita akhiri dengan jangan tulul amal wa taswif, ya. Atau masya Allah mau sedekah ke kajian Cipaganti aja nunggu dajjal keluar. Ini yang keberapa? Ini kelima. Nunggu dajjal keluar. Mas, engko ayo mas, nek dajjal masuk Bandung. Itu aku keluar sedekah. Ya Allah, mas, mas. Mau sedekah, mau ngaji ke Cipaganti aja nunggu dajjal keluar, barangkali ada dajjal ngaji sama Ustaz Abu Haidar. Gitu. Auzubillah. Ya, fadajjalu fasyarrun ghaibun yuntalur. Dajjal adalah keburukan ghaib yang sedang ditunggu oleh semua manusia. Enggak ada kebaikan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan yakhrujud dajjalu fi khiffatin minad din wa idbarin minal ilmi. Kata Rasulullah SAW, dajjal itu hanya keluar pada saat umat agama itu tipis, orang berpaling dari ilmu. Iya. Dan sekarang sudah mulai. Kan orang kalau sekarang dikasih agama yang kereng-kereng kan nolak kan, Pak? Waduh, deket-deket bid'ah. Deket-deket haram. Terus yang boleh, ya halam lah. Gitu lah. Halam. Yang haramnya gak terlalu kenceng-kenceng. Halam. Jadi tipis. Maunya itu yang enteng-enteng, yang ringan-ringan, yang gampang-gampang. Duh. Ini belum keluar loh Pak, dan tandanya masih jauh. Itu aja sudah dajjal itu keluar pada masa tipisnya agama, orang berpaling dari ilmu. Loh, antum nunggu dajjal keluar, mau iktikaf, mau umroh. Udah deh, nanti umroh sama dajjal. Alhamdulillah. Ada anak nanti mas mulai ngapal Al-Quran kalau sudah dajjal keluar. Itu. Subhanallah sekarang. Atau fasa'ah nunggu kiamat, fasa'atu adha wa amar. Sangat sangat dahsyat dan mengejutkan. Tuh. Hadirin sekalian, sekarang kalau memang begitu, jangan kita dibunuh oleh tentara iblis yang paling dahsyat, kata Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim di dalam kitab Maka Itu Syaitan. Tidak ada tentara iblis yang paling dahsyat kecuali dua. Yaitu apa? Panjang angan-angan. Dan apa? Panjang angan-angan. Tulam. Wataswif. Menunda-nunda. Jadi hadirin sekalian, ini tentara iblis yang paling bahaya. Jadi kalau sekarang ibrit, itu kecil Pak. Ibrit aja pada zaman Nabi Sulaiman itu pernah menjadi pegawainya Nabi Sulaiman. Dan Ibrit ketika ditugasi oleh Nabi Sulaiman memindahkan singgasana Balqis mengatakan apa? Inni alaihi laqawiyun amin. Sungguh aku di dalam memindahkan singgasana Balqis, qawiyun punya skill, aminun amanah. Ternyata Ibrit itu tahu syarat untuk kerja. Apa? Skill dan amanah. Profesional dan amanah. Duh, itu lihat. Kenapa ibrit yang begitu jahat jadi amanah? Karena rajanya amanah. Nah, itu siapa? Sulaiman. Sama dimanapun Pak, ternyata institusi, perusahaan, atau sekarang ini apa, kantor. Kalau sekarang pemimpinnya itu bersih, kantornya itu bersih, maka yang jelek-jelek, yang ibrit-ibrit itu jadi amanah. Kalau sekarang rusak, yang amanah-amanah jadi ibrit. Ini itu. Rusak semuanya. Makanya saya sering katakan, institusi, kantor, perusahaan yang bersih itu seperti mobil baru. Ada mur kendor aja ketahuan. Yeah. Tapi kalau sekarang institusi itu rusak, institusi itu korup, itu seperti mobil tua. Jangankan embur kendor, bannya copot gak ngerti. malah nanya, "Mas, iku bani sopo?" Kok di depan gelondong, depanmu loh mas, itu kok nggak ngerti itu. Saya tanya loh, kok dia ketangkep itu? Kan anak buah bapak. Iya dek, saya jarang ngantor. Kan gitu, aduh, hancur. Oke, nanti ini sekali ini dirahmati oleh Allah. Dari sini kita sebagai seorang mukmin harus punya prinsip. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Pertanda kebaikan seseorang itu bisa meninggalkan suatu hal yang sia-sia. Nah di sini saya tutup, saya closing dengan 10 perkara sia-sia yang telah digariskan oleh Imam Ibnu Qayyim cukup api. Masya Allah, ada 10 perkara sia-sia yang harus kita hindarkan supaya kita tidak kejebur ke dalam tulul amawat taswif, sehingga kita hancur. Jadi kita bukan mengatur kehidupan, diatur kehidupan. Kita sekarang bukan menggiring tapi digiring. Ya. Yeah? Akhirnya bandelin salian, kita tahu-tahu pada ujung umur kita tidak membawa apa-apa. Dan ini bahaya. Itu dakwah aja Pak, yang sudah baik. Kalau kita enggak mengatur, itu bisa hancur seorang dai. Itu kan gitu, ngaji kan sudah baik. Kalau enggak antum atur, bisa juga merusak. Gitu. Nah yang pertama, yang perkara dianggap oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim ya, adalah amalun la yu'mal, ilmun la yu'mal bihi, ilmu yang tidak diamalkan. Pertama, sia-sia. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Ilmu tanpa diamalkan itu pohon gak berbuah. Makanya ancaman di dalam Al-Quran dan Sunnah bagi orang yang punya ilmu tidak diamal gitu banyak. Di antaranya adalah atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Apakah kamu merintahkan kebaikan sementara kamu melempakkan diri kamu sendiri, padahal yang baca kitab itu kamu? Bahasa kasarnya Al-Quran surat Al-Baqarah ini, afala ta'qilun, punya utek enggak kamu? Itu bahasanya loh, kasar banget loh. Utek punya enggak? Enggak logis. Lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan innallahi an taqulu ma la taf'alun. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Mathalul ladhi yu'allimun nasa al-khayra wa yansa nafsahu kamathalil qatila tudhi'un nasa wa tahrik nafsaha." Perumpamaan orang lain, orang yang mengajarkan kebaikan melupakan dirinya sendiri seperti orang menyalakan dimar atau lilin, membakar, menghancurkan diri sendiri untuk menerangi orang lain. Makanya jadi orang itu, jadi seorang pencerah itu jangan sampai seperti sepeda beko, nerangi depan jalan terang sekali, badannya sendiri gelap. Itu ilmun la yu'mal, itu bahaya. Makanya gini Pak, antum perhatikan seperti yang dinukil oleh Imam Ibnu Battah dari Abu Bakar, "Tidaklah ada sunnah yang nyampe kepada saya melainkan saya usahakan untuk saya amalkan meski hanya sekali." Supaya apa? Supaya merasakan bersama sunnah dalam hidup ini. Coba, ya. Meskipun sekali. Kemudian yang kedua, jam berapa ini selesainya, Pak? Jam berapa? 11. Ya udah, kita akhiri jam 2 aja. Sekarang yang kedua, wa amalun la ikhlasa fi wal i'tida. Perkara yang sia-sia yang keduanya adalah amal yang tidak ada unsur ikhlas dan ittiba. Sekarang antum beramal enggak ada ikhlas, sia-sia. Enggak ada ittiba, sia-sia. Enggak ikhlas, sia-sia. Enggak benar, sia-sia. Ya. Makanya ikhlas dan benar. Saya insyaallah ahli sunnah itu sudah jelas benar ittiba. Cuman ikhlasnya Pak. Ikhlas itu dahsyat. Makanya sampai dan susah, sehingga Sufyan As-Sawri mengatakan, "Ma'alastu syai'an ashadda minal ikhlas." Tidak ada sesuatu yang paling berat aku perbaiki kecuali niat saya untuk ikhlas. Sehingga Fudhal bin Iyad mengatakan, beramal karena manusia syirik, meninggalkan amal karena manusia riya. Napa dosa repot itu? Beramal karena manusia syirik, meninggalkan amal. Contoh, wis mas aku nggak ngaji, kok takut dikatain orang sok santri, sok alim, sok ngerti. Nggak ngaji karena orang kan? Nah itu bahaya juga. Di sana nggak ke masjid nanti takut dilihat orang. Karena orang. Ada orang yang ingin menjaga riya. Ya salah namanya. Jamaah pasti ke masjid. Siapa yang gak ngelihat? Pasti dilihat. Ada orang juga tawadu. Sama sana gak mau azan. Karena amal ibadah saya gak mau didengar orang. Mana ada azan gak didengar? Itu kan. Itu. Masya Allah Pak. Saya itu sering mengumpamakan antara ikhlas dengan ittiba itu azan. Ikhlas karena Allah. Enggak ada muadzin yang digaji. Ittiba, coba antum adzan asyhadu an la ilaha illallah ta'ala. Sah enggak? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh enggak? Kenapa? Karena simpel, enggak ditunjukkan oleh dalil. Jangankan itu, Pak. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah aja salah. Tolong diperhatikan muadzin-muadzin yang kadang saya temukan menambah wa. Padahal di dalam seluruh riwayat tentang adzan gak pernah ada kalimat wa. Makanya termasuk kesalahan di dalam adzan, di dalam buku kesalahan-kesalahan adzan adalah menambah wawu di dalam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Simpel. Makanya dari sini juga gampang kita menjawab, boleh gak kita membaca salawat ketika tasyahud? Apa? Allahumma salli ala sayyidina. Gak boleh. Karena simpel tidak ditunjukkan dalil. Kan cuma Sayyidina Pak. Kan Rasulullah kan tokoh penguat. Iya benar. Allah juga ta'ala kan. Salah enggak Allah ta'ala? Enggak, di luar azan. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kita kasih salawat. Salah enggak di luar azan? Salah enggak. Tapi ketika Allah ta'ala di dalam azan, salah. Ketika sallallahu alaihi wasallam dalam azan, salah. Begitu juga Sayyidina ketika tasyahud, salah. Karena tidak ditunjukkan dalil. Itu dalil, Pak. Kita itu hidup dengan dalil, hidup beragama. Contoh aja sekarang ini. Ludah dengan kencing, bedanya apa? Sama-sama bacin. Kalau gak percaya, gue ludahin loh. Gitu. Mau gue ludahin? Bacin, apalagi ludahnya orang puasa kan bacin. Kenapa ludah suci kencing najis? Dalil. Gitu loh. Iya gak? Kita gak bisa logika. Wah logikanya ludah harusnya najis Pak. Bacin banget kok. Buktinya orang kalau diludahin sama dikencingin masih mendingan dikencingin kan. Udah asal lo gue dikencingin anak bayi tuh. Masih mendingan denger. Coba gue kencingin lo. Masih enteng, gue ludahin loh. Gimana? Kesel. Kayak gitu. Tapi ternyata ini juga sama. Banyak orang yang komen aneh-aneh ketika saya menurunkan di Facebook kencing unta. Apa bedanya kencingnya unta sama pardi? Dalil. Kencingnya pardi, najis. Kencingnya unta, suci. Dalil. Pernah gak minum? Oh, berbotol-botol saya. Enak, seger. Ya, bahkan menurut penelitian bisa membunuh sel-sel kanker, terus mengimun pankreas, hati. Masya Allah banyak faedahnya itu. Apalagi yang kencing subuh itu, masya Allah, kencing pagi-pagi itu paling bagus. Makanya kalau mau ini subuh-subuh setelah subuh berangkat ke kandang unta langsung minum kencing unta. Saya tanam minum setengah botol 600 tuh. Langsung keluar semuanya. Bersih. Itu. Ternyata rahasianya kalau dicampur dengan susunya itu baunya hilang. Itu. Hilang. Kalau enggak antum bisa diikutin lalat sampai hotel. Gitu. Itu ya. Dan rasanya gimana? Ya kencing lah gimana. Antum. Anu nanya mas stroberi. Ada yang nanya Ustaz rasanya gimana? Ya kencing mas. Cuma kalau antum minum diseduh dengan kok itu apa namanya dengan susunya hilang netral. Itu caranya antum tuangin jangan banyak-banyak ya. 2-3 sendok. Kemudian diseduh yang anyar. Susu habis merah, si kencing itu baru diambil. Itu bagus. Gitu. Selamat minum kencing unta. Gitu. Ada yang aneh. Oke. Sekarang yang ketiga, perkara yang sia-sia yang ketiganya adalah wa malun la yunfaqu minhu harta, yang tidak pernah diinfakkan. Hadirin sekalian, biarpun orang tersebut kaya raya, mungkin dapat nomor sekian seluruh Indonesia, seluruh dunia, tapi tidak pernah infak sosialnya, tidak ada, maka itu harta sia-sia. Makanya harta itu bukan seberapa banyak yang kita genggam, tapi seberapa banyak yang sudah kita keluarkan kepada orang lain. Contoh aja kecil mas, sekarang antum punya tetangga atau ada orang kaya samping rumah, apa asongan, yang satu pemulung beca. Ini enggak pernah mengeluarkan duit kepada orang lain. Yang kaya juga sama enggak statusnya. Yang pedagang asongan, yang tukang becak, yang sekarang kaya raya, sama-sama enggak keluar. Miskin dia, Pak. Makanya Allah memotivasi kita di dalam surat Al-Baqarah ayat 265 ya. مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ. Jadi perumpamaan orang yang menyimpangkan hartanya dalam rangka mencari ridha Allah dan mengokohkan iman itu seperti taman di atas bukit. فَأَصَابَهَا وَابِلٌ, kemudian kena apa namanya hujan. Fa'atat ukulaha di'fain, akan menghasilkan hasil dua kali lipat dari yang di daratan, yang di rendah. Fa'illam yusib hawabirun fatol, minimalnya kenapa? Ada dua hasil, karena kalau gak ada hujan minimal embun. Lihat aja, tanaman-tanaman yang di puncak gunung itu lebih subur, lebih bagus daripada yang di dataran biasa. Dan betul, harta itu seperti tanaman di puncak kalau diinfakkan. Sebaliknya, masya Allah Pak, subhanallah ya. Hanya sekedar memberi hutang sama orang, itu sudah nilai sendiri. Apalagi dimaafkan, masya Allah ada cerita keikhlasan seorang yang bersaudara. Dua, saya kasih contoh di sini, mudah-mudahan waktu cukup. Nanti gak perlu tanya jawab, biar 10 selesai ya. Karena gak ada pertanyaan maka gak perlu dijawab. Ya, oke. Yang pertama dia minjem uang kepada saudaranya 1.000 dirham. Di suatu kampung yang nyebrang laut. Kemudian dia janji, fulan insya Allah saya akan kembalikan bulan ini, tanggal ini, hari ini. Ketika kapal nanti ada kesana. Pada hari hanya ternyata kapal tidak ada. Akhirnya dia tidak mau ingkar janji, merusak persahabatan karena Allah. Ambillah dia kayu, dibolong, dilubangin, kemudian uang 1.000 dirham itu dimasukkan ke dalam lubang tersebut, lalu ditutup, dilepas. Ya Allah, hantarkan ini kepada pemiliknya tepat waktu, karena saya telah berjanji, dan saya tidak ingkar, ingin ingkar janji, ya Allah. Sementara tidak ada kapal sampai detik ini. Akhirnya dilepas. Temannya yang di seberang sana sedang mencari kayu. Biasa, orang pantai gak mungkin punya hutan lebat. Cari pantai, cari apa namanya kayu-kayu untuk masak. Lewat sampah-sampah yang berserakan di pinggir pantai. Dipungutlah ternyata ada uang dan surat. Kemudian temannya tersebut langsung mencoba untuk klarifikasi. Naik kapal, sampailah di tempat temannya yang minjem uang tersebut. Wahai fulan, kenapa kamu gak datang? Pura-pura gak dapat uang itu. Mohon maaf, saya terus terang pada hari harus mengembalikan, sampai hari ini belum ada kapal juga. Dan sudah saya titipkan ke kayu. Alhamdulillah Fulan, ini kayunya. Iya. Lengkap 1000 dirham bersama surat kamu ada di kayu ini. Langsung pulang. Keikhlasan bisa menggerakkan benda mati. Apalagi benda hidup. Antum hidup gak? Keikhlasan mampu melakukan suatu perkara yang sangat dahsyat. Coba si pelacur dimasukkan oleh Allah ke surga karena memberi minum anjing berkat keikhlasan dia turun naik dan ibanya dia kepada hewan tersebut yang kehausan. Lagi, ada 2 orang yang jual beli tanah. Jadi setelah selesai jual beli, ternyata setelah diolah tanah itu ada guci besar berisi emas. Dan itu jumlahnya tidak 1-2. Ya, akhirnya pembeli tersebut datang kepada penjual. Fulan, saya temukan guci bersama emas isinya semuanya. Ambil. Karena saya beli kamu tanah bukan guci emas. Coba kalau kelas kita. Diam. Tapi sang pemilik tanah apa? Wahai Fulan, saya sudah menjual tanah bersama seluruh isinya yang ada. Ambil. Allahu Akbar. Ketika sosial itu dihiasi dengan keikhlasan, tidak ada persengketaan, tidak ada hasad, dan tidak ada saling gesek, saling gasak, saling gosok. Nikmat, Pak. Udahlah, biar itu peleknya kartu kredit, gesek, gasak, gosok. Gesek kartu, gasak barang, gosok, dodo. Waduh, hutang wakeh. Itu biar itu sana. Ya kan, ilmunya kartu kreditin, gesek, kartu, gasak, barang, gosok, dodo. Gitu. Nah, akhirnya apa? Ini barang mewah. Yang pembeli gak mau nerima, yang penjual gak mau nerima. Akhirnya Pak Hadirin Salian mencari penghakim, penengah. Kira-kira ini pasnya milik siapa? Ketemulah seorang yang dianggap bisa menjadi penengah. Wahai Fulan, yang penjual, kamu punya anak enggak? Kok nanya anak, Tuan? Ya, jawab aja. Ya Tuan, saya punya anak laki. Lah kamu juga punya anak enggak? Alhamdulillah punya anak perempuan. Udah, kawinkan anak kamu pakai biaya ini harta karun ini. Udah, akhirnya diterima 2-duanya. Subhanallah, lihat keikhlasan menghasilkan suatu yang dahsyat apa pernikahan di atas sunnah, ketenangan, kedamaian. Dan biaya didatangkan oleh Allah tanpa dari 2-duanya. Coba. Kalau antum kan ngumpulin 2 tahun gak ngumpul-ngumpulan gitu. Itu cuma gak kawin-kawin. Itu cobalah kita itu gali yang gini-gini seperti ini supaya ada karomah, ada suatu pertolongan yang di luar akal pikiran kita. Karena apa? Keikhlasan. Sekarang yang keempat, yang sia-sia yang keempat adalah wa qalbun farihun min mahabbatillah. Hati yang kosong dari cinta kepada Allah. Pak, hati sia-sia adalah hati yang kosong, tidak ada kecintaan kepada Allah. Tapi yang numpuk adalah cinta kepada dunia. Kalau sudah seperti itu, Pak, padahal hati itu kan penentu seluruh kehidupan. Ala inna fil jasadi la mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wahiya al qalb. Kalau hati ini isinya cinta kepada dunia, cinta kepada syahwat, maka seluruh tubuhnya akan ngarah ke sana. Begitu juga kalau isinya itu mahabbatullah, rindu kepada Allah. Ya. Yeah. Makanya kita isi hati itu kan ada 3. Hati sehat, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Harta enggak manfaat. Ketika hati selamat. Hati selamat itu apa? Kata Abu Utsman An-Naisaburi, hati selamat adalah selamat dari bid'ah, tenang dengan sunnah. Itu hati sehat. Kalau hati antum sekarang kok malah tenang dengan bid'ah, enggak kersang dan enggak suka sama sunnah, itu sudah sakit. Tuh. Dengar musik senang, dengar Quran, aduh perih. Sakit itu. Tuh. Terus kemudian hati sakit, Nah, yang terakhir adalah hati mati. Jadi makanya jaga hati kita itu selalu dihiasi cinta kepada Allah. Dan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu ada caranya. Nanti poin yang ke-6. Sekarang sia-sia yang ke-5 adalah wa badanun mu'attalun min ta'ati wa mahab wa khidmatihi. Badan yang kosong dari ketaatan dan pelayanan kepada Allah. Jadi badan dari atas sampai bawah ini gak pernah digunakan untuk ketaatan dan pelayanan. Melayani Allah. Tangan kita, kaki kita. Bahkan Yahya bin Mu'ad mengatakan, man sarra bi khidmatillah sarra al-makhluk bi khidmatihi. Barang siapa yang senang melayani Allah, maka Allah akan bikin senang makhluk melayani dia. Itu. Jadi hadirin sekalian, jangan kita ini sekarang banyak menjadi pelayan budak-budak nafsu kita, manusia kita untuk hal yang sia-sia. Tapi melayani Allah jarang. Di antara badan yang kita gunakan ketaatan, kita gunakan untuk taklim sekarang ini, kita gunakan untuk sholat berjamaah, kaki datang ke masjid, mata kita gunakan untuk membaca Al-Quran, mulut kita gunakan untuk zikir pagi dan sore. Itu namanya badan yang makmur dengan ketaatan dan melayani Allah. Intinya kita sekarang jaga, Pak. Siapa yang jaga hubungan dengan Allah, dijaga hubungannya dengan makhluk. Itu insya Allah. Nomor 6. Cinta yang tidak terikat dengan ridho yang dicintai. Makanya dari sini ada sekalian, dengan cara apa? Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Oleh karena itu, siapa yang mencintai Allah tanpa merhatikan cinta Allah, itu kosong. Belum tentu orang yang mengaku cinta itu dicintai oleh sang pencinta yang kekasihnya. Makanya kullun yadda'i waslan bil Laila wal Laila lam tuqirru bidzaka. Semua orang mengaku punya hubungan sama Laila, tapi Laila tidak mengakui hubungan itu. Karena apa? Tidak cukup orang mengaku cinta Allah kalau tidak dicintai. Dan tanda cinta Allah, kata Rasulullah, kata Allah apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, apa? Dengan melaksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Kalau enggak, kosong. Makanya tanda cinta Allah itu, para ulama, ketika kita itu satu, mengamalkan atau berucap suatu yang mendatangkan ridho Allah, satu. Kalau enggak, diperintah oleh Allah. Kalau tidak, dipuji oleh Allah. Kalau tidak, dijanjiin surga oleh Allah. Kalau tidak, dijanjiin pahala oleh Allah. Makanya amalan apapun kalau tidak ada salah satu di antara 5 ini, jangan antum klaim dicintai Allah. Dan antum jangan klaim sekarang sedang mencintai Allah. Diridhoi Allah enggak? Diperintah enggak? Dipuji enggak? Ada surganya enggak? Contoh. Ayyuma imra'atin shamat shallat shallat khamsaha wa shamat shahraha wa ata'at ba'laha wa hasanat farjaha qila laha udkhulil jannah min al-abwab thamaniyati syi'ti. Perempuan mana saja yang salat 5 waktunya, puasa bulan Ramadannya, mentaati suaminya, menjaga kemaluannya, dikatakan masuklah surga dari pintu 8 mana saja. Berarti mentaati suami dicintai Allah, gitu. Jangan suami itu diayelin aja. Yang di sono, di Jakarta kebanyakan. Di sini enggak. Di sini enggak banyak. Ya enggak gitu. Ya. Jadi kadang-kadang kita itu tidak mencoba untuk mempermak. Sekarang apa yang dilakukan suami itu bagian daripada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Enggak gitu loh. Jadi kadang-kadang majunya emosinya, majunya ngeyelnya, majunya mujairnya. Nah, itu. Makanya lakinya akhirnya, mendingan mancing. Lihat ikan mujair, adem kayak dedek, diem. Yang sana. Mendingan ikan mujair, dipancing enak, kayak dedek, diem, dilihat manis, kan gitu. Aduh, itu. Oke. Jadi adik-adik sekalian, sekarang nomor 7 masalah waktu. Nomor 7 adalah waktun mu'attalun an istidraki faritin au ikdina birrin au qurbatin. Waktu yang kosong tidak digunakan untuk ngejar kekurangan, menutup kekurangan, ngejar kebaikan. Harusnya di sekalian waktu kita ini hanya untuk dua, nutup kekurangan, mencoba untuk mengukir kelebihan.

zikir kepada Allah. Makanya antum biasakan zikir mutlak, ya, yang didominasi oleh 7 yang sering saya rekomendasikan berdasarkan dalil. Yang pertama, ya dal jalali wal ikram. Yang keduanya, salawat Allahumma salli ala Muhammad. Yang ketiganya, la hawla wa la quwwata illa billah. Yang keempatnya adalah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kalau kita bikin lengkap, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang kelimanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang keenamnya, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. 4 kalimat zikir paling terbaik setelah Al-Quran. Yang ketujuh, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dibaca oleh 2 kekasih Allah saat krusial Nabi Ibrahim mau diceburkan ke dalam api. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Muhammad mau diancam diserang ribuan pasukan. Selamat dua-duanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Makanya antum juga begitu saat krusial dakwah. Mau diancam oleh masyarakat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Antum terancam PHK. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nikah ketahuan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Pasti ketahuan. Oke, sekarang yang ke-8. Wa fikrun yajuru fi ma la yanfa. Pikiran yang melanglang tanpa ada kemanfaatan. Apa? Pikiran yang apa sih namanya? Ngelamun, ya. Itu termasuk perkara sia-sia. Ngelamun. Ya, ya Allah. Kapan saya bisa kayak Nabi Sulaiman? Ngelamun itu, Mas. Kapan ya saya itu? Ngelamun. Boleh. Tamanni. Kata Rasulullah SAW, "Idza tamanna ahadukum falyuksir fa innahu da'a rabbahu." Jika di antara kalian itu berharap, itu maka perbanyaklah karena kalian berdoa. Tapi jangan sampai itu ngelamun gitu loh, Pak. Alias harapan, cita-cita, angan-angan antum itu mungkin direalisasikan. Itu gak apa-apa. Bahkan dianjurkan oleh Rasulullah. Jika kalian berangan-angan, ndaklah perbanyak karena sama dengan berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa kawin 4. Gak apa-apa. Karena apa? Karena itu doa. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa punya rumah yatim piatu sebanyak-banyaknya. Jangan 10. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa punya pesantren yang gratis. Ya Allah, itu angan-angan gak apa-apa. Tapi jangan ngelamun. Tuh. Nomor 9 sekarang. Wa khidmatu man la tuqarribuka khidmatuhu ilallah. Yaitu melayani orang yang pelayanan itu tidak mendekatkan diri kepada Allah. Makanya ada kalimat yang indah dalam kitab Al-Akhlaq Wasir tadi karya Imam Ibnu Hazm. Jangan sekali-kali antum menyusahkan diri kamu menyenangkan orang lain. Gak ada ridha Allah di situ. Ngapain? Tuh, antum kasih garis tebel. Jangan sekali-kali antum nyusahin diri antum nyenengin orang. Gak ada ketetapan syariat di situ. Contoh. Antum nyusahin diri antum naik pohon kelapa untuk tahlilan. Ngapain saya? Nah, nih, ridho Allah gak ada. Syariat gak merintah. Antum susah kalau nyawa sampai melayang jihad. Perintah Allah gak? Nah itu. Nyusahin orang. Masya Allah antum ngatur sandal-sandal kajian. Parkir-parkir kajian. Syukur-syukur masuk setiap jamaah dibelikan makan padang. Gitu. Harusnya begitu. Ana itu kadang-kadang kritik kajian sunnah di mana melarat. Di mana-mana melarat. Pak, saya itu Pak, kalau ngaji di Malaysia, di Singapura, di luar negeri itu, Masya Allah. Di depan pintu itu semua jenis minuman ada. Makanan disiapkan, tapi beli. Maksudnya antum gratisin separuh di sini gitu loh. Minimal gini loh Pak. Ana kasih mudah-mudahan nanti kajian berikutnya kalau lagi kecelakaan begini. Ini kan kajian kecelakaan ini. Depan pintu sono ada termos untuk kopi. Yang sono teh gitu. Jadi jamaah itu keluar masuk itu minum kopi jadi melek kajian. Gitu loh. Terus apalagi ada kue-kue kecil gitu. Masuk kue hanya untuk walimah aja. Nggak pantas memang untuk

0: Kajian Pak. Pantes kan? Nah itu. Nah berpikir sosial. Kalau Jumat barokah. Itu udahlah banyak. Kajian berkah apa? Nasi bungkus. Diawali aja nasi kucing dululah. Itu baru ningkat nanti nasi sederhana. Ya kan gitu. Karena belinya di warung sederhana gitu. Oke itu. Dan itu pahal. Masya Allah Pak. Pelacur ngasih minum anjing loh. Antum gimana? Anjing, loh, saya ulangi lagi ya. Apa lagi ngasih minum orang ngaji. Itu. Nah, gue kerengin aja sekalian. Kalau diumpamakan sampai anjing juga enggak berubah keterlaluan Anda. Mau diapain lagi? Kan mentok tuh perumpamaan ya, itu. Oke, yang ke-10 terakhir. Ya, wa khaufuka wa raja'uka liman nasiyatu biyadillah. Termasuk tak sia-sia adalah takut berharap kepada orang makhluk yang dia itu diumbun-umbunnya di tangan Allah. Jadi takut yang sia-sia, harap yang sia-sia adalah kepada siapa? Makhluk. Berharaplah kepada Allah. Makanya sering saya katakan, mengadu sama makhluk itu jatuhnya kadang ghibah. Tapi kalau mengadu kepada Khalik jatuhnya pasti ibadah. Kalau begitu, banyaklah mengadu sama Allah Khalik. Ya Allah, coba antum adukan. Ya Allah, orang tua saya sampai sekarang ya Allah belum sholat. Nah, ibadah antum. Coba sekarang adukan sama tetangga antum. Ya, Mbak, suami saya sampai sekarang Mbak. Ghibah enggak? Ghibah. Makanya di sini kita banyak mengadu. Makanya di dalam hadis ini asar syaraful mar'i qiyamuhu fil lail. Kemuliaan seseorang itu di dalam qiyamnya lail. Wa izzuhu, izzahnya itu istighna'uhu 'anil nas. Tidak butuhnya kepada manusia. Bergantung itu melelahkan. Kecuali bergantung kepada Allah. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, tawakkallah kepada zat yang tidak pernah mati, hidup terus. Siapa? Allah. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Saya kira cukup insyaallah. Kalau ada pertanyaan ya enggak apa-apa. Kalau enggak ada lebih baik. Oke, sekarang ada dua pertanyaan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah seperti yang Ustaz tadi sampaikan, biker sunnah, muslim biker, apakah ini mengajak kepada golongan? Intinya, mau biker Islam, mau biker sunnah, antum tanya dulu, ada enggak kegiatan itu dalil yang menjanjikan keutamaan pahala dan surga? Contoh ilmu, man salaka tariqan yaltamiswi, jelas. Ada enggak siapa yang megang setang dapat pahala 5? Naik sadelnya 10, ngogleknya 15, jadi semuanya 50. Kita sekarang berbicara soal masalah waktu Pak, manfaat enggak? Umur, untuk apa? Kegiatan. Jadi intinya, saya tidak memberikan satu garis kecuali tolong jangan sia-siakan umur, waktu, tenaga antum. Prinsip saya gak mau keluar keringet kalau gak ada surganya. Titik. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana berbuat kebaikan tapi supaya tidak riya? Satu, supaya kita terhindar riya. Itu tipsnya. Beramallah satu amalan yang banyak tidak dianggap populer oleh makhluk manusia. Contoh menjadi tukang sapu masjid. Itu enggak populer.
1: Iya enggak?
0: Bahkan kalau ngelamar pun enggak diterima. Mas, kerjanya apa? Marbot, ya kan? Tapi subhanallah mulia dalilnya. Rasulullah ketika terjadi kematian wafatnya seorang tukang sapu masjid, dicari Rasulullah sampai disolatin di atas kuburannya. Karena sudah dikubur beberapa lalu. Terus kemudian buang amal kebaikan antum seperti buang hajat. Nggak ingat lagi. Antum ingat 5 hari lalu. Enggak kan? Terus kemudian yang ketiga. Sembunyikan amal baikmu. Seperti menyembunyikan amal buruk antum. Artinya ketika antum beramal buruk, bagaimana berusaha untuk menyembunyikan, ya enggak? Supaya enggak diketahui orang. Seperti itu juga amal kebaikan. Selanjutnya, jangan antum upload di sosmed. Apapun tujuan antum, kecuali kalau itu antum melakukan aktivitas sosial amanah dari orang lain. Itu. Kalau diri antum sendiri, enggak usah disebutin, enggak usah diupload. Kadang-kadang diupload gambarnya dibagi 100, padahal cuma 3 kresek. Baginya gambarnya lebih banyak daripada kreseknya, kan? Nah, itu. Terus kemudian yang berikutnya, antum coba renungkan balasan orang yang sekarang amal karena Allah dengan amal karena manusia dapat apa? Itu renungkan terus, ya Allah. Anak amal karena manusia dapat apa? Paling banter parcel, itu pun lumayan. Kadang-kadang kartu lebaran tok, harganya cuma 5.000. Sementara surga, pahala, antum begitu nafikan. Enggak. Terus kemudian antum sering baca ayat-ayat, hadis-hadis tentang keutamaan ikhlas. Nah, yang terakhir, antum sering baca sirah, biografi orang-orang yang ikhlas seperti tadi. Insya Allah antum akan termotivasi. Ini pertanyaan dilematis. Memang banyak seperti ini. Ya, kajiannya apa Pak isinya? Oh, mulutan. Jadi ini ikut kajian mulutan, enggak ikut sholat isya. Caranya simple, antum datang pas komat. Sholat sunahnya di masjid, di rumah. Nah, itu jalan terbaik. Atau antum sholat di masjid lain. Untuk menanggulangi sosialisasi, antum datang di acara-acara yang mubah. Contoh walimah mubah. Sunatan mubah, akikah mubah. Antum datang. Sakit, tengok. Lahiran, ya nengok. Kan dengan cara seperti ini, antum tidak dicing manusia, makhluk langit baru turun kemarin hari. Gitu ya. Ada lagi?
1: Ustaz. Apa Ustaz? Ada ya. Pertanyaan dari pemirsa Ahsan TV. Beliau bertanya dari Jaka di Jawa Timur, Ustaz. Ada yang mengatakan di Jawa Timur bahwa Rasulullah melarang umatnya untuk mempercayai ilmu nujum. Itu bukan karena salahnya ilmu nujum tersebut, tapi justru saking benernya ilmu nujum tersebut, Ustaz. Karena Rasul khawatir kepada umatnya lebih percaya ilmu nujum daripada kepada Allah. Mohon nasihatnya, Ustaz.
0: Intinya gini, Pak. Jangan menerka Allah. Ini kan menerka sesuatu yang ada di dalam diri Allah yang kita gak tahu. Artinya, apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran, Rasul di dalam sunnah, itulah yang diinginkan Allah. Selain itu gak ada, kita diem. Makanya Imam Asy-Syafi'i menegaskan nu'minu billah wa amma ja'anillah wa ana muradillah. Saya beriman kepada Allah dan beriman setiap apa saja yang datang dari Allah dan beriman dengan apa yang diinginkan Allah. Kalau Allah menginginkan bahwa ilmu nujum itu buruk, sudah titik, jangan ditafsiri sebetulnya itu lebih baik takut Allah nanti, atau Rasulullah SAW takut umat ini berpaling tidak menyembah Allah, malah menyembah bintang karena saking bagusnya. Ini kan menafsiri keinginan Allah di luar semuanya. Dan kami beriman kepada Rasul dan setiap apa yang datang dari Rasul dan dengan cara yang diinginkan Rasulullah. Ini di dalam semua hal, termasuk asma wa sifat. Contoh Allah menginginkan semayam, Ar-Rahmanu Aral Arsistawa. Udah, jangan ditafsiri keinginan yang lainnya yang Allah tidak membunyikan, menyebutkan di dalam Al-Quran dan Rasul dalam Sunnah. Pertanyaannya, dari mana antum tahu bahwa Allah menginginkan tadi? Sebetulnya nujum itu saking benernya, gitu kan gitu. Saking bagusnya sampai Allah melarang supaya enggak menyembah bintang, malah menyembah Allah. Dari mana itu antum tahu? Ngibul berarti. itu neraka. Ya sekarang neraka-neraka manusia itu aja enggak bisa kok semuanya isi hati manusia, apalagi sekarang Allah. Terus kemudian yang kedua, Pak, memang di akhir zaman nanti banyak tokoh-tokoh keluar pendusta jeleneh, ya, mengatakan dengan ro'yunya. Yaquluna bi ara'ihim, ya, yaqisuna al-umuru bi ara'ihim, mengkiaskan perkara-perkara agama itu dengan ro'yunya. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan di dalam hadis, alaikum balik tamiru bil ma'ruf tanahu 'anil munkar hatta idza ra'aytum suhan muta'a wa hawan muttaba'a wa dunyan mu'sarata wa 'ijabi dhi ra'yin bi ra'yi. Kamu harus tetap amar ma'ruf nahi munkar sampai kamu melihat hawa nafsu diikutin, ya, bakhil ditaati, dunia diunggulkan, dan orang kagum dengan pendapatnya sendiri, menampik wahyu. Padahal wama yantiku anil hawa, siapa yang sekarang ini bicara atas dasar hawa nafsu maka jatuhnya di kesesatan, siapa yang berbicara atas dasar wahyu maka jatuhnya di kebenaran. Itu aja, enggak ada pilihan, sesat benar, hak batil. Sumbernya kalau nafsu pasti kesesatan, kalau wahyu kebenaran. Bagaimana agar terhindar dan tidak termasuk pada golongan orang-orang munafik? Masya Allah, betul, Pak. Ini sedikit saya mencoba untuk agak melebarkan masalah nifak. Nifak itu penyakit kronis. Kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Sifatul Munafikin, virus paling berbahaya dan penyakit kronis yang ada nempel pada akidah umat Islam. Dan nifak itu semua isinya adalah dusta. Dan munafik memutuskan silaturahmi, mendustakan, ingkar janji, melakukan kerusakan, dusta, itu semuanya, ya. Terus tapi kalau dalam keadaan lemah cuma tiga, khianat terhadap amanahnya, dusta dalam bicaranya, ingkar dalam janjinya. Tiga ini enggak dilakukan. Seperti yang dikatakan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Taib, nifak itu berkata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Sifatul Munafikin ini, berdiri di atas dua kaki. Dusta sama pencitraan. Dalam bahasa Arabnya itu al-kadzib war-riya. Riya, pencitraan sebetulnya. Riya itu pencitraan. Kadzib, dusta. Itu kaki nifak. Dan pernah ada seorang berdoa di samping Hudzaifah ibn al-Yaman bilang begini, ya Allah, hancurkan kaum munafikin. Kata Hudzaifah, jangan berdoa seperti itu. Kalau orang munafik ini hancur, kita berjalan di muka bumi tidak ada teman. Artinya apa, Pak? Kebanyakan, ya nggak ngelanjutin. Kebanyakan munafik. Makanya antum lihat di dalam Al-Quran ketika Allah setelah menurunkan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, sikap manusia terhadap Alkitab terbelah menjadi tiga. Mukmin 5 ayat, kafir 2 ayat, munafik 13 ayat. Allah menjelaskan orang munafik perlu 13 ayat. Padahal kafir cuman sawaun alaihim a'andartahum am lam tundir, cuman 2. Mukmin 5 sampai faulaika humul muflihun. Munafik 13. Dan Masya Allah, sekelas Umar takut sifat tersebut. Makanya Hudzaifah yang diberikan oleh Allah nama-nama munafikun oleh Rasulullah, Umar bin Khattab memaksa untuk bertanya, wahai Hudzaifah, tolong jujur dan saya tidak akan nanya setelah ini, apakah nama saya termasuk ke dalam nama-nama munafik? Coba lihat. Makanya Ibnu Abi Malikah mengatakan, saya ketemu hampir 30 sahabat.

0: akibat takut kemunafikan. Nah, supaya terhindar dari sana, satu, antum berdoa dengan doa ini. Allahumma inni a'udhu bika minasyikaki wan nifak wa su'il akhlak. Itu, Masya Allah. Ini hadis sahih. Allahumma inni a'udhu bika minasyikak. Yaitu apa? Sikap memecah belah, pecah. Wan nifak wa su'il akhlak. Allahumma inni a'udhu bika minasyikaki wan nifak wa su'il akhlak. Terus ulang. Terus kemudian, antum juga sering berdoa, Allahumma inni a'udhu bika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Karena itu, nifak-nifak yang samar dalam akidah itu bisa muncul dalam hati kita. Allahumma inni a'udhu bika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ketiga, antum siddiq ma'allah. Usahakan antum jujur terus sama Allah. Meskipun dibohongin orang, dikatakan pembohong, yang penting aku jujur sama Allah. Latih terus. Makanya Pak, ada seorang tiga yang terlambat perang, kemudian di backlist oleh Rasulullah. Di antaranya siapa? Ka'ab bin Malik. Bersyukurnya dia kepada Allah atas diterimanya taubat, berjanji tidak akan pernah berdusta seumur hidup. Dan itu kata beliau, paling berat dalam hidup saya. Jujur sama Allah. Ya, kita berusaha jujur dalam sholat kita. Bagaimana? Sholat. Sholat yang sih jujur gitu loh. Jangan sholat mikir kantor, itu berarti gak jujur. Sholat mikir janda, gak jujur. Jujur gak? Lebih besar dunia daripada Allah, itu gak jujuran tuh. Terus kemudian yang berikutnya, antum hindari dusta sekecil apapun. Biasakan. Jangan berdusta sekecil apapun. Itu. Karena kalau antum sekarang sudah ada pada amanah dikhianati, sekecil apapun itu sudah pintu nifak masuk. Bicara dusta, pintu masuk meskipun remeh-temeh. Itu. Dusta sama anak, dusta sama istri, dusta sama tetangga itu. Terus kemudian tadi janji ingkar. Itu kan. Lalu yang berikutnya, untuk supaya kita tidak tercemar sifat munafik, antum sering-sering baca surat At-Taubah. Kenapa, Pak? Karena di situ membongkar sifat-sifat nifak lengkap. Makanya diantara para ulama memberi nama surat ini Al-Kashifah, karena menyingkap seluruh kenifakan di dalam kitab itu, di dalam surat itu. Kemudian yang terakhir, hindari antum bergaul dengan orang-orang munafik. Orang-orang suka bohong, suka ingkar janji, suka khianat, hindari. Terutama penipu, penipu itu paling munafik. Penipu, munafik. Sampai dirinya aja ditipu, suaranya dirubah, kan itu. Masya Allah, suaranya di ini. Penipu itu paling munafik. Dan Allah mengatakan, innal munafikina lakadzibun, munafik itu pasti berdosa, berdusta. Saya kira itu, mudah-mudahan kajian pada pagi sampai menjelang siang ini bermanfaat. Dan Allah ajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك

يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم

0: basiran.
1: 5 amalan ketika mendengarkan azan. Setidaknya ada 5 amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ketika kita mendengarkan azan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar adzan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala an, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut. Lalu jika sudah selesai kumandang adzan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan. Rumaisa.com.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: نبوات نبوية, نبوية,
1: نبوية. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla, qal, idha taqarrabal abdu ilayya shibra, تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, yattabi'u al-mayyita thalatha, ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, fayarji'u ithnan wa yabqa wahidun. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
2: Ada satu wasiat Nabi SAW yang mana nasihat ini sangat berharga dan sangat kita butuhkan. terutama bagi kita yang sering lalai, terutama sekali ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan, berikan waktu luang kepada kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi waktu luang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ternyata kita sia-siakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan mengatakan, ta'arraf ila Allah fil raqa'i ya'rifka fis siddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala di waktu luang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenalimu di waktu engkau mendapatkan kesulitan. Terkadang seorang muslim ketika dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu luang, dia sia-siakan. Dia tidak gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Giliran nanti ketika dia mendapatkan kesulitan, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap dari Allah Subhanahu wa taala jalan keluar. Tapi Allah Subhanahu wa taala melupakannya. Sebagaimana dia melupakan Allah Subhanahu wa taala di waktu Allah Subhanahu wa taala memberikannya kelapangan. Ada dua contoh yang sangat berbeda yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam pernah mendapatkan kesulitan berupa beliau ditelan oleh ikan besar. Tapi perhatikanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Nabi Yunus alaihissalam. Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'athun. Seandainya itu Nabi Yunus alaihissalam bukan termasuk orang-orang yang banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadahnya kepada Allah tabaraka wa taala, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'athun. Niscaya Nabi Yunus akan tetap berada di dalam perut ikan sampai hari Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam karena ibadah-ibadah yang pernah beliau lakukan sebelumnya. Karena beliau banyak beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Di saat beliau mendapatkan kesulitan, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatnya, Allah memberikan jalan keluar. Lihat contoh yang lain, yaitu Fir'aun. Fir'aun diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kerajaan yang begitu besarnya. Tapi dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dia tidak mampu beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Giliran Allah Subhanahu wa taala ingin menenggelamkannya di lautan, dia ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menolongnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin." Sekarang engkau ingin beriman, dahulu engkau berbuat maksiat dan engkau termasuk dari orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Lihatlah ketika Fir'aun mendapatkan kesulitan, kemudian di saat itu dia ingat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala tidak menolongnya. Demikian juga kita kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka hendaknya kita amalkan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas, yang itu sejatinya adalah wasiat untuk kita semuanya, yaitu ta'arraf ila Allah fil raqa'i ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala di waktu lapang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita di saat kita mengalami kesulitan, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita, memberikan kita jalan keluar, akan memudahkan kesulitan-kesulitan kita.
3: Tidaklah dikatakan sesuatu itu ibadah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
4: Sehingga betullah kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang melakukan perkara-perkara yang muhdas, perkara-perkara yang baru di dalam agama, dan dia menganggap itu adalah sebuah kebaikan, maka dia seolah-olah sudah beranggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah.
5: Kalau tidak mengikuti jalan Nabi, Allah katakan mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka.
6: Tidaklah dikatakan sesuatu itu ibadah illa bima syara, kecuali dengan apa yang telah disyariatkan dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
7: Kata Nabi, inilah jalanku yang lurus.
8: Inilah jalanku yang lurus.
5: lurus.
6: Itulah sunnah beliau.
3: Itulah sunnah beliau.
7: Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Inilah jalanku yang lurus, ikuti jalanku yang lurus itu, jangan ikuti jalan-jalan yang lain.
5: Ikuti jalanku yang lurus itu, jangan ikuti jalan-jalan yang lain.
8: Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
4: Sehingga betullah kata Imam Malik rahimahullahu taala, man ibtada'a wa dhanna annahu bid'atan hasanah. Barang siapa yang melakukan perkara-perkara yang muhdats, perkara-perkara yang baru di dalam agama dan dia menganggap itu adalah sebuah kebaikan, faqad dhanna anna Muhammadan qad khana ar-risalah. Maka dia seolah-olah sudah beranggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah.
3: Maka dia seolah-olah sudah beranggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah.
7: Sehingga kewajiban kita beragama sesuaikan dengan apa maunya Allah. Dan apa maunya Allah telah diajarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara ilmu dan secara amal. Jangan kemudian ilmunya diambil dari Rasul, amalannya terserah kita.
6: Islam itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas kita mengamalkan sunnah selain Nabi, kita membuat perkara-perkara baru di dalam Islam. Yang namanya kita tidak mengibadati Nabi sesuai dengan syariat Rasulullah, tidak tepat.
7: Amalan yang Rasul tidak ajarkan, apakah ini jalan ke surga? Kalau itu jalan ke surga, berarti Rasul belum sempurna mengajarkannya kepada manusia.
5: Kalau itu jalan ke surga, berarti Rasul belum sempurna mengajarkannya kepada manusia.
7: Dan Allah rekomendasi itu di dalam Al-Qur'an.
4: Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Aku telah menyempurnakan agama ini. Kalau agama sempurna berarti tidak ada tambahan, sehingga kita harus senantiasa melakukan dan mengembalikan kepada contoh yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
7: Maka beragamalah apa maunya Allah, bukan apa maunya kita.
5: Maka beragamalah apa maunya Allah, bukan apa maunya kita.
7: Bahkan Rasul pun beragama sesuai dengan apa yang Allah mau daripada beliau sallallahu alaihi wasallam.
8: Innad dina 'indallahil Islam.
6: Itu ya patokannya. Selesai itu, kita adalah pengikut Rasulullah, tapi buktinya mana?
3: Tapi buktinya mana?
6: Kita mencintai Rasulullah, tetapi buktinya mana?
3: Tetapi buktinya mana?

0: Mana yang lebih baik? Kita amalkan sesuai dengan kebiasaan kita, atau kita sesuaikan kebiasaan kita itu dengan apa yang diamalkan Rasul?
1: Dengan apa yang diamalkan Rasul?
0: Kalau tidak mengikuti jalan Nabi, Allah katakan mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: لكم.
1: Suhaib al-Rumi adalah seorang budak yang ditawan, kemudian dijual di pasar Mekah. Kemudian beliau menjadi salah seorang budak dari pemuka Quraisy terkenal. Dan beliau bekerja setiap harinya sebagai pandai besi, membuat pedang dan semacamnya. Bertahun-tahun beliau menggeluti profesi ini, sampai beliau pun terkenal sebagai pandai besi yang sangat ahli. Mengumpulkan uang dari dirham ke dirham, dari dinar ke dinar, sampai dia mendapatkan hidayah Islam. Setelah dia mendapatkan hidayah Islam, kemudian tiba panggilan hijrah. Hijrahlah Suhaib. Kan tapi hijrahnya sama dengan kebanyakan kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah SWT hijrah. Keberangkatan beliau dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka mengatakan, wahai Suhaib, sesungguhnya engkau datang dalam keadaan tidak mempunyai harta. Dan sekarang engkau hijrah bersama agamamu dengan membawa harta kami, demi Allah kami tidak akan menghidup. Apa kata Suhaib al-Rumi? Wahai kawan, wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian semua, maukah kalian sepakat dengan jika seandainya saya berikan semua penghasilan saya selama bertahun-tahun ini kepada kalian, kalian lepaskan saya untuk berangkat ke Madinah untuk itu. Mereka setuju karena mereka menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhirat. Apa yang terjadi ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, wajah Rasulullah langsung berjalan. Dipeluknya Suhaib ketika datang dari Makkah ke Madinah, dan dia langsung mengatakan, Rabihal bay'u ya Suhaib. Rabihal bay'u ya Suhaib. Jual belimu sangat sukses. Jual belimu sangat sukses. Bagi orang kafir itu bukanlah sebuah sukses. Kan tapi bagi Islam dan Muslimin, itu adalah sukses. Kalau seandainya dia merugi dalam hitungan dunia, maka Suhaib tidak akan merugi dalam hitungan akhir. Makanya, di dalam masalah hidup pun, manusia tidak akan lebih dari dia mendapatkan kesusahan dan kelapangan. Manusia tidak lebih. Baik yang kaya maupun yang miskin. Dia kadang-kadang lapang menurut istilahnya dia, dan dia kadang-kadang sempit menurut istilahnya dia, menurut kehidupannya dia. Bagi orang kafir, dia menganggap kesuksesan dan kebahagiaan hanya pada kelapangan saja, tidak pada. Bagi seorang muslim, kebahagiaan ada pada dia. Ajaban diambil mukmin, amruhu kulluhu khair. Sungguh aneh perkara seorang mukmin, semua perkaranya baik. Jika seandainya dia timpakan musibah dan dia bersabar, itu lebih baik baginya. Ketika ditimpakan kepada dia kelapangan dan kemudahan, kemudian dia bersyukur, itu lebih baik. Dan tidak dimiliki kecuali dari orang lain. Maka sangat merugi orang yang menyatakan dirinya Islam, tapi dia tidak mengenal Islam. Kebaikan itu sendiri. Sehingga layak kita katakan, hayat ini menerangkan, waf'alul khairah, la'allakum tuflihun. Berbuatlah kalian tentang kebaikan, mudah-mudahan kalian akan bahagia, itu benar-benar ada dalam dunia. Orang yang berbuat kebaikan, wajahnya akan cerah, hatinya akan tenang, hidupnya akan tidak mempunyai beban.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
4: Kitab yang kami turunkan ini mubarak, penuh keberkahan baik yang mendengarnya apalagi yang membacanya. Lihat dabbaru ayati, agar kalian tadabburi ayat-ayat, pahami sekandungannya. karena keberkahan itu datang dalam tadabbur itulah. Waliyatadzakkara ulul albab, dan akhirnya dari itu mengambil pelajaranlah orang yang ingat, orang yang pintar. Jadi ayat ini menyebutkan orang yang pintar itu orang yang memahami Al-Qur'an dan menjadikannya pelajaran, itulah yang pintar. Dibacanya Al-Qur'an, dipahaminya, dapatlah dia pelajaran dan dia menjadi orang yang mengamalkan.
0: Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa Al-Qur'an kita adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
5: Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah kemuliaan kita. Al-Quran adalah kejayaan kita. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Al-Quran benteng kita. Tetapi apa yang telah kita perbuat?
6: Pertanyaannya yang harus kita jawab pada setiap individu, sejauh mana kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim. Jika seandainya Anda adalah orang yang suka membaca setiap harinya Quran, maka gantilah kecintaan itu. Robahlah kebiasaan itu. Ubahlah gaya hidup itu dari membaca Quran kepada membaca Al-Quranul Karim. Tidak hadirkah kepada Anda bahwa seseorang akan diangkat derajatnya dengan bacaan Al-Quran? Bagaimana Anda diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di surga jika seandainya tidak dengan membaca Al-Quranul Karim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra." Allah mengatakan kepada hamba-Nya, "Iqra wa rattil fa inna manzilataka fil jannah." Di akhir ayat yang taqra'uha, baca dan tertillah, sesungguhnya akhir kedudukanmu di surga di akhir ayat yang engkau baca. Bagaimana ia terangkat jika seandainya tidak ada bacaan Al-Quranul Karim?
5: Saudara-saudari kaum muslimin, adalah aib yang memalukan bagi umat Islam apabila mereka menyia-nyiakan Al-Quran. Adalah aib dan memalukan bagi kita semua apabila kita meninggalkan kitabullah. Dunia yang menyibukkan kita, dunia yang melalaikan kita, padahal Al-Quranlah jalan hidup kita.
6: Wallahi, demi Allah, tidak ada bacaan yang terbaik seperti bacaan Al-Quranul Karim. 10 kebaikan. Sedangkan Anda bisa membaca lebih dari 1000 ayat. Atau mungkin Anda bisa membaca lebih dari 1000 kata dan kalimat. Dan tidak tahukah Anda bagaimana bahagianya orang saleh dengan Al-Quran? Sebagian orang saleh mengatakan, demi Allah, kalaulah bukan dengan gelapnya malam, kalaulah dengan bukan dengan membaca Al-Quran, kalaulah bukan dengan munajat dengan Allah, maka saya tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya hidup. Maka saya tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya hidup. Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bermunajat kepada Allah? Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bisa membaca Al-Quranul Karim?
5: Dan ketahuilah, Al-Quran suatu saat dia akan pergi. Al-Quran suatu saat akan hilang. Al-Quran suatu saat akan diangkat oleh Allah sehingga tidak tersisa lagi satu tulisan pun di akhir zaman di atas mushaf ini. Maka sebelum Al-Quran itu diangkat oleh Allah, ada kesempatan menjadi umat yang terbaik sebagaimana dahulu para sahabat menjadi umat yang terbaik. Maka segeralah kita kembali kepada Al-Quran. Pegang teguh, pelajari, baca, hafalkan, semarakkan. Majelis-majelis di mana di sana mempelajari, memahami, mengkaji, menghafalkan, membaca Al-Quran sebelum Al-Quran tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Hidayah 103,4 FM.
7: Ustaz, ana ada sedikit pertanyaan satu.
8: Oh, fadal.
7: Sekarang ini muncul metode pendidikan anak yang mengatakan bahwasanya kita tidak boleh mengatakan jangan bilang jangan kepada anak, karena itu akan merusak psikologinya anak.
8: Saraf-sarafnya anak.
7: Ya. Apakah itu dibenarkan dalam Islam? Atau bagaimana metode Islam dalam mendidik anak?
8: Ya, betul. Memang ini memang lagi marak ya, rame ya. Apalagi sekarang kan ada namanya ilmu parenting gitu yang berbasis kepada saraf-saraf otak ya. Jadi sekarang lagi ngetren namanya ilmu neuroparenting. Neuroparenting ini adalah ilmu parenting pengasuhan anak, tapi berbasis mereka melakukan katanya penelitian terhadap saraf-saraf otak anak. Dan ketika mereka melakukan penelitian, katanya anak-anak itu yang dilarang-larang, itu katanya sel-sel sarafnya ada dendritnya, ada apa gitu, di otak mereka mati katanya. Nah, cuman kita sebagai muslim ketika mendapatkan berita-berita seperti itu ya. Nah, jadi kita jangan langsung mudah menerima begitu saja. Karena yang pertama, ya, kita harus perhatikan berita itu dari seorang yang bisa dipercaya tidak, muslim bukan. Karena jika itu berita-berita adalah suatu hal yang kita ragu dengannya, ya, maka kita tentunya akan menerima sesuatu hal yang sebenarnya tidak layak untuk kita pegang. Padahal kita punya Al-Quran, kita punya Sunnah Rasulullah SAW. Dan Al-Quran ini sudah mengajarkan bagaimana kalau antum buka di surat Luqman ayat 13.
7: Nah, anda buka saat ya?
8: Boleh, boleh, Pak. Itu kalau antum buka di dalam surat Luqman ayat ke-13. Di situ Allah mengabadikan satu sosok manusia yang bernama Luqman. Luqman ini luar biasa. Luqman ini ya, apabila kita baca sekilas tentang sejarahnya, beliau ini adalah mantan budak, berkulit hitam, tubuhnya pendek, hidungnya besar. Itu kalau seandainya kita lihat di zaman sekarang itu dari penampilan fisik. Kan manusia sekarang kan suka menilai dari penampilan fisik ya. Itu kok kayaknya nggak layak didengarkan. Tapi ternyata Allah berikan hikmah. Kelebihannya Luqman, bukan Nabi, bukan Rasul. Ya, itu kalau antum lihat di surat Luqman, ayat 12. Allah subhanahu wa ta'ala memuji Luqman. Walaqad atayna Luqmanal hikmata. Dan sungguh telah kami berikan kepada Luqman itu hikmah. Allah mengkaruniakan apa? Hikmah. Kemudian Allah abadikan potret hikmahnya Luqman di dalam mendidik anaknya. Kalau kita perhatikan apa kata Allah di awal ayat 13. Wa idz qala Luqmanu libnihi. Dan ingatlah ketika Luqman itu berkata kepada anaknya. Apa nasihat awalnya?
7: La tusyrik billah.
8: Ya bunayya
7: la tusyrik billah.
8: La tusyrik billah. Inna
7: syirka la zulmun adzim.
8: Inna syirka la zulmun adzim. Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Karena sesungguhnya menyekutukan Allah itu termasuk kezaliman yang besar. Kalau kita perhatikan, apa nasihat Luqman di awal ini? Beliau awali dengan apa? Kata la. La-nya di sini adalah la apa? La nahiyah. La yang artinya larangan. Wahai nak, jangan kamu menyekutukan Allah. Gak boleh kamu menyekutukan Allah. Pertanyaannya, kalau seandainya teori-teori itu benar, Allah itu tidak akan lalai. Dan semestinya Luqman itu mengatakan, ya bunayya u'budullah wahda. Wahai anakku, sembahlah Allah semata. Tidak melarang anaknya. Tapi kenapa kok Luqman itu malah melarang anaknya? La tusyrik billah. Karena di antara faedahnya adalah, ya, anak itu diciptakan Allah sudah dalam keadaan muslim, bertauhid, mentauhidkan Allah. Apa yang paling merusak tauhidnya seseorang manusia? Syirik. Luqman mengingatkan itu, jangan sampai dia rusak fitrahnya lantaran kesyirikan. Sehingga yang paling utama untuk dibenahi, diingatkan adalah la tusyrik billah. Inna syirka la dhulmun adzim. Subhanallah, Luqman juga memberikan alasannya. Apa kata Luqman? Nak, sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar. Antum tahu artinya syirik? Syirik itu adalah wadu'u syi' fi ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Apabila vas bunga ini, ya, ana letakkan di atas kepala ana misalnya, itu berarti ada ana meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Itu termasuk kezaliman. Atau kita buang sampah sembarangan misalnya. Itu termasuk kezaliman. Sekarang ada enggak kezaliman yang lebih besar? Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita. Allah menghidupkan kita, mematikan kita, memberikan kita rezeki. Allah menciptakan alam semesta, Allah menciptakan matahari, bulan. Tapi kita beribadah kepada selain Allah. Artinya kita memberikan haknya Allah, hak ketuhanan Allah kepada makhluk. Gak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa menciptakan, tidak bisa memberikan madharat, tidak bisa memberikan maslahat. Ada gak kezaliman yang lebih besar daripada itu? Tidak ada. Makanya ini yang diingatkan oleh Luqman. Karena perusak fitrah paling utama adalah syirik. Lantas, kalau misalnya ada yang berkata, tapi anaknya Luqman itu kan mungkin sudah besar. Maka kita katakan, Anda tahu dari mana anaknya Luqman sudah besar? Ketika Anda menentukan sesuatu, harus ada dalilnya. Karena datang di dalam beberapa hikayat, di dalam riwayat, Luqman itu ternyata anak-anaknya, anak beliau itu wafat sebelum mencapai usia balig. Artinya ternyata anak Luqman itu masih anak-anak. Semuanya masih anak-anak. Nah, tapi memang ada beberapa teori mengatakan bahwasanya larangan kita nggak boleh mengatakan jangan, jangan, jangan, itu untuk anak di bawah usia 6 tahun, 5 tahun, katanya seperti itu. Nah, bisa jadi anak Luqman udah usia 7 tahun, berarti boleh kita mengucapkan jangan. Dalam hal ini ada perinciannya.
7: Bagaimana Ustaz perinciannya?
8: Ya, perinciannya, contohnya begini. Antum mungkin pernah dengar kan hadis Umar bin Abi Salamah. Hadis Umar bin Abi Salamah. Ketika beliau masih kecil, beliau pernah makan pakai tangan kiri. Masih kecil beliau. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Rasulullah ketika melihat, ya wulam la ta'kul bishimal. Enggak. Wahai anak kecil, jangan kamu makan pakai tangan kiri. Nabi enggak mengatakan seperti itu. Apa kata Nabi? Ya wulam, sammillaha wakul biyaminik wakul mimma yalik. Diajarkan tiga hal. Adab sama Nabi langsung. Wahai anak kecil, wahai gulam, ucapkan bismillah. Makan pakai tangan kananmu, dan makan yang dekat dengan dirimu. Tiga hal sama Rasulullah langsung diberi jawaban. Dan kata para ulama, subhanallah, Nabi melihat sesuatu, Nabi mengingkari, tapi tidak dengan larangan. Karena ternyata, ya, kalau kita perhatikan tadi di ayat ke-13, idh qala luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Ya'idhuhu itu artinya apa? Memberikan mau'idhah. Apa mau'idhah? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya, di dalam syarah Arba'in Nawawi beliau mengatakan al-mau'idhah maknanya adalah ma minal kalami fihi targhibun wa tarhibun. Ucapan yang mengandung targhib sama tarhib. Apa targhib? Targhib itu adalah motivasi, termasuk perintah. Motivasi-motivasi, ajakan-ajakan. Apa itu tarhib? Tarhib itu adalah yang di dalamnya berisi ancaman-ancaman, termasuk larangan-larangan. Mau'idhah. Ma fihi, ya, ma minal kalami fihi targhibun wa tarhibun. Mengandung targhib sama tarhib. Artinya apabila kita memberikan nasihat, pasti enggak akan keluar dari dua hal ini. Entah kita memberikan masukan, memberikan motivasi, entah kita memberikan motivasi, memberikan perintah, atau kita memberikan larangan atau ancaman, atau kita sekaligus memberikan ancaman sama larangan pada sang anak. Tapi subhanallah, Nabi mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Nabi kepada Umar bin Abi Salamah, ketika melihat beliau masih kecil makan, ya gulam, samillah. Wahai anak kecil, ucapkan bismillah. Wakul biyaminik, makan pakai tangan kananmu. Wakul mimma yalik, makan di tempat yang dekat. Ini yang dikatakan Nabi. Tapi ketika Nabi di dalam hadis yang lain yang tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di dalam riwayat Imam Muslim, hadis kalau tidak salah Jabir, ya, bahwasanya ada seseorang makan pakai tangan kiri. Apa kata Nabi SAW? Sahabat sudah dewasa. La ta'kul bishimal fa inna syaitana ya'kulu bishimal. Nah, tegas tidak ucapan Nabi? Jangan makan pakai tangan kiri karena syaitan makan pakai tangan kiri. Ketika Nabi mengingatkan orang dewasa, jangan makan pakai tangan kiri kamu. Karena syaitan itu makan pakai tangan kiri. Tapi ketika anak kecil, Nabi tidak mempergunakan cara seperti itu. Kul biyaminik, makan pakai tangan kananmu. Bismillah, naksamillah, ucapkan bismillah. Makan pakai tangan kanan. Dan makan mimma yalik. Yaitu makanlah yang dekat dengan kamu. Apa yang dapat kita petik dari nasihat Nabi SAW ini? Ternyata, ketika kita itu mengingatkan seseorang, ketika kita menasehati seseorang, itu berarti kita harus hikmah. Ya, bahwasanya di kajian-kajian yang lalu atau di video yang lalu kita sudah jelaskan tentang hikmah. Maknanya adalah wad'u syai' fi mahallihi, kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Hikmah itu adalah kata Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, fi'lun ma yanbaghi 'alal wajhi alladhi yanbaghi fi waqti alladhi yanbaghi. Melakukan sesuatu yang benar pada waktunya yang tepat, dengan cara yang benar. Artinya Nabi melihat kondisi mad'u, ini anak-anak atau bukan, dewasanya baru masuk Islam atau tidak. Ternyata ini mempengaruhi dalam kita berdakwah, termasuk di dalam mendidik anak-anak kita. Tentunya kita ketika mengingatkan anak kita yang umur 5 tahun, dengan yang 7 tahun, dengan yang 11 tahun, dengan yang 15 tahun, itu berbeda. Gak bisa sama. Karena ternyata mereka punya tahapan perkembangan yang berbeda-beda. Nah, ini yang harus kita pahami sebagai orang tua. Jadi artinya gini, akhi. Ketika kita mengingatkan anak, pertama, apabila itu berkaitan dengan masalah haknya Allah, tauhid, syirik, atau itu berkaitan dengan masalah kemaksiatan, atau itu berkaitan dengan haknya Rasulullah tentang suatu hal yang bid'ah atau sunnah, maka kita gak ada cara yang lain yang paling benar kecuali kita melarang. Kita larang dengan tegas. Apabila kita lihat anak kita misalnya buka YouTube, kemudian dia lihat acara-acara mengandung kesyirikan, atau mengandung kebid'ahan, atau mengandung kemaksiatan, nari-nari, nyanyi-nyanyi, kita katakan, nak, gak boleh nonton ini. Tegas kita katakan. Tapi
7: juga harus disertai alasan atau bagaimana, Ustaz?
8: Nah, kalau kita pelajari metodenya Luqman, kalau antum lihat, coba, ayat 13, Luqman mengatakan, ya bunayya, la tusyrik billah. Apakah selesai sampai situ? Apa jawabannya Luqman berikutnya?
7: Inna syirka la dhulmun
8: 'adzim. Inna syirka la dhulmun 'adzim. Ternyata Luqman memberikan ta'lil, memberikan argumentasi. Dan metodenya para orang-orang soleh, para nabi, para rasul, ketika termasuk Allah Subhanahu wa taala, ketika memerintahkan sesuatu, melarang sesuatu, memberikan ta'lil, argumentasi.
7: Berarti untuk memancing tumbuhnya logika anak juga, ya.
8: Betul, Masya Allah. Juga agar anak itu terpuaskan. Karena di dalam mau'idzah, di dalam nasihat, tadi kan wahuwa ya'idzuhu, Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, ya kan? Ternyata mau'idzah itu harus bisa memuaskan dalam diri anak, pertama apanya, hatinya, dengan cara yang lemah lembut. Coba antum perhatikan caranya Luqman. Ya bunayya, wahai anakku, panggilan penuh dengan kelemah lembutan. Karena di situ Luqman memanggil anaknya dengan panggilan yang penuh kelembutan. Ya bunayya, wahai anakku. Ya. Kemudian juga mau'idzah itu juga selain menyentuh hati juga akal. Nak, kamu enggak boleh menyekutukan Allah. Karena menyekutukan Allah itu kezaliman yang besar. Ketika kita melihat anak kita melakukan kemaksiatan, nak, kamu enggak boleh nonton acara tersebut. Acara tersebut acara yang enggak disukai Allah. Acara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, itu acara yang mengandung kemaksiatan. Allah enggak suka dengan kemaksiatan, nak. Itu kita jelaskan alasannya dan kita kaitkan semua dengan Allah Subhanahu wa taala agar mereka itu dari kecil sudah tahu untuk senantiasa mencari ridhonya Allah, cintanya Allah Subhanahu wa taala.
7: Masyaallah, berarti ayat ini sangat sempurna menggambarkan kepada kita
8: luar biasa, cara satu ayat
7: mendidik, yaitu dengan pertama memanggil penuh sayang. Dengan agar si anak memperhatikan apa yang kita ucapkan.
8: Masya Allah, betul.
7: Terus kedua, kita memberikan larangan yang sesuai dengan syariat Allah.
8: Apabila itu berkaitan sama haknya Allah, apalagi tauhid, kita katakan jangan.
7: Ya, dan ketiga adalah memberikan penjelasan supaya
8: alasan. Betul sekali. Tapi apabila itu kaitannya urusan duniawi, urusan-urusan duniawi, kita perhatikan cara Nabi. Makan itu adab, etika. Nabi mengajarkan adab. Dan agama kita mengajarkan adab. Nabi SAW ternyata tidak melarang anak kecil tersebut. Dengan kalimat larangan. Sebenarnya perintah itu sudah mengandung larangan.
7: No.
8: Ya, kalau kita perhatikan, suatu perintah sebenarnya sudah mengandung larangan. Dan suatu larangan itu sebenarnya sudah mengandung perintah. Perintah dari lawannya. Tapi lebih sempurna apabila ini ada dua-duanya. Ada perintah, ada larangan. Makanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Yang paling utama adalah ketika dua-duanya itu ada. Meskipun kadang-kadang kita harus, ketika ada yang menyimpang atau yang keliru, kadang-kadang kita melihat kondisinya cukup amar ma'ruf saja. Atau kita cukup nahi mungkar saja. Meskipun yang lebih sempurna adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kalau anak-anak kita misalnya di dalam masalah duniawi misalnya, ya, bukan masalah-masalah yang berkaitan sama masalah prinsip agama. Contohnya misalnya, anak itu suka coret-coret tembok. Anak itu ketika coret-coret tembok, apa sih yang ada dalam benaknya? Penasaran dia sama bolpen, sama ini. Kok bolpen ini bisa mengeluarkan sesuatu, ada tulisan. Itu ternyata dia sedang belajar. Bermainnya anak itu dia sedang belajar. Nah, kalau kita sering melarang anak ketika proses belajar, itu akan menyebabkan anak-anak kita tumbuh menjadi pemalas, kemudian terputus kreativitasnya, terus kemudian juga banyak akibat-akibat buruknya. Nah, kalau yang dimaksud oleh para ilmuwan tersebut, larangan seperti ini, maka kita pun menyetujui. Karena ternyata ini sesuai dengan caranya Rasulullah SAW. Tentang masalah adab, ya gulam, samillah, wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Tapi apabila itu orang dewasa, makan pakai tangan kiri. La ta'kul bishimal, Fa inna syaitana ya'kulu bisyimal. Jangan kamu makan pakai tangan kiri. Karena syaitan makan pakai tangan kiri. Nabi juga menjelaskan alasannya meskipun itu orang dewasa. Jangan makan pakai tangan kiri. Kenapa? Setan makan pakai tangan kiri. Ternyata kita diperintahkan untuk apa? Agar kita tidak tasyabuh dengan syaitan. Agar kita tidak menyerupai syaitan. Karena syaitan adalah musuh yang nyata buat kita. Kalau kita menyerupai sesuatu, artinya kita menunjukkan kecintaan terhadap sesuatu tersebut. Dan luar biasa. Kita bisa banyak belajar dari Luqman. Gak perlu kita banyak belajar dari orang-orang kafir. Dari Al-Quranul Karim, kita belajar dari sosok Luqman, dari sosok Imran, dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu luar biasa. Pelajaran yang bisa kita ambil.
7: Berarti Ustaz, kalau misalkan dalam perkara-perkara dunia, bagaimana metode yang sebaiknya kita pakai untuk melarang anak kecil?
8: Ya, jadi sebenarnya begini ya. Anak kecil itu kan dia mengalami fase, proses perkembangan. Allah menciptakan manusia itu fi ahsani taqwim. Dalam bentuk rupa perkembangan yang paling sempurna. Dan subhanallah, Allah itu maha baik. Ketika Allah itu menjadikan kita manusia tujuannya sebagai hamba Allah, sebelumnya itu Allah sudah mempersiapkan. Ada fase-fasenya. Ada proses pembelajaran di situ. Makanya bayi yang masih kecil, yang masih baru dilahirkan, itu kan masih belum bisa ngapa-ngapain. Tapi ternyata itu anggota tubuhnya sedang berkembang semuanya. Ketika dia sudah mulai penglihatannya bagus, apa sih? Kadang-kadang dia ngelihat tangannya, kakinya, ada yang di dekatnya. Kemudian dia juga akan berusaha untuk memasukkan semuanya ke mulutnya. Dia pengen tahu. Itu proses pembelajarannya mereka. Nah, kita sebagai orang tua seringkali itu khawatir ketika ada anak masukkan kakinya. Jangan kotor. Padahal bayi itu tubuhnya masih bersih. Kita nggak perlu khawatir. Juga sama ketika anak-anak, ya ada anak 2 tahun, 3 tahun mau main keluar rumah misalnya, nggak pakai alas kaki, ibunya sudah langsung melarang. Jangan. Ya, kenapa? Karena masih belum pakai sepatu, belum pakai sandal. Padahal itu proses pembelajaran dia. Dan sensorik-sensorik anak itu sedang berkembang. Ketika dia melangkahkan kakinya keluar, dia menginjak rumput, dia menginjak pasir, dia menginjak tanah. Itu proses pembelajaran. Dia akan lebih tahu. Apalagi anak-anak itu memang motoriknya itu harus terus dirangsang agar ya motorik-motoriknya itu berkembang semua. Dia harus bisa mempergunakan semua apa yang Allah berikan untuk dirinya. Itu proses pembelajaran. Dan ternyata antum tahu, seringkali anak-anak itu hilang kreativitas, pemalas, dan yang semisalnya. Itu lantaran orang tuanya. Ketika lagi proses pembelajaran, orang tuanya suka melarang-larang. Jangan, gak boleh, jangan, gak boleh. Nah, ini yang sebenarnya hal yang kita ingkari, hal yang tidak benar.
7: Dalam perkara dunia, Ustaz?
8: Dalam perkara-perkara seperti ini. Selama itu adalah suatu hal yang tidak membahayakan sang anak. Ya kan? Misalnya dia mencoret-coret tembok. Apa sih? Orang tua ruginya temboknya itu misalnya kecoret-coret. Gak ada ruginya. Tapi memang yang lebih baik adalah kita sudah mengarahkan mereka kepada yang benar. Misalnya contohnya, anak lagi mau coret-coret tembok. Jangan langsung kita bilang, nak, jangan. Kamu jangan mencoret-coret. Kalau kita cuma berhenti di situ, apa yang muncul dalam benaknya anak? Dia sudah di-stop untuk mengeluarkan ya potensi belajarnya dia. Ya, akhirnya dia udah nggak mau lagi, malas dia untuk mempergunakan bolpen untuk coret-coret. Apa yang dilakukan orang tua? Nak, tembok ini bukan buat tempat menulis. Kamu kalau mau menulis nih, kita siapkan buku gambar, kertas di sini.
7: Difasilitasi.
8: Ya, dengan cara ini namanya kita melakukan pendekatan ke arah positif. Jadi bukan dengan larangan-larangan, tapi kita berikan ucapan-ucapan positif. Sekaligus kita juga memberikan, ya intinya kita memfasilitasi mereka agar mereka tetap bisa terus belajar. Jadi selama itu tidak berbahaya. Anak misalnya naik, ini loncat sana sini, nggak apa-apa. Itu memang mereka fase belajar. Misalnya sofa, anak naik berguling-guling-guling gitu kan, nggak apa-apa, biarin. Tapi kita perlu ajarkan. Nah, ini sebenarnya sofa buat duduk, gitu ya kan? Jadi biarkan dia bermain dulu selama beberapa waktu sampai dia puas. Setelah itu kita jelaskan. Sofa buat tempat duduk, bukan untuk bermain-main seperti itu. Nanti kalau ada tamu, ya, nanti kalau ada tamu, kamu bermainnya di sana. Jadi apa ya, kita arahkan dia ke yang lainnya. Jangan, intinya jangan kita cut keinginan dia untuk bermain, untuk belajar. Karena bermainnya anak itu sejatinya adalah belajar. Proses belajar.
7: Harus dengan hikmah, Ustaz.
8: Dengan hikmah, betul.
7: Masya Allah.
8: Dan ini hikmah ini adalah suatu hal yang memang tidak semua orang tua tahu ya. Karena kita butuh belajar di situ.
7: Nah, Ustaz.
8: Apalagi mendidik anak itu kita butuh ilmu. Soalnya kita seringkali kalau ada kajian pernikahan, sebelum kita menikah, semangat kita datang. Tapi ketika sudah menikah, kita kadang-kadang malas. Padahal habis menikah itu ada tanggung jawab yang lebih besar. Mendidik anak. Sehingga kita harus belajar terus. Karena belajar itu, minal mahbarah ilal makbarah. Kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Belajar itu minal mahbarah. Yaitu dari mahbarah itu wadahnya tinta. Artinya kita belajar itu semenjak dari kita itu ya sudah mulai bisa belajar, bisa menulis, bisa membaca, sampai kita meninggal dunia. Ilal makbarah. Terus kita harus belajar. Orang tua, anak, dua-duanya harus terus belajar. Ya mudah-mudahan bisa menjawab.
7: Ya, semoga kita semua bisa menjadi pendidik yang penuh hikmah. Amin. Dan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya.
8: Amin. InsyaAllah ta'ala. Tayyibun insyaAllah. Jazakallah khair. Barakallahu fiik.
7: Wa fiikum barakallahu.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dong.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang soleh dan soleha, simak dan ikuti Pesona Hidayah, penampilan anak soleh dan soleha di Radio Hidayah. Adik-adik akan mendengarkan adab-adab dalam Islam, bahasa Arab buat anak, dan ada kuis berhadiah di setiap episode akhir bulan. Adik-adik juga dapat menampilkan hafalan Quran dan doa, serta berkirim salam dan sapa. Ikuti terus ya Pesona Hidayah, penampilan anak soleh dan soleha di Radio Hidayah. Setiap hari Ahad pukul 14 waktu Indonesia Barat. Indahnya ukhuwah anak soleh dan soleha dalam Pesona Hidayah.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Persaudaraan dan percintaan yang disadari ikhlas karena Allah. Ibarat pohon yang menjulang tinggi ke langit dan akarnya menghunjam ke bumi. Pohon tersebut tumbuh di hati-hati yang suci. Pohon tersebut disirami dengan ilmu, terasa manis dengan kejujuran, dan menjadi besar dengan baik sangka. Buahnya mimbar dari cahaya di hari kiamat. Apakah kita siap bernaung di bawah pohon tersebut? Apakah kita siap melaksanakan hak-hak persahabatan?
4: Innamal mu'minuna ikhwatun

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Doa sebelum makan. Bismillah.
2: Artinya, dengan nama Allah, aku makan.
1: Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Apabila lupa membaca Bismillah fi awwalihi wa akhirihi, artinya dengan nama Allah di awal dan di akhirnya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Doa sesudah makan. Alhamdulillahillazi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberi makanan ini kepadaku dan yang telah memberi rizki kepadaku tanpa daya dan kekuatan dariku. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan Ahmad.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang soleh dan soleha, simak dan ikuti Taman Hidayah, tasmi' hafalan anak di Radio Hidayah. Di Taman Hidayah ini, adik-adik bisa memperdengarkan hafalan Al-Quran, hafalan hadis, hafalan doa dan zikir, hafalan mufradat bahasa Arab dan percakapan, dan lain-lain. Selain itu, adik-adik juga bisa kirim salam dan sapa teman-teman sekolah, tetangga, keluarga, dan yang lainnya. Ayo adik-adik, dengarkan dan ikuti terus ya Taman Hidayah, tasmi' hafalan anak di Radio Hidayah bersama Abu Auni setiap hari Ahad qabla asar atau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Taman Hidayah, tasmi' hafalan anak di Radio Hidayah.
4: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Hidayah FM, إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه المادة.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum adik-adik? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alladzi bini'matihi tatimus salihat. Hamdan kasiran taibam mubarakam fih. Kamai hibrabbuna wa yardha. Asyadu ala ilallahu wa daulah syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. La nabiya ba'da wa ala alihi wa ashabihi. Radiyallahu'um jami'an. Wa mantabihum bi ihsan ila kemisa'ah. Adik-adik sayang yang soleh dan soleha, dimanapun adik-adik berada, kembali kita bersua dalam program spesial anak Taman Hidayah, tasmi' hafalan anak di Radio Hidayah. Adik-adik yang ingin ikut setor hafalan di sini, kita buka line telepon di 0811 7530 dan 0811 7545 4444. Di edisi hari ini, hari Ahad 29 Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani 1448 Hijriah, bertepatan 11 Oktober 2026. Baik adik-adik saya yang soleh dan soleha, alhamdulillah kita sudah menghirup udara segar ya. Mudah-mudahan kembali kita bisa bertatap muka ya dengan guru di sekolah. Baik adik-adik saya yang soleh dan soleha, kita akan terima teman kita yang pertama di kesempatan kali ini. Sudah ada yang tersambung sepertinya nih dari suaranya. Kita sapa. Assalamualaikum teman.
7: Waalaikumsalam Abu.
6: Dengan siapa ini sayang?
7: Kosim Bu.
6: Kosim? Masya Allah.
7: Iya Bu.
6: Suaranya Kosim kurang sehat nih. Iya.
7: Enggak Bu.
6: Oh enggak. Baik, Abu pikir batuk atau pilek. Kosim, kaifa haluka? Apa kabar Kosim?
7: Alhamdulillah bikhair Bu.
6: Masya Allah, alhamdulillah bikhair. Kosim, sudah sampai kemarin. Bentar ya, Abu lihat dulu hafalan Kosim. At-Tariq ya.
7: Murojaah Bu sampai.
6: Murojaah sampai mana?
7: Al-Qali Abu.
6: Kosim pasir putih, Kosim pasir putih. Iya, Torik nih.
7: Iya. Sekarang Murojaah Bu.
6: Oh, Murojaah sekarang. Oke, baik. Kita dengarkan ya teman-teman. Ada ini adik kita Kosim dari Pasir Putih. Mau Murojaah surah apa nih, Kosim?
7: Al-Qari'ah,
6: boleh, silakan. 1, 2, 3, tafadhol.

0: Udah
1: Iya,
0: belum?
1: Masya Allah. Ahsanta, Barakallahu fika.
0: Boleh
1: Baik.
0: ada kakak mau baca, Bu?
1: Oh, ada kakaknya, Kak Syakila.
0: Iya, Bu.
1: Oh, lagi libur. Assalamualaikum, Kakak Syakila.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
1: Biasanya kakak sekolah hari Ahad. Daring.
0: Kami sebenarnya sekolah, Bu, tapi di PJJ.
1: Oh, PJJ masih. Oke. Insya Allah mudah-mudahan besok ya. Kembali tatap muka. Baik, Kak Syakila. Udah lama kakak nggak ikut ya.
0: Ya,
1: Jadi
0: Bu.
1: Abu udah lupa nih hafalan kakak di surah apa nih.
0: Kemarin itu juz 26 terakhir, Bu.
1: Juz 26.
0: Iya, Bu.
1: Kalau juz awal kakak dari Al-Baqarah sampai apa kak? Al-Isra, Maryam.
0: Juz 10, Bu.
1: Oh masih juz 10. Hud. Ya kak? Surah apa?
0: Enggak, Bu.
1: Juz 10 ya?
0: Iya, Bu.
1: Taib.
0: Atau ubah, Bu.
1: Oh Taubah, iya. Surat Taubah ya. Baik, kakak mau tasmi surah apa nih kak? Hafalan baru atau
0: Mau
1: hafalan?
0: muraja'ah juz 6, Bu.
1: Muraja'ah juz 6.
0: Iya, Bu.
1: Awal juz 6 atau yang mana kak?
0: Awal juz 6, Bu.
1: Awal juz 6. Baik, teman-teman kita buka halaman 102 ya. Surah An-Nisa ayat 148. Ya kak, betul kan? La yuhibbullahu
0: iya, Bu.
1: Jahra bisu minal qawli illa man zulim. Ya kak?
0: Iya, Bu.
1: Baik, langsung saja kak Syakila dari SD Tahfiz Mekah Pasir Putih. Tafadhali.

0: الَّذِينَ
1: هَادُوا حَرَّمْنَا
0: فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُهِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا قَدْ نُهُوا عَنْهُ أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وأعتدنا للكافرين عذابا أليما.
1: منهمnya tinggalkan.
0: وأعتدنا للكافرين منهم عذابا مهينا.
1: Udah bagus yang tadi kan.
0: أعتدنا للكافرين
1: عذابا أليما.
0: وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما.
1: Iya betul, lanjut. Lakin.
0: لكن الرسول بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون
1: والمؤمنون يؤمنون
0: بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. Udah, Bo.
1: Oh, sudah? Oh, Masya Allah.
0: Udah.
1: Satu hizib, ya. Baik. Lancar, Alhamdulillah, ya. Kakak, kalau murojaah setiap hari itu berapa, Kak? Biasanya.
0: Satu juz satu hari, Bo.
1: Satu juz satu hari. Itu di luar sholat atau dalam sholat, Kakak baca?
0: Di luar sholat.
1: Di luar sholat, Masya Allah. Satu juz di luar sholat. Berarti kalau kakak sholat sunnah, satu juz lagi? Enggak? Baik. Kalau bagusnya kak, ya tapi kakak masih apa ya, masih SD ya. Nah, nanti kalau kakak di pondok itu kakak-kakak seniornya itu nanti ngajarkan kakak insya Allah ya. Oke, kalau yang enak itu kita murojaah itu di dalam sholat-sholat sunnah kita, ya. Nah, kalau kita sambil murojaah, tapi misalnya bermain, nggak fokus nanti ya. Baik, baik kakak Syakila, alhamdulillah kakak sudah Allah mudahkan untuk menghafal 10 juz di awal, di akhir tadi berapa kak?
0: 5
1: udah setengah dari Al-Quran Allah berikan di dada-dada kakak kan. Jadi apalagi kakak teman-teman ya yang lain, ada Syakila, ada Raya, ada siapa lagi teman-temannya yang biasa ikut ya. Nah baik kakak-kakak, mudah-mudahan persahabatan kakak-kakak bukan hanya di dunia hingga ke akhirat nanti insya Allah ya. Iya kakak ya.
0: Iya Bu.
1: Iya amin ya. Baik. Kakak Syakila mau baca apa lagi kak?
0: Doa. Adik mau baca doa Bu.
1: Doa tentang apa?
0: Doa. Doa petir Bu.
1: Doa petir?
0: Ya Bu.
1: Doa petir. Doa turun hujan dulu dong. Doa ketika turun hujan.
0: Allahumma shoyiban nafi'an.
1: Iya.
0: Ya Allah.
2: Karena hujan yang bermanfaat.
0: Turun karena hujan yang bermanfaat bagi kami.
1: Amin. Alhamdulillah. Sudah Allah turunkan hujan kemarin ya. Udah berkurang asapnya ya. Di Pasir Putih udah berkurang asapnya, Kosim?
0: Belum, Bu.
1: Belum.
0: Ada. Makanya kakak dari rumah.
1: Masih daring juga. Ya, terus kencangkan doanya ya. Semoga Allah angkat musibah kita ini ya. Oke, Kasim tadi mau baca doa petir. Hah?
2: Iya, Bu.
1: Ya gimana tuh doanya?
0: Subhanallazi yusabbihu bihamdi wal malaikatu min hifatih.
1: Maha suci Allah.
0: Maha suci Allah. Yang mana petir?

0: para malaikat karena takut kepadanya.
1: Bang Kosim pernah mendengar doa petir. Kalau di sini nanti kalau sempat Abu putar ya. Kalau di sini judulnya Abu buat doa ketika mendengar halilintar. Iya, sama aja. Iya. Baik. Nah, kita Abang Kosim gimana kalau mendengar halilintar atau petir?
0: Takut.
1: Petir aja takut kepada Allah. Kita takut mendengar petir ya. Berarti kita harus takut kepada yang menciptakan petir. Taib. Ya. Itu dia doanya. Doa apa lagi, Bang Kosim?
0: Kakak mau baca, Bu.
1: Oh, mau berdoa juga?
0: Ya, Bu.
1: Doa tentang apa, Kakak?
2: Doa tentang agar dijauhi dari neraka dan
1: doa
2: dan didekatkan surga.
1: Doa agar dijauhkan dari neraka dan didekatkan kepada surga. Silakan.
2: Allahumma inni as'alukal jannatu wa a'udzubika minan nar.
1: Amin. Baik, artinya
2: belum hafal, Bu.
1: Oh, belum hafal. Intinya kita meminta surga dan berlindung dari neraka, ya. Baik. Kak Syakila.
2: Iya, Bu. Baca doa satu lagi, Bu.
1: Doa apa tuh?
2: Doa ketika mendapatkan sesuatu yang menyenangkan.
1: Oh, Masya Allah. Doa ketika mendapat sesuatu yang menyenangkan.
2: Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus salihatu. Artinya, segala puji bagi Allah di mana dengan nikmatnya kebaikan menjadi sempurna.
1: Amin. Misalnya Kak Syakila mendapatkan nilai 100. Mendapatkan nilai bagus di rapor. Apa doanya tadi? Senang enggak Kak Syakila dapat nilai tahfiz, dapat nilai tahfiz 100?
2: Senang, Bu.
1: Udah pernah Kakak dapat nilai tahfiz 100?
2: Belum, Bu. 99 pernahnya.
1: 99 kan satu lagi. Baik. Baik, doa ketika kita mendengar yang menyenangkan kita tadi ya. Baik, Kakak Syakila dan
2: adik. Baca hadis, Bu.
1: Baik, silakan. Adik Kosim, hadis tentang apa, Kosim?
2: Hadis tentang anak yang mulia tentang iya, cepatnya lah.
1: Hadis tentang
3: akhlak yang mulia.
1: Enggak apa-apa, lanjut. Jadi Qasim. Iya. Udah paham aku. Bagaimana hadisnya, Dedek Qasim?
0: Albiru husnul huluk.
1: Iya.
0: Walahu muslim.
1: Artinya.
0: Tentang itu kebaikan itu
3: kebaikan
0: itu adalah akhlak yang mulia.
1: Iya.
0: Hadis riwayat Muslim.
1: Baik. Masya Allah. Abang Kosim, kalau makan ya, pakai Bu. Tangan?
0: Kanan.
1: Doa sebelum makan?
0: Bismillah.
1: Doa apabila terlupa membaca Bismillah?
0: Bismillahi awal fi awalihi wa fihi wa akhirihi.
1: Ahsanta. Doa setelah makan. Alhamdulillahilladzi Berarti abang makannya mimpi tuh. Doa setelah makan, bukan setelah tidur.
0: Atau amani hadza wa qani min ghaini haulan minni wala quwa.
1: Doa abang tadi makan pakai tangan?
0: Kanan.
1: Kanan. Kalau cebok pakai tangan?
0: Kiri.
1: Kiri. Doa masuk kamar mandi.
0: Bismillah. A'udzu bika minal hubusi wal khaba'is.
1: Kaki apa dahulu masuk kamar mandi?
0: Kiri, Bu.
1: Kiri. Ahsanta. Setelah abang sudah selesai dari kamar mandi, doa keluar kamar mandi.
0: Gufonaka.
1: Kaki apa dahulu keluar kamar mandi?
0: Kanan, Bu.
1: Ahsanta. Barakallahu fika. Taib, satu lagi pertanyaannya buat Bang Qasim. Abang sudah selesai dari kamar mandi, bersih-bersih, berwudu. Abang mau masuk ke masjid. Masjid. Masjid apa namanya? Yang di Tafis Mekah? Al-Mubarak, ya.
0: Al-Mubarak.
1: Iya, masih Al-Mubarak, ya. Ada di, kalau nggak salah, Bu, ada di pintunya, ya. Doa masuk masjid, ya.
0: Ada, Bu.
1: Ada, oke. Doa masuk masjid.
0: Allahumma tahdi abawa bawah matik.
1: Kaki apa dahulu masuk masjid?
0: Kanan.
1: Setelah abang sholat, mau pulang, doa keluar masjid.
0: Allahumma inni as'aluka min fadlih.
1: Kaki apa dahulu keluar masjid?
0: Kiri.
1: Ahsanta, Masya Allah. Jadi diusahakan sejak kecil ya sayang ya. Jangan cuma dihafal, ya. Harus dipraktekkan ya. Iya Bang Qasim.
0: Ya, Bu.
1: Ah, walaupun abang belum sekolah, enggak ada urusannya. Mau kita mau sekolah, mau belum sekolah, harus dibiasakan. Nanti kalau Bang Qasim sudah besar, maka Bang Qasim insyaallah akan terbiasa dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bang Qasim ya.
0: Ya, Bu.
1: Apalagi nama Bang Qasim itu salah satu nama dari
0: anak Rasulullah.
1: Anak Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bang Qasim mau salam-salam enggak?
0: Mau, Bu.
1: Mau. Salamnya buat siapa? Siapa nama kakaknya, teman-temannya Kak Syakila? Lupa, Bu. Ada adik-adiknya tuh ya. Yang dari Tafis Mekah.
0: Ada, Bu.
1: Nah, siapa-siapa aja tuh namanya? Lupa, Bu. Salamnya buat siapa? Silakan.
3: Salam-salam.
1: Oke, salam-salam. Ya, salam-salam aja dulu. Silakan. Biar ke Kak Syakila. Tunggu Kak Syakila, biar adik dulu ya. Salamnya buat siapa?
3: Kakak dulu kata namamu.
1: Oke lah kalau begitu. Silakan Kak Syakila, salam buat siapa?
3: Buat Umi, buat Abi, buat adik, buat adik sepupu, abang sepupu, kakak sepupu, buat nenek,
1: buat nenek,
3: buat nenek di kampung,
1: terus
3: buat nama Amai.
1: Iya.
3: Mak Uwa, Pak Uwa, Bu De, Pak De. Bibi Amai.
1: Iya.
3: Oom. Wak di kampung.
1: Iya. Terus buat siapa lagi salamnya?
3: Buat saudara-saudara di kampung.
1: Iya.
3: Buat kakak buat kakak sepupu sama abang sepupu.
1: Iya.
3: Buat teman-teman di sekolah dan ibu guru di sekolah dan bapak guru di sekolah.
1: Okay.
3: Dan untuk abu.
1: Untuk abu juga. Jazakillah khairan. Waalaikumsalam kakak. Syakila berikutnya silakan. Dari Qasim, salamnya buat siapa?
0: Buat ayah, buat mama, buat kakak, iya, buat adik, buat sepupu, abang sepupu, kakak sepupu, nenek di kampung, uak, mama amai, om ante, mak uwa, pak uwa, bunda, bude, pak de.
1: Iya.
0: Buat di kampung.
1: Iya.
0: Bibi Oong. Dan untuk abu.
1: Untuk abu juga, masya Allah. Abu terakhir ya. Oke, didahulukan dong keluarganya ya. Banyak sekali keluarga Bang Qasim ya. Jazakallah khairan Bang Qasim. Wa jazakillah khairan Kak Syakila. Salam juga buat teman-temannya di Tahfiz Mekah ya, Pasir Putih. Semoga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, cinta Al-Quran dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum wa yassarallahu lakum. Assalamualaikum Kakak Syakila, Dedek Qasim.
3: Waalaikumsalam Abu.
1: Insyaallah. Baik, Dedek Qasim kalau enggak salah Abu ompong ya kemarin ngambil hadiah ke studio ya. Ompong. Baik, kita lanjut ke teman kita berikutnya 0811 75 30 ribu dan 0811 75 45 444. Silakan yang di ujung telepon. Assalamualaikum teman. Halo, assalamualaikum teman.
4: Waalaikumsalam Abu.
1: Dengan siapa ini sayang?
4: Dengan Akila Abu.
1: Siapa? Siapa namanya?
4: Zakira Abu.
1: Zakira. Zakira. Iya. Halo.
4: Ya, Abu.
1: Namanya siapa tadi, sayang? Zakira, ya. Syakira, Zakira atau apa nih?
4: Zakira, Abu.
1: Zakira, ya.
4: Iya, Abu.
1: Taib. Zakira, ya. Zakira apa namanya, sayang? Aduh, kok.
4: Wania Zakira Fiyosati, Bu.
1: Oh. Zakira, ya.
4: Iya, Abu.
1: Di mana tinggalnya, sayang? Zakira?
4: Di Abu.
1: Oh, ini Zakira, ya. Sarsi. Ya.
4: Iya, Abu.
1: Masya Allah. Ini dari Pasir Putih semua nih. Tahfiz Mekah. Masih PJJ? Kakak, sekolahnya di Tahfiz Mekah juga, kan?
4: TK, Abu.
1: TK mana, Kak?
4: TK Awadi Mubarak, Abu.
1: Iya, sama juga tuh. Terawadi Mubarok, Tahfiz Mekah. Ya. Baik. Kakak di Pasir Putih juga rumahnya, Kak?
4: Iya, Bu.
1: Baik. Kak Zakia. Mana nama kakak? Zaki. Siapa nama kakak lengkapnya, sayang?
4: Wania Zakina Habiyasasi, Bu.
1: Hania.
4: Wania, Abu.
1: Kalau nggak salah pernah Abu tulis nama kakak. Taib, Abu panggil Zakia aja ya.
4: Zakira, Abu.
1: Oh, Zakira. Zakira. Zakira apa tadi namanya, Kak?
4: Wania Zakira Hafidah Sasi, Bu.
1: Tinggalnya di Pasir Putih, RA Wadi Mubarok, ya?
4: Iya, Bu.
1: Oke, baik. Kakak mau baca apa, Kak? Surah apa, Kakak?
4: Al-Qari'ah, Bu.
1: Al-Qari'ah. Kakak, berapa orang yang mau tampil, Kak?
4: Abu.
1: Zakira sama?
4: Abang, Abu.
1: Siapa abangnya?
4: Abang Falah, Abu.
1: Oh, adiknya Bang Falah ini. Iya.
4: Iya, Abu.
1: Oh, Zakira di Pasir Putih, adiknya Bang Falah ternyata. Baik. Baik. Bang Falah, sabar ya Bang Falah. Ini Zakira dulu ya. Zakira mau baca apa sayang?
4: Al-Qari'ah, Abu.
1: Al-Qari'ah. Baik, kita dengar ya. Anak RA Wadi Mubarok nih. Surah Al-Qari'ah. Silakan Zakira, tafadhali.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Al-Qari'ah.
4: Kama adraka Al-Qari'ah. Wa ma adraka Al-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kalatin nabatus. Wa takunun jibalu ini mangkus. Fa'amma mangkus.
1: Sakulat.
4: Sakulat mawazinu. Fa'ummu wawiyah.
1: Ya. Wama.
4: Wama aduro kamahiyah. Nalun Hamiyah.
1: Iya, ahsanti barakallahu fiki. Taib, Zakira, mau baca apa lagi Zakira? Al-Quran, hadis, doa, zikir, bahasa Arab. Boleh?
4: Majah, Abu.
1: Apa?
4: Al-Humazah.
1: Oh, masih hafalan Al-Quran lagi ya. Baik, silakan membaca surah Al-Humazah. Tafadhali.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Lulil.
1: Wailul likulli.
4: Wailul likulli humazatil humazah.
1: Iya.
4: Alladzi jama'a malahu wa addadah. Yasabu anna malahu ahladah. Kalla layum badam nafil utamah. Wa ma adraka ma utamah. Nalawahil muqadah.
1: Coba diulang Kakak Zakira. Pelan-pelan aja ya sayang ya. Oke. Coba diulang dulu. Dari awal surah. Membaca surah Al-Humazah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ya, terus.
4: dul nikol le humaja telo maja alladhi jama amalahu wa addada yasabu anna malahu ahlada kalla la yumbadanna fil hutama wa ma adraka mal hutama naru wahil muqada allati taqi'u alam afida yumma alayhi innaha alaihim muqada fi amadim mumaddada.
1: Iya, ahsanti, barakallahu fiki. Taib, kakak Zakira. Baca apa lagi, kak?
4: Hadis, Abu.
1: Hadis tentang apa, kak Zakira?
4: Hadis tentang...
1: Hadis tentang
4: hadis kebaikan.
1: Hadis tentang kebaikan. Silakan.
4: Setiap kebaikan adalah sedekah.
1: Setiap kebaikan adalah sedekah. Oke, berikutnya. Udah, hadis udah. Kakak mau baca doa enggak?
4: Mau, Abu.
1: Bagaimana? Doa tentang apa? Atau Abu yang pilih? Anak TK biasa ya. Harus berani anak TK ya, walaupun masih RA. Tentang apa lagi, kak? Yang mau dibaca?
4: Doa masuk kamar mandi.
1: Oh, doa masuk kamar mandi. Baik, silakan. Doa masuk kamar mandi.
4: Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith.
1: Kaki apa dahulu masuk kamar mandi, kak Zakira?
4: Kaki kiri, Abu.
1: Kaki kiri. Setelah kakak bersih-bersih, berwudu, doa keluar kamar mandi.
4: Ufana, kak.
1: Kaki apa dahulu keluar kamar mandi, kak Zakira?
4: Kaki kanan, Abu.
1: Kaki kanan. Ahsanti, barakallahu fiki. Sekarang kakak mau makan. Doa sebelum makan.
4: Bismillah.
1: Doa apabila terlupa membaca bismillah. Lupa kakak baca bismillah. Apa yang mau kakak baca? Nanti ikut syaitan makan sama kak Zakira mau? Apa doanya, kak? Bismillahi. Oke, baik. Belum tahu, kakak. Mau baca apa lagi, kak Zakira? Halo. Oh, udah? Sudah, sayang? Sudah? Halo.
5: Abang lagi ya, Bu?
1: Oh iya, baik, silakan. Assalamualaikum, Abang. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Abu.
1: Coba perkenalkan diri dulu, Abang Falah. Halo teman-teman, assalamualaikum. Nama Ana.
5: Teman-teman, nama Ana. Falah.
1: Iya, nama panjangnya dong. Ngosok Falah aja.
5: Sakif Al-Falah Sharsi.
1: Ah iya, Sakif Al-Falah Sharsi. Nama Ana Falah. Nama panjangnya Hayya Al-Falah. Nggak. Sakif Falah.
5: Sakif Al-Falah
1: Muhammad Sakif Al-Falah Sarsih, ya?
5: Ya, Abu.
1: Kelas berapa, Abang?
5: Abu.
1: Kelas berapa, Abang, sekarang?
5: Kelas 3, Abu.
1: Kelas 3. Taib, Abang mau baca apa, sayang?
5: Al-An'am, Abu.
1: Al-An'am. Di ayat yang keberapa, Abang?
5: Ayat 69 sampai 73, Abu.
1: Al-An'am ayat 69 sampai 73. Ya.
5: Ya, Bu.
1: Ini hafalan baru atau hafalan lama nih, Bang?
5: Hafalan baru, Abu.
1: Hafalan baru, Abang, di Al-An'am, ya?
5: Ya, Abu.
1: Ayat 73 sampai ayat 69 sampai 73. Ayat-ayat berapa tadi, Bang?
5: Ayat
1: Al-An'amnya.
5: Ayat 69 sampai
1: 73. Ayat 69. Ayat 69 sampai 73. Iya, Bang?
5: Iya, Bu.
1: Baik, teman-teman yang lain silakan buka mushafnya. Kita simak Bang Falah mau tasmi' hafalan lama. Hafalan lama nih, Bang, ya?
5: Hafalan baru, Abu.
1: Oh, hafalan baru. Baik, silakan adik-adik yang mau dengarkan Bang Falah buka mushafnya halaman 136. Tafadhol, silakan Bang Falah.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'. Walakin zikra la'allahum yattaqun.
1: Iya, lanjut.
5: Dari alladziina ittakhadzu diinahum la'iban wa gharratuhum al-hayaatud dunya.
1: Iya.
5: Dzakir bihi tubsala nafsun bima kasabat. Laisa laha min duunillahi wa la syafi'un wa in ta'dil kulla 'adlin la yu'khadh minha. Ulaika alladziina ubsilu bima kasabu lahum syarabun min hamimin wa 'adzabun aliimun bima kanu yakfurun. Qul anad'u min duunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu 'ala aqabina ba'da idh hadanallah kalladzi istahwathu asy-syayatinu fil ardi hayran lahu ashabun yad'unahu ilal huda ina qul inna hudallahi huwal huda wa umirna linuslima lirabbil alamin wa an aqimu sholata wattaquhu wa huwal ladzi ilaihi tuhsyarun.
1: Wa huwal ladzi
5: khalaqas samawati wal arda bil haqq. Yawma yaqulu kun fayakun qawluhul haqq. Walahul mulku yawma yunfakhu fis sur. Alimul ghaibi wasyahadah. Wahuwal hakimul khabir.
1: Baik. Ahsanta barakallahu fika wa yassarallahu laka. Baik, Bang Falah. Di belakang Abang sampai mana, Bang?
5: Apa, Abu?
1: Kalau jus yang di belakang, Abang sampai mana? Jus 30, 29, 28?
5: Jus 28, Abu.
1: Sampai jus 28 aja?
5: Ya, Abu.
1: Oke, baik. Abang mau baca apa lagi, Bang?
5: Baca hadis, Abu.
1: Hadis tentang apa, Bang Falah? Hadis tentang larangan marah, boleh?
5: Ya, Abu.
1: Hadis tentang?
5: Amal tergantung niatnya, Abu.
1: Boleh, silakan.
5: An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat fa innamal kulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih. Man kanat hijratu ila man kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila Allahi ma jara ilaihi rawahu imam al muhaddisin Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Qarqizba al-Bukhari Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushayri wa an-Nasaburi fi sahihayhima alladhani huma asahhu al-kutub al-musannafa.
1: Baik, hasbuk. Masyaallah. Lengkap semuanya ya, abang sebutkannya. Sahihain. Rawahul Bukhari. Siapa tadi nama Imam Al-Bukhari? Bang? Nama Muslim. Lengkapnya? Nama lengkap Bang Imam Al-Bukhari tadi, Bang Falah.
5: Alhamdulillah. Abu Abdillah.
1: Iya.
5: Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barzillah Al-Bukhari.
1: Al-Bukhari. Berarti Al-Bukhari itu nisbat kepada tempat. Abang Falah bisa juga dibuat Ar-Riyawi, ya kan? Al-Kampari, mana lebih cocok? Abang Falah. Abang Al-Kampari ya, Bang? Enggak.
5: Enggak, Bu.
1: Enggak. Jadi wong Jawa, Bang.
5: Taruk orang Taruk Kuang Kuansing apa?
1: Kuansing ya, baik. Baik, Bang Falah. Kita lihat dulu waktunya ya. Nanti insyaallah kita lanjut ya teman-teman ya, Mbak Dasar Fardu Ansar. Oh, masih ada 5 menit lagi ya waktu kita. Baik. Ba'da Ansar nanti insyaallah kita akan lanjut lagi ya. Ba'da Abang Falah mau tasmi apa lagi, Bang? Coba matan Abang. Anak ya, anak Tahfiz Mekah biasanya belajar apa ya? Menghafal matan.
5: Matan Abu.
1: Matan apa, Bang? Al-Jazari. Umdatul Ahkam.
5: Atfal Abu.
1: Qawaidul Arba. Oh, Murjah Tuhfatul Atfal. Oke, okay, baik. Murjah Tuhfatul Atfal. Tafadhol. Silakan.
5: Hukmu lami al-walami al-fi'li lilami al-halani qabla ahrufi ulahu ma'izharu hafal ta'rifi qabla arba'in ma'ashratin khud ilmahu inbagi hajjaka waqaf akimahu tanihi ma'idhamu hafi arba'in ma'ashratin aydan waram jahafa'i yusumma silruh mantakus bifdani am na'suwa zanni zur syarifan lil karam اللام الأولى سميها قمرية اللام الأخرى سميها شمسية وأدرا على ما فعل مطلقا في نهوي كل نعم وكلنا والتقى وده أبو.
1: طيب ما شاء الله تحفة الأطفال يا siapa yang pengarang تحفة الأطفال bang شيخ
5: سليمان
1: يا شيخ سليمان apa Syekh Sulaiman apa? Sulaiman. Bukan Sulaiman Ar-Ruhaili.
5: Bukan aku.
1: Bukan. Sulaiman apa?
5: Al-Jamzuri.
1: Al-Jamzuri. Taib. Baik. Abang Falah, mau tasmi apa lagi Bang Falah?
5: Udah, Abu.
1: Sudah, itu aja. Baik. Mau salam-salam Bang Falah?
5: Mau, Abu.
1: Silakan Bang Falah atau Adik Zakira dulu.

0: Muhammad Saqif Al-Falah Sarsih. Iya, yeah, Bang ya? Yeah?
1: Iya, yeah, Bu.
0: Salamnya buat siapa, Bang?
1: Buat papa, buat mama, buat kakak, buat adik, buat guru-guru di sekolah, buat guru-guru di TK.
0: Abang dulu TK-nya di mana? Wadi Mubarak.
1: Wadi Mubarak, Bu.
0: Iya, iya. Wadi Mubarak lanjut ke Tahfiz Mekah SD-nya ya. Terus buat siapa lagi salamnya?
1: Buat Abu juga.
0: Jazakallah khairan. Waalaikumsalam. Berikutnya, Kak Dedek Zakira, mau salam juga?
1: Bad mood dia, Bu.
0: Enggak mood dia. Kok bad mood Kak Zaki, Dedek Zakira? Dedek Zakira udah pernah dapat hadiah, Dedek Zakira?
1: Udah, Abu.
0: Oh, sudah. Masya Allah. Masih bad mood Dedek Zakira, ya? Oke, baik. Jazakumullah khairan untuk Abang Falah, Muhammad Saqif Al-Falah Syarsi, dan juga Zakira. Zakira apa tadi namanya?
1: Zakira Hafizah
0: Syarsi, Abu. Hafizah Syarsi juga. Baik, jazakumullah khairan. Semoga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Tetap belajar Al-Quran, tetap mengamalkannya. Mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa doakan orang tua ya. Setiap kita beramal doakan orang tua agar walaupun ini adalah adab kita kepada orang tua kita ya. Walaupun di sebelah kita Abu, nggak apa-apa. Walaupun di sebelah Abang, tetap doakan orang tua ya. Barakallahu fikum wa yassarallahu lakum. Kita akan lanjut nanti ba'da salat fardu zuhur ya adik-adik. Assalamualaikum Abang Falah dan adik Zakira.
1: Waalaikumsalam Abu.
0: Baik adik-adikku sayang, soleh dan soleh dimanapun adik-adik berada, tanggung sekali rasanya 2 menit ya. Paling salam nanti jadi kita lanjut ba'da salat fardu asar aja dulu ya. Kita break dulu. Insyaallah nanti Abu akan sapa adik-adik semuanya. Dan adik-adik sayang, soleh dan soleha dimanapun adik-adik berada, mari kita ya dengarkan seruan azan memanggil kita ya. Adik-adik sayang, soleh dan soleha dimanapun adik-adik berada, kita akan break, kita akan lanjut nanti setelah ba'da salat fardu asar. Kita akan bagi-bagi hadiah karena ini akhir bulan Ahad terakhir 29 Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir 1440 8 Hijriah. Barakallahu fikum wa yassarallahu lakum. Kita istirahat salat fardu asar dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik.
2: Hidayah FFM. Lidzakirin wadzakirin.

Pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: أقفالها.
1: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
0: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
3: Dari pilihan cangkuning mengudara, Hidayah FFM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
4: Qudwatun Nabawiyah.
5: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa'in lam yastati' fabilisanihi, fa'in lam yastati' fabiqalbihi, wa dhalika ad'aful iman. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya. Dan apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim.
4: Qudwatun Nabawiyah.
5: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna as-sidqa yahdi ila al-birr, wa innal birra yahdi ila al-jannah, wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan, wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, wa innal fujura yahdi ila an-nar, wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadhdaba. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka, dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Qudwatun Nabawiyah.
5: An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu at-Tirmidzi. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
4: Qudwatun Nabawiyah.
5: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
4: Qudwatun Nabawiyah.
5: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah Azza wa Jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
4: Qudwatun nabawiyyah.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
6: Min adhkaril masa. Amsayna wa amsal mulku lillah. والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
7: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore satu kali.
6: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
7: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore satu kali.
8: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
7: يا الله، Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
8: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
7: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
8: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahadah, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
7: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
8: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
7: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
8: Ya Hayyu ya Qayyum برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
7: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
8: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
7: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
8: Subhanallah wa bihamdih.
7: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
8: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
7: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 1 kali.
9: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
10: Min adhkaril masaa.
11: Kita terkadang ikhwatul Islam selalu bertanya kepada anak kita, nanti udah besar jadi apa? Jadi dokter? Jadi insinyur? Jadi presiden? Masya Allah, sebuah cita-cita yang bagus ya. Terkadang memberikan iming-iming kepada anak untuk mengetahui tentang cita-cita tujuan hidupnya, itu bagus. Supaya apa? Memberikan motivasi. Bahkan agar ia kelak mempunyai arah di dalam kehidupannya. Tapi seringkali kita lupa untuk mengajarkan anak kita kepada cita-cita yang lebih tinggi dari itu. Yaitu bagaimana cita-cita nanti dalam kehidupan akhirat. Karena cita-cita dalam kehidupan akhirat lebih tinggi daripada cita-cita di dunia. Ibnu Hazm mengatakan, tidak ada cita-cita yang lebih tinggi daripada seseorang ingin masuk ke dalam surga. Cita, Sarah mau masuk surga kan ya? Iya. Kenapa? Karena ini sebuah keinginan yang sangat mulia sekali. Ketika kita ajarkan anak untuk supaya ia beriman kepada surga, kepada neraka, beriman kepada Allah tentang kehidupan akhirat, tujuan kita adalah mendidik si anak agar betul-betul memperhatikan tentang nasibnya dalam kehidupan akhirat. Oleh karena itulah, lihat dia para nabi dulu, dia bertanya kepada anaknya, Ma ta'buduna min ba'di? Apa yang nanti kamu akan sembah setelah kuna? Sedangkan kita seringkali bertanya kepada anak, Ma ta'kuluna min ba'di? Apa yang akan kamu makan nanti, nak? Para nabi tidak memikirkan masalah rezeki. Karena setiap manusia sudah ditentukan rezekinya masing-masing. Tapi para nabi bertanya kepada anak-anaknya, Ma ta'buduna min ba'di? Apa yang bakalan kamu nanti sembah setelah aku, nak? Karena itu, ya, cita-cita yang sangat tinggi sekali. Mendidik si anak agar ia bercita-cita agar mau masuk surga. Bercita-cita ia bisa dicintai oleh Allah. Bercita-cita bisa menghafal Al-Quran. Bercita-cita bisa menghafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah ya akhal Islam. Ini yang tentu kita tekankan kepada anak kita. Bagaimana supaya ia mempunyai cita-cita lebih tinggi daripada cita-cita di dunia. Betul, ya. Mempunyai cita-cita di dunia, ingin jadi dokter atau yang lainnya, silakan, boleh-boleh saja. Tapi ketika kita iming-imingi anak kita hanya sebatas dunia, dunia, dan dunia, seakan kita memberikan pelajaran kepada anak bahwa dunia itu segala-galanya. Ya, padahal Allah Ta'ala berfirman, وَابْتَغِ فِي مَا آتَكَ اللَّهُ الدَّارُ الْأَخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Carilah apa yang Allah sediakan untuk kamu dari kehidupan akhirat. Tapi jangan kamu lupakan kehidupan duniamu. Allah mengatakan cari akhirat, jangan lupakan dunia. Kalau kita cari dunia, jangan lupakan akhirat, nak. Tentu sebuah pendidikan yang tidak benar. Karena kita lebih memfokuskan dunia dan menjadikan si anak menjadi cinta dunia. Sedangkan Al-Quran menginginkan agar kita mendidik si anak agar ia cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta kehidupan akhirat. Makanya lihat bagaimana nasihat-nasihat Luqman Hakim kepada anaknya. Yang pertama kali ia nasihatkan kepada anaknya apa? Ya bunayya, la tusyrik billah. Hai anakku, jangan kamu berbuat mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. pendidikan yang agung. Kemudian Luqman Hakim mendidik anaknya supaya apa? Berbakti kepada orang tua. Menjauhi sifat-sifat angkuh, kesombongan, dan yang lainnya. Sungguh mulia. Pendidikan yang ditanamkan kepada anak lebih mengedepankan pendidikan kehidupan akhirat. Sehingga menjadikan si anak itu kelak setelah besar, dia menjadi orang yang takut kepada Allah. Tapi ia berhasil di dunia juga. Iya, kita didik anak kita dengan ya, ilmu-ilmu dunia, betul. Kita juga didik anak kita dengan ilmu-ilmu agama, sehingga setelah besar, ya kokoh dalam dunia, ya kokoh dalam kehidupan akhiratnya. Terlebih kehidupan akhirat. Ini yang kita inginkan. Supaya si anak nanti setelah besar, lebih tahu akhirat daripada dunia. Dia tahu dunia, tapi dia pun juga menguasai akhirat. Jangan sampai, akhi, kita sebagai orang tua, mendidik anak kita itu, menjadikan si anak lebih tahu dunia daripada akhirat. Karena itu sifat yang dibenci oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha yubghidhu kulla ja'bariyin jawwabin sakhabin bil aswaq jifatin bil lail himarin bin nahar alimin bi amri dunya jahilin bi amri akhirah. Sesungguhnya Allah benci kepada setiap orang yang sombong, yang kasar, yang suka berteriak-teriak seperti di pasar, yang bagaikan bangkai di waktu malam, bagaikan keledai di waktu siang. Berilmu tentang dunia tapi bodoh tentang kehidupan akhirat. Itu Allah benci kepada orang seperti itu. Akankah kita didik anak-anak kita dengan seperti itu? Lebih paham dunia daripada memahami kehidupan akhiratnya? Akankah kita jadikan anak-anak kita menjadi orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita sayang kepada anak, tapi ingat kasih sayang harus disertai dengan keilmuan. Oleh karena itu Allah menyandingkan rahmat dengan ilmu. Allah berfirman, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmata wa ilma. Wahai Rabb kami, sungguh rahmat dan ilmumu meluasi segala sesuatu. Karena kita sayang kepada anak, tapi ketika sayang kita tidak disertai dengan keilmuan. Seringkali kita memanjakan anak dengan masalah-masalah dunia. Akhirnya menjadikan si anak lalai dengan kehidupan dunianya. Tapi ketika kasih sayang kita dengan ilmu, kita tahu bahwa sesuatu yang melalaikan tersebut akan berbahaya setelah ia besar. Ya kata Ibnu Qayyim, seorang ayah yang tahu atau mempunyai kasih sayang dengan keilmuan, dia akan susahkan anaknya untuk menuntut ilmu. Walaupun si anak tersebut menangis, tapi ia tahu karena itu yang paling bermanfaat untuk kehidupan anaknya setelah besar. Maka dari itu ya akhul Islam, anak adalah amanah kita. Kasih sayang kita kepada anak harus diikat dengan keriduan Allah. Kata Ibnu Qayyim, di antara perkara yang tidak bermanfaat, mahabbatun la tataqayyad li biridhillah, yaitu cinta yang tidak diikat dengan keriduan kepada Allah, keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta anak, tapi kemudian cinta kita tidak diikat dengan keriduan Allah. Akhirnya kita berikan fasilitas kepada anak sesuatu yang melalaikan dia. Akhirnya kita jadikan si anak setelah besarnya lupa kepada Allah. Maka itu subhanallah tanggung jawab kita kelak pada hari kiamat. Apa yang akan kita jawab nanti pada hari kiamat ketika Allah bertanya tentang pendidikan anak kita? Padahal anak yang soleh, akhi, manfaat untuk kita di dunia dan akhirat. Di dunia kita mendapatkan baktinya anak. Di akhirat kita bisa mendapatkan pahala anak. Ketika kita telah meninggal dunia, anak telah kita didik dengan amalan soleh, maka semua anak pahalan anak soleh itu mengalir kepada ayahnya. Makanya kata Rasulullah, sab'atun yajri li sahibihi, ada 7 perkara yang pahalanya akan terus mengalir walaupun ia telah meninggal dalam kuburannya. Yang Rasulullah pertama sebutkan apa? Ilmu yang bermanfaat. Kemudian apa? Waladun soleh, anak soleh yang ia didik sehingga ia menjadi saleh setelah besarnya. Maka kemudian setelah ia besar, ia beramal saleh dengan pendidikan orang tuanya, maka semua amalan anak tersebut akan mengalir kepada ayah, kepada orang tuanya. Tidakkah kita ingin mempunyai anak saleh? Kita hanya bisa berdoa dan berusaha. Semoga kita diberikan anak-anak yang saleh, yang kelak pada hari ketika ia sudah besar, ia berbakti kepada orang tua, ia bertakwa kepada Allah, sehingga pada waktu itu ya kita pun bisa mendapatkan pahalanya setelah kita meninggal dunia. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: لله ملك السماوات والأرض

0: anak itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karunia yang sangat berharga dari Allah. Apalagi kalau ternyata anak kita adalah anak yang soleh dan solehah. Itu adalah merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya.
1: Alangkah sengsaranya, alangkah celaka dan menderitanya seorang ayah ketika meninggalkan anak-anak yang tidak mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, jauh dari agamanya. Dan alangkah sengsaranya masyarakat ketika di tengah masyarakat tersebut tumbuh generasi-generasi muda yang tidak mengenal lagi tanggung jawab yang ada di atas pundaknya. Tidak memiliki cita-cita kecuali untuk memenuhi hasrat dan syahwatnya.

Maka datanglah setelah mereka generasi-generasi yang menyia-nyiakan salat, dan mereka akan mendapatkan kesengsaraan, kata Allah. Wahai orang-orang yang telah dianugerahkan oleh Allah harta dan anak-anak sebagai perhiasan kehidupan dunia, lalu Allah menguji kalian dengan kami. Ingatlah firman Allah,

0: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang akan menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka waspadailah mereka.
1: Apa akan kita biarkan anak-anak kita setelah kita pergi meninggalkan dunia ini? Mereka sama sekali tidak mengerti agama. Tidak mentauhidkan Allah. Bahkan mensyirikkan Allah. Percaya kepada kedukunan, klinik, mistik. Tidak memohon kepada Rabbnya dengan sebenar-benarnya. Tidak mendirikan salat yang 5 waktu. Tidak saum. Bahkan mengerjakan larangan-larangan Allah yang sangat besar. Yang kita saksikan dengan mata kepala kita. Pemuda-pemuda, generasi muda yang tidak dididik oleh orang tuanya. Dan orang tuanya tidak perhatian terhadap anaknya, akan agama anaknya. Maka mereka menjadi liar kehidupannya. Mereka sangat jauh dari agama.

0: أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
1: Wajib hukumnya bagi setiap orang tua atau wali bagi anak atau yang bertanggung jawab mengurusnya, mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan Islam yang kafah, agar mereka menjadi orang-orang yang berpendidikan. Karena hakikat orang yang berpendidikan adalah orang yang dididik berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam.
2: Hidayah FM, ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zilalil Quran wa Sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Hidayah FM, lidzakirina wadzakir.

persaudaraan dan percintaan yang disadari ikhlas karena Allah. Ibarat pohon yang menjulang tinggi ke langit dan akarnya menghunjam ke bumi. Pohon tersebut tumbuh di hati-hati yang suci. Pohon tersebut disirami dengan ilmu, terasa manis dengan kejujuran, dan menjadi besar dengan baik sangka. Buahnya mimbar dari cahaya di hari kiamat. Apakah kita siap bernaung di bawah pohon tersebut? Apakah kita siap melaksanakan hak-hak persahabatan?

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang soleh dan soleha, simak dan ikuti Taman Hidayah, tasmi' hafalan anak di Radio Hidayah. Di Taman Hidayah ini, adik-adik bisa memperdengarkan hafalan Al-Quran, hafalan hadis, hafalan doa dan zikir, hafalan mufradat bahasa Arab dan percakapan, dan lain-lain. Selain itu, adik-adik juga bisa kirim salam dan sapa teman-teman sekolah, tetangga, keluarga, dan yang lainnya. Ayo adik-adik, dengarkan dan ikuti terus ya, Taman Hidayah, tasmi' hafalan anak di Radio Hidayah, bersama Abu Auni setiap hari Ahad, qabla asar atau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Taman Hidayah, tasmi' hafalan anak di Radio Hidayah.
2: Hidayah, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Hidayah FM, Ida'at Al-Quran Al-Karim wal-Durus Al-Ilmiyah wal-Siyar Al-Hadirah tuqaddim lakum hadihna.
4: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku sayang, soleh dan soleha, kaifahalukum. Kembali kita bersua setelah sholat fardu asar. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita ya, baik sholat fardu asar atau juga amalan-amalan lainnya di sore hari ini. Baik, kita akan lanjut kembali bersama Abu Auni dalam program spesial anak Taman Hidayah, tasmi' hafalan anak di Radio Hidayah. Kita akan lanjut ke teman kita berikutnya ya. Silakan, assalamualaikum teman.
6: Halo.
5: Assalamualaikum teman.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan siapa ini sayang?
6: Kianu.
5: Kianu?
6: Iya, Bu.
5: Kianu apa namanya?
6: Kianu Abiza Putra Mapaung, Bu.
5: Oh, Masya Allah. Kianu Abizar Putra Mapaung, ya?
6: Iya, Bu.
5: Panggilannya?
6: Kianu.
5: Kianu Putra Abizar Mapaung. Panggilannya
6: iya,
5: Kianu.
6: Hmm,
5: di mana rumahnya Kianu?
6: Muhajirin.
5: Muhajirin dekat SD ITN Najiyah,
6: ya? Iya.
5: Di mana
6: iya,
5: sekolah? Udah sekolah Kianu?
6: Libur.
5: Lagi libur.
6: Udah. Iya, Bu.
5: Oh iya ya. Nah, Bu ganti pertanyaannya. Kianu udah kelas berapa?
6: 2.
5: Kelas 2 SD.
6: Iya, Bu.
5: Di mana SD-nya Kianu?
6: SD IT Anagiah.
5: Oh iya, dekat situ lah ya. Jalan kaki pergi sekolah.
6: Enggak, Bu.
5: Oh, enggak boleh ya. Baik, Kianu. Kianu okay. sudah
6: iya,
5: sudah sampai mana hafalannya di SD IT An-Najiyah?
6: Belum ada, Bu.
5: Belum. Coba baca dulu Al-Fatihah, Kianu.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إسرائيل إهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
5: Masya Allah. Asanta berikutnya. Qul huwallahu ahad bisa kan Kianu?
6: Bisa.
5: Bisa. Membaca surah Al-Ikhlas. Silakan.
6: Qul a'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil
5: Al-Ikhlas dulu. Qul huwallahu ahad dulu sayang. Qul huwal
6: Qul huwallahu
5: ahad. Ya.
6: Wa-mau-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
5: Iya.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaqa min syarri ma khalaqa wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafathat
5: fil
6: uqad Bismillahirrahmanirrahim. Iza hasad.
5: Iya.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malik

0: You know what? You told me to do dengan jin nanti warna.
1: Iya, masya Allah. Ahsanta, barakallahu fika wa yassarallahu laka. Taib, Abang Kianu sudah membaca surah Al-Fatihah dan 3 surah terakhir. Ya, Abang Kianu pandai nggak membaca hadis? Hadis tentang apa yang Bang Kianu tahu?
0: Hadis bersantap sahur.
1: Oh, hadis bersantap sahur. Baik, bagaimana hadisnya?
0: Tasah alfa'inna fis sahur sokatan. Artinya, bersantap sahur dalam hidangan ada berkah.
1: Iya, masya Allah. Bang Kianu udah pernah bersantap sahur?
0: Udah, Bu.
1: Udah. Udah pandai puasa?
0: Udah, Bu.
1: Sampai maghrib?
0: Sampai sore.
1: Sampai sore. Iya, sampai berbuka ya?
0: Waktu kelas 1.
1: Oke, berarti sudah bisa berpuasa. Tahan kan? Enggak.
0: Tahan,
1: alhamdulillah. Dibiasakan sayang ya, walaupun belum wajib kan. Nanti kalau sudah besar, Bang Kianu sudah biasa berpuasa. Ya. Abang Kianu mau baca apa lagi? Al-Quran sudah. Hadis sudah. Apa?
0: Surat An-Naba, Bu.
1: Surat An-Naba. Tadi katanya hafalannya enggak ada. Gimana sih ini? Sudah hafal.
0: Di rumah, Bu.
1: Hah?
0: Hafalan di rumah.
1: Oh, hafalan di rumah. Oh, beda ya hafalan di rumah sama di sekolah ya. Iya.
0: 1-10, Abu.
1: Oh, surah An-Naba ayat 1-10. Silakan, tafadhal.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sampai situ aja Bang Kiano.
1: Iya, Bung.
0: Baik. Ahsanta, barakallahu fika. Mau baca apa lagi? Berhitung bahasa Arab. Hadis udah tadi. Doa.
1: Bahasa Arab, Abu.
0: Hah? Bahasa Arab tentang apa?
1: Buah-buahan.
0: Buah-buahan, mufradat buah-buahan. Silahkan. Ayo.
1: Tufahatun apel.
0: Iya.
1: Tufahatun apel.
0: Iya.
1: Mangguzun pita.
0: Iya.
1: Tukolun jauh. Anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak
0: Terus? Baru sedikit buahnya tuh. Belum sampai sekilo buahnya.
1: Inabun.
0: Inabun.
1: Inabun. Anggur.
0: Iya. Terus?
1: Anggur. Kurma.
0: Iya.
1: Romanu.
0: Romanun apa tuh? Roman. Apa tuh Bang Kiano?

0: Lupa, Bu.
1: Lupa. Roman. Delima. Apa tuh Roman?
0: Zaitun. Zaitun.
1: Iya, buah zaitun. Terus?
0: Sini.
1: Buah apa tuh?
0: Ini
1: Iya.
0: buah tin.
1: Buah tin. Jarang kita lihat di sini buah tin ya. Iya. Jarang. Jarang ada di Pekanbaru buah tin ya.
0: Iya, Bu. Abu.
1: Ya. Apa Bang Keanu?
0: Kakak Ana bawa jamaah.
1: Oh, ternyata ada di belakang apa jamaahnya ya. Oke, baik. Assalamualaikum kakak.
0: Waalaikumsalam Abu.
1: Namanya siapa kakak?
0: Kimora Abu.
1: Kimora, oh kakak Kimora. Kimora Boru Marpaung ya. Kimora apa namanya kak?
0: Kimora Putri Ayuna Abu.
1: Kimora Putri Ayuna Boru Marpaung ya.
0: Ya Bu.
1: Kalau kakak kelas berapa kak?
0: Kelas 5 Abu.
1: Oh udah kelas 5 kalau kakak. Kakak mau baca apa kak? Kak Kimora?
0: Surat Al-Ma'arij Abu.
1: Al-Ma'arij. Dari
0: tapi
1: awal.
0: Tapi belum sampai habis Abu.
1: Boleh. Silakan. Ayat 1 sampai berapa Kak Kimora?
0: Sampai ayat.
1: Sampai ayat berapa Kak?
0: 30 Abu.
1: Boleh, silakan. Langsung saja Kakak Kimora. Surah Al-Ma'arij. Tafadhali. Silakan.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala sa'ilu ajadi wakil lukafirin alaysa lahu dafir minallahi dilma'arij ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu ala khamsina alfa sana. Afbir

0: خير منوع.
1: إلا
0: إلا المصلين.
1: المصلين.

0: Udah, Bu.
1: Sampai situ aja, Kak Kimora.
0: Ya, Bu.
1: Taib, alhamdulillah. Ahsanti, barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Hafalan kakak Al-Ma'arij, kakak mulainya dari Al-Mulk atau Al-Mursalat?
0: Dari Al-Muluk, Abu.
1: Al-Mulk, dari atas ya. Baik. Kakak Kimora mau baca yang lain juga, seperti ke adik Kianu. Ada hafalan hadis, hafalan doa, hafalan mufrodat bahasa Arab, atau yang lain?
0: Ada, Abu.
1: Mau baca apa, Kak Kimora?
0: Hadis rukun Islam, Abu.
1: Hadis tentang rukun Islam. Silakan.

0: Bukhari.
1: Baik. Ahsanti, barakallahu fiki. Mau baca doa enggak, Kak Kimora?
0: Enggak usah, Abu.
1: Oh, enggak usah.
0: Abu mau.
1: Langsung salam-salam.
0: Ya, Abu.
1: Iya.
0: Abu.
1: Mau baca apa lagi?
0: Enggak ada, Abu.
1: Enggak ada, oke.
0: Doa, Abu.
1: Doa? Doa tentang apa, Kak?
0: Anam. Kianu, Bu.
1: Oh, Kianu. Oh, kembali ke adik Kianu. Mau baca apa, adik Kianu?
0: Doa setelah belajar.
1: Doa setelah belajar. Bagaimana doanya?
0: Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.
1: Iya, masya Allah. Kalau Kak Kimora Putri Ayuna Boru Marpaung udah pernah dapat hadiah kan?
0: Udah, Abu.
1: Kalau Dedek Kianu?
0: Belum, Abu.
1: Oh, belum. Kelas berapa adik Kianu?
0: Kelas 2, Abu.
1: Diajari di rumah kan, Kak?
0: Iya, Abu.
1: Iya. Hafalannya tentu nggak sebanyak hafalan Kakak. Jadi adik harus diajak dia. Ya?
0: Iya, Abu.
1: Belajarnya biasanya kapan? Ba'da maghrib, ba'da isya, atau kapan? Atau ba'da subuh?
0: Ba'da maghrib, ya, Bu.
1: Ba'da subuh enggak belajar? kalau masuk sekolah, biasanya kalau tatap muka jam berapa masuknya?
0: Jam 7.20, Abu.
1: Jam 7.20 udah masuk sekolah? Untung,
0: ba, Abu.
1: Untung rumahnya dekat ya, Jalan Muhajirin ya. Iya, jam 7.20 udah masuk sekolah, masya Allah. Pulangnya jam berapa, Kak?
0: Jam 4, Abu.
1: Jam 4 setelah asar?
0: Iya, Abu.
1: Oh, masya Allah. Oh, sholat dulu. Kan ada masjidnya di dalam, kan?
0: Ada, Abu.
1: Masjid Ubay bin Ka'ab, ya?
0: Iya, Abu.
1: Iya, Masjid Ubay bin Ka'ab. Baik, salam-salamnya buat siapa, Dedek? Adik Kianu dulu atau Kak Kimora dulu nih?
0: Kianu dulu, Abu.
1: Kianu. Kianu Putra Abizar.
0: Untuk ibu, untuk ayah, untuk Uni. Teman-teman di sekolah. Ustaz-ustaz di sekolah, adik, bu, ustazah.
1: Ustazah. Yang ngajar Bang Kianu ustazah, bukan ustaz.
0: Ustaz.
1: Oh, ustaz.
0: Saudara laki-laki.
1: Oh iya, saudara laki-laki.
0: Sepupu perempuan.
1: Sepupu perempuan. Terus?
0: Abu.
1: Oh, untuk Abu juga, masya Allah. Jazakallah khairan, Abang Kianu Putra Abizar Marpaung. Tahu nggak artinya Marpaung?
0: Enggak, Abu.
1: Oh, enggak dikasih tahu sama ayahnya.
0: Enggak, Abu. Oh,
1: pokoknya itu marganya ya.
0: Iya, Abu.
1: Udah pernah enggak ke kampung ayahnya?
0: Udah, Abu.
1: Di mana? Di Danau Toba?
0: Di Medan, Abu.
1: Oh, di Medan. Taib, salamnya buat siapa, Kak Kimora?
0: Buat ibu, buat ayah,
1: iya.
0: Buat adek.

0: buat
1: ustazah di sekolah,
0: iya,
1: buat teman-teman di sekolah,
0: iya,
1: dan buat Abu juga.
0: Dan buat Abu juga. Jazakumullah khairan. Semoga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Salam juga buat untuk keluarga di Jalan Muhajirin. Jazakumullah khair untuk Abang Kianu Putra Abizar Merpaung dan juga Kakak Kimora Putri Ayuna Merpaung. Semoga tetap semangat. Ya Kak ya. Abang Kianu.
1: Ya,
0: Kak Kimora, semangat terus. Insyaallah besok udah masuk sekolah. Ya. Belum?
1: Belum tahu, Abu.
0: Oh, belum tahu. Tergantung cuaca. Barakallahu fikum wa yassarallahu lakum. Assalamualaikum, Abang Kianu, Kakak Kimora.
1: Waalaikumsalam, Abu.
0: Baik, adik-adik sayang, salam salehah dimanapun adik-adik berada. Itu dia teman kita dari SDIT An-Najiyah, ya. Yang ada masjidnya itu loh, Masjid Ubay bin Ka'ab. Itu ya. Baik, kita akan lanjut ke teman kita berikutnya. Assalamualaikum teman. Saudara yang masuk kok masih berbunyi dia. Sudah Abu angkat padahal. Udah ada atau belum nih teman kita? Oh, sudah ada. Assalamualaikum teman.
2: Waalaikumsalam Abu.
0: Dengan siapa ini sayang?
2: Adam Abu.
0: Adam apa?
2: Adam Abu.
0: Adam Malik atau Adam apa nih? Adam?
2: MS Adam Abdul Razak Abu.
0: Siapa tadi sayang?
2: MS Adam Abdul Razak.
0: MS itu apa tuh? Muhammad?
2: Muhammad Syarif Abu.
0: Muhammad Syarif Adam Abdul Razak, ya?
2: Iya Abu.
0: Panggilannya?
2: Adam Abu.
0: Adam, toib. Oh, Abang Adam yang sekolah di ini? Tinggalnya di... dekat Al-Hijrah, ya.
2: Al-Ikhlas, Abu.
0: Al-Ikhlas.
2: Simpang 3.
0: Oh. Simpang 3. Muhammad Syarif Adam. Muhammad Syarif Adam?
2: Abdul Razak.
0: Muhammad Syarif Adam Abdul Razak, ya.
2: Iya, Abu.
0: Panggilan abang, Bang Adam, ya?
2: Iya, Bu.
0: Baik, abang sekolah di mana, sayang?
2: Tahfiz Mekah, Bu.
0: Oh, anak Tahfiz Mekah juga nih, Masya Allah. Abang sampai mana hafalannya, Bang?
2: Surat Yusuf, Abu.
0: Surah Yusuf?
2: Iya, Bu.
0: Insya Allah. Sudah selesai surah Yusuf?
2: Belum, Abu. Satu halaman lagi, Abu.
0: Satu halaman lagi?
2: Iya,
0: berarti,
2: Abu.
0: Berarti surah Yunus dan Hud sudah hafal, ya?
2: Udah, Abu.
0: Taib. Abang sekarang mau tasmi' atau Abu tes?
2: Tasmi' aja, Abu.
0: Tasmi' aja. Coba baca Bang surah Yusuf. Mulai dari ayat pertama, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Ya, wahid, isnain, salasa, tafadhal.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadzal Qur'an. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوك لكيدا إن الشيطان للإنسان عدو mubin. Wakadhalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith wa yutimmu ni'matahu 'alayka wa 'ala ali Yaqub kama atammaha ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka 'alimun hakim laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisa'ilin إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ أُصْبَةٌ إِنَّا إِذَا لَخَاسِرُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفُ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ أرسلوا معنا غدا يرتع ويلعب وإن كنتم عنه غافلون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون inna lahu lahafizun arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa in kuntum anhu ghafilun qala inni la yahzununi an tadhhabu bih wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa nahnu 'usbatun in أَيَّأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ Dah, Bu.
0: Sudah, sampai situ aja.
2: Iya, Bu.
0: Baik. Ini adalah kisah dari seorang nabi yang mulia bernama
2: Nabi Yusuf.
0: Ayahnya adalah seorang nabi juga. Siapa nama-nama ayah Nabi Yusuf?
2: Nabi Yaqub.
0: Yaqub. Ini sedih kisahnya nih ya, Bang ya.
2: Ya, Bu.
0: Sedih kisahnya nih. Kisah seorang nabi ya. Nabi ya, Yusuf. Baik, Abang Adam. Abang Adam mau baca apa lagi, Abang? Abang di mana tadi rumahnya, Bang? Jalan Kaharudin Nasution, enggak?
2: Jalan Al-Ikhlas, Abu.
0: Oh, Jalan Al-Ikhlas. Jalan Al-Ikhlas, ya, Bang, ya?
2: Iya, Abu.
0: Baik, Abang di Tahfiz Mekah udah kelas berapa, Bang?
2: 4, Abu.
0: Udah masih kelas 4 udah dapat ini ya, hafal ya?
2: Iya, Abu.
0: Ini sudah masuk juz usani. Ashruna ya. Juz berapa ini ya?
2: Juz 12, Abu.
0: Iya, juz 12 ya. Ashrun. Oke. Juz 12. Baik. Abang Adam. Abang Adam mau baca apa lagi, Bang?
2: Ada adik, Abu.
0: Oh, ada adik. Ada Abang Adam. Siapa namanya, Bang?
2: Nada, Abu.
0: Oh, Nada. Assalamualaikum, adik Nada.
3: Waalaikumsalam, Abu.
0: Nada apa namanya, sayang?
3: Nada Putri Wirawan, Bu.
0: Nada Putri Wirawan. Adik Nada mau baca apa, Adik Nada?
3: Mau baca surat An-Nisa.
0: Surat An-Nisa. Adik Nada kelas berapa?
3: Kelas 4.
0: Kelas 4.
4: Kelas 2.
0: Kelas 4. Juz 4. Surat An-Nisa juz 4 ya. Hah?
3: Iya, Bu.
0: Bukan surahnya yang Abu tanya. Kelas berapa? Kelas 2 ya.
3: Iya, Bu.
0: Oke, baik, mau baca surah An-Nisa dari mana, Kak? Ayat pertama.
3: Dari awal, Bu.
0: Dari awal, ya ayuhan nabi. Ya ayuhan nabi. Ya ayuhan nas, afwan. Baik, langsung saja ke Nada Putri Irawan, tafadhali. Silakan, Kak.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas

0: والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالكم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالكم إلى
1: أموالهم. Coba diulang. Coba diulang dulu kak. Wa'atul yatama.
0: Wa'atul yatama amwalakum.
1: Lahum.
0: Wa'atul yatama amwalahum. Ya. Wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Wala ta'kulu amwalakum.
1: Lahum.
0: Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Innahu kana huban kabira. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Dhalika adna alla ta'udu. Wa atun nisa sadukatihinna nihlah. Wa yatibna lakum asyai'im minhu nafsa fakuluhu hani'am mari'a. Wa la tutusufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman warzukuhum fiha waksuhum wa kulu lahum qawlam ma'rufa. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushda fadfa'u ilayhim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran ay yakbaru. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَغْفِرْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَحْرِضُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. Udah, Bu.
1: Sudah, Kak. 7 ayat.
0: Iya, Bu.
1: Baik. Sampai mana falan Kakak surah An-Nisa ini?
0: Sampai juz 5, Bu.
1: Sampai juz 5. Udah selesai juz 5?
0: 3 lembar lagi, Bu.
1: 3 lembar lagi sampai juz 5, ya?
0: Sampai juz 6, Bu.
1: Oh, juz 6. Juz 5 ini udah selesai?
0: Belum, dikit lagi, Bu.
1: Sedikit lagi, Toy. Berarti 3 lembar lagi dapat juz 6, ya?
0: Iya.
1: Berarti hafalan kakak sampai wala taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi aliman. Alima. Bukan.
0: Ya.
1: Jadi wa kana Allahu sami'an basira.
0: Wastaghfirillah.
1: Astaghfirullah. Oke. Okay. Insyaallah. Taib kakak Nada Putri Irawan. Alhamdulillah. Apa dedek? Mau ngomong juga adiknya ya?
0: Oke.
1: Assalamualaikum dedek, namanya siapa?
2: Alia.
1: Alia, assalamualaikum Alia.
2: Iya.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Alia.
2: Iya.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam Abu. Berapa usianya, Bang Adam?
4: 2,5 tahun, Abu.
1: Oh, 2,5 tahun. Iya, iya, iya. Alhamdulillah ya, sudah bisa dia berbicara. Baik, mudah-mudahan didengarnya abang kakaknya membaca Al-Quran ya, hal yang positif. Jadi nanti adiknya bisa meniru yang baik. Mau baca apa lagi, Abang Adam?
0: Hadis Abu.
1: Hadis tentang apa, Bang Adam? Hadis Arba'in. Hadis yang keberapa?
0: Hadis ke-24, Abu.
1: Hadis yang ke-24. Iya. Iya, Bang?
0: Iya, Abu.
1: Hadis ya, yang ke-24. Janganlah kalian saling menzalimi.
0: Iya, Bu.
1: Baik, silakan. Ini panjang nih hadisnya. Sahih Muslim ya. Silakan, tafadhol.
0: An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bima rawaa anillahi azza wa jal annahu qala ya ibadi inni aramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazlamu ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaitu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtu fastat'imuni ut'imkum ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautu fastaksuni aksukum ya ibadi innakum tukhti'una billayli wan nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi kullukum dhal ya ibadi
2: mana yang kutatuk
1: ya ibadi law anna awwalakum
0: law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a
1: ma naqasa dhalika
0: ma naqasa dhalika fi mulki
1: min mulki syai'a
0: min mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum
1: qamu
0: fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'aqaitu kulla insanin mas'alata mana kosa zalika mimma indi illa kama yang kusul mikhiyatu idha udakhila al-bahur ya ibadi law anna
1: innama
0: ya ibadi innama ya ma'lukum uhsiha summa uwafiha iyaha faman wajada khairan falyahmadillah faman wajada khaira dhalik la yalumanna illa nafsa rawahu Muslim.
1: Masya Allah, ahsanta. Sudah hafal 40 berapa hadis Arba'in?
0: Belum, Abu.
1: Oh, belum. Masya Allah. Terus dihafal ya, Bang, ya. 42 hadis Arba'in. Abang baca tadi yang ke-24. Ya, Bang, ya?
0: Iya, Bu.
1: Coba, tahu nggak, Abang, artinya? Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau riwayatkan dari Rabb-nya Azza wa Jal bahwa dia berfirman, "Wahai hamba-Ku ya ibadi, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku telah menetapkan haramnya kezaliman itu di antara kalian. Maka janganlah kalian saling berlaku zalim. Wahai hamba-hamba-Ku, semua kalian adalah sesat kecuali siapa yang aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku niscaya aku akan memberikan kalian hidayah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalian semuanya kelaparan kecuali siapa yang aku berikan kepadanya makanan. Maka mintalah makan kepadaku niscaya aku berikan kalian makanan. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalian semuanya telanjang kecuali siapa yang aku berikan kepadanya pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku niscaya aku berikan kepada kalian pakaian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, semuanya melakukan kesalahan pada malam dan siang hari dan aku mengampuni dosa semuanya. Maka mintalah ampun kepadaku niscaya aku akan ampunkan kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya tidak ada kemudaratan yang dapat kalian lakukan kepadaku sebagaimana tidak ada kemanfaatan yang kalian berikan kepadaku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang pertama, Nabi Adam, di antara kalian sampai orang yang terakhir meninggal ketika sebelum kiamat besar, dari kalian manusia dan jin semuanya berada dalam keadaan paling bertakwa di antara kamu, niscaya hal tersebut tidak menambah kerajaanku sedikitpun. Ya ibadi, seandainya sejak aku pertama di antara kalian sampai orang terakhir dari golongan manusia dan jin di antara kalian semuanya seperti orang yang paling durhaka di antara kalian, niscaya hal itu tidak mengurangi kerajaan untuk kerajaanku sedikitpun juga. Wahai hamba-hambaku, ya ibadi, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir semuanya berdiri di sebuah bukit, lalu kalian meminta kepadaku, lalu setiap orang yang meminta aku penuhi, niscaya hal itu tidak mengurangi apa yang ada padaku kecuali bagian sebuah jarum, bagaikan sebuah jarum yang dicelupkan di tengah lautan. Wahai hamba-hambaku, ya ibadi, sungguhnya semua perbuatan kalian akan diperhitungkan untuk kalian, kemudian diberikan balasannya. Siapa yang banyak mendapatkan kebaikan, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah, dan siapa yang menemukan selain kebaikan itu, janganlah ada yang dicela kecuali dirinya sendiri. Rawahul Muslim, nomor hadis 2577 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Taib, bagaimana Bang Adam? Panjang ya hadisnya ya?
0: Iya, Bu.
1: Iya. Tapi Abang masih kecil, Bang. Masih ada kesempatan. Ya. Hafal terus hadis ya, Bang, ya.
0: Iya, Bu.
1: Walaupun Abang dicela, hafal terus hadis.
0: Iya. Iya, Bu.
1: Iya, meskipun kita bukan ahli hadis, kita hafal hadis terus. Baik.
0: Iya.
1: Abang Adam mau salam-salam. Sudah banyak yang antri nih. Ada lagi?
0: Udah, Bu.
1: Oke, udah ya, Masya Allah. Jazakumullah khairan untuk Bang Adam, Kak Nada, dan Adik Alia. Salamnya buat siapa nih?
0: Buat Bunda, buat Ayah, buat guru-guru di sekolah, buat guru-guru di TK, buat Abu, buat Nenek.
1: Iya.
0: Udah, Bu.
1: Udah. Adik Nada dan Adik Alia, enggak salam-salam lagi? Cukup? Cukup, baik. Salam buat teman-teman di Tahfiz Mekah ya. Jazakumullah khair untuk Bang Muhammad Syarif Adam Abdul Razak di Jalan Ikhlas Merpoyan, dan juga Adik Nada Putri Irawan, dan juga Didi Alia. Salam buat teman-teman di Tahfiz Mekah Pasir Putih ya. Baik.
0: Iya, Bu.
1: Iya. Teruslah belajar Al-Qur'an, belajar hadis, hafal Al-Qur'an, hafal hadis, dan jaga pandangan kita dan jaga hati kita ya, sayang ya.
0: Insyaallah, Bu.
1: Insyaallah, baik. Kalau mau mendengarkan radio kan ada Radio Hidayah. Ya. Oke, jangan geser gelombangnya ya. Kecuali radio dakwah yang lain juga ya. Oke, dari radio dakwah ke radio dakwah lainnya ya. Dari televisi dakwah ke televisi dakwah lainnya. Dari channel dakwah ke dakwah lainnya. Barakallahu fikum wa yasarallahu lakum. Assalamualaikum Abang Muhammad Syarif Adam Abdul Razak, Kakak Nada Putri Irawan. Baik, adik-adikku sayang, soleh dan soleha dimanapun adik-adik berada, itu dia teman kita dari Tahfiz Mekah ya. Kita lanjut ke satu lagi ya, 0811 75 30 ribu, dan 0811 75 45 444. Silakan yang di ujung telepon. Assalamualaikum teman. Halo. Assalamualaikum teman. Halo. Halo, assalamualaikum teman. Baik. Kita lanjut ya, teman kita berikutnya 0811753000 dan 0811754544. Silahkan yang di ujung telepon. Assalamualaikum teman. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum teman.
0: Waalaikumsalam Abu.
1: Dengan siapa ini sayang?
0: Mariam Abu.
1: Siapa?
0: Mariam Abu.
1: Mariam, Mariam apa namanya sayang?
0: Mariam bintu Ardi Abu.
1: Mariam bintu Ardi, masya Allah. Di mana rumahnya Mariam?
0: Di Kalijati Abu, komplek At-Taqwa Abu.
1: Komplek At-Taqwa? Masih At-Taqwa?
0: Iya Abu.
1: Di Jalan Kayu Jati.
0: Iya Abu.
1: Jalan Kayu Jati masih At-Taqwa Simpang 3. Iya.
0: Abu.
1: Sekolahnya di mana Kakak Mariam?
0: Abu.
1: Di mana sayang?
0: Tahfiz Mekah Abu.
1: Tahfiz Mekah. Waduh, hari ini Tahfiz Mekah lagi yang mendominasi. Masya Allah. Jazakumullah khair Tahfiz Mekah Pasir Putih. Baik. Mariam mau tasmi' surah apa sayang?
0: An-Najm Abu.
1: An-Najm. Wan-Najmi idza hawa. Ya.
0: Ya Abu.
1: Baik, langsung saja Kakak Mariam bintu Ardi surah An-Najm. Tafadhali.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wan-Najmi idza hawa. Walla sahibina wa maqwa. Maqyamiku anil hawa. In huwa illa wahyu. Wallamahu shadidul quwa. Miratin fastawa. Wa bil ufukil a'la. Padana fatadalla. Qaba qawsaini aw adana. Fa'auha ila badi. Fa'auha. Kazaba al-fu'udu ma'ra'i. Kumatukunahum ma'ra'yara. Qad ra'ahu nazlatan. Qada sidratil muntaha. Qada hang jannatul ma'wa. Yaghsha sidrata ma yaghsha. Zagha al-basaru wa mahtara. Qaditumul. Afara'aitumul lakna wal-aysa. وَمَنْ تَسْلِسَةَ الْأُخْرَى لَكُمُ الزَّقَرُ وَلَهُ الْأُنْثَمُ تِلْكَ إِذَا كِسْمَتَكْ جُنْزَى إِنْشَ إِلَّا أَسْمَتُ سَمَّئِتُمُوهَا Zalallahu biha min sultan. Yattabi'una illa dhanna wa matahwa al-anfus. Walakad jahum mirabihimul huda. Lil'insani matamati. Wakam min
3: falaknya fi sawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa la miyadi ayya zanallahu liman wa yarda innal ladzina yu'minuna bil akhirati la yuzanna kata tasmiyatal unsa lahum bihi min ilm yattabi'una illa dhanna la yughni minhu shay'un بِسَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَجْزِي الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِي الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ وأعلم بمن اتقى وأعلم بكم إذ سلقكم وإذ آدم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى فرأيت الذي تولى فطا قليلا وأعدا عنده علم الغيب فهو يرى أم ينبأ في صحف موسى
1: أم لهم ينبأ
3: أم لم ينبأ بما في صحف موسى إبراهيم الذي وفى
1: ألا تزر وازرة وزيرة وأن ليس للإنسان
3: إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى وأن
1: ثم
3: يجزاه الجزاء الأوفى
1: وأن إلى ربك
3: المنتهى وأنه وأمات وأحيا وأنه خلق الزوجين
1: ذكر

0: bakukot paakan sa midung pasjudulillahi wa abudu.
1: Ada yang tanda apa di situ, Kak? Sujud tila fasjudu lillahi wa'budu. Ada tanda apa di situ, Kak?
0: Sujud tilawah, Abu.
1: Sujud tilawah. Udah tahu, Kakak, itu tanda apa? Sujud tilawah kita disunnahkan sujud. Ya. Abu, kalau ana bacanya di kendaraan gimana, Abu? Ya, enggak gitu-gitu juga, Kak, ya. Oke, ya. Baik, Kakak Maryam, waktu kita sudah habis. Jazakillah khair. Kak Maryam belum pernah dapat hadiah, kan?
0: Sudah,
1: Masya Allah. Maryam bintu Ardi, udah dijemput hadiahnya?
0: Udah, Abu.
1: Sudah, kok gak jumpa sama Abu?
0: Jumpa, Abu.
1: Jumpa ya? Oh, lupa Abu ya, Masya Allah. Ini saking lemahnya hafalannya, bukan saking kuatnya ya. Baik. Jazakillah khair, mau salam-salam enggak? Kakak Maryam.
0: Mau, Abu.
1: Salamnya buat siapa, Kak Maryam? Terus? Iya.
0: Untuk Abu juga.
1: Iya.
0: Abu.
1: Baik, Masya Allah. Jazakillah khairan Kakak Maryam bintu Ardi. Salam juga buat keluarga di Jalan Kayu Jati Simpang 3, dekat dengan Masjid At-Taqwa Simpang 3 ya, Kak ya. Salam juga buat teman-temannya di SD Tahfiz Mekah. Kelas berapa, Kakak?
0: Kelas 4,
1: Masya Allah. Semoga Allah berikan Kakak kemudahan menghafal Al-Quran dari Kayu Jati ke Pasir Putih. Jauh juga tuh, Kak ya.
0: Ya, Abang.
1: Ya, jadi di perjalanan Kakak terus menghafal Al-Qurannya, murojaah hafalan Kakak ya, dari Simpang 3 ke Pasir Putih sana ya. Barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Assalamualaikum Kakak Maryam bintu Ardi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abu.
1: Baik, adik-adikku sayang, soleh dan soleha dimanapun adik-adik berada. Jazakumullah khair, wabil khusus sekolah Tahfiz Mekah Pasir Putih ya, di Jalan Sepakat. Ini dari sekian banyaknya yang masuk hari ini, semuanya hampir rata-rata dari SD Tahfiz Mekah dan juga RA Wadi Mubarak. Abu kasih satu ke sekolah yang lain ya. Nanti kalau Abu kasih semuanya, tiga-tiganya ke Tahfiz Mekah, gak dapat teman kita yang lain ya. Baik, hadiahnya Abu kasih yang pertama buat adiknya Bang Falah, adik Zakira ya. Mudah-mudahan gak bad mood lagi adik Zakira ya. Oke, dikirimkan data lengkapnya ya sayang ya ke WA Radio Hidayah. Untuk Zakira di Pasir Putih dari RA Wadi Mubarak. Kemudian teman kita Kianu Putra Abizar Marpaung dari SDIT An-Najiyah kelas 2 ya. Dan yang ketiga, Abu ingin kasih hadiah untuk yang menghafal hadis, Bang Muhammad Syarif Adam Abdul Razak. Ya Bang, tambah hafalan hadisnya ya, walaupun panjang-panjang. Nah itu bingung kita kan, pusing kita kan, apalagi Syekh Albani ya. Kita satu hadis aja udah belepotan. Taib. Ya, makanya adik-adik hafal dulu hadisnya ya. Hadis hadis arba'in, hadis arba'in aja enggak apa kita. Lancar. Bagaimana dengan hadis-hadis lainnya? Baik, itu saja. Adik-adik sayang saleh dan saleha, kita cukupkan sampai di sini. Akhir bulan Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani 1448 Hijriah. Sebagaimana para sahabat berdoa 6 bulan sebelum masuk Ramadan. Nah, ini tinggal 5 bulan lagi ya, karena Rabiul Tsani sudah habis ya. Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Nah, kita masuk ke bulan Jumadil Awal, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban. Sudah kita masuki nanti ya. Nah, Ramadan. Baik, adik-adikku sayang yang saleh dan saleha dimanapun adik-adik berada. Sampai di sini perjumpaan kita. Sekali lagi, Abu ucapkan selamat karena hadiah ini hadiah motivasi, bukan hadiah juara atau prestasi ya adik-adik ya. Untuk itu Abu berikan hadiah sekali lagi untuk Zakira di Pasir Putih, Irawadi Mubarok. Kemudian Kianu Putra Abizar Marpaung, SDIT An-Najia, kelas 2. Kemudian yang terakhir tadi Muhammad Syarif Adam Abdul Razak yang mulai menghafal hadis ya, dari SD Tahfiz Mekah kelas 4 ya. Barakallahu fikum wa yasarallahu lakum. Tetap semangat adik-adik ya. Mudah-mudahan besok sudah bisa masuk sekolah tatap muka bersama ustaz-ustazahnya, muallim-muallimahnya, ibu guru, bapak gurunya, atau manggil apa terserah ya, yang penting itu adalah guru kita ya. Jazakumullah khair untuk semuanya. Bagi adik-adik yang ingin melihat nama-nama yang mendapatkan hadiah, silakan di aplikasi Radio Hidayah Pekanbaru. Di sana adik-adik bisa melihat ada jadwal siaran, kemudian di bawahnya ada info kajian, kemudian yang ketiga ada info dan nasihat. Nah, di info dan nasihat ini Abu cantumkan ya untuk laporan acara adik-adik ya. Ada nama-namanya yang diberikan hadiah motivasi di sana per bulannya. Karena hitungan kita bulan Qomariyah adik-adik ya. Bulan Qomariyah itu Hijriah. Barakallahu fikum. Kita sama-sama tutup adik-adik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya kita akan dengarkan kajian serial bersama Ustaz Amin Nurbait hafizahullah ta'ala. Bedah buku fikih ASN dan karyawan. Ini dia rekaman yang ke-19. Nepotisme yang halal. Nepotisme yang halal. Ini pembahasan tentang KKN ya. Nepotisme yang halal, bedah buku fikih ASN dan karyawan bersama Ustaz Amin Nurbait hafizahullah ta'ala. Selamat mendengarkan kajian ini. Sampai jumpa di lain kesempatan adik-adik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.
2: Hidayah FM, Ida'atul Quranul Karim, wad-durusil ilmiyah, was-siyaril hadirah, tuqaddim lakum hadihah.
3: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita belajar bersama dengan membaca buku fikih ASN dan karyawan. Dan pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas metode perekrutan karyawan dengan menggunakan atau secara tertutup. Kita bahas terkait masalah nepotisme, apakah itu termasuk di antara bentuk kezoliman ataukah bukan bentuk kezoliman. Yang pertama adalah nepotisme tapi untuk di perusahaan swasta. Maka di situ ada dua yang perlu kita bedakan. Pertama adalah perekrutan karyawan secara terbuka, dan yang kedua perekrutan karyawan secara tertutup. Kemudian berikutnya adalah nepotisme di instansi pemerintahan. Maka ini jelas tidak diperbolehkan karena praktek seperti ini termasuk di antara pelanggaran terhadap hak. Sehingga kalau kita bagi terkait masalah nepotisme dalam perekrutan karyawan, maka di sini ada pembagian. Yang pertama adalah untuk instansi pemerintah. Instansi pemerintah. Siapapun karyawan yang bekerja di instansi pemerintah, baik dia ASN atau karyawan kontrak atau yang lainnya, dia tidak punya hak, tidak punya wewenang untuk mengangkat siapapun sebagai karyawan di situ. Karena itu dalam hal ini, nepotisme di instansi pemerintah hukumnya terlarang. Dengan alasan semua orang berhak. Semua orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan di sana. Di sini kita buat kesimpulan, semua bentuk nepotisme terlarang. Baik. Dengan alasan bahwa semua manusia atau semua warga negara yang ada di pemerintahan tersebut berhak untuk mendapatkan pekerjaan itu. Sehingga ketika ada salah satu di antara karyawan, kepala kantor, atau siapapun yang bekerja di instansi pemerintah, kemudian dia melakukan nepotisme, berarti dia mendolimi warga negara yang lain. Karena itu, di instansi pemerintah, pemilihan karyawan harus dilakukan secara terbuka, agar semua orang bisa terlibat di dalamnya, punya peluang yang sama untuk terlibat di dalamnya. Yang kedua adalah nepotisme di perusahaan pribadi atau perusahaan swasta. Perusahaan pribadi atau perusahaan swasta bisa dimiliki perorangan atau dimiliki sekelompok orang tertentu sehingga mereka melakukan musyarakah. Nepotisme di sini ada beberapa rincian. Yang pertama dilakukan oleh wakil pemilik. Dia bukan pemilik. Dilakukan oleh wakil pemilik, maka di sini hukumnya ada dua, antara dapat izin dan tidak dapat izin. Tidak izin. Jika dia dapat izin, maka hukumnya diperbolehkan, tapi tidak, jika tidak dapat izin, tidak diperbolehkan. Atau sebenarnya sebelumnya ada pembagian ya, yaitu tertutup dan terbuka. Akuan ya. Untuk nepotisme di perusahaan milik pribadi, maka di situ ada pembagian tertutup, artinya tidak membuka lowongan pekerjaan keluar. Yang kedua, perekrutan terbuka. Nah, untuk perekrutan tertutup, ini ada yang dilakukan oleh pemilik, ada yang dilakukan oleh wakilnya. Jika dilakukan oleh pemilik, hukumnya sah-sah saja, karena dia berhak untuk melakukan tasarruf, untuk melakukan aktivitas transaksi apapun terhadap harta yang dia punya. Dan perusahaan itu adalah perusahaan miliknya. Kemudian, yang kedua adalah wakil.

Baik. Pada perekrutan terbuka, bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 126. Perusahaan membuka lowongan kerja dan diumumkan di masyarakat, sehingga ada banyak orang yang ikut mendaftar. Ada banyak orang yang ikut mendaftar. Namun saat pemilihan karyawan, pertimbangan yang digunakan adalah kedekatan hubungan, bukan berdasarkan kemampuan, sehingga menyebabkan orang yang memiliki kemampuan berdasarkan kriteria yang diinginkan, sesuai dengan pengumuman yang ada, bisa tersingkirkan tanpa alasan. Tersingkirkan tanpa alasan dan tindakan semacam semacam ini bisa jadi termasuk bentuk kezaliman. Ada orang membuka perekrutan. Banyak orang yang daftar, daftar, daftar. Tapi ternyata yang dia ambil jadi karyawan ternyata bukan di antara pendaftar itu. Malah saudaranya sendiri. Teman dekatnya. Atau misalnya keluarganya. Atau siapapun dia. Atau orang yang berani nyogok. Maka ini akan mendolimi yang lain. Kenapa kau buka perekrutan karyawan? Kalau memang niat dari awal adalah untuk memilih salah satu di antara anggota keluarga sebagai karyawan. Nah, ada pertanyaan yang disampaikan ke Lajnah Daimah. Ma hukmul wasitah wa hal hiya haram? Masalan idza aradtu an uwadhifa aw adkhula fi madrasatin aw nahwi dzalika wa istahdamtu al wasitah. Fama hukmuha? Apa hukum perantara? Apakah haram? Misalnya saya ingin mendapatkan kerja atau masuk di sebuah madrasah atau semacamnya. Lalu saya menggunakan perantara. Bagaimana hukumnya? Jawaban yang disampaikan oleh Lajnah. Idza tarattaba 'ala tawassuti man syafa'a laka fil wadhifah, hurmanu man huwa aula wa ahaqqu bitta'yin fiha min jihatil kifayah al-ilmiyah allati tata'allaku biha. Apabila syafaat dari perantara untuk penerimaan kerja, syafaat yang diberikan oleh perantara kepada kamu untuk penerimaan kerja, menyebabkan terhalanginya orang yang lebih berhak. Hakku bita'in, orang yang lebih berhak untuk ditunjuk dan lebih layak di posisi tersebut dengan pertimbangan min jiha al-kifayah ilmiah, kemampuan ilmiah. Allati tata'allaku biha, di posisi itu. Wal-kudru ala tahammuli a'ba'i, dalam menjalankan. Wal-nuhud bi'a'maliha ma'addikati fi dhalika, dan dia bisa melakukan tugas itu dengan baik. Fasyafa'atu muharramatun, maka memberikan syafaat dalam kasus ini hukumnya haram. Li'annaha zulmun liman huwa ahakku biha, karena ini bentuk kezaliman kepada yang lebih berhak. Ini adalah bentuk kezaliman kepada yang lebih berhak. Wa zulmun li'ulil amri bisababi hurmanihim min amalil akfa'i wa khidmatihim lahum. Juga kezaliman bagi ulil amri, kalau itu instansi pemerintah, disebabkan mereka menghalangi orang yang lebih mampu dalam memberikan layanan kepada ulil amri. Karena aparat berarti dia adalah pelayan bagi pemerintah. Sehingga kalau kemudian dalam satu instansi tersebut kepala kantor tidak amanah, lalu dia menunjuk orang sebagai karyawan karena nepotisme,

Allah. Dan yang memberikan syafaat, insya Allah mendapatkan pahala. Thabata anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, terdapat riwayat yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, isfa'u tu'jaru, berikanlah syafaat, niscaya kalian akan mendapatkan pahala. Sehingga orang yang diberikan syafaat, orang yang memberikan syafaat akan mendapatkan pahala. Baik. Dan ini berbicara untuk instansi swasta. Nah, karena kalau instansi pemerintah, syafaat seperti ini tidak diperbolehkan. Syafaat semacam ini tidak diperbolehkan. Mengingat ini akan berdampak kepada menghilangkan hak orang lain. Baik. Walhamdulillah, inilah rincian yang disampaikan oleh Lajnah terkait bagaimana hukum nepotisme di sebuah perusahaan swasta. Berikutnya kita beralih ke nepotisme di perusahaan pemerintah atau di lingkungan pemerintah, instansi pemerintah. Nepotisme di pemerintahan, termasuk pelanggaran kelas berat. Aparat negara adalah orang yang mendapatkan amanah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Mereka sama sekali bukan pemilik kekayaan negara ataupun pemilik saham terhadap aset negara. Dan ini penting untuk dicatat ya. Karena itu siapa yang menguasai aset negara, padahal itu bukan miliknya, ya tentu saja nanti akan ada pertanggungjawaban di akhirat. Karena itu tidak ada alasan pembenar apapun bagi aparat negara untuk melakukan nepotisme. Tayyib. Terdapat beberapa hadis yang sangat dhaif yang menyebutkan ancaman nepotisme yang konteksnya berlaku di dunia pemerintahan. Berlaku di dunia pemerintahan. Kita sebut di antaranya hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Man ista'mala rajulan min isabatin wa fi tilkal isabati man huwa arda lillahi minhu faqad khana Allah wa khana rasulahu wa khana almu'minin. Siapa yang mengangkat seseorang sebagai aparat di kalangan kelompoknya sementara di tengah masyarakat wa fi tilkal isabah, dan sementara di tengah masyarakat, man huwa arda minhu, man huwa arda lillahi minhu. Ada yang lebih berhak dan lebih diridhai oleh Allah, lebih layak daripada orang itu. Faqad khana Allah wa khana rasulahu wa khana al-mu'minin. Berarti dia telah mengkhianati Allah, mengkhianati rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan mengkhianati kaum mukminin. Masyaallah. Siapa yang memilih aparat, memilih karyawan, karena dia atasan ya, lalu dia milih karyawan, dengan pertimbangan kedekatan, hubungan, kekerabatan, kekeluargaan, teman dekat. Padahal ada yang lebih punya kemampuan dibandingkan dia. Maka dalam hadis ini disebut, ini sebagai bentuk pengkhianatan kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada orang mukmin. Kemudian kita beralih ke hadis Ibnu Abbas, redaksi yang kedua. Man tawalla min umara'il muslimina syai'a. Siapa yang memangku jabatan apapun di tengah kaum muslimin. Fasta'mala 'alaihim rajulan wa huwa ya'lamu anna fihim man huwa aula bidzalika. Lalu dia mengangkat seseorang padahal dia tahu di tengah mereka ada orang yang lebih berhak untuk mendapatkan jabatan itu. Dia tahu si A ini sebenarnya lebih kompeten. Si B ini lebih bagus kerjanya. Dari proses perekrutan itu, nilai akan tertuang di sana. Oh ini nilainya sekian, ini nilainya sekian. Kemudian dilakukan tes wawancara.
Dan dari tes wawancara dia bisa memilah ya.

0: kira-kira orang ini cocok ataukah tidak. Ternyata yang dipilih adalah keluarganya. Padahal keluarganya bisa jadi tidak ikut tes. Maka dia tahu bahwasanya ada orang yang lebih aula, yang lebih berhak di sana. Wa'lamu minhu bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan orang itu lebih paham tentang kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, faqad khanallaha wa rasulahu wa jami'al mu'minin. Berarti ini adalah pengkhianatan kepada Allah, rasulnya, dan seluruh orang mukmin. Insyaallah. Kedua hadis ini dinilai para ulama sebagai hadis yang sangat dhaif. Sehingga kita tidak nisbahkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja terdapat sebuah riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang semakna dengan hadis di atas. Riwayat dari Umar yang semakna dengan hadis di atas. Beliau mengatakan, "Man ista'mala rajulan lima waddatin au li qarabatin." Siapa yang mengangkat seseorang sebagai aparat pemerintah karena hubungan keluarga atau karena kedekatan yang lainnya, la yasta'miluhu illa lidzalika, dan tidaklah dia menunjuk aparat itu kecuali karena alasan tersebut. Faqad khanallaha wa rasulahu wal mu'minin, berarti dia telah mengkhianati Allah, rasulnya, dan kaum mukminin. Insyaallah. Bahaya jemaah ya. Tindakan fatal semacam ini. Baik. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebut bahwasanya tindakan semacam ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap negara. Apa yang disampaikan oleh Umar radhiyallahu anhu sudah sangat cukup untuk menjadi peringatan keras bahwa tindakan nepotisme adalah pengkhianatan terhadap masyarakat dan negara. Siapapun posisi Anda. Tapi saya kan kepala kantor. Siapapun. Apapun posisi Anda, siapapun Anda. Karena setiap orang, dia ketika mengambil yang bukan haknya, sementara itu dengan memanfaatkan fasilitas negara, dia melakukan tindakan pelanggaran dan pengkhianatan. Dan hidup tidak sekali, akan ada kehidupan yang kedua di mana setiap manusia harus mempertanggungjawabkannya. Baik. Maka Anda bisa bayangkan ya, model seperti ini dilakukan dalam kontrak politik. Saya dukung kamu, tapi syaratnya nanti kamu harus nunjuk saya, kamu harus ini, kamu harus ini. Dan hal yang umum ketika seorang pejabat atau orang yang mau menyalonkan diri sebagai misalnya bupati atau gubernur atau yang lainnya, hal yang umum. Nanti kalau Bapak dukung saya, jika saya jadi, semua proyek akan saya kasihkan ke Bapak. Ya, kontraknya seperti itu. Waliyadzubillah. Syekhul Islam menyebutkan, yajibu ala waliyil amri ay yuwalliya ala kulli amalin min a'malil muslimin aslah man yajiduhu lidhalikal amal. Wajib bagi setiap aparat untuk memilih orang terbaik dalam menjalankan tugas sebagai layanan bagi kaum muslimin. Aslah man yajiduhu lidhalikal amal, orang yang paling aslah, yang paling sesuai untuk pekerjaan tersebut. Orang yang terbaik untuk pekerjaan tersebut. Dan kata Syekhul Islam, ini kewajiban bagi aparat al-amri, waliul amri, aparat negara. Karena dia punya wewenang untuk menentukan siapa yang berhak bekerja di negara tersebut, bekerja sebagai aparat, maka ketika milih, dia wajib untuk memilih yang terbaik. Nah, selain pertimbangan di atas, ada beberapa alasan yang lain yang menunjukkan terlarangnya nepotisme di dunia pemerintah. Dan di sini kita akan sebutkan beberapa keterangan para ulama terkait nepotisme di dunia pemerintah. Berikut beberapa kesimpulan yang kami dapatkan dari artikel nepotisme yang diterbitkan oleh Lajnah Al-Ifta, Lembaga Fatwa Urdun, Yordan. Lajnah Al-Ifta, Yordan. Yang pertama, bahwa pekerjaan di pemerintahan adalah hak semua orang. Dan termasuk lowongan kerja yang banyak diminati masyarakat. Masyarakat senang dengan lowongan kerja ini. Sehingga tidak boleh mendolimi hak orang lain dengan adanya perantara atau nepotisme. Yang daftar berapa? Formasi A yang daftar 3.000. Yang diterima? Yang diterima cuma 30. Yang daftar 3.000, yang diterima 30. Insya Allah, seper-seratusnya. Sehingga dari 100 orang yang dipilih cuma satu. Atau hubungan kasus yang lainnya. Hubungan khusus yang lainnya, karena semua hubungan ini bisa menelantarkan tanggung jawab dan memakan sumber pendapatan masyarakat. Lain halnya kalau yang ditunjuk adalah yang paling kompeten, yang mampu, yang lulus tes CPNS dengan cara normal, sesuai SOP. Dia terpilih. Dia terpilih. Otomatis yang lain tersingkir. Makanya kenapa yang lain tersingkir? Tidak mungkin semuanya terpilih. Berarti harus ada yang terpilih, yang lainnya harus mundur. Nah, di situ ada alasan. Karena secara kemampuan, orang ini lebih pintar dibandingkan kamu. Secara apalagi misalnya kemampuan, kemudian kemauan, semangat, orang ini lebih bagus. Itu berdasarkan penilaian yang diberikan oleh tim asesmen. Orang yang bertugas untuk menentukan siapa dalam proses perekrutan. Yang kedua, alasan Lajnah Al-Ifta. Proses penerimaan kerja harus terukur dengan standar yang jelas. Mempertimbangkan tingkat kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan memperhatikan asas maslahat bagi masyarakat dan negara. Keberadaan perantara dan tindakan nepotisme memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Seperti ada pihak yang dizalimi, lingkungan kerja yang tidak produktif, dan menumbuhkan kepribadian munafik serta banyak kedustaan. Ya kita bisa lihat ketika itu ditunjuk sementara tidak sesuai dengan prosedur, maka pasti itu akan dilakukan sembunyi-sembunyi, kemudian nanti dirahasiakan, sembunyi-sembunyi dirahasiakan. Sampai kapan kedustaan itu akan terus dilakukan? Nah, yang ketiga, tanggung jawab sebagai aparat adalah bertindak adil, memberikan masing-masing sesuai haknya, karena setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Kalian semua adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian pimpin. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Seorang aparat adalah pemimpin dan dia akan ditanya tentang rakyatnya. Rakyat dalam bahasa Arab itu ra'iyah. Sehingga ketika seseorang menjadi pemimpin, dia bertanggung jawab untuk bertindak adil, memberikan masing-masing sesuai haknya. Dan kalau tidak, tentu saja pertanggungjawabannya akan sangat berat di akhirat. Tayyib. Ini kami ambil dari web alifta.go. Go berarti Jordan ya. Karena di sini adalah Darul Ifta, Lajnah Al-Ifta, Yordan. Naam jamaah. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan apakah gaji kerja hasil nepotisme ini halal atau haram. Sekali lagi di sini kita membahas dari sisi orang yang sudah berkasus, bukan ya, bukan untuk mengajak orang melakukan kasus. Gaji kerja hasil nepotisme. Permasalahan gaji kerja dari hasil nepotisme dipandang oleh sebagian ulama sejenis dengan gaji kerja saat pendaftaran menggunakan ijazah palsu. Yang kemarin sudah kita bahas ya. Artinya, itu adalah kesalahan di masa silam yang harus dia taubati. Namun, apakah ini mempengaruhi kehalalan gaji? Maka penentunya adalah ini tergantung dari kemampuannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Tergantung kemampuannya dalam menjalankan tugas. Jika dia mampu menjalankan tugas dengan baik sesuai yang menjadi tanggung jawabnya, maka dia berhak mendapatkan bayaran atas kerjanya. Dalam hal ini berlaku kaidah as-sa'i lahu sa'yu. Orang yang bekerja berhak untuk mendapatkan upah. Karena itu ketika dia bekerja dan kerjanya sesuai dengan prosedur yang berlaku, profesional, dia berhak untuk mendapatkan upah atas pekerjaan itu. Meskipun dulu ada yang bermasalah dari sisi ketika proses perekrutan dia direkrut dengan cara nepotisme. Alasannya begini, pegawai ini digaji atas kerjanya. Pegawai ini digaji atas kerjanya. Maka dia berhak mendapatkan gaji tersebut selama dia bekerja dengan baik. Nepotisme itu kan dulu, waktu proses penerimaan. Sekarang ketika dia sudah berada di dalam, dia bisa bekerja dengan baik. Maka dia berhak untuk mendapatkan upah selama dia bekerja dengan baik. Dalam fatwa Islam, terdapat pertanyaan tentang orang yang mendapatkan pekerjaan melalui perantara dengan sebab nepotisme, bisa kedekatan atau hubungan yang lainnya. Bagaimana status gajinya? Setelah tim fatwa Islam membahas dampak buruk nepotisme, selanjutnya mereka menyebutkan masalah gaji. Mereka mengatakan, amma ratibu hadhil wazifah. Adapun gaji pegawai ini, karyawan ini, fahuwa halal, statusnya halal. In kunta taqumu biha 'alal wajhil matlub. Apabila kamu, wahai karyawan, yang melakukan praktek nepotisme itu, yang diterima dengan cara nepotisme, bisa melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan yang diinginkan. Sehingga ketika dia menjalankan tugas, dia jalankan secara profesional. Kemudian di bagian akhir, lajnah menyebutkan tambahan keterangan. Fa in kunta tattaqinu amalaka wa tuhsinahu. Kalau kamu bisa mutqin dalam beramal, kerjanya baik. Wa ta'ti bihi ala wajhi. Dan kamu lakukan pekerjaan itu sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, sesuai dengan target yang diberikan. Fala haraja 'alaika insyaallah fima taqadaitahu min ar-ratib wa tastaghfirullah. Maka insya Allah tidak masalah ketika kau mendapatkan upah, dan tapi kau wajib untuk beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kesalahan di masa silam. Dan boleh bagi anda untuk meminta gaji. Taqadiyatuhu. Di sini mungkin yang lebih tepat ya. Taqadaitahu. Kamu berhak untuk menuntut gaji. Minar ratib. Yaitu dari gaji. Wa illam takun muahilan li hadhil wadhifah. Tapi kalau dia bukan termasuk orang yang ahli dalam kegiatan tersebut, dalam tugas tersebut, sebagai karyawan di sini dia enggak cocok. Jadikan guru enggak bisa ngajar. Ngomongnya plegak, pleguk ya, Senin Kamis. Kadang dia ketika dijadikan sebagai bendahara, dia enggak ngerti pembukuan. Sudahlah, yang penting kamu duduk masuk kantor, duduk aja di situ. Nanti digaji. Tak boleh kayak gitu. Wala tuhsinu injazal mahamil matlubah minka fiha. Dan orang ini tidak memiliki keahlian, tidak bisa menjalankan tugas yang dibebankan kepada Anda. Fala yakhfa ma fi baqa'ika fiha min ad-darar al-am. Berarti ketika Anda bertahan di situ, tetap kerja di situ, padahal datang cuma duduk, diam, dapat kerja, ini akan memberikan bahaya bagi masyarakat. Akhirnya pekerjaan itu tidak dilaksanakan dengan baik. Wa tadyi'ul amanah, dan termasuk menyia-nyiakan amanah. Fa kaifa tastahillu malan wa ujran ala amalin la tu'adda amanatuhu. Lalu dengan alasan apa Anda mengambil upah? Fakaifa tastahillu malan wa ujran ala amalin. Dengan alasan apa kau halalkan harta dan upah untuk kerja? La tu'addi amanatahu. Sementara kau tidak bisa menunaikan amanahnya. Apa alasannya? Kau terima kerja tiap bulan, padahal dia nggak kerja. Kadang masuk, cuman ngapain? Duduk, lihat-lihat. Terus duduk lagi, sudah berjam berapa? Jam 4, pulang. Kadang belum jam 4, dia sudah pulang. Nggak ada pekerjaan. Dia tidak menunaikan amanah sama sekali. Tapi ditunjuk karena dia punya kedekatan dengan pemilik. Atau dia punya kedekatan dengan siapa? Dengan kepala kantor instansi. Dan praktek seperti ini hukumnya tidak diperbolehkan. Karena berarti dia mengambil apa yang bukan haknya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga praktek ini tidak keterusan di masyarakat. Dan mengulang apa yang tadi kita sampaikan, bahwa nepotisme itu ada dua. Yang pertama di instansi pemerintah, ini 100% tidak diperbolehkan. Yang kedua di perusahaan pribadi, maka di sini kami pilih jadi dua. Ada yang perekrutan tertutup dan ada perekrutan yang terbuka. Keberadaan nepotisme itu boleh untuk perekrutan yang sifatnya tertutup. Namun itu pun dilakukan atas restu dari pribadi pemilik. Atau boleh wakil pemilik, tapi dia dapat izin dari pemilik. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Seragamnya enggak muat, misalnya. Pengecualian untuk Adi. Seragamnya disediakan sekolah ya misalnya. Ini silakan semuanya ukurannya S. Adi sendiri enggak muat. Nah, khusus untuk Adi boleh enggak pakai seragam. Nah, dia dikecualikan padahal dia bagian dari anggota, tapi dikecualikan karena sebab tertentu. Kalau ini tidak, semua santri wajib pakai seragam. Adi tidak pakai seragam. Kenapa? Dia bukan santri. Dia OB misalnya di sekolah itu. Sehingga dia punya aturan yang berbeda. Baik, kurang lebih seperti ini sehingga kita bisa memahami ada banyak jenis akad dan itu aturannya beda-beda karena syariat membedakan yang beda dan menyamakan yang sama. Wallahu a'lam. Baik, silahkan.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz izin bertanya, mohon maaf tidak sesuai tema. Apakah boleh kita menawarkan atau menjual makanan atau barang kepada teman kita yang masih bekerja di perusahaan yang berpenghasilan haram? Misalnya teman-teman kita yang masih karyawan bank konven. Itu Ustaz.
0: Baik, cukup Ibu.
1: Ada satu lagi Ustaz. Apakah boleh jika seseorang selalu menyebut-nyebut kesalahan orang yang sudah bertaubat? Itu saja.
0: Contoh, konteksnya seperti apa? Menyebut-nyebut?
1: Misalnya dia berbuat maksiat Oke.
0: sudah
1: Eh.
0: ditobati ya.
1: Iya. Terus ada seseorang nih yang selalu menyebut-nyebut gitu. Dia tuh kalau kayak jangan kayak dia tuh misalnya, selalu begini-begini gitu padahal orang tersebut sudah taubat. Gitu,
0: Baik.
1: Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, coba saya bukakan hadis ini. Hajjah. Nah, kita baca sebuah hadis ini. Hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hajja Musa Adam. Musa pernah berdebat dengan Adam. Faqala lahu, Musa mengatakan kepada Adam, antal ladzi akhrajtan-nasa minal jannah bidzambika wa asqaitahum. Wahai Adam, kaulah orang yang menyebabkan seluruh umat manusia ini diusir dari surga disebabkan karena dosamu. Wa asqaitahum, dan kau yang membuat mereka itu jadi susah hidupnya. Karena di dunia kan hidupnya jadi susah. Mau makan harus kerja. Mau dapat nafkah dia harus kerja. Belum lagi dia harus berhadapan dengan berbagai macam resiko ketika hidup di bumi. Qala Adam. Kemudian Adam mengatakan, ya Musa, wahai Musa, antal ladzi istafaka Allahu birisalati. Engkau adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk jadi rasul. Wa bikalamihi, dan diajak bicara langsung oleh Allah. Atalumuni ala amrin, apakah kau akan mencelaku, menghinaku disebabkan satu masalah? Katabahu Allahu alayya qabla an yakhluqani, yang telah Allah takdirkan sebelum Allah ciptakan aku. Apakah kau akan mencelaku? Apakah kau mencelaku untuk sebuah kejadian yang telah ditakdirkan oleh Allah sebelum Allah ciptakan aku? Au qaddarahu alayya qabla an yakhluqani, Allah telah takdirkan sebelum aku diciptakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan komentar atas debat dua nabi ini, fa hajja Adamu Musa. Adam bisa mengalahkan Musa dalam debat itu. Hakimnya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita, Musa pernah mendebat Adam. Hai Adam, gara-gara kamu dengan dosamu kami diusir dari surga. Sehingga hidup kami jadi melarat di dunia. Lalu Adam memberikan jawaban, apakah kau menghinaku untuk sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah sebelum aku diciptakan? Ya. Musa nggak bisa jawab. Baik. Hadis ini menunjukkan bahwa ketika orang itu bertobat, penjelasannya adalah bahwa orang itu ketika bertobat, maka kesalahannya tidak boleh diungkit. Dan Adam alaihi salatu wassalam telah bertobat kepada Allah Ta'ala. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin, fataba alaih, innahu wattawabur rahim. Adam mendapatkan beberapa kalimat dari Rabbnya. Fataba alaihi, kemudian dia bertobat kepada Allah. Jadi Allah yang ngajari Adam bagaimana cara bertobat dan apa yang harus diucapkan ketika bertobat. Makanya Allah sebut, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Adam mendapatkan beberapa kalimat dari Rabbnya, dari Allah Ta'ala. Fataba alaih, kemudian dia bertobat kepada Allah. Dan kalimat itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan Allah telah menerima tobatnya Adam. Karena itu hadis ini bukan alasan, ya, bukan alasan bahwasanya orang boleh membenarkan kesalahannya dengan menggunakan alasan takdir. Hadis ini bukan dalil orang boleh membenarkan kesalahannya dengan alasan takdir. Namun hadis ini dalil bahwa kesalahan yang sudah ditaubati jangan lagi diungkit. Jangan lagi diangkat. Diangkat atau diungkit? Ya. Diungkit. Ya. Jangan lagi diungkit. Disebut-sebut.

0: kamu itu kayak gini kamu. Padahal orangnya sudah tobat. Nah, ini kesimpulan untuk pertanyaan yang kedua. Selanjutnya, kita beralih ke pertanyaan yang pertama. Bolehkah menawarkan barang ke karyawan bank? Di mana ketika Anda menawarkan barang ke mereka, terjadilah transaksi dengan mereka, sehingga Anda melakukan akad antara Anda dengan karyawan bank. Baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, mereka bertransaksi dengan Yahudi, dengan orang kafir, orang munafik, dan seterusnya. Di mana pendapatan mereka tentu tidak bersih dari yang haram, bahkan kadang dominan yang haram. Sebagaimana yang tadi yang kemarin kita sebutkan ya, Allah menyatakan akaluna lisuhat, mereka itu suka makan soko. Dan mereka suka jual beli yang haram, jual beli khamr, jual beli babi, jual beli darah bisa jadi, jual beli barang-barang haram. Mereka juga suka menipu. Sehingga keberadaan orang yang punya pendapatan yang haram itu, ketika tinggal di Madinah, mereka bertransaksi dengan Nabi SAW dan para sahabat. Ini dalil bolehnya bertransaksi dengan orang yang hartanya dominan haram. Jadi kalaupun dia punya harta, dia dominan haram, hukumnya diperbolehkan bertransaksi dengan seorang yang hartanya bersih misalnya. Insya Allah tidak masalah, ini dilakukan. Wallahu a'lam. Dan kalaupun karyawan bank ini memiliki harta dari hasil riba yang dia lakukan, yang dosa adalah dia sendiri dan bukan lawan transaksinya. Wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Izin bertanya, untuk proses rekrutmen karyawan tetap, bila di proses terakhir diutamakan calon yang sebelumnya pernah jadi tenaga honorer, dengan syarat nilainya di atas passing grade untuk syarat administratif dan tes-tes tertulis lainnya. Apakah ini termasuk nepotisme yang terlarang Ustaz? Jazakallah khairan.
0: Wa jazakallah khairan. Baik, insya Allah tidak termasuk nepotisme yang terlarang ketika salah satu pertimbangan yang digunakan adalah tenaga honorer. Berarti di sini kan pertimbangannya apa? Pengalaman. Ya. Di sini pertimbangannya pengalaman. Lebih dari itu adalah dalam rangka menghargai yang sudah pernah bekerja sebagai honorer, sehingga dia sudah mengabdi lebih awal daripada orang baru yang ikut mendaftar. Makanya bentuk lebih diutamakan itu berarti ada orang luar yang punya peluang tapi lebih kecil. Peluangnya lebih besar di tenaga honorer karena dia punya pengalaman dan juga sebagai bentuk penghargaan karena dia sudah mengabdi lebih lama. Orang yang baru ketika daftar, dia punya banyak keunggulan, Pak. Apa keunggulannya? Satu, anak kiai. Wah, misalnya. Yang kedua, keturunan apa misalnya? Keturunan bangsawan. Ya, kiainya bangsawan. Ya. Yang ketiga, bapaknya kaya. Sehingga nanti kalau kantor butuh apa-apa, bisa minta donasi dari bapaknya. Sah-sah saja. Ketika kemudian dia masuk terus diterima. Dengan pertimbangan, itu yang lebih maslahat untuk masyarakat. Wallahu a'lam. Baik, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Afan Ustaz, mau bertanya. Anak kan pernah sempat dikasih masukan kalau misalnya ada penjualan barang dua harga itu kan tidak boleh ya Ustaz. Tapi kalau misalnya kondisinya begini, anak kan mau beli software komputer, ternyata ini belinya di site yang resmi. Ternyata ada begini, model pembayarannya itu ada berbagai macam. Kalau misalnya transfer itu harganya 402. Kalau misalnya dengan e-money itu ada yang 405, ada yang 434. Kemudian kalau misalnya bayar dengan pulsa, nanti kalau pulsa A harganya 590, pulsa B harganya 660, pulsa C harganya 704. Ini apakah termasuk yang tidak boleh, yang haram karena ada beda harga atau bagaimana ya?
0: Baik. Baik. Tadi yang paling murah apa, Bu?
2: Transfer, Ustaz.
0: Transfer bank ya.
2: Transfer bank.
0: Ada indikasi nggak kalau penjual ini kerjasama dengan bank tersebut?
2: Nah, ini yang kurang paham.
0: Misalnya
2: Kalau
0: diskon ada di ucapan diskon dari bank atau apa?
2: Kurang paham juga ya.
0: Baik.
2: Bagaimana untuk menceritakannya ya, Ustaz?
0: Cukup, Ibu? Nah.
2: Iya, itu aja Ustaz. Nah, Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz.
0: Jazakumullah khairan. Baik. Pertama begini ya. Jadi terkait makna menjual dua harga, ya. Jual beli dua harga. Jual beli dua harga menurut pendapat jumhur ulama adalah jual beli kredit di mana harga kredit lebih mahal dibandingkan harga tunai, namun saat transaksi dilakukan tidak ada kejelasan. Jual beli kredit di mana harga kredit lebih mahal dibandingkan harga tunai, tapi saat transaksi dilakukan tidak ada kejelasan. Sehingga misalnya begini, harga tunai, ini harga kredit, yang ini 100, yang ini 150. Barang dibawa oleh konsumen. Barang dibawa oleh konsumen. Saat ditanya, ini mau yang mana Pak? Cash tempo atau kredit? Selama, ini kredit 1 tahun misalnya. Ini kalau tunai, batas maksimalnya 1 pekan. Barang dibawa. Bapak mau yang mana? Mau yang tunai ataukah yang kredit 1 tahun? Udahlah gampang. Kesimpulannya atau keputusannya besok. Tak bawa dulu barangnya, keputusannya besok. Kita deal ya, akad deal. Saya bisa tunai, bisa juga kredit 1 tahun, keputusannya besok. Kayak gini tidak boleh, jadinya ngambang. Saat akad dilakukan, ada dua harga yang gantung. Bisa 100, bisa 150. Hukum seperti ini tidak boleh jika masih gantung. Jika digantung. Saat akad gantung. Namun kalau dia pilih salah satu, jika pilih salah satu, menurut jumhur ulama boleh. Sehingga misalnya dia pilih, saya pilih yang kredit saja, yang ini. Dia pilih yang kredit. Berarti ini kan jadinya tidak berlaku ya. Karena dia sudah pilih yang kedua. Ketika dia sudah pilih yang kedua, maka yang pertama jadi tidak diberlakukan. Jadinya berapa harga ini? Tinggal satu harga, 150 saja. Bukan dua harga lagi, tapi tinggal satu harga. Ya, makanya jika pilih salah satu menurut jumhur boleh, karena jadinya satu harga. Tapi ini jangan bergeser apapun yang terjadi. Baik, sekarang kalau ada variasi harga. Variasi harga disebabkan karena perbedaan cara bayar. Karena perbedaan cara bayar. Baik, yang kami pahami wallahu ta'ala alam, selama masih dalam tahap penawaran, variasi harga selama di tahap penawaran, hukumnya boleh. Karena ketika dari tahap penawaran, kemudian Anda tentukan salah satu, yang lain jadi tidak berlaku. Misalnya tadi ya, variasi harga itu di tahap penawaran misalnya, transfer, kemudian pulsa, lalu apa lagi tadi? E-money misalnya. Lalu pulsa ada banyak jenis ya. Kemudian ada apa lagi misalnya, bayar pakai PayPal misalnya. Ada banyak pilihan ini. Dan ini harganya beda-beda. Apakah ini termasuk jual beli B? beda harga yang dilarang, dua harga yang dilarang,

Wallahu a'lam, yang kami pahami hukumnya boleh selama ya, selama ya. Untuk posisi transfer. Untuk posisi transfer. Di situ ada diskon bukan karena pemberian dari bank. Sehingga misalnya transfer ini paling murah 300. Yang ini 350, yang ini 400, ini 450 misalnya ya. Yang paling murah transfer. Lalu Anda curiga, kok transfer paling murah, kenapa? Oh, kerjasama dengan bank. Sehingga Anda beli ke toko. Di sini, kalau transfer cuma 300, ternyata bank nyupport. Bank ngasih support, diskon. Berarti diskon ini disebabkan Anda punya rekening di bank itu. Dan ini masuk kategori apa? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat, manfaat itu adalah riba. Karena ketika Anda nabung di bank, hakikatnya Anda ngutangi bank. Nah, ini biasanya kita bisa dapatkan di loan. Bagi nasabah premium untuk bank tertentu yang apa, yang saldonya besar, maka oleh pihak bank dia dikasih layanan, Bapak gratis atau dapat diskon sekian. Nah, itu berarti layanan yang diberikan oleh bank untuk nasabahnya. Kalau ini riba. Tapi kalau tidak ada indikasi itu, ini hanya sebatas kemudahan yang dimiliki oleh pihak toko. Toko senang kalau pakai transfer. Biar rekeningnya tambah misalnya. Toko susah kalau pakai pulsa. Karena harus konversi dulu. Apalagi yang pakai PayPal, harganya jadi jatuh. Maka jika sifatnya hanya pilihan seperti itu, insya Allah boleh. Asal tadi ya, untuk bagian transfer, tidak ada indikasi bahwasanya diskon itu asalnya adalah dari bank. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bisa dipahami dengan baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

dari bilang-bilang kuning mengudara. Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.

0: Hidayah.
1: Wassalamu ala rasulihil amin al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Saudaraku yang berbahagia dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya anak dalam Islam merupakan karunia Allah Azza wa Jalla yang sangat besar, yang mana tidaklah Allah Azza wa Jalla syariatkan nikah melainkan di antara manfaatnya adalah bagaimana mendapatkan keturunan yang saleh dan salihah. Sebab apa? Anak jikalau dididik dekin dan dididik dengan pendidikan yang Islami, maka sungguh dia adalah harta simpanan bagi orang tuanya yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla kelak. Kalau di zaman ini, atau kalau orang di dunia, dia berlomba-lomba menaruh uangnya, menyimpan uangnya, mendepositukan uangnya hanya untuk kesenangan dunia, maka kenapa kita tidak? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan bagi kaum muslimin, bagi laki-laki yang ingin menikah. Apa kata Nabi SAW? Tazawwaju al-walud al-wadud fa inni mukathirun bikumul umam yawmal qiyamah. Nikahilah wanita yang banyak anaknya dan penuh kecintaan, karena aku berbangga dan senang pada hari kiamat ketika umatku banyak anak. Ketika didik dengan baik, dia akan menjadi bagi orang tuanya. Telah disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata anhu 'amaluhu illa min thalath." Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka akan terputuslah seluruh amalnya kecuali dari tiga hal. Kecuali dari tiga perkara. Karena ini pahalanya infak, wakaf dan semisalnya yang terus dimanfaatkan dan ia akan mengalir terus. Kemudian yang ketiga, waladun salih yad'u lahu. Anak-anak yang salih. Anak yang salih yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka untuk mendapatkan generasi yang saleh dan saleh adalah apa? Di sinilah tugas orang tua yang begitu besar. Baik itu seorang ibu, lebih-lebih yang diam di rumahnya untuk mengasuh dan mendidik anaknya, membesarkan anaknya. Demikian juga orang tua yang laki-laki yang berkewajiban juga memberinya pendidikan yang Islami. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian diberikan tanggung jawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat. Maka anak-anak ini adalah amanat. Senantiasa orang tua ini diangkat derajatnya di dalam jannah. Lantas orang tua mengatakan, dari mana nih ya Allah? Qala min istighfari waladika min ba'dika. Ini datangnya karena permintaan ampun yang dilakukan oleh anak-anakmu setelah engkau meninggal dunia. Maka nasihat dan wasiat bagi seluruh kaum muslimin dan muslimah, bagi orang tua, bagi para pendidik. Didiklah anak-anak kita, sebab dia adalah masa depan bangsa, masa depan negara, dan masa depan agama Islam yang kita cintai ini. Dan akan bermanfaat, dan sangat bermanfaat bagi kedua orang tuanya ketika orang tua telah wafat. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri saya dan semua kaum muslimin.

0: وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman, anak merupakan buah hati, kebanggaan orang tua dan belahan jiwa. Anak merupakan nikmat tapi sekaligus juga amanah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada semua orang tua, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Bila anak kita terjaga dari neraka, berarti anak itu nikmat. Tetapi bila anak sekarang ternyata masuk neraka dan memasukkan kedua orang tuanya ke dalam neraka, maka anak itu adalah fitnah. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sebetulnya anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Baik itu anak seorang nabi, anak seorang ulama, anak seorang pengusaha, pedagang, bahkan termasuk anak penjahat sekalipun. Namun mereka rusak oleh faktor luar, dan itu ditentukan oleh dua. Yang pertama adalah syaitan, yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi, khalaqtu ibadi hunafa'a fajtalathum syayatin. Telah aku ciptakan hambaku ini dalam keadaan lurus, kemudian dibelokkan, dirusak oleh syaitan. Dan yang kedua adalah lingkungan. Inilah yang dimaksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia itu Yahudi, Nasrani, Majusi. Bahkan kalau kita lihat, lingkunganlah faktor utama perusak anak. Betul, setan juga memiliki faktor utama merusak anak-anak kita yang kita sayangi dan kita cintai. Tetapi lingkunganlah yang terutama adalah lingkungan keluarga. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, fa abawahu, kedua orang tuanya. Menjadikan dia itu muslim yang soleh, yang taat beragama, atau menjadikan anak itu tersesat, bingung, dan menjadi mangsa syaitan. Itu tergantung orang tuanya. Maka orang tua bisa mengarahkan anak menjadi muslim yang bagus, atau menjadi orang non-muslim, bahkan keluar dari ketaatan, bahkan merusak, mengecewakan orang tuanya. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-waladu samratul qalb. Anak itu adalah buah hati. Wa innahu mahzanatun, bikin sedih orang tua. Mabkhalatun, bikin bakhil orang tua. Majbanatun, bikin pengecut orang tua. Wa majhalatun, dan bikin bodoh orang tua. Sekarang hal itu kita lihat di dalam tataran realita. Berapa banyak orang tua yang dibikin sedih, dibikin sengsara oleh anak. Dengan berbagai macam ulah. Dan berapa banyak juga dibikin bodoh oleh anak. Malas belajar karena anak. Telat belajar karena anak. Bahkan dibikin bakhil. Sulit untuk keluar infak juga karena anak. Dan tidak kalah pentingnya adalah pengecut. Ya, enggan berkorban, apalagi jihad di jalan Allah, juga dikarenakan anak. Oleh karena itu, orang tua memiliki kewajiban utama, yaitu mendidik anak. Tarbiyalah yang sekarang ini anak menjadikan simpanan orang tua di akhirat nanti. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata banu adama inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'una. Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputus dari seluruh usahanya kecuali sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakan. Kaum muslimin yang berbahagia, memang memiliki anak soleh tidak semudah membalik tangan. Karena anak soleh begitu dahsyat di hari akhirat. Bagaimana ada orang tua yang terangkat derajatnya di hari kiamat, di surga. Setelah dia penasaran, maka dikatakan kepadanya, bistighfari waladikalaka, karena istighfarnya anakmu kepadamu. Allahu Akbar. Tapi anak bisa menjeburkan orang tua ke dalam neraka. Anak juga bisa menghadirkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Tergantung kita semua. Dengan demikian, orang tua harus sejak dini sungguh-sungguh serius. Bagaimana menjadikan si buah hati ini menjadi simpenan di akhirat, kebanggaan di dunia, dan juga kebanggaan nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, semoga sekilas yang kita sampaikan ini bermanfaat. Cuma saya memberikan catatan, anak memang kebanyakan nyusahin orang tua. Dan orang tua semuanya mengetahui bahwa anak, memiliki anak itu lebih banyak susahnya daripada senangnya. Tapi alhamdulillah kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan senang disusahin oleh anak. Kalau kita perhatikan dari mulai awal, dari mulai hamil disusahkan oleh anak 9 bulan. Senangnya cuma sekali mungkin lahir. Kemudian disusahkan lagi harus mencari pendidikan dari mulai SD, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ya. Ini semuanya bukan hanya sekedar masuk sekolah. Harus memikirkan biayanya. Harus memikirkan bagaimana anak ini nanti prestasinya. Bahkan harus mundar-mandir ke tempat lembaga pendidikan. Harus nengok, harus melihat, harus mengawasi, harus mengontrol. Mencarikan tempat kos yang baik, mencarikan teman yang baik. Banyak susahnya punya anak. Tapi alhamdulillah kita diberikan oleh Allah karunia. Senang disusahi anak. Dan orang tua tidak pernah segan-segan untuk mengorbankan apapun demi anak. Bahkan nyawa pun rela untuk dikorbankan demi anak. Mereka sampai berjibaku untuk mengais rezeki di tempat-tempat yang berbahaya dan sulit untuk kebahagiaan sang anak. Sehingga disinilah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak mengingatkan anak supaya berbuat baik kepada orang tua, bukan orang tua berbuat baik kepada anak, itu jarang. Kenapa? Karena kalau anak enak, orang tua jadi pembantu. Tapi kalau orang tua kaya, anak menjadi majikan. Bagaimana tidak pembantu? Perhatikan ketika saat melihat anak kaya raya, Masya Allah rumahnya besar, orang tuanya datang, bantui, mandikan cucunya, nyapu rumahnya, bahkan ngepel, bahkan nyuci perabot rumah tangga, dan nyuci pakaian. Ini semua menunjukkan bahwa orang tua rela berkorban, dan bila orang tua enak, maka anak menjadi majikan. Dan bila anak kaya raya, maka orang tua menjadi pembantu. Waspadai, kedurhakaan anak diawali oleh keteledoran orang tua di dalam mendidik. Dan kedurhakaan anak akan melanjutkan kedurhakaan berikutnya. Inilah rahasia pernyataan ulama, kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan berikutnya. Bila sekarang kita mendurhakai orang tua, maka suatu ketika kita akan didurhakai oleh anak kita. Ada kisah yang sangat menarik. Pernah ada orang tua yang ditampar keras oleh anak. Kemudian ada seorang ulama yang melihatnya, lalu mendatanginya dan bertanya, kenapa wahai fulan kamu diperlakukan anak kamu seperti itu diam saja? Maka orang tersebut mengatakan, biarkan di tempat inilah persis dulu saya pernah menampar keras orang tua saya. Allahu Akbar. Dibayar kontan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ma min dambin asra'u khubata minad dunya ma yadakhiru fil akhirah minal baghi wa qati'atur rahim. Tidaklah ada suatu dosa yang balasannya lebih cepat dikuntani oleh Allah di dunia, masih ada simpenan nanti di akhirat, ketimbang melampaui batas dan durhaka kepada kedua orang tua, memutuskan silaturahmi dengan kedua orang tua. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hidayah FM. لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

Apa kata beliau? Bagaimana aku merasa takut miskin sedangkan Tuanku memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan. Kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu. Bukan dia tidak sedih, wajar. Masa dia tinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu. Dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.

0: Sebuah hadis yang sahih berasal dari seorang sahabat bernama Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan. Seandainya aku amalkan amalan itu, maka Allah akan cinta kepadaku dan manusia pun akan cinta kepadaku. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zuhudlah kamu di dunia, niscaya Allah akan cinta kepadamu. Dan zuhudlah kamu dari apa yang ada di sisi manusia, yuhibbukan nas, niscaya manusia itu akan mencintaimu.
1: Apa makna zuhud? Ada yang mengatakan zuhud tersebut ya gak perlu kerja, gak perlu pakai baju yang bagus-bagus, yang bertambal-tambal. Kalau mau pergi ke sana yang jauh, jangan naik angkot, jalan kaki aja. Kan ada yang kayak gitu? Bukan gitu makna zuhud.
0: Zuhud bisa didapatkan oleh orang yang fakir sebagaimana bisa didapatkan oleh orang yang kaya. Zuhud bisa dihasilkan oleh orang-orang yang berada di rumah gubuk sebagaimana bisa dihasilkan oleh orang-orang yang berada di rumah mewah. Bukanlah zuhud itu artinya khusus untuk orang-orang fakir dan terhalang untuk mendapatkan sifat zuhud itu orang-orang yang memiliki harta.
1: Definisi zuhud yang indah, bahkan yang paling indah sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kata beliau, az-zuhd tarku ma la yanfa'u fil akhir. Zuhud yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat nantinya.
2: Kalau itu tidak bermanfaat di akhirat, dia akan tinggalkan. Tapi kalau terhadap sesuatu yang dapat membantunya dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya, iya, dituntut. Saya memiliki harta, saya mencari uang untuk nafkah keluarga dan untuk perjuangan Islam, untuk mendirikan sekolah, pesantren, membangun masjid dan lain sebagainya. Ini membantunya dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Berarti tidak boleh kita zuhud terhadap sesuatu yang dapat membantu kita dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya.
1: Jadi setiap dia berbuat, ya Allah, ini memberatkan timbangan amal kebaikan saya atau malah memberatkan dosa buat saya. Ya Allah, perbuatan ini bermanfaat gak di akhirat nantinya? Tatkala dia beli harta, ya Allah, harta yang saya beli ini, barang yang saya beli ini bermanfaat gak nanti di akhirat? Tatkala dia mempunyai barang yang banyak di rumahnya, beli sepatu 7 macam. Satu rara, sepatu semua. Ingat, ini barang sebanyak ini bermanfaat enggak nanti di akhirat atau malah memberatkan di akhirat? Memberatkan apa? Apa yang memberatkan? Hisabnya. Dia selalu menimbang ke sana. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat.
2: Karena itu Syekhul Islam katakan, adapun bersifat dan bersikap zuhud, yakni meninggalkan atau tidak berkeinginan terhadap sesuatu yang bermanfaat di akhirat atau yang dapat membantunya dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya, adalah merupakan kebodohan dan kesesatan dan tidak termasuk ke dalam bagian agama.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ayol ikhwah azani Allah wa iyakum. Kalau kita melihat kehidupan dunia ini nikmat sekali ya. Kalau kita melihat dunia indah sekali. Ya, berbagai macam gemerlapnya kehidupan dunia, keindahan, panorama yang alam, dan yang lainnya, terkadang membuat kita lupa. Namun tentunya, memang kewajiban kita sebagai seorang hamba adalah untuk mengenal tentang hakikat kehidupan dunia itu. Dunia memang menipu. Kapan kalau menjadikan kita lalai dari zikir kepada Allah? Tapi ketika kita jadikan dunia untuk mentaati Allah, dunia tidak menipu. Ya. Maka dari itu bagaimana kita jadikan dunia itu tidak menipu? Bagaimana caranya? Yang tentunya kita berusaha untuk memahami bahwasanya dunia ini adalah alam yang tidak akan selama-lamanya kita hidup di dunia. Maka kita jadikan dunia sebagai alat untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Ya. Seperti apa? Seperti misalnya kita butuh makan dalam kehidupan dunia ini. Bagaimana supaya makanan itu menjadi keberkahan untuk hidup kita? Maka tentu kita berusaha untuk meninggalkan makanan-makanan yang haram. Karena berapa banyak makanan-makanan yang haram itu ya, akhi? Yang terkadang, dan memang ya makanan yang haram itu bisa menghilangkan berbagai macam keberkahan yang akan menghampiri hidup kita. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ya kata Rasulullah, dzakara rajul asy'atha akbar yutiru safar yamuddu yadahi ila sama ya rabb ya rabb. Rasulullah menyebutkan seorang laki-laki yang rambutnya kusut berdebu dan perjalanannya jauh. Ia menengadahkan dua tangannya ke langit seraya berkata, "Ya Rabb, ya Rabb." Kemudian ya kata Rasulullah, ternyata apa? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan diberikan gizi dari yang haram. Fa anna yustajabul. Bagaimana akan dikabulkan doanya? Iya. Maka dari itu ya akhwat Islam, makanan yang haram ini menjadi malapetaka untuk kehidupan kita. Akhirnya tumbuh dari makanan yang haram, daging-daging yang haram. Kita memasukkan ke dalam perut kita api neraka. Demikian pula menyebabkan doa kita tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita tidak peduli halal dan haram, di saat itu kita telah tertipu dengan kehidupan dunia. Dan Rasulullah SAW sudah mengabarkan bahwa nanti akan datang suatu zaman manusia sudah tidak peduli lagi apakah ia mengambil harta itu dari cara yang halal atau dari cara yang haram. Dunia memang nikmat dan indah. Tapi betapa indahnya ketika keindahan dunia itu ya akal Islam disertai dengan keindahan hati. Ketika kita bisa mencintai Allah, bisa beribadah kepada Allah, indahnya dunia semakin indah dengan kita mencintai Allah. Semakin indah dengan kita berusaha mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan indahnya dunia menjadi semakin indah ketika kita melihat sifat-sifat Allah yang ada pada dunia. Ketika melihat keindahan yang luar biasa, kita yakin bahwa penciptanya maha indah. Keindahan di dalam zatnya, di dalam namanya, di dalam sifatnya, di dalam perbuatannya, dalam pensyariatannya. Sehingga akhirnya keindahan dunia itu semakin indah di hati kita. Maksudnya apa? Indah ya bahwasannya itu mengantarkan kita kepada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya ya akhul Islam, di saat itulah dunia tidak menipu kita. Di saat itu dunia tidak menjadikan kita termasuk orang-orang yang lalai dengan kehidupan dunia. Di saat itu kita tidak termasuk orang yang dilaknat karena dunia. Bukankah Rasulullah SAW sabda, "Ad-dunya mal'unah, mal'unun man fiha." Ya. "Mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah wal 'alim wal muta'allim." Dunia itu telaknat kata Rasulullah. Dan terlaknat ya yang ada padanya. Apa yang terlaknat? Tanahnya? Tidak mungkin. Pepohonannya? Tidak juga. Bebatuannya? Tidak. Mereka semua berzikir kepada Allah. Apa yang terlaknat? Yang terlaknat perbuatan-perbuatan manusia. Sebagaimana Allah berfirman, "Innamal hayatu dunya la'ibu walahu wa zinatum wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad." Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. memperbanyak harta, berbangga dengan banyaknya anak, itulah yang terlaknat di akhlak Islam. Ya, berlomba mencari dunia, berlomba mencari apa namanya, ya, kedudukan, itu terlaknat. Jangan kita sampai terlaknat. Kata Rasulullah, dunia itu terlaknat. Dan terlaknat yang ada padanya. Kecuali siapa? Orang yang zikir kepada Allah. Dan yang seperti zikir, berupa ketaatan. Demikian pula orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia terasa indah. Ketika keindahan dunia mengantarkan kita kepada keindahan hati. Dunia, ya, memang fana. Ia lebih rendah atau lebih akannya yang hina ini menjadi sebuah perkara yang luar biasa tatkala kita jadikan wasilah menuju kehidupan akhirat kita. Anda punya harta, jadikan harta Anda memasukkan Anda ke dalam surga. Anda punya kemampuan di dalam berbicara, maka hiasi kemampuan berbicara Anda dengan hujah, dalil, Al-Quran, hadis, dan yang lainnya untuk menyampaikan kebenaran kepada manusia. Anda punya kegantengan, jadikan kegantengan untuk apa? Untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan untuk memfitnah para wanita. Anda punya kedudukan, jadikan kedudukan Anda untuk membela kebenaran. Sehingga kedudukan itu bisa mengantarkan Anda kepada keindahan akhirat. Ya akhul Islam azani Allah wa iyakum. Memang ya, kalau kita pikirkan bahwa dunia yang indah ini terkadang banyak sekali menipunya. Tapi memang ya, menipu itu bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah. Adapun orang yang beriman kepada Allah, dia tidak akan tertipu biiznillah. Mintalah kepada Allah agar tidak termasuk orang yang tertipu dengan kehidupan dunia. Mintalah kepada Allah agar keindahan dunia mengantarkan kepada keindahan akhirat, mengantarkan kepada keindahan hati untuk mengenal pencipta kita, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
3: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakirina.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim, wad-durus al-ilmiyah, was-siyar al-hadirah, tuqaddim lakum hadhihi al-madah.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimah, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kita berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dalam rangka kita thalabul ilmi, mudzakaratul ilmi. Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, judul dari panitia yang diminta untuk dibahas adalah berkaitan dengan mungkin pembahasan untuk ibu-ibu ya. Untuk bapak-bapak mungkin bisa dibalik ya. Jika suami bersembarangan dengan istri gitu.

Jadi jika suami berseberangan dari sisi akidah, pemahaman, atau bahkan mungkin agama dan akhlak dengan sang istri, mungkin bahasannya adalah berkaitan dengan apa semestinya dan bagaimana menghadapi hal-hal semacam ini. Para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, para akhwat, para umahat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan demikian juga sebenarnya di sini hadir para ikhwan, dan ini juga bisa dibalik sebenarnya. Jadi bagaimana jika istri berseberangan dengan suami itu? Nah, perlu kita bahas tiga sisi di sini. Artinya ada tiga bahasan pokok untuk membahas poin-poin ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan satu gambaran dalam Quran tentang hakikat suami istri. Jadi berkumpulnya suami dengan istri atau laki-laki dengan perempuan, istri dengan suami. Dan untuk para ibu, Allah Ta'ala telah menggambarkannya dalam Quran, dalam surah At-Tahrim, bahwa seorang wanita ada tiga kelompok. Jadi seorang wanita ada tiga kelompok, ada tiga jenis yang diberikan perumpamaan oleh Allah Ta'ala. Kelompok yang pertama adalah wanita-wanita yang suaminya soleh, tapi dirinya tidak solehah. Bahkan dia kafirah, ya. Suaminya mukmin. Yang ketiga, Allah memberikan perumpamaan wanita yang tidak bersuami. Jadi Allah Ta'ala membuat perumpamaan lengkap para ibu dalam Quran. Oleh sebab itu, siapa yang ingin mendapatkan jawaban dalam setiap masalah hidup, maka dia harus menelaah Al-Quran. Karena Al-Quran ini memberikan jawaban yang tuntas. Jadi memberikan jawaban yang tuntas, memberikan jawaban yang lengkap, ya. Itu Al-Quran. Bisa dilihat dalam surah yang ke-17 ayat 9, Allah berfirman, Inna hadal Qur'ana yahdi lilati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran ini menunjukkan kepada jalan yang lurus. Artinya Quran ini lengkap, ya, kalau menjawab, kalau menjelaskan, kalau memberikan solusi, Quran ini lengkap. Ya. Dan dalam Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu penjelasannya bagi khusus kaum umahat ataupun bani dari kaum Hawa. Lihat di sini Allah berfirman, Baraballahu matsalan liladzina kafaru mur'ata Nuhin wa mur'ata Lut. Kana tahta abdaini min ibadina salihaini. Wa khanatahuma falam yughni anhuma minallahi syai'an. Wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Wa daraballahu mathalan lil ladina amanu ra'ata fir'auna idz qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumi dhalimin. Wa maryama ibnata imrana allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa shadaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perumpamaan, ya, permisalan yang bisa menjadi satu contoh buat kita, buat para wanita. Perumpamaan ini ada tiga. Yang pertama, perumpamaan wanita yang suaminya baik. Artinya suaminya baik, suaminya soleh, mukmin, bahkan di sini tentunya seorang nabi. Tapi istrinya adalah tidak mukmin, tidak mukminah, tidak muslimah, tidak muwahhidah, tidak qanitat. Dia adalah orang yang kafir, orang yang musyrik, maksiat kepada Allah. Lihat ayatnya, Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang

orang kafir, istrinya Nabi Nuh alaihi salam dan Lut alaihi salam. Kedua wanita itu berada di bawah kedua orang soleh, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Keduanya adalah kufur kepada Allah, mengkhianati suaminya dan kufur kepada Allah Ta'ala. Maka kesolehan suaminya itu tidak bisa menjamin selamatnya istrinya dari neraka. Dan tidak selamat dari murka Allah Ta'ala. Ya. Ini diumpamakan. Jadi di sini suaminya soleh, tapi istrinya tidak soleh. Ya. Suaminya mukmin, istrinya tidak mukminah. Suaminya muti'un, istrinya adalah tidak muti'ah. Suaminya orang yang to'at, tapi istrinya tidak orang to'at. Ya. Jadi Allah menggambarkan contoh ini. Sedangkan contoh yang kedua adalah yang suaminya durhaka, kafir, musyrik, zalim, dan tidak taat, tapi istrinya orang yang mukminah. Artinya dia beriman kepada Allah, dia mentauhidkan Allah, dia taat kepada perintah-perintah Allah Ta'ala. Maka keburukan suaminya tidak mempengaruhi dia untuk masuk ke nerakanya. Dan tidak menghalangi dia masuk surga. Dia selamat dari murka Allah Ta'ala. Ya. Sedangkan yang ketiga, Allah menggambarkan wanita yang solehah, mukminah, muslimah, muti'ah, dan ditakdirkan tidak punya istri. Maaf, ditakdirkan tidak punya suami. Jadi tidak bersuami. Allah mengkisahkan tentang Maryam alaihissalam. Ya. Jadi dalam Al-Quran adalah lengkap. Para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam ketiga ayat ini memberikan beberapa pelajaran dan kita akan ambil beberapa pelajaran dan tentunya bukan menjelaskan tafsir ayat ini karena bukan waktunya untuk menafsirkan semua dari ayat ini. Ya. Yang pertama, bahwa di dalam ayat ini menggambarkan, khususnya untuk para ibu, bahwa setiap manusia itu selamat atau tidak selamatnya dari azab Allah Ta'ala dan masuk surganya atau tidak, yang paling pokok adalah berkaitan dengan amalnya dirinya sendiri. Berkaitan dengan kesolehan dirinya sendiri. Jadi dalam ayat ini Allah menggambarkan bahwa orang selamat dari azab neraka dan orang itu akan masuk surga adalah berkaitan dengan keimanannya sendiri. Berkaitan dengan kesolehannya sendiri. Berkaitan dengan amal solehnya. Tidak berkaitan dengan amal yang lain. Walaupun sudah barang tentu, jika dia punya perangkat dan punya pokoknya, terkadang amal yang lain bisa berpengaruh baginya. Ya, seperti sedekah jariah dan yang lainnya. Tapi dalam ayat ini menunjukkan bahwa setiap mukmin, setiap manusia, setiap hamba Allah Ta'ala, dia akan mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan Allah, dirinya sendiri. Maka di dalam ayat ini Allah menggambarkan bahwa ditakdirkan di sini seorang wanita yang suaminya seorang nabi, seorang wanita yang suaminya seorang rasul, keduanya tidak bisa menjamin untuk selamatnya dari azab neraka. Karena istrinya adalah durhaka kepada Allah Ta'ala. Maka di sini juga bisa menjadi gambaran bahwa tidak jadi jaminan seorang wanita istrinya seorang kiai atau seorang wanita suaminya seorang ustad, ya, seorang yang soleh bisa menjamin dirinya berada dalam kebaikan. Karena dia juga harus mempertanggungjawabkan kebaikannya. Ya. Dan ini adalah gambaran. Ya. Itu adalah poin yang pertama. Jadi adalah ini adalah poin yang pertama. Yang kedua, dalam ayat dan ketiga ayat ini menggambarkan, para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ini kaidah umum dulu yang diambil dalam apa yang semestinya bagi kita ketika terjadi perbedaan dengan suami. Nah, di dalam ayat ini pun menjelaskan
bahwa seorang hamba yang bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah Ta'ala, maka tidak akan memadaratkan kepada dia orang-orang yang menyelisihinya. Jadi orang-orang yang betul-betul beriman, bertauhid, dan dia paham kepada agamanya, faqih kepada agamanya, maka tidak akan ada yang bisa memadaratkan dia. Ya, artinya orang-orang yang di sekitarnya menyimpang, orang-orang yang di sekitarnya adalah melakukan keburukan, jika orang itu adalah komitmen dan teguh dan istiqomah, maka tidak bisa memadaratkan kepadanya orang-orang yang menyelisihinya. Ya, karena dia tegar dan teguh. Sebagaimana juga digambarkan dalam sebuah hadis, ya, yang populer, ya, hadis Thaifah Mansurah, ya. Bahwa baginda Nabi SAW mengatakan, "La tazalu ta'ifatu min ummati dhahirina 'alal haq, la yadhuru man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'ti amrulllah." Nabi SAW mengatakan, ya, dalam hadis ini, senantiasa akan ada di antara umatku ini dhahirina 'alal haq. Artinya mereka tetap tegar, teguh, tegas, istiqomah dalam hak. Artinya tidak bergeser kepada penyimpangan, tidak condong kepada maksiat, ya, tidak condong kepada syirik, tidak condong kepada zalim. Dia tetap adil, dia tetap bertauhid, dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. La yadurruhum man khadalahum. Tidak memadaratkan mereka, ya, orang-orang yang menghinakan mereka. Wala man khalafahum. Demikian juga yang menyelisihi mereka. Nah, siapa ini? Adalah Ta'ifah Al-Mansurah. Adalah orang-orang yang mereka mendapatkan pertolongan Allah. Jadi, para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, jika seseorang mukmin itu, ya, meneguhkan imannya, meneguhkan akidahnya, meneguhkan tauhidnya, ya, meneguhkan pemahamannya dalam pemahaman yang benar, maka sesungguhnya adanya penyimpangan, adanya kesesatan, tidak akan mempengaruhi dirinya. Dan ini sebagaimana digambarkan di sini, salah satu contoh adalah istri Fir'aun laknatullah. Jadi istri Fir'aun laknatullah itu Aisyah. Ya. Allah Ta'ala menggambarkan sosok seorang wanita yang punya ketegaran, yang punya kesabaran, yang punya keteguhan, walaupun suaminya adalah orang yang paling durhaka di dunia. Ya. Itu gambaran. Jadi ini adalah kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala pun, ya, di dalam ayat ini memberikan satu gambaran, ya, tentang wanita yang tidak punya suami. Ya. Jadi wanita yang tidak punya suami. Kalau tadi, ya, suaminya soleh, dia tidak soleha. Kalau yang kedua adalah seorang wanita yang soleha, suaminya tidak soleh. Nah, yang ketiga, ini menekankan tadi, bahwa seorang itu adalah bertanggung jawab dengan dirinya. Maka di sini Maryam alaihissalam dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang sosok wanita yang dia mampu berdiri sendiri, ya, termasuk ketika beliau melahirkan putranya, bagaimana beliau itu menghadapi semua rintangan, ya. Kemudian beliau itu melewati semua tantangan, rintangan, dan beliau hadapi seolah-olah sendiri. Dan ini menggambarkan seorang wanita yang sangat tangguh, sangat hebat. Allah Ta'ala telah menggambarkan dalam Al-Qur'an contoh yang sangat agung, ya. Maka di sini menunjukkan para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala bahwa pada poin yang ketiga ini ataupun kaidah yang ketiga, bahwa setiap mukmin, dan khususnya di sini mukminah, dia pun harus berusaha sendiri bagaimana menempuh jalan keimanan, menempuh jalan ketakwaan, menempuh jalan kesolehan. Dia mampu memahami agamanya dengan cara yang benar. Karena tentunya kewajiban beragama bukan hanya untuk laki-laki, bukan hanya kepada laki-laki, tapi kewajiban beragama juga adalah untuk kaum wanita. Sebagaimana dinyatakan oleh para ulama, setiap perintah kepada laki-laki, maka itu pun adalah perintah bagi kaum wanita. Nah, ini mukadimah yang pertama yang saya ingin sampaikan.
Yang kedua, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita catat ya. Apa yang terjadi dalam rumah tangga kita? Ya. Dari sisi mungkin terjadi perbedaan akidah, terjadi perbedaan masalah pemahaman, terjadi perbedaan dari sisi akhlak. Kalau kita lihat dari dalil dan ayat-ayat Quran, lihat hadis dan apa yang dijelaskan oleh para ulama, mungkin bisa dikategorikan ada dua. Jadi ada dua poin yang harus dilihat. Yang pertama, disebabkan mungkin baik laki-laki atau perempuan, baik seorang suami ataupun seorang istri, itu keliru dari sejak awal dia nikah. Jadi apa yang didapatkan oleh para ibu hari ini, kok suami saya seperti ini? Kok suami saya kok sulit sholat? Kok suami saya ini sering melakukan maksiat? Ya. Maka di sini kita lihat ada dua. Yang pertama, disebabkan memang sejak awal tidak melakukan langkah-langkah yang benar untuk sampainya ke arah yang dinamakan rumah tangga yang mawaddah warahmah. Rumah tangga yang di situ adalah sakinah. Seperti apa? Kelirunya dalam memandang bagaimana kita itu orang yang akan jadi teman. Ya, semacam seorang wanita hanya semata-mata melihat harta dari keturunan suaminya, atau hanya melihat kegantengannya, atau hanya melihat nasabnya. Maka oleh sebab itu para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi para ibu ini mungkin ada dua kelompok. Kelompok yang pertama yang menyesal karena aku telah salah pilih gitu sejak awal, ataupun telah keliru ya sejak awal. Kelompok yang kedua mungkin terjadi perubahan di tengah perjalanan. Awalnya sama-sama ngaji gitu ya. Awalnya sama-sama taklim. Dan sejak awal mungkin telah melihat dari kedua belah pihak ya. Calon istri kelihatannya soleha, jaga sholat lima waktu, menutup aurat, keturunannya juga baik gitu. Demikian juga mungkin para ibu dulu dari sisi langkah-langkah udah benar, menempuh jalan syariat, memilih calon suami yang baik, keturunannya baik, tapi di tengah perjalanan terjadi sesuatu yang bertentangan dengan kita hari ini. Nah, maka para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pun perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa terkadang apa yang kita rasakan hari ini adalah buah dari kesalahan kita awal. Ya. Jadi buah dari kesalahan kita awal. Maka ada pepatah, ini juga bagi para ibu ya untuk mendidik anak. Kata para ulama, siapa yang di awalnya tidak ingin direpotkan, maka siap-siaplah di tengah perjalanan untuk direpotkan. Siapa yang di masa kecilnya, artinya masa kecil anaknya, tidak ingin direpotkan oleh anaknya, maka siap-siaplah ketika dewasa akan merepotkan dia. Jadi gambarannya begini, Bu. Barang siapa yang tidak melakukan cara yang baik sejak awal, bagaimana memilih suami, seperti apa, harus seperti apa, gitu ya. Maka siap-siaplah akan menanggung beban setelahnya. Akan lebih besar daripada kejadian-kejadian di awal. Demikian juga para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini juga menggambarkan ya sebagaimana di dalam banyak hadis, di barang siapa yang sejak awal keliru gitu cara memilihnya, kemudian yang menjadi pertimbangannya adalah keliru, maka rasakanlah bahwa tantangan itu akan ada setelah kita menjalaninya. Nah, maka oleh sebab itu para ibu para bapak yang saya hormati, di sini kita lihat bahwa Nabi SAW mengatakan, "Idza ja'akum man tarbauna dinahu, ya, fakbaluh," katanya.
Wa illa fantadhiri sa'ah. Nabi SAW mengatakan jika datang kepadamu, artinya kepada orang tua, ima kepada ibunya atau ima kepada bapaknya, seorang laki-laki yang diridhoi agamanya, soleh, maka terima hitbahnya. Dan jika tidak, maka akan terjadi kerusakan. Ya. Maka di dalam hadis ini, para ibu, para bayi yang saya hormati, menggambarkan, kalau sekarang terjadi ya di tengah perjalanan ini, sesuatu yang memberatkan kita. Kok suami saya begini, begini, begini? Gitu. Kok suami saya sulit-sulit begini? Gitu. Ketika para ibu mungkin udah hijrah, suami belum hijrah. Nah, apa yang jadi masalah? Itu karena memang salah awal. Gitu. Ketika awal akan menikah, kita timbangannya lain. Ya. Karena keliru. Yang dilihat mungkin, ini orangnya kerjanya apa gitu ya. Kemudian profesinya apa, berapa upahnya, berapa gajinya, siapa keturunannya gitu. Tanpa melihat agamanya. Maka ketika orang itu langkah pertamanya keliru, maka tidak mungkin akan mendapatkan kebaikan setelahnya. Karena dalam gambaran hadis yang tadi, Nabi SAW menggambarkan seperti itu. Contoh dalam hadis yang kedua, bahwa ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW dan beliau mengkisahkan telah dilamar oleh 3 pemuda. Ya, tapi belum mengiyahkan kepada salah satu di antara yang 3 itu. Ya, jadi seorang wanita itu datang kepada Nabi SAW, aku telah dilamar oleh 3 laki-laki dan aku belum menjawab kepada salah satu di antara mereka. Ya. Lalu beliau meminta pertimbangan kepada Nabi SAW. Mana yang dipilih? Ternyata Nabi SAW itu mengisyaratkan untuk tidak memilih kepada 3 pemuda itu. Yang satu dikatakan dorob, katanya. Orang ini ringan tangan, jangan. Katanya. Yang kedua, dia lisannya buruk, sering melaknat, sering mencaci. Maka Nabi SAW jangan sama dia. Yang ketiga digambarkan oleh Nabi SAW adalah bagaikan ya, seekor ya, unta yang kurus yang ada di tengah padang pasir. Gambarannya adalah orang yang pelit ya, kepada istrinya. Dia tidak dermawan kepada istrinya. Dan dia digambarkan sangat sulit memberikan nafkah kepada istrinya. Maka Nabi SAW mengatakan, inkih usamata fa innahu rajulun saleh. Maka Nabi SAW mengatakan dan menganjurkan kepada wanita itu, nikahlah dengan si Usama karena dia adalah orang yang saleh. Walaupun digambarkan Usamah itu kulitnya hitam. Ya. Nah, maka para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kedua hadis ini memberikan satu gambaran ya, bahwa fenomena yang dihadapi oleh kaum wanita ataupun para ibu, istri-istri dalam gambaran lain, itu disebabkan dengan langkah yang pertamanya salah. Gitu. Ya. Prediksi yang salah, timbangan yang salah. Maka sekarang bagi para ibu dan bagi para bapak, tentunya yang punya anak, maka berilah cara pandang yang baik.

sesuatu yang indah. Ya. Dalam perjalanan hidup kita, kalau awalnya tidak baik, gitu. Kalau langkah awalnya adalah tidak baik, nah, maka baginda Rasulullah SAW itu memberikan penjelasan kepada kita agar menerima yang pertama itu adalah agama, ya. Jadi yang dilihat adalah kesolehannya, yang dilihat adalah ketakwaannya, ya. Itu adalah poin yang pertama. Jadi terkadang apa yang kita hadapi hari ini adalah disebabkan salah ketika kita pertama. Nah, adapun poin yang kedua, mungkin kita awalnya udah baik, ya. Ini bisa terjadi, memilih calon suami yang sama-sama ngaji, memilih calon suami yang akhlaknya baik, kemudian juga dilihat keturunannya adalah baik. Tapi terkadang mungkin di tengah perjalanan terjadi perubahan, ya. Suami ya apa mungkin bergeser akidahnya atau mungkin akhlaknya atau mungkin semakin dia kendor dari sisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Menjadikan dia adalah orang yang malas, ya. Tadinya sering ngaji, ya. Sekarang dia jarang ngaji. Dulu sering sholat berjamaah, sekarang tidak sholat berjamaah. Dulu sering infak, sekarang tidak infak, ya. Bahkan mungkin sekarang dulunya tidak senang musik, sekarang jadi senang musik, gitu. Dulunya mungkin jarang pergi-pergi, sekarang sering pergi-pergi. Ya, senangnya umpamanya mancing dan sebagainya. Dan sebagainya. Nah, para ibu, para bapak yang saya hormati, ini bisa kebalikannya. Artinya adalah untuk laki-laki juga bisa kejadian adalah untuk perempuan. Artinya adalah itu bisa sesuatu yang terjadi, ya, di antara kita, di antara suami dengan istri. Hal-hal itu adalah akan terjadi. Nah, maka di sini saya ingin menjelaskan poin-poin penting, ya, yang wajib dipahami bersama di sini, ya. Artinya bagaimana metodenya dan bagaimana jalan keluarnya. Sering saya mendapatkan tentunya dari kajian-kajian umahat, ya, ataupun mungkin juga kajian-kajian yang ada di berbagai tempat. Jadi para ibu begini umumnya, ya. Kalau dalam kenyataannya begini, bahwa keumumannya jika istri lebih pertama hijrah, umumnya lebih mudah laki-laki itu untuk ikut hijrah. Berdasarkan ya studi mungkin, atau ini berdasarkan banyak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi jika istrinya udah ngaji, istrinya adalah getol, ya, datang ke kajian, ya, belajar tentang agama dengan benar, belajar sunnah, maka suaminya itu banyak yang mudah untuk ikut berhijrah. Tapi maaf, ya, jika suaminya lebih dulu, gitu ya, paham kepada agama, maka tidak sedikit begitu lama, ya, kalau wanita itu menerima nasihat dari suami itu. Karena memang mungkin disebutkan di dalam hadis, ya, bahwa Nabi SAW telah menggambarkan seperti itu. Nah, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini fenomena yang kita akan bahas, ya. Jadi fenomena yang kita akan bahas. Bagaimana jika ibu telah ngaji, ya, dan telah paham agama, kemudian suami belum paham agama, atau dalam kategori tadi sama-sama paham agama, tiba-tiba suami melenceng, gitu. Apa yang harus dilakukan oleh seorang istri dan bagaimana, gitu. Nah, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada beberapa poin yang penting. Poin yang pertama, dalam Islam ada satu kaidah bahwa wanita sama sekali dilarang nikah dengan orang kafir manapun. Beda dengan laki-laki. Jadi ini jadi catatan dulu, Bu. Seorang wanita tidak boleh nikah dengan non-Islam, ya, dengan agama manapun. Itu untuk perempuan. Kenapa? Karena wanita itu tidak ada dalam kekuasaan.
Kita tahu dalam ayat Ar-Rijal.

lalu qawwamuna ala nisa. Ya. Dan tentunya nisbat anak yang paling pokok adalah ke laki-laki dalam Islam. Maka dengan itu dilarang seorang wanita nikah dengan non muslim. Jadi para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala dan para bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, dilarang seorang bapak, seorang ibu menikahkan anak perempuan dengan orang kafir. Nah ini langkah yang pertama ya, tidak boleh dengan kafir manapun. Berbeda dengan kaum laki-laki, ada rukhsah untuk nikah dengan seorang ahli kitab ya. Tapi itu pun ahli kitab yang menjaga kehormatannya, ahli kitab yang bukan pezina ya. Ya. Nah, berarti di sini para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemainannya apa nih? Kalau seorang wanita masuk Islam dan suaminya tidak masuk Islam, konsekuensinya apa? Bahwa wanita harus minta cerai kepada suaminya. Jadi di sini mungkin tingkatan-tingkatan yang harus dipahami oleh kaum wanita. Jadi kalau seorang wanita masuk Islam dan suaminya tidak masuk Islam, maka dikala itu juga pasah. Artinya apa? Langsung jatuh, artinya pisah antara istri dengan suaminya. Jadi tidak boleh kalau suaminya masih kafir, dia tetap menikah. Artinya dia harus memisahkan diri dari suaminya. Karena tidak boleh wanita yang mukminah, muslimah berada dalam penguasaan orang kafir. Ya. Jadi tidak boleh suaminya itu tetap menjadi suami ya, apabila istrinya telah masuk Islam. Jadi kalau ini ekstrim itu yang pertama itu. Jadi kalau yang pertama adalah ekstrim itu ya. Ini kaidah pertama. Yang kedua, mungkin terjadi pertanyaan. Bagaimana kalau suami saya tidak sholat itu? Ya. Sedangkan saya ini udah ngaji, udah paham, ya. Maka ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada dua jawaban kalau untuk tidak sholat. Jika kita berpendapat bahwa yang meninggalkan sholat itu adalah kafir, dan ini pendapat jumhur ulama, maka sang istri harus minta cerai kepada suami yang tidak sholat. Ya, hal ini sebagaimana juga fatwa Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Jadi kalau suaminya tidak sholat 5 waktu, meninggalkan sholat, ya dia tidak pernah sholat. Ya. Dan tidak mau sholat. Maka sang istri boleh meminta untuk cerai. Ataupun bahkan dalam pendapat yang pertama yang mengatakan yang meninggalkan sholat itu adalah kafir, maka sang istri adalah wajib untuk meminta tolak kepada suaminya. Jadi khulu, meminta talak. Ya, ya karena di Indonesia mungkin ya, apa negara yang tidak berhukum dengan syariat Islam, beda dengan kalau negara Islam berarti dia bisa pasah sendiri gitu ya. Tidak perlu mengurus apa? Surat-surat apa? Cerai ya. Kalau di Indonesia mungkin mengurus surat-surat apa? Cerai. Nah, jika pendapatnya yang kedua yaitu pendapat jumhur bahwa yang masih mengimani wajibnya sholat dia tidak dikafirkan, maka berarti dia masih boleh ya berada dalam suami yang tidak sholat. Akan tetapi dibolehkan baginya adalah untuk meminta khulu. Jadi salah satu boleh untuk meminta khulu karena suami tidak sholat itu. Ya, di sini langkah-langkah ya, langkah-langkah. Artinya ini adalah kaidah secara umum ya. Jadi kaidah secara umum. Nah, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, jika suami ya melakukan bid'ah. Jadi jika suami melakukan bid'ah ya. Maka di sini tentunya bid'ah ada dua. Ada bid'ah mukaffarah, ada bid'ah mufasaqah. Jadi ada bid'ah mukaffarah, ada bid'ah mufasaqah. Ada bid'ah yang dia itu bisa kafir, ada bid'ah yang tidak sampai kepada kafir. Jadi jika suami melakukan perkara bid'ah. Ya. Contoh bid'ah mukaffarah, ini kalau ditakdirkan terjadi, karena ini berbicara muamalah ya. Jika suami bertentangan dengan aku gitu. Bagaimana kalau ada suami tiba-tiba mengaku jadi nabi palsu? Dia mengklaim jadi nabi palsu, ini suami saya gitu kan. Terjadi kan dalam kehidupan.
ya. Seperti bagaimana terjadi ya, ada beberapa nabi sampai di Jawa Barat itu ada nabi namanya Cecep ya. Jadi itu saat itu sekali ya, masa nabi namanya Cecep gitu ya. Iya. Iya. Ahmad Musadek masih mending ya. Dan semisalnya ya, contoh Bu di sini sang suami mengaku jadi nabi palsu. Nah, maka dengan sebab itu dia kafir. Ya, dengan sebab dia mengaku jadi nabi palsu, maka dia adalah kafir. Maka berarti fasah pernikahannya. Dan jika suaminya bertaubat, maka berarti harus akad kembali, Bu. Karena ketika dia kafir, maka itu otomatis batal nikahnya dengan istrinya. Jadi ketika suami berpindah agama, maka berarti fasah nikahnya. Artinya batal nikahnya. Karena seorang wanita tidak boleh menikah dengan orang kafir. Dan pindah agama menjadikan apa? Menjadikan batal nikahnya. Nah, jika suami itu bertaubat, ya setelah dia mengklaim jadi nabi, gitu ya, kemudian dia bertaubat kembali, maka di saat itu harus melakukan lagi akad kembalinya. Jadi akad kembali dengan sang istri ketika suaminya melakukan kekufuran, murtad lah gitu. Jadi ketika suaminya melakukan kemurtadan, maka dia setelah bertaubat kembali kepada Islam dan ingin bergabung lagi dengan istrinya, maka wajib apa? Melakukan apa? Melakukan nikah kembali, akad kembali. Yani akdun jadid, yaitu akad kembali. Kenapa? Karena kekafiran itu adalah membatalkan pernikahan. Ya, bagi wanita gitu ya. Jadi bagi seorang wanita. Nah, ini kalau ditakdirkan dia masuk kepada binah yang mukafarah. Tapi jika suami melakukan penyimpangan, menyimpang, menjadi mubtadi, maaf ya, suaminya ikut ISIS gitu. Kan bisa saja. Suaminya bermanhaj khawarij gitu. Tiba-tiba suaminya ikut pemahaman khawarij, takfiri gitu ya. Suaminya apa? Dia berpemahaman menyimpang, tapi tidak sampai kafir. Atau suaminya melakukan bentuk-bentuk apa yang dimaksud dengan perkara-perkara maksiat, ya, dosa besar, minum khamr dan sebagainya. Nah, maka para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini adalah makomnya nasihat gitu. Jadi di sini makomnya nasihat. Ya. Artinya di sini adalah makomnya memberikan nasihat. Maka kedudukannya bagi para ibu adalah memberikan nasihat. Dan mencari jalan, mencari solusi, mencari cara yang tepat. Bagaimana menasihati suaminya. Nah, kenapa? Sebab para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istri itu punya kewajiban atas suami adalah membantu agama suami. Ada bagi istri itu adalah membantu keimanan suaminya. Ya, jadi membantu keimanan suaminya. Ya. Ini poin-poin yang sangat penting. Dan Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Faqala, ya Rasulullah, ketika turun ayat, walladzina yaknizuna dhahaba wal fiddata. Ya, turun ayat surah At-Taubah ayat ke-23. Ya. Maka para sahabat bertanya kepada baginda Nabi SAW, harta yang mana yang paling baik, kata Nabi SAW. Ya. Setelah Allah Ta'ala menyebutkan emas dan perak, Bu, di sini, lihat. Maka Nabi SAW mengatakan, sebaik-baik harta bagi seorang muslim, kata beliau apa? Lisanun zakir, wa qalbun syakir, wa zaujatun
mu'minah tu'inuhu ala imanihi. Maka Nabi SAW mengatakan, perhatikan dalam hadis ini para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, apa peran seorang istri dengan suami. Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, harta yang mana yang paling baik? Kata beliau, ada tiga, Bu. Yang pertama adalah lisanun dzakir, lisan yang selalu dzikir. Yang kedua, qalbun syakir, yaitu hati yang selalu syukur kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, kata Nabi SAW, adalah wanita atau istri yang mukminah, salehah, yang membantu dia dalam iman. Nah, jadi para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, di dalam hadis yang mulia ini, Nabi SAW menggambarkan satu peran penting seorang wanita dengan suaminya. Bahwa istri itu punya peran membantu keimanan suaminya. Mendukung dan memberikan motivasi ya, untuk keimanan suaminya. Bahkan Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang kedua, ad-dunya mata'un wa khairu mata'i dunya al-mar'atu salihah. Nabi SAW mengatakan, dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang salehah. Lalu dalam hadis yang ketiga Nabi SAW mengatakan, as-sa'adatu fi salasin wa fi ru'ayatin fi arba'in. Nabi SAW mengatakan kebahagiaan itu terletak pada empat perkara. Dalam satu riwayat tiga katanya. Yang pertama adalah al-mar'atu salihah, istri yang salehah. Yang kedua adalah al-markabu salih, artinya kendaraan yang sehat ya. Yang ketiga adalah al-baitul wasi, yaitu rumah yang luas. Yang keempat adalah al-jaru soleh, tetangga yang baik. Nah, lihat di sini para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa Nabi SAW menyebutkan dalam ketiga hadis tentang urgensi para ibu. Dimana di sini disebutkan oleh Nabi SAW, wanita itu adalah pembantu iman suaminya. Dan yang akan menguatkan iman suaminya. Yang kedua adalah sebagai perhiasan terbaiknya. Bahkan kata para ulama, saya sering menyampaikan, kalau ada anak muda, dia punya jabatan dan dia punya kekayaan, maka dikatakan oleh para ulama, sekaya apapun dan sehebat apapun laki-laki yang dia belum menikah, maka dia berada di jurang api neraka. Artinya apa? Bahwa laki-laki yang tidak menikah, yang tidak punya istri, lebih dekat kepada pintu api neraka. Menunjukkan bahwa di sini para ibu punya peran yang sangat hebat. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa wanita itu sumber kebahagiaan. Artinya di sini menunjukkan, seseorang punya harta banyak, melimpah luah. Seseorang punya jabatan yang tinggi, kemudian dia juga punya istri yang cantik, tapi tidak solehah, tidak akan bahagia. Rumah yang mewah, harta yang banyak akan menjadi sumpek bagi dia ketika dia tidak punya istri yang solehah. Tapi Nabi SAW menggambarkan bahwa istri yang solehah adalah sumber kebahagiaan, sebagaimana dicantum dalam hadis ini. Maka para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam hadis ini dan dalam sejumlah hadis ini, Nabi SAW menyebutkan peran penting yang sangat berharga bagi kaum wanita dalam kehidupan rumah tangga. Nah, cuma timbul pertanyaan sekarang, setelah kita tahu poin ini, urgensi seorang wanita bersama suami. Nah, ada hal-hal yang diisyaratkan di dalam hadis Nabi SAW. Timbul pertanyaan, umpamanya seorang istri berkata, ibu berkata, kenapa sih suami saya kok jadi begini ya gitu. Jarang di rumah umpamanya. Bahkan mungkin ada yang selingkuh gitu ya. Bukan ta'adud, maaf ya. Dia melakukan selingkuh. Cari istri yang lain atau perempuan yang lain. Nah, ternyata para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Nabi SAW memberikan gambaran di situ. Bahwa poin yang pertama dan utama, selain perangkat yang tadi disebutkan, bahwa istri adalah berperan sebagai pokok penting dalam rumah tangga. Dia sebagai pembantu suaminya dalam iman, dia adalah sebagai peran penting dalam keimanan suaminya. Maka lihat Bu, dalam hadis ini, ketika Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, qala ya Rasulullah, ayun nisa'i khair? Qala allati tasurruhu idza nabar wa tuti'uhu idza amar. Wala tukhalifuhu bima yakrahu fi nafsiha wa malihi. Yani fi nafsiha wa malihi. Nabi SAW ditanya, nih perhatikan para ibu. Wanita yang mana yang paling baik? Faqala Nabi SAW, yang menyenangkan bagi suaminya ketika dilihat. Yang mentaati suaminya ketika diperintah. Dan tidak menyelisihi suaminya. Yang membuat suaminya itu benci. Baik dalam dirinya ataupun dalam hartanya. Nah, maka hadis ini Bu memberikan satu jawaban. Ya. Jika ibu mendapatkan satu problematika dalam rumah tangga. Contoh, kenapa sih suami saya cari yang lain? Umpamanya maaf ya. Ini kan bisa terjadi. Maka yang pertama harus introspeksi kepada diri sendiri dulu ya. Bukan saya membela laki-laki, bukannya. Karena ini kan berbicara tentang fenomena istri. Ya. Maka seorang istri bertanya. Dia bertanya dirinya sendiri. Seringkah saya bersolek? Gitu. Seringkah saya berdandan? Ya. Seringkah saya itu merias diri? Sehingga suami saya merasa betah? Maka di sini ya. Jadi hadis memberikan jawaban terlebih dahulu. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa suami saya itu merasa senang ketika dia berada di kantor? Ya. Umpamanya dia makan bersama dengan kolehannya perempuan, dengan temannya gitu ya. Kenapa sih sama saya jarang? Ya, umpamanya jarang ngajak saya ke restoran, jarang jalan-jalan dengan saya. Nah, tanya. Apakah suami merasa nyaman setiap suami memerintah kita? Artinya memerintah para ibu atau tidak? Karena ini adalah merupakan salah satu penyebab suami itu merasa nyaman, Bu. Karena disinilah suami itu merasa tumanina ketika dia bersama istrinya. Jadi ketika bersama istrinya. Karena ini adalah hal yang diperintahkan di dalam syariat. Di dalam syariat. Yang ketiga, Nabi SAW mengatakan bahwa di situ apa problematikanya? Bahwa baginda Nabi SAW mengatakan yang dikatakan wanita terbaik dan akan senantiasa menjadi pilihan suami dan akan menjadi satu kenikmatan suami, kebahagiaan adalah istri yang tidak menyelisihi sesuatu yang dibenci oleh suaminya. Contoh, apakah ibu mempelajari jenis makanan suami gitu ya? Ini penting. Apakah ibu mempelajari jenis pakaian yang disenangi suami? Apakah ibu mempelajari jenis minuman yang disenangi suami? Apakah ibu mempelajari jenis bahasa yang sering digunakan suami? Maka ini adalah sangat penting. Karena Nabi SAW menggambarkan seperti itu. Ya. Jadi menggambarkan seperti itu. Nah, terkadang fenomena yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga, di mana melihat sesuatu yang tidak menyenangkan pada pihak suami, maka yang pertama, sang istri harus melihat sesuatu yang ada dalam dirinya. Ya. Nah, perhatikan Bu, di sini bukan saya setuju dengan suami yang keliru, bukan. Tapi di sini adalah fenomenanya adalah bagaimana cara kita mengobati itu. Ya. Jadi ini adalah langkah yang pertama. Jadi ini ada introspeksi karena hadis menggambarkan seperti itu. Nah, yang kedua, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dalam dua hadis, ya. Jadi dalam dua hadis
Hadis yang pertama, Nabi SAW mengatakan, tazawwadu al-wadulal wadud. Nabi SAW mengatakan, nikahilah perempuan al-walud, yaitu yang banyak anak. Gitu. Kemudian al-wadud, yaitu apa? Lemah lembut. Ya. Kata-katanya lembut, kata-katanya penuh kasih sayang. Ya. Kemudian yang ketiga, yang kedua, Nabi SAW pernah ditanya oleh para sahabat, pertanyaannya sama dengan tadi. Qala ya Rasulullah, ayyun nisa'i khair? Maka Nabi SAW menjawab, wanita yang mana yang paling baik? Faqala Nabi SAW, nisa'u Quraisy. Para wanita Quraisy katanya. Kenapa katanya? Lihat di sini, rukubul khair. Wa ahna'uhu. Ya. Ala auladiha. Fisigorihi. Nabi SAW ketika ditanya wanita yang mana yang paling baik, maka Nabi SAW mengatakan wanita Quraisy. Kenapa katanya wanita Quraisy? Wanita Quraisy itu punya kelebihan. Yang pertama rukubul khail. Jadi mereka itu pandai menunggang kuda. Yang kedua apa? Ahna'uhu bi auladiha fisigorihi. Dia itu wanita-wanita yang mampu mendidik, ya, mampu mengarahkan dan memiliki lemah lembut dalam mendidik anaknya ketika anaknya masih kecil. Nah, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang mulia ini memberikan isyarat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga itu berkaitan dengan poin ini, bahwa seorang wanita dia pun harus punya keahlian, ya, karena keahlian inilah yang akan memikat suami. Contohnya apa? Ya, ahli dalam merias rumah, ahli dalam memasak, ahli dalam manajemen rumah, ya. Kenapa? Karena telah disebutkan dalam hadis yang lain bahwa wanita itu adalah pemimpin di rumahnya. Dan istri itu adalah pemilik harta suaminya ketika suaminya adalah pergi. Memegang amanah. Nah, maka dalam sejumlah hadis ini Nabi SAW mengisyaratkan wanita yang akan menyenangkan suami dan sedikit problematika dalam rumah tangganya adalah istri-istri yang mampu dia itu memanage rumahnya. Jadi artinya ketika suami pulang dari kerjaan, pulang dari semua kesibukannya, merasa nyaman ketika dia masuk dari pintunya, melihat bagaimana, ya, mungkin kondisi tempat tidurnya, kondisi tempat tamunya, kemudian tempat dapurnya, dia menjadi nyaman. Karena memang digambarkan seperti itu dalam hadis tadi. Kemudian yang kedua, bahwa seorang istri itu punya kemampuan bagaimana menata bahasa. Karena disebutkan al-wadud. Al-wadud itu bukan dalam arti hanya dia itu lemah lembut. Tapi di sini seorang istri itu adalah mampu menata kalimat-kalimat untuk suaminya. Mampu berbahasa dengan bahasa yang baik. Mampu menegur dan menyapa suaminya dengan baik. Dan mampu membuat ketenangan kepada suaminya. Nah, lihat para ibu yang dirahmati Allah SWT. Ya, perlu bagi para ibu untuk melihat hadis nomor 3, ya, dalam Sahih Bukhari, ya, atau hadis nomor 2 dalam Sahih Bukhari dalam kitab Badil Wahyi, yaitu awal tentang turunnya wahyu, Bu. Nah, ketika Nabi SAW pulang dari Gua Hira, ma'ruf hadis tentang awal turunnya wahyu, maka Nabi SAW dalam keadaan ketakutan ketika datang Jibril yang pertama kali, Bu. Maka disebutkan Nabi SAW itu sampai meminta kepada Khadijah radhiyallahu anha, zammiluni, selimutilah aku katanya. Maka Khadijah radhiyallahu anha mengambil, ya, selimut dan menyelimutinya. Lalu Khadijah bertanya, apa yang telah terjadi? Maka Nabi SAW mengatakan, ya, bahwa telah datang seseorang yang memelukku, lalu diceritakan bahwasannya itu adalah Jibril alaihi salam. Lalu Nabi SAW berkata di saat itu,
kekhawatirannya, apa kata beliau? Aku merasa takut jika seandainya kaumku, artinya orang-orang Mekah waktu itu, akan mengusirku. Maka apa kata Khadijah radhiyallahu anha? Kalla, tidak demikian wahai suamiku. Beliau menenangkan baginda Nabi SAW, beliau berkata, demi Allah, Allah tidak akan membiarkanmu. Karena engkau itu orang yang baik akhlak, tidak pernah membuat dolim, menyambung silaturahmi, senantiasa membantu kepada yang tidak mampu, dan senantiasa berdiri sendiri, artinya tidak pernah meminta-minta kepada orang. Engkau itu orang baik. Maka lihatlah para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Di sini apa kehadiran seorang istri. Jadi kehadiran seorang istri bersama apa suaminya. Nah, maka semua masalah yang berkaitan dengan masalah suami adalah kembali kepada kita dulu. Artinya kembali kepada para ibu dulu. Bahwa Nabi SAW memberikan terapi lebih awal. Dan Nabi SAW memberikan satu cara terlebih dahulu. Bagaimana wanita? Ya, sikapnya. Kemudian yang selanjutnya, Nabi SAW memberikan satu gambaran. Wanita itu harus memiliki kelembutan. Ya. Jadi harus mampu memiliki kelembutan. Ya. Dari mana? Kita lihat dalam tadi. Al-Wadud. Kemudian ahna'uhu. Ala awladiha fisigorihi. Nabi SAW mengatakan wanita yang terbaik itu adalah wanita yang dia mampu mengarahkan anaknya. Dan dia memiliki kelembutan kepada anaknya ketika masa kecilnya. Nah, maka para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini memberikan satu gambaran, satu pelajaran yang sangat berharga bahwa menghadapi suami ya dan berhadapan dengan suami maka yang terpenting adalah sikap lemah lembutnya. Ya. Sikap apa? Lemah lembut. Ya. Kemudian poin yang lainnya, Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, ya, hadisnya begini bu, rahimallahu imro'an, qoma minan naumihi, au qala istaqaba min naumihi, fa shalla, fa iqaba ahlahu, fa in abat nadata'at habil ma, wa rahimallahu imro'atan istaqabat min naumiha, fa shallat. Nabi SAW mengatakan, Allah merahmati seseorang yang bangun malam, lalu dia membangunkan istrinya. Sholat dan dia membangunkan istrinya. Ya. Kemudian jika istrinya itu tidak bangun dan susah untuk dibangunkan, maka dia mempericiki apa matanya dengan air. Ya. Artinya menyiram matanya dengan air, bu. Dan Allah merahmati seorang wanita yang bangun malam. Lalu dia sholat dan membangunkan suaminya. Jika suaminya menolak, artinya agak malas untuk sholat dan tidak mau bangun, maka bu, lihat di sini. Maka sang istri pun mengambil air dan menyiram suaminya dengan air matanya. Nah, maka di dalam hadis ini, bu, bahwa baginda Rasulullah memberikan pelajaran. Apa pelajaran dalam hadis ini? Bahwa bagi suami ada hak untuk menegur istrinya, mengajak berbuat baik, ya, dengan cara yang baik. Kemudian ada waktu-waktu dia juga mencari jalan. Bagaimana mengajak itu? Jadi lihat di sini, bu, ada dua tahapan. Tahapan yang pertama, membangunkan dengan cara yang baik. Ya, kalau kita mungkin dipegang badannya, bangun gitu. Ternyata tidak bangun itu. Coba mencari jalan agar dia bisa bangun. Pakai apa? Pakai air matanya. Tapi bukan satu ember air tentunya. Bukan disiram dengan satu ember air, tapi periciki matanya. Apa pelajaran dalam hadis ini? Pelajaran di dalam hadis ini berarti para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ya. Ibu mesti punya cara itu. Bagaimana bisa menasihati suami? Bagaimana bisa menegur suami? Bagaimana bisa memperingati suami? Ada caranya.
Tadi ada tahapannya. Tahapan yang pertama, yang paling sederhana, dibangunkan sederhananya. Ya. Tahapan yang kedua apa? Mencari jalan yang dibolehkan. Tadi apa? Bisa mungkin dengan cara yang baik tadi, membangunkan dengan air. Maka di sini menunjukkan bahwa istri harus cari jalan. Bagaimana mengobati suami? Bagaimana mengajak suami? Contohnya Bu, ya, kalau tidak bisa kita menasehati, coba kali-kali ziarah. Ziarah itu ada tiga caranya. Pertama ziarah ke ustad. Ayo Pak, ke ustad anu yuk, ke rumahnya gitu. Ya, ibu calling dengan suaminya ya. Apa calling dengan ustad, caranya gitu. Coba tanyakan beberapa pertanyaan. Pak ustad, saya punya beberapa pertanyaan. Contohnya apa? Suaminya itu tetap dalam riba umpamanya. Istrinya udah tahu bahwa riba itu tidak boleh. Dan suaminya masih kerja di bank, maaf. Gimana caranya? Ya, kita datang ke ustad. Assalamualaikum, kita calling dulu dengan ustadz, kasih tahu begini-begini. Lalu kita bertanya tentang hukum. Bagaimana kalau hukumnya begini-begini? Datang. Ya. Atau kita datang kepada teman kita. Ya, kita punya teman, ya. Kita bawa suami kita, ya, suami ibu bawa. Kemudian kita punya teman suami baik ya. Suaminya baik, kita datang ziarah. Coba jalan. Ya, mungkin dengan rekreasi dan sebagainya, coba di jalan seperti apa, menyapa dia seperti apa, bagaimana menjelas sholat lima waktu dan sebagainya. Nah, dengan seperti itu. Jadi ibu harus melakukan cara-cara yang elegan, cara-cara yang baik. Kemudian, cara yang ketiga seperti apa? Ya, berziarah itu seperti apa? Ya, kita berziarah ke tempat-tempat kajian. Ya, ya mungkin diajak, Pak. Ya, ayolah, ya. Jangan terus kita ke tempat rekreasi. Kali-kali ayo kita ikut daurah gitu. Ya mungkin sekarang kan ada ya daurah rumah tangga, daurah ya keluarga gitu kan. Itu coba dilakukan oleh kita. Bagaimana kita mendekati apa? Suami. Jadi bagaimana kita mendekati suami ya dengan berbagai cara. Tetapi perangkat-perangkatnya harus ada dalam ibu tadi. Jadi perangkat-perangkatnya harus ada dalam ibu dengan hadis-hadis yang tadi telah disebutkan. Dan yang terakhir, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang terakhir dalam pembahasan ini, jika ibu telah melakukan langkah-langkah terbaik, ya, dalam menasihati suami, tapi suami ya masih tetap dalam keadaannya. Ya. Maka tentunya di sini ada dua poin, Bu. Ada perkara-perkara yang merupakan penyimpangan suami, membahayakan agama ibu, dan membahayakan agama anak-anak. Ada penyimpangan suami yang tidak begitu punya efek besar kepada bahaya diri dan bahaya anak. Maka di sini ibu perlu diperhatikan. Jika telah melakukan langkah-langkah yang baik, tapi sang suami tidak bergeming gitu ya dari apa yang ada dalam dirinya, dan ibu telah memprediksi dan telah melihat dan telah melakukan langkah-langkah bahwa itu berbahaya bagi agama ibu dan berbahaya bagi agama anak. Umpamanya apa? Suaminya tetap minum khamr gitu, suaminya tetap melakukan berbagai bentuk maksiat, maka dikala itu boleh bagi istri meminta talak kepada suaminya. Jadi mengadukan hulu kepada suaminya, ya. Ini yang dinamakan ketika orang itu takut nusuz kepada suaminya, ya. Maka dikala ini boleh, ya. Jika suaminya itu tidak mau memberikan talak, maka sang istri boleh mengajukan gugatan cerai kepada qadhi. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, jika seandainya maksiatnya tidak membahayakan kepada dirinya dan tidak membahayakan kepada anaknya, maka tetap bagi seorang istri adalah untuk bersabar dan tetap untuk mengajak suaminya dalam kebaikan dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang elegan, ya. Dan para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada rahasia lain yang sangat berharga bagi para ibu, bahwa nasihat itu juga bisa disertakan nasihat dari anak. Jadi dari anak yang
tentunya bersama kita menasihati apa? Suami. Jadi para ibu, para bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini satu materi yang sangat sederhana yang digambarkan bagaimana ketika seorang istri, maaf, ketika seorang suami berbeda jalan dengan sang istri. Jadi berbeda jalan dengan sang istri. Nah, kemudian para ibu yang dirahmati Allah taala, ada poin terakhir yang saya ingin sampaikan. Di antara poin yang harus dibahas juga dan dijelaskan oleh para ibu begini ya. Kalau ibu ingin merubah suami, maka juga harus ingat diri. Kalau ibu tahu kepada kebenaran dan hijrah itu adalah melalui proses sehingga paham agama, paham sunnah, paham akidah yang lurus, maka demikian juga ibu harus sabar ya dalam menghadapi suami, sebagaimana ketika ibu tahu kebenaran ini ada proses, maka demikian juga ibu harus sabar dengan proses bagaimana suami itu akan berubah gitu. Nah, ini adalah sesuatu juga yang sangat penting untuk dipahami oleh para ibu. Demikianlah apa yang saya bisa bahas dan saya memberikan waktu untuk soal jawab ya. Bagaimana kalau suami belum mengizinkan istri untuk memakai hijab? Bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh sang istri? Ya, mungkin ini pertanyaannya, batasannya ada dua, Bu. Kalau yang dimaksud dengan hijab, ya. Kalau yang dimaksud dengan hijab adalah memakai jilbab, ya, yang mengecualikan muka dan telapak tangan, dan suami tidak setuju dengan itu, maka tidak boleh taat kepada suami, ya. Umpamanya ibu, ya, atau seorang istri akan memakai jilbab dalam arti, ya, jilbab yang menutup seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Lalu suami melarang, ya, dan tidak mengizinkan, maka di saat itu tidak boleh taat kepada suaminya. Tidak boleh taat kepada suami. Dan jika sang suami melarang terus, maka di sini sang istri dianjurkan untuk meminta cerai, ya. Jadi kalau suaminya itu memaksa untuk tidak berjilbab, maka itu tentunya apa? Tentunya tidak boleh, ya. Artinya di sini ibu boleh apa, bahkan dianjurkan untuk mengajukan talak, ya, mengajukan hulu kepada sang suami. Tapi apabila yang dimaksud dengan jilbab ini dalam istilah kita sekarang bercadar, suami belum setuju dan mengizinkan bercadar, maka Allah Ta'ala alam, ya, berikan pemahaman yang cukup kepada suami. Dan jika suami itu mengancam untuk mentalaknya, ya, karena ada pendapat yang mengatakan hanya sunnah, maka tidak mengapa bagi ibu untuk bersabar dulu, ya, menunggu suami sampai apa, sampai dia setuju untuk memakai cadar. Itu kalau pertanyaan cadar. Kalau pertanyaan yang pertama, jadi ibu tidak boleh taat kepada suami, bahkan kalau suami itu memaksa untuk tetap tidak berjilbab, maka bagi ibu harus meminta cerai kepada sang suami. Karena berjilbab hukumnya adalah wajib dan merupakan dosa besar bagi wanita yang tidak menutup auratnya. Jika seorang istri kepada suami melarang lebih berhati-hati dalam hutang, piutang pada orang lain karena takut tertipu, apa istri berdosa ikutan mengatur uang suami? Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, tentunya tidak salah jika seorang istri memberikan nasihat kepada suaminya. Bahkan itu dituntut, ya, memberikan nasihat kepada suaminya. Salah satu contoh yang sangat agung adalah kisah yang sangat agung dalam Sulh Hudaybiyah. Jadi dalam kejadian perdamaian Hudaybiyah, di mana Hafsah radhiyallahu taala anha, ya, itu memberikan masukan. Demikian juga apa yang dilakukan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Maaf, apa yang dilakukan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha dalam perdamaian Hudaybiyah. Jadi perhatikan di sini bahwa ketika Nabi Muhammad SAW
akan menunaikan ibadah umroh waktu itu dicekal oleh orang-orang Kufar Quraisy. Dan berhentilah di satu tempat yang dinamakan Hudaybiyah hari ini. Dan terjadilah perdamaian Hudaybiyah di situ. Kemudian sebagai bentuk pengguguran dari ibadah umrohnya, maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk menyembelih sembelihan waktu itu. Tapi tidak ada seorang pun yang menyembelih sembelihan waktu itu. Nabi SAW telah menginstruksikan supaya bertahalul. Maka Ummu Salamah memberikan masukan kepada Nabi SAW agar tidak bicara, tapi engkau langsung menyembelih. Jadi awalnya Nabi SAW itu memerintahkan para sahabat untuk menyembelih, Bu. Tapi tidak ada seorang pun yang melakukan hari itu. Maka Ummu Salamah mengajukan masukan kepada Nabi SAW, lakukan saja, katanya. Maka ketika Nabi SAW melakukan, maka semua orang melakukan. Artinya semua para sahabat melakukan. Jadi di sini menunjukkan para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa seorang istri juga berperan untuk memberikan nasihat. Ya, termasuk nasihat. Ya, sekarang umpamanya kira-kira bikin rumah seperti apa gitu ya. Kemudian ya, kalau akan usaha seperti apa, boleh istri memberikan masukan. Termasuk juga memberikan masukan kepada suami dalam penggunaan uang. Iya, contohnya sekarang dia dikasih tahu, ini ada orang yang pinjam. Dikasih tahu, maaf Pak, setahu ibu ini orang sering pinjam tapi tidak suka mengembalikan umpamanya. Itu tidak mengapa bagi istri memberikan tahu. Ya. Walaupun ibu maaf ya, dalam dunia pendidikan katanya kenapa orang Indonesia itu sering pinjam tapi tidak mengembalikan pinjamannya. Ya orang-orang Indonesia gitu ya. Umumnya ya, kalau pinjam jarang mengembalikan pinjamannya. Kenapa? Itu korban guru matematika katanya. Sebab guru matematika itu mengajarkan matematika tanpa mengajarkan karakter gitu. Contohnya apa? 15 kurang 9, ya. 5 pinjam ke pinggir, enggak pernah diceritakan dikembalikan kan? Sehingga sampai besar yang namanya pinjam itu tidak dikembalikan. Nah, sekarang pendidikan berkarakter katanya. Makanya guru matematika mengajarkan sedekah. Caranya seperti apa? Kata dia, si kaya ngasih ke si miskin. Jadi anak dari sejak kecil kalau punya lebih itu ngasih gitu. Nah itu guru pintar gitu ya. Guru milenium. Bukan guru zaman dulu ya. Saya nikah karena ta'aruf. Saya pilih dia karena penghasilannya. Tapi justru harta yang membuat kami cekcok terus. Contohnya tiap bulan malah habis terus. Dan suami perhitungan ke saya dan anak-anak. Apakah betul jika kita nikah karena uang, maka hal itu akan menjadi diuji terus oleh Allah. Bagaimana memperbaiki hubungan suami istri yang tidak harmonis karena merasa salah pilih pasangan? Ya, jadi tadi saya sudah memberikan gambaran, Bu, ya, bahwa kejadian yang terjadi itu ada dua ya sebabnya. Sebab yang pertama keliru sejak awal ya. Karena yang menjadi timbangannya salah itu. Yang kedua adalah fenomena di tengah apa? Perjalanan ya. Kalau apa yang terjadi tadi dikatakan bahwa pertama kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ya sama-sama untuk melakukan perubahan ya antara suami dengan istri ya. Jadi sama-sama melakukan perubahan ya. Karena perlu dijelaskan ya. Jadi perlu dijelaskan bahwa harta yang dibawa itu tidak bisa menjamin kenikmatan dalam berumah tangga. Bahkan kalau diingat ya, kalau diingat kan banyak orang yang sukses itu bukan karena diberikan warisan yang banyak ya. Mungkin kalau pengin dicatat, pengin melakukan penelitian bisa dibuktikan ya. Bisa dibuktikan. Coba tanya ya, dalam dunia orang kaya itu.
berapa jumlah orang kaya yang kaya karena warisan? Orang yang sukses karena warisan itu sedikit ya. Kalau antum mau melakukan apa statistik gitu ya. Studi itu sangat sedikit. Umumnya adalah orang yang sukses adalah orang yang awalnya tidak bawa apa-apa. Saya mungkin cerita gak apa-apa ya. Cerita, ibu saya petani, bapak saya petani ya. Jadi ibu saya petani dan bapak saya petani. Saya jadi pimpinan pesantren ya. Hanya pimpinan pesantren. Yang sama sekali bapak saya juga bukan, tidak pernah punya pesantren. Tapi Allah mentakdirkan, ya sekarang ya ada santrinya 2.000 orang, pekerja dengan guru sekitar 360, ya, 360, punya garapan, ada TV, ya ini juga apa untuk menyebarkannya. Kami punya TV namanya MGI, Media Gema Islam, ya. Kemudian punya radio, radio namanya Riyadul Jannah, dan banyak garapan ya. Sekarang Allah Ta'ala mentakdirkan ada orang yang mewakafkan tempat rekreasi menjadi pesantren ya. Jadi tempat rekreasi ada 13 hektar itu dibuat jadi pesantren disulap ya. Ya. Itu semua itu kan bukan warisan itu. Jadi bukan warisan. Jadi walaupun itu bukan punya saya tentunya. Bukan punya saya, tetapi tidak mesti bahwa orang itu sukses karena keturunannya. Dalam arti keturunan hartanya dari keturunan ya tidak mesti ya. Apa? Tidak mesti ya. Makanya saya pernah juga di apa istri saya bilang sama saya, tapi saya suka jawabnya gitu. Kata istri saya nanya, rumah kita mana gitu sama saya. Memang saya belum punya rumah. Istri saya tanya, saya punya anak 8, Bu. Ya, 6 laki-laki apa perempuan, 2 laki-laki. Ya, saya cuma celotehan aja, bukan berarti saya juga tidak apa tidak akan. Istri saya tanya, kita punya anak 8. Kemudian kita belum punya rumah, ya, menuntut rumah. Kata saya tanya, saya bilang begini bukan menyakiti, Bu. Saya bilang kepada istri saya, ingat nggak kamu bawa apa dari ibu kamu dulu? Saya bukan itu ya. Jadi bawa apa? Bukan menjelekkan istri, bukan. Tapi tadabur. Saya tanya, bawa apa dulu? Yang kedua, ketika kita nikah nih dulu, bapak saya ngasih apa gitu kan? Tidak ngasih modal kepada saya. Tapi ngasih pendidikan sama saya. Ngasih ilmu ya. Ngasih ilmu dan ngasih keimanan, ngasih takwa. Dan dengan itu Allah Ta'ala membukakan pintu-pintu lainnya. Nah di sini Bu, pembelajaran yang sangat berharga bahwa Allah Ta'ala telah menjelaskan وَتَزَوَّدُ فَإِنَا خَيْرُ زَدِي أَتَقْوَى. Ya. Bagaimana jika ada yang melamar? Apakah bisa diterima lamarannya? Karena hati wanita lemah. Ya. Tadi udah disebutkan. Soleh, katanya soleh. Gimana nih? Kebawahnya kok jadi tidak soleh? Soleh, baik. Ya. Sudah bekerja. Ya. Ya, tergantung seorang bapak mungkin kalau orangnya soleh. Kemudian ada orang itu hanif. Hanif itu selalu lembut menerima kebaikan gitu ya. Menerima kebenaran. Ya, maka Allah Ta'ala alam. Ya, kalau saya gitu. Maaf ya, dalam dunia pendidikan nih. Ya. Kalau saya gitu ya. Ada orang melamar untuk kerja di Yahu Sunnah. Maaf ya. Ada orang yang ngaji tapi kompetensinya kurang, maaf ya. Dan tidak ada kualifikasinya. Etos kerjanya kurang. Ada orang yang melamar, ya memang belum penampilannya seperti apa yang kita lihat, tapi orangnya hanif, kerja keras. Biasanya saya suka memilih yang seperti itu. Ya. Ya. Jadi saya lebih memilih orang seperti itu. Karena begini Bu, dan ini juga untuk pendidikan kepada anak ya. Jadi dalam dunia pendidikan ini dan orang ya, bahwa orang itu harus punya karakter. Ya, dan karakter itu kan ada dua, karakter moral, karakter kinerja. Kalau karakter moral itu orangnya lembut, ya. Kemudian sabar, kemudian jujur. Nah, ini orang pasti mudah untuk diberikan arahan. Kemudian yang kedua adalah karakter kinerja. Dia selalu ingin sukses.
Jadi ini adalah selalu ingin sukses. Artinya

kalau kerja senantiasa apa apa senantiasa tuntas gitu ya. Kerja tuntas, kemudian punya etos kerja ya. Dan ini mesti ya seperti ini. Jadi kalau kalau saya melihat orang ya seperti itu, ini gampang di apa? Dibina, gampang diluruskan gitu. Maka beda ya dalam dunia mengurus pendidikan gitu. Ya seperti itu. Dalam pengalaman saya selama mungkin sekarang 18 tahun mengelola lembaga pendidikan, saya banyak orang-orang yang tadinya belum ngaji, ya, tapi punya akhlak yang baik, kemudian bisa diarahkan, kemudian kita punya SOP kerja, itu Masya Allah jadi ladang dakwah ya. Mereka bisa berubah dengan dakwah kita. Demikian juga mungkin dalam berumah tangga, tetapi sudah barang tentu harus punya bapak yang mampu mengarahkan gitu ya. Punya keluarga yang mampu mengarahkan. Seorang istri minta cerai ketika suami hendak poligami. Bagaimana? Bukan bapak-bapak yang nanya ini. Ibu-ibu yang nanya ya. Jika seorang istri minta cerai ketika suami hendak berpoligami. Ya. Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada dua poin ya. Ya. Atau di sini ada tiga poin yang saya ingin jelaskan. Pertama, berdosa bagi seorang wanita yang meminta untuk menceraikan istri yang lain. Artinya berdosa dalam agamanya dan termasuk dosa besarnya. Bahkan di dalam hadis dikatakan tidak akan masuk surga seorang wanita yang meminta kepada suaminya untuk menceraikan istri yang lainnya. Ya. Jadi ini dosa besar ya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau seseorang tidak sanggup ditaadud ya, tidak sanggup dipoligami, lalu dia minta cerai, maka itu boleh-boleh saja gitu. Dari secara apa? Secara hukum. Ya. Dengan mungkin banyak pertimbangan. Sisi yang pertama, jika sang istri belum sabar untuk melakukan ketaatan kepada suami ketika suami melakukan taadud, dia tidak sanggup dan dia merasa takut kalau dia akan berdosa kepada suaminya ketika suaminya melakukan taadud, maka tidak mengapa bagi dia mengundurkan diri dan meminta cerai kepada suaminya ya ketika suaminya akan taadud. Jadi itu sah-sah saja, boleh-boleh saja, hanya saja bukan kesempurnaan tentunya. Bukan apa? Bukan kesempurnaan bagi seorang wanita. Nah, yang ketiga, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang wajib diimani oleh para ibu, tidak ada sesuatu yang disyariatkan Allah kecuali di belakangnya ada hikmah dan keagungan. Itu harus dicatat dulu ya. Jadi ta'adun itu bukan sebagai sesuatu yang memadorotkan wanita. Bukan sesuatu yang akan menjadikan wanita itu terpinggirkan, tidak ya. Bahkan mungkin di sini saya ingin menyampaikan banyak manfaat ya bagi ta'adud itu. Jadi ta'adud bagi wanita ada manfaatnya. Manfaat yang pertama, sering para ibu berkata, "Ayo ngaji, aduh ada suami saya," katanya gitu kan. Nah, sekarang Bu, kalau punya suaminya punya istri dua, jadi punya kesempatan ketika suami di istri yang kedua, maka ibu ngaji gitu. Ya. Jadi manfaatnya besar. Banyak para ibu berkata, "Kenapa enggak rajin baca Quran, enggak rajin baca buku, sibuk dengan suami?" Nah, sekarang ketika suami di istri kedua ataupun di istri ketiga, kesempatan bagi istri pertama dan kedua untuk baca buku. Ya, untuk ikut kajian, untuk ikut dan sebagainya. Ya. Kemudian

menikah dengan non-Muslim dan sekarang sudah memiliki dua anak lelaki. Bagaimana status pernikahan dan anaknya? Iya. Kalau anaknya tetap ya, hanya saja ya, jika masuk Islam istrinya tadi, dia harus minta cerai kepada suaminya. Kalau suaminya tidak mau masuk Islam. Tapi kalau masuk Islam kedua-duanya, wallahu ta'ala alam, tidak perlu kepada akad lagi. Jadi kalau masuk Islam kedua-duanya dan masuk Islam, maka wallahu alam tidak perlu kepada akad lagi. Apa yang harus dilakukan jika suami pernah berzina tapi ada penyesalan dan tidak bertobat? Ya kalau pernah berarti udah selesai sekarang. Berarti kan udah berhenti gitu ya. Udah berhenti ya. Itu tinggal dua pilihan saja. Kalau mau bercerai ya silahkan. Kalau sabar juga tidak mengapa ya. Tapi tentunya sang suami ya diberikan arahan-arahan dan tetap untuk apa? Untuk dia menjaga dirinya. Kemudian seperti yang tadi saya jelaskan bahwa suami juga, apa istri juga berperan ya agar menjadikan suami itu betah di rumah. Selanjutnya, orang tua saya wanita sudah setuju dengan calon saya. Kita berniat ke jenjang pernikahan. Tapi dari pihak lelaki, ayahnya belum setuju. Ibunya sudah setuju. Bolehkah saya tetap mendoakan untuk kelembutan hati ayah dari calon saya dan tetap menunggu setujunya? Karena calon saya dan saya tidak ingin menikah tanpa restu dari kedua orang tuanya. Ya, ya bagus. Berdoa dan menunggu dulu sampai orang tuanya, tentunya karena yang akan menikahkannya, setuju. Tapi jika seandainya sang bapak tidak setuju tanpa alasan syar'i, maka boleh anaknya, artinya si anak perempuan itu datang kepada qadhi, artinya kalau sekarang datang ke KUA untuk menyampaikan bapak-bapak saya tidak mau menikahkan saya, lalu meminta dinikahkan oleh wali hakim. Jadi datang ke hakim. Ya. Tetapi nanti dengan cara yang baik tentunya, ya, ya lakukan negosiasi ataupun yang mediasi ya. Mungkin bawa ustaz dulu ya agar orang tuanya menerima. Jika sang bapak tetap dan tidak memberikan restu dan anaknya pingin tetap nikah dan antum juga ingin ya kepada ahwat itu, maka boleh ya sang anak meminta kepada wali hakim untuk menikahkannya ketika bapaknya itu tidak setuju tanpa alasan apa syar'i. Bagaimana bagusnya seorang istri sholat di masjid atau di rumah? Soalnya kalau di rumah sering ditunda-tunda, kalau di masjid tepat waktu. Ya. Wallahu ta'ala alam, sholat yang paling baik bagi wanita adalah di rumahnya. Ya. Sebagaimana dalam hadis. Tetapi tidak mengapa kali-kali sholat berjamaah di masjid apabila aman dari fitnah. Bagaimana cara mengajak suami agar mau ikut kajian? Beliau alhamdulillah insyaallah sudah sholat berjamaah dan seterusnya. Tetapi ketika diajak kajian beliau belum mau. Ya. Ya banyak cara. Terlebih dahulu mungkin belikan buku supaya dibaca gitu ya. Mungkin awalnya kita ya penuhi mungkin ya yang mampu beli di tempat apa? Di lemari ada buku. Ya lama-kelamaan mungkin suami duduk tiba-tiba ingin membaca buku gitu ya. Kemudian mungkin hari ini kita beli ya apa? Beli radio yang di sini mungkin juga ada radio. Kemudian apa? Beli televisi. Ya, sekarang mungkin sengaja televisi kita itu dibikin format yang isinya cuma TV-TV Islam. Sekarang banyak sekali ya, Roja TV, Wesal TV, Insan TV,
hasil

TV, MGI TV, dan banyak lainnya. Ya, mungkin ada 10 sekarang TV-TV Islami ya. Itu adalah langkah yang pertama ya. Jadi langkah yang pertama. Langkah yang kedua, ya, coba berikan gambaran-gambaran tentang ilmu ya. Jadi gambaran tentang keutamaan ilmu dan bagaimana kita itu beragama dengan ilmu. Salah satu contoh, Bu, mungkin saya sering menjelaskannya. Gambaran-gambaran yang sederhana tentang ilmu. Ya, kita ngobrol dengan suami, ibu ngobrol dengan suami, ya. Ya. Tentang urgensi ilmu, ya. Tentang butuhnya ilmu. Kita gambarkan bahwa kebaikan itu bersama ilmu. Mungkin kita gambarkan dengan satu gelas air ya. Ini Bu sering saya menggambarkan seperti ini. Ya, dengan satu gelas air ini orang akan berbeda karena ilmunya. Ya. Kalau orang minum dengan hanya menghilangkan haus atau dalam istilah lain adalah dahaga, tidak ada perbedaannya dengan seekor binatang gitu. Tidak ada perbedaannya antara kita dengan seekor kambing, dengan seekor sapi dan yang lainnya. Bukan berarti kita menghinakan, bukan. Tapi kan tidak ada perbedaannya kalau hanya menghilangkan haus. Ya. Maka dalam Al-Qur'an alladzina kafaru yatamatauna kama yatamatul an'am. Orang-orang kafir itu menikmati dunia adalah seperti menikmati hewan-hewan. Artinya tidak ada perbedaan. Nah, apa yang akan membedakan antara makhluk-makhluk ini dengan segelas air ini, ilmu? Kalau orang minum dengan adab Islami, pegang dengan tangan kanan, kata Nabi SAW, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, maka berarti akan dicatat ibadah satu, pahala satu. Ya. Ketika meneguknya mengatakan bismillah, ya, dicatat dua. Karena Nabi SAW mengatakan samillah, ucapkan bismillah. Kalau airnya panas, adab dalam Islam tidak ditiup, ya, dan secara kesehatan pun tetap tepat. Ya. Walayatanafas fil inna, janganlah engkau bernapas pada bezana, maka akan ditulis tiga pahala. Ya. Jadi akan ditulis tiga pahala. Kalau kita makan satu nampan, ya, mungkin berempat, berlima, bertujuh, maka ada adab, tidak boleh makan yang di depan orang. Kul pimayalik, makanlah yang di depanmu. Maka berarti ini dicatat empat pahala. Ketika selesai makan atau minum kita mengatakan alhamdulillah, bersyukur dengan lisan kepada Allah, maka dicatat lima, Pak. Jadi jelaskan oleh ibu kepada suami, Pak, ini manfaat ilmu nih. Yang ibu tahu ilmu itu begini. Bahkan mungkin kita berikan contoh, ibu ke WC, ibu ke toilet. Kata orang Betawi ngeden ya. Apa sih ngeden gitu ya? Ngeden itu mengeluarkan kotorannya. Tak berarti ya, apa sih? Sama juga ya, ayam buang kotoran, sapi buang kotoran, dan seluruh makhluk buang kotoran. Manusia juga buang kotoran. Tapi apa yang akan membedakan derajat adalah ilmu. Coba Bu, masuk dengan kaki yang kiri dicatat satu pahala. Masuk dengan mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is dicatat dua. Ya. Kemudian tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya dicatat tiga amalan. Qadha hajat, tidak memegang dakar dengan tangan kanan tapi dengan tangan kiri dicatat empat. Membersihkan dengan tangan kiri tidak dengan tangan kanan dicatat lima. Ya. Kemudian keluar mengatakan gupronaka dicatat enam. Jadi masuk WC dengan sebab ilmu dapat enam pahala yang sangat besar. Nah ini ilmu. Jadi pendekatan-pendekatannya harus pendekatan-pendekatan ya, tidak semestinya harus materi gitu, tidak harus semestinya ya, pendekatan-pendekatan logika yang sangat apa? Berharga ya, sangat berharga. Jadi inilah dalam istilah ahli pendidikan hari ini bahwa pendidikan itu harus ada dalam setiap lini. Karena yang tergambar begini, Pak, Bu. Kita itu kan mengajari itu, belajar itu yang tergambar itu adalah ada di kelas, ada di ruangan, ada dalam sebuah materi gitu. Baru itu dikatakan pembelajaran. Dan itu keliru ya. Saya berikan contoh yang kedua tadi. Contoh, para ibu, para bapak bisa nggak mengajarkan riba itu haram, bukan guru fikih?
Kalau kita kan di Indonesia yang mengajarkan riba itu haram hanya guru fikih. Tapi dalam dunia pendidikan yang maju, bukan hanya guru fikih yang bisa mengajarkan riba itu haram. Contohnya apa? Ada guru ekonomi, atau mungkin diistilahkan sekarang guru IPS ya, ngajarkan tentang sistem perbankan. Ya, dia menceritakan Pak Salman punya uang 10 miliar disimpan di bank A, dan bank memberikan apa? Memberikan keuntungan per bulannya adalah 2%. Maka guru yang tidak maju, dia akan berkata, berapa keuntungan Pak Salman per bulannya? Tapi guru yang cerdas, dia berkata, berapa uang haram Pak Salman yang harus dibuang? Jadi tahu bahwa yang namanya riba itu haram sejak kecil. Dan yang mengajarinya itu bukan guru fikih, bukan guru akidah. Nah ini kemajuan zaman ya dalam metode pendidikan. Jadi dalam metode pendidikan. Demikian juga ibu ya, ngasih tahu nggak mesti ya, dalil letter lock, Pak ini dalilnya gitu, nggak mesti gitu. Tidak mesti harus seperti itu dalam setiap saat. Ya. Terakhir, saya akan bicara, masih ada? Orang tua bukan? Kalau meminta salaman dicium, nggak apa-apa. Mencium tangan itu tidak mengapa. Ya, karena bukan mimbab ta'zim dalam arti ibadah ya, tidak mengapa. Ya. Ya. Lebih afdal tidak merunduk ya. Mencium tangan ya, cium tangannya diangkat itu. Tidak mengapa ya. Itu ta'zim dan adat Indonesia, adat yang baik saja insyaallah. Seperti itu. Nah, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memberikan satu poin berharga ya. Ini 5 menit atau 10 menit untuk ibu-ibu ya. Ya. Ada nasihat yang sangat berharga ya untuk ummahatnya. Ada 5 hal yang saya ingin sampaikan. Pertama, ini dalam dunia pendidikan itu ya. Sesuatu yang harus dicatat yang pertama bahwa al-um hiya mudarrasatul ula. Yang pertama, ibu adalah guru pertama. Maka oleh sebab itu, para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, para ibu harus lebih tahu dunia pendidikan ketimbang suaminya. Karena ibu itu adalah guru pertama. Ya. Jadi ini catatan penting. Dan sejarah membuktikan bahwa orang-orang yang sukses menjadi ulama-ulama besar dan menjadi pemimpin-pemimpin umat, itu sejarahnya banyaknya yatim dan berada dalam tangan seorang ibu yang sukses. Maka adalah istilah kata para ulama, dalam setiap kesuksesan di bawah tabir kesuksesan seorang wanita gitu. Jadi seorang ibu. Nah, maka kami ya di Yahu Sunnah di Tasikmalaya untuk SD dan TK ya, karena untuk SMP dan SMA memang agak sulit karena peserta didiknya ada dari seluruh pelosok Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Maka kami mengadakan satu training-training imam tiap minggu ataupun tiap bulan ataupun per semester, itu yang dinamakan SOS, Sekolah Orang Tua Santri. Jadi ibu-ibu itu ada pembelajaran untuk belajar. Ya, itu poin yang pertama. Yang kedua, al-baitu madrasatul ula. Yang kedua, bahwa rumah adalah lembaga pendidikan pertama. Jadi para ibu itu mesti mampu mendesain rumah itu sebagai lembaga pendidikan. Ya. Jadi sebagai tempat pendidikan. Ini sangat penting sekali untuk dipahami ya. Jadi untuk Untuk dipahami dalam dunia pendidikannya. Kalau kita ingin sukses seperti di sini bikin sekolah, jadi kalau rumah dan orang tuanya itu tidak punya perhatian dalam dunia pendidikan, itu tidak mungkin. Maka kalau ada orang tua datang ke saya, Ustaz, titip anak saya biasanya menolak, nggak mau ah. Saya dititipin anak ibu, soalnya banyak kasus ya. Ada orang tua yang tidak pernah menjenguk anaknya, bahkan tidak pernah bayar SPP apapun. Ketika dikonfirmasi sama keuangan, jawabnya apa? Dulu udah titip sama Pak Ustadz, katanya.
Kan ini repot, Bu. Iya. Jadi Ibu rubah kata-katanya ya. Ustadz, tolong bantu didik anak saya. Karena yang berperan utama mendidik adalah seorang ibu dan bapaknya. Itu poin sangat penting. Kemudian kedua di sini, kata-kata begini. Ya. Ibu-ibu sering tanya, atau bahkan antum ya, kalau datang ke pesantren, ngeluh. Kenapa Ustadz ya, anak-anak ini kalau di sini rapi gitu ya. Sholat, berjamaah, tepat waktu, kemudian apa, oh, selalu belajar, tahfidz. Ya. Kok di rumah susah? Saya katakan begini, ada dua jawaban. Yang pertama, kalau anak ibu tidak belajar ketika istirahat, memang haknya dia. Ibu jangan maksa-maksa, mesti udah di pesantren tiap hari belajar di sini dipaksa harus sama di sana. Jadi ibu harus lapang dada ya di situ. Berikan kesempatan anak untuk istirahat. Tapi kalau pertanyaan yang kedua, pertanyaan apa? Kenapa? Karena ibu dengan bapak di rumah tidak punya SOP. Jadi tidak pernah punya pijakan itu. Di rumah ini pijakannya apa gitu. Maka ibu harus mempelajari di rumah punya pijakan. Tidur jam berapa, berkumpul jam berapa, makan jam berapa. Memang juga harus ada pijakannya. Di mana meletakkan sendal, di mana meletakkan tas. Itu harus sejak awal. Anak itu apa? Anak itu tahu. Maka ini yang dinamakan pembelajaran di rumah. Coba aja, ibu-ibu ya. Kalau pergi rekreasi ke Turki, kemana itu mampir, yang dibeli apa? Yang dibelikan pernak-pernik ya. Pernah nggak buku bestseller gitu dibawa ke rumah, kemudian ada maktabah ya? Sangat sedikit di rumah gitu ya. Orang-orang yang punya seperti itu. Maka ini adalah pembelajaran yang kedua ya. Yang ketiga, bahwa saya ingin menyampaikan, pendidikan itu tidak punya ruang dan tempat dan tidak punya waktu. Ingat ya. Jadi ini catatan penting. Pendidikan itu tidak punya ruang, tempat, dan waktu. Belajar itu. Maka dalam istilah sekarang itu, satu kata-kata yang perlu dipahami oleh setiap orang belajar adalah waktu untuk belajar. Maka Nabi SAW mengajarkan pendidikan kepada anak itu tidak seperti hari ini. Ada ibu-ibu bilang, Ustadz, kalau saya udah menyekolahkan anak ke pesantren, apa saya udah lepas tanggung jawab? Ini kan udah salah gitu, pertanyaan seperti ini. Ya, seperti saya malam tadi katakan. Ya, tidak demikian. Ya. Jadi tidak demikian. Saya berikan contoh, saya pernah melakukan studi banding pendidikan ini. Saya pernah ke Jepang, saya pernah ke Malaysia, dan saya pernah ke Saudi. Di Saudi itu di Mekah, Madinah, dua kota itu kami mempelajari sekolah-sekolah di Saudi sekitar 20 lembaga pendidikan. Jadi kita mendatangi tidak kurang dari 20 lembaga pendidikan. Dan Indonesia ketinggalan ya, apalagi dengan Malaysia ya, ketinggalan sistem yang ada di Indonesia. Nah, satu ketika saya sengaja diajak sama dokter, itu adalah guru di Madinah, Jami Islamiyah, guru tarbiyah. Artinya guru yang mengajarkan tentang metode pendidikan. Beliau mengajarkan kepada saya, beliau punya anaknya 6 waktu itu. Ya. Kemudian anaknya masih kecil, dia tidak bawa istrinya, sengaja bawa anaknya saja. Kemudian saya diajak, saya di depan, ini dosen ini ngajarin saya bagaimana didik anak. Ternyata bapaknya itu mulai dari awal, keluar rumah mengajari anaknya baca doa, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anaknya semuanya baca. Masuk apa? Masuk mobil, mengajarkan doa ya, doa safarnya di mobil. Ya. Kemudian ketika tidak dikasih jajan dalam arti bentuk uang, tapi bapaknya memilih salah seorang di antara yang teman apa anaknya yang ini. Jadi kasih amanah. Ya, tanya, ayo suruh ditanya, saudara-saudaranya mau beli apa? Si Pulan beli ini, dia diberikan tanggung jawab, ini. Ayahnya ngasih uang sekian, ini untuk teman-teman kamu, untuk saudara-saudara kamu, dicatat dia. Sampai diantarkan ke kelas, ya. Dan itu satu pembelajaran, demikian mengajari gitu ya. Nah sekarang kita, pernah gak ketika antum rekreasi membawa anak,
dari rumah kita ngasih SOP apa gitu ya. Di mobil apa yang harus dibaca, pertanyaan apa dan sebagainya. Pernah enggak kita? Kita menganggap sekolah itu hanya apa? Hanya kalau udah di kelas aja gitu kan. Nah ini apa? Hal yang keliru ya, yang keliru ya dalam dunia pendidikan. Kemudian yang keempat yang saya ingin sampaikan, ada istilah kata ahli pendidikan ataupun kata motivator-motivator, janganlah Anda bermimpi apa bercerita kesuksesan masa lalu, tapi bimbanglah untuk sukses di masa yang akan depan dan bermimpilah untuk sukses masa depan. Jadi jangan bercerita masa lalu. Kenapa? Saya kemarin di Kolaka itu peletakan batu pertama ya tentang bikin sekolah. Kemudian di hadapan itu banyak sekali ya pejabat. Lalu saya bilang, kenapa kita tidak sukses? Salah satunya contoh kata saya, maaf, di hadapan saya ini banyak anggota DPR. Itu setiap orang yang akan nyaleg, biasa dia berpose, foto, selfie, menceritakan tokoh orang masa lalu. Saya katakan pantesan tidak connect dengan masa hari ini. Karena dia bercerita masa lalu. Ya. Karena orang sukses masa dulu belum tentu sukses masa sekarang. Saya berikan contoh. Ketika ibu-ibu dulu melihat tukang apa? Tukang pos gitu ya. Itu menganggap bahwa mereka itu seolah-olah malaikat gitu. Kenapa? Karena bisa mengantarkan surat begitu cepat. Ya. Dan orang banyak bercita-cita ingin jadi tukang pos itu. Karena upahnya gini-gini tukang pos itu. Tapi sekarang tukang pos sudah tidak dipakai. Kenapa? Pakai email sekarang. Jadi kita harus tahu bahwa kalau kita bikin sekolah, jangan kita bercerita sukses masa lalu. Dan kepada anak juga sama. Karena kalau antum itu sukses sekarang, karena di masanya. Gitu. Kalau anak kita akan hidup di masa yang berbeda, maka kita harus berikan bekal-bekal untuk sukses di masa yang akan yang akan datang. Nah, ini satu hal yang perlu dipahami oleh kita semua. Kemudian yang terakhir, saya ingin juga menyampaikan poin pentingnya. Sering ya, terutama mungkin di kalangan kita udah ngaji, kita itu menganggap anak itu seperti robot atau menganggap anak itu seperti tanah liat ya. Kalau tanah liat itu kan tergantung tukang desainnya. Mau dibikin apa? Bukit celengan atau apa gitu ya. Tergantung orang. Pinginnya apa? Ya. Nah, ini kalimat terakhir. Tapi ini sangat penting ya. Sering ya mungkin para ibu atau para bapak memaksa anaknya untuk bisa ke Madinah gitu ya. Memaksa anaknya bisa ke Libya gitu. Itu tidak salah. Cita-cita itu sangat baik ya. Tapi terkadang kita tidak melihat kondisi yang sesungguhnya gitu ya. Di dunia dan di lapangan. Pertama, ternyata anak kita itu punya keahlian lain gitu ya, yang dia inginkan. Yang kedua, kita tidak melihat kenyataan. Contoh, yang diterima di Madinah itu kan cuma 300 per tahun. Sedangkan yang daftar itu 15.000. Atau lebih ya dari itu. Ke Libya juga 300-200 gitu ya. Jadi kita keliru ya. Dalam dunia nyata pendidikan. Baik yang membuat sekolahnya ataupun orang tua. Nah, jadi dunia pendidikan ini mestinya apa? Mampu mengarahkan kemampuan anak gitu. Bukan mampu mendoktrin anak harus begini gitu. Nah, ini dunia pendidikan yang harus dikemas ya. Dalam dunia pendidikan abad ke-21 sebenarnya. Bukan dari dulu juga seperti itu ya. Cuma seperti itu. Ya. Kemudian saya berikan contoh. Ya, maaf ya. Di Mahadiyah Ussunnah itu ada beberapa ustaz yang mungkin dikatakan salah alamat itu. Ada guru akidah, dulunya itu keluaran dari Uni Brau. Brawijaya itu jurusan hukum gitu. Jadi SH, sarjana hukum S1. Ada yang sekarang jadi mudir itu dari Unpad. Apa? Sarjana perikanan. Jadi sarjana perikanan. Jadi apa? Jadi mudir. Ya. Jadi mudir. Memang itu apa? Salah alamat. Tapi rahasianya saya ingin sampaikan begini.
Banyak orang belajar, tapi tidak tahu apa yang akan terjadi setelah belajar. Maaf ya, ini juga perlu diluruskan ya. Ibu mendidik anak, tidak tahu apa setelah belajar. Contohnya apa? Sekarang orang belajar ilmu hukum, dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Apa dalam dunia hukum itu? Oh, terjadi riswah dan sebagainya. Ketika sudah selesai, dia tidak berguna ilmunya. Kenapa? Karena dia tidak sanggup untuk ada di sana. Maka terkadang seperti itu. Bahkan mungkin, maaf ya, ada orang tua memaksa anaknya untuk jadi dokter. Tapi ternyata anaknya suka alergi gitu. Atau anaknya itu sangat penakut sekali gitu. Lihat darah, dia pingsan gitu. Akhirnya dia udah uang habis miliaran gitu, juta. Ternyata dia tidak jadi dokter gitu. Maka dunia pendidikan hari ini itu dalam dunia nyata. Jadi kalau anak itu ingin ke sipil ya diperlihatkan. Ini seperti ini nih, kamu mau gak gitu. Kalau jadi ustad itu jangan sampai pingin jadi ustad gitu. Ternyata setelah pulang dari Madinah jadi ustad tegening miskin gitu. Maaf ya, maaf ya. Setelah, oh jadi ustad ini banyak tantangannya. Ah gak jadi, ah lebih baik saya menjadi buka travel aja. Maaf ya. Maaf ya, maaf Bu. Ini terjadi gitu. Kenapa? Karena setelah pulang dari Madinah atau pulang dari Libya, melihat dunia dakwah ini selam. Hanya dia tidak mampu untuk ke sana. Jadi, nah, artinya apa? Dunia pendidikan itu harus mampu memberikan skill ya, agar orang itu punya kemampuannya. Nah, artinya di sini saya ingin para ibu, para bapak itu menjadi bapak yang adil gitu ya. Bapak adil yang bapak bijaksana bagaimana membimbing anak itu. Demikian barangkali para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi yang saya biasa sampaikan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Dan mohon maaf ya, karena saya punya kegiatan pada zuhur, saya minta izin untuk langsung meninggalkan lokasi ini. Mohon maaf para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika ada kata-kata yang tidak pas, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi para ibu untuk bisa berinteraksi dengan suami lebih baik. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

Istrimu bukan bidadari. Dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

0: Sebelum si istri dituntut oleh syariat untuk menciptakan surga di rumah tangganya, seorang suami lebih berhak untuk dituntut oleh syariat untuk bisa menciptakan surga di rumah tangganya.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritun nar," ditampakkan kepada aku neraka. "Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna." Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
1: Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.
2: Hidayah. Bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai, dalam mengarungi bahtera rumah tangga, dibutuhkan nahkoda yang tangkas dalam mengendalikannya. Nahkoda itu tidak lain adalah suami. Di antara pesan untuk para suami adalah, wahai para suami, apa yang memberatkanmu untuk tersenyum di hadapan istrimu ketika engkau masuk menemuinya, agar engkau memperoleh ganjaran dari Allah Ta'ala. Karena senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Yang kedua, wahai para suami, apa yang membebanimu untuk bercerah ceria wajahmu ketika menghadapi istrimu? Nabi mengatakan, janganlah kau remehkan perbuatan baik sekecil apapun, walaupun berupa penyambutan saudaramu dengan wajah berseri-seri. Wahai para suami, jangan pelit kau untuk mengucapkan assalamualaikum ketika berjumpa dengan istrimu, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena kau akan mendapatkan 10 kebaikan. Apa yang menyusahkanku, wahai para suami, jika engkau berkata kepada istrimu dengan perkataan yang baik, dengan lemah lembut? Itu tidak perlu tenaga yang banyak, tetapi itu akan mendatangkan manfaat yang besar. Wahai para suami, apakah yang menyusahkanmu jika engkau berdoa, ya Allah, perbaikilah istriku dan curahkan keberkahan padanya? Sering-sering kita doakan, ya Allah, perbaikilah istriku dan curahkanlah keberkahan padanya, agar kita mendatangkan keberkahan dari istri kita. Atau kita doakan, ya Allah, aku mohon kebaikannya dan kebaikan yang engkau telah ciptakan atasnya. Aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan yang kau ciptakan atasnya. Wahai para suami, berikanlah hadiah untuk istrimu dan anak-anakmu ketika engkau pulang dari safar. Ini juga tidak boleh diremehkan. Pulang dari pepergian, kita bawakan oleh-oleh untuk istri, untuk anak kita. Luangkan waktumu untuk menemani istrimu membaca Al-Quran, membaca buku-buku yang bermanfaat, dan mendatangi majelis ilmu. Jadi anjurannya para suami membimbing, menuntun istrinya hadir ke majelis ilmu. Bukan melarang istrinya ngaji. Suami-suami yang bodoh melarang istrinya berangkat ngaji. Dia sendiri tidak ngajarin, istrinya cari pengajian pun juga dilarang. Dia akan bertanggung jawab nanti di hari kiamat. Tahukah engkau, wahai para suami, bahwasanya bercampur suami istri itu adalah sedekah. Oleh karenanya, segera memenuhi panggilan istri apabila istri memintanya untuk bercampur. Dan ada kalanya istri tidak minta secara langsung, tapi dilihat dari gelagatnya, andainya suami bisa membacanya. Semoga rumah tangga kita semakin hari semakin bahagia, semakin hari semakin berkah, senantiasa berada di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasulullah SAW mengatakan bahwa suami adalah surga dan neraka bagi seorang istri.
1: Rasulullah berkata, seandainya aku akan perintahkan seseorang sujud kepada seseorang yang akan aku perintahkan, istri harus sujud di depan suaminya. Istri harus sujud di depan suaminya. Istri harus sujud di depan suaminya. Begitu besar hak suami terhadap istrinya. Begitu besar kewajiban istri terhadap suaminya. Begitu besar kepemimpinan suami yang harus diperhatikan oleh seorang istri. Jangan jadikan suami itu hanya sebagai partner hidup. Jangan jadikan suami itu hanya sebagai teman hidup. Tidak. Dia lebih daripada sekedar itu. Hak suamimu terhadap dirimu, hai para istri, melebihi hak ayahmu terhadap dirimu. Melebihi hak ibumu atas dirimu. Hak suami terhadap istri melebihi hak ayah dan ibu daripada istri tersebut. Maka jadikan dia seorang pemimpin di rumah tanggamu. Jadikan dia sebagai orang yang dihormati di hadapan kita dan di hadapan anak-anaknya. Dan jangan lakukan aksi yang sebaliknya. Melecehkan dia, baik tidak di depan anak-anak atau apatah lagi di depan anak-anak. Sadarkah para istri bahwa ketika suaminya memerintahkan sesuatu yang sifatnya hanya mubah, ketika suami berkata, "Fulanah, tolong ambilkan pisau di dapur. Wahai ummu fulan, tolong ambilkan sendok di dapur." Sadarkah para istri ketika itu perintah datang dari suaminya dan dia tidak punya halangan untuk melakukan itu, dia wajib melakukan perintah suaminya itu. Hukum mubah berpindah kepada hukum wajib kalau itu adalah perintah seorang suami kepada istrinya. Kecuali istri punya uzur, lain cerita. Kecuali suami ridho ketika istrinya tidak melakukan itu dan dia dengan senang hati merendahkan diri, tidak berlagak sebagai seorang diktator di rumah tangga walau dia adalah penguasanya, dan dia ambil sendiri walau istrinya tidak mengambilkan, dan dia tidak marah kepada istrinya, istri tidak akan terkena hukum haram. Tapi kalau dia marah, istri mendapatkan dosa atas marahnya suami tersebut.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai, kali ini nasihat khusus untuk para istri. Wahai para istri, apakah yang menyulitkanmu jika engkau menemui suamimu? Tatkala suamimu masuk ke rumahmu, kamu berikan kepadanya wajah yang manis, wajah yang berseri-seri. Nabi mengatakan, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliq." Jangan kau remehkan perbuatan baik sekecil apapun, walaupun hanya berupa penyambutan saudaramu dengan wajah berseri-seri. Wahai para istri, berhiaslah, berdandanlah di hadapan suamimu. Gunakan wangi-wangian. Pakai minyak wangi sangat dianjurkan bagi seorang wanita tatkala menjumpai suaminya di rumahnya. Sambut suamimu dengan wajah ceria. Cium keningnya tanpa dia sadari. Niscaya itu akan terasa sejuk di hati suami bagaikan embun yang turun di musim kemarau. Wahai para istri, jadilah engkau seorang istri yang memiliki sifat yang lapang dada, yang tenang dan selalu ingat kepada Allah dalam segala keadaan. Suamimu memberi yang banyak, bersyukur kepada Allah. Suamimu memberi yang sedikit sesuai dengan kesanggupannya, bersabarlah, ucapkanlah jazakallahu khairan kepada suamimu. Doakanlah agar dia mendapatkan yang lebih banyak. Didiklah anak-anakmu, wahai para istri, dengan baik. Ajarkan kepada mereka adab-adab Islam. Di rumah, hendaknya engkau banyak bertasbih, bertakbir, bertahlil. Sering-seringlah membuka mushaf Al-Quran dan menelaahnya, baca terjemahannya, sehingga engkau akan bisa seakan-akan bercakap dengan Allah Ta'ala. Baca surat Al-Baqarah di rumah, karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Wahai para istri, bangunkanlah suamimu untuk mengerjakan sholat malam, sholat tahajud. Karena Allah akan memberikan rahmat kepada seorang yang bangun di malam hari lalu membangunkan istrinya untuk sholat tahajud. Kalau tidak mau, maka diperciki air. Allah pun akan memberikan rahmat kepada seorang wanita yang membangunkan suaminya di malam hari untuk sholat malam. Jika tidak mau, maka percikan air kepadanya. Anjurkan suamimu untuk puasa sunnah, puasa Senin dan Kamis. Dan siapkan masakan sahur. Malam-malam siap-siap makan sahur, bangunkan suaminya untuk makan sahur. Bangunkan pula anak-anaknya, tawarkan kepada anak-anak di sore hari sebelum tidur. Besok kita mau puasa nak, kamu mau ikutan apa tidak? Kalau anak kita mau ikutan puasa sunnah, maka kita bangunkan. Kalau dia tidak mau, maka jangan dipaksakan. Karena itu hukumnya sunnah. Dan ingatkan juga kepada suami untuk berbuat baik kepada orang tua. Ingatkan kepada suami untuk menyambung silaturahmi. Karena banyak suami-suami setelah menikah, dia sibuk dengan istrinya, dia lupa dengan keluarganya. Wahai para istri, bersabarlah kalian menghadapi suamimu. Perbanyaklah istighfar untuk dirimu, suamimu, orang tuamu, dan semua kaum muslimin. Doakan mereka, mohonkan ampun. Dan berdoalah selalu agar diberikan keturunan yang saleh dan memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar doamu. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'min, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan untuk kalian." Quran surat Al-Mu'min surat yang ke-40 ayat yang ke-60. Begitulah seorang istri hendaknya di rumah senantiasa mendoakan kebaikan untuk dirinya, untuk suaminya, untuk anak-anaknya. Ucapkan kata-kata yang baik. Apabila sedang marah dengan anak, jangan katakan yang buruk. Doakan kepada anakmu, semoga enteng jodohnya. Doakan kepada anakmu, semoga dimurahkan rezekinya. Doakan kepada anak-anakmu agar menjadi anak yang saleh dan salehah. Karena anak adalah barang yang paling berharga, yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Apabila anaknya menjadi orang-orang yang saleh, anak-anak yang bertakwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hidayah FFM. Lidzakirina wadzakirina.

0: Sifat utama orang mukmin itu cepat di dalam ketaatan, lamban di dalam kendor, di dalam kemaksiatan.
1: Yang sekarang terjadi aneh. Kalau lomba lari kelereng nomor satu. Apalagi ada ya ikhwan, ada yang seumur-umur hidup dibangunin sama Allah untuk tahajud jam 3, jam setengah, 3 gagak bangun, dibangunin sepak bola melek. Loh, gimana? Bahkan hadirin sekalian disiapkan 2 cangkir ginseng, rokok 1 pak, bahkan melotot terus. Khawatir kalau pas kedip bola masuk. Subhanallah. Ya ikhwan, bagaimana penghuni surga seperti ini? Nggak. Bahkan ciri daripada orang yang aman dari siksa kubur adalah sari'un fi ta'atillah wa bati'un fi ma'siyatillah. Orang yang bergegas di dalam ketaatan kepada Allah. Bati'an fil ma'siyah. Lamban dalam bermaksiat.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal?

0: Sungguhnya solat malam itu, hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr bin Ambasah radhiyallahu anhu, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir, fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadis hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Ambasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Di malam hari ada satu waktu yang sangat dinanti-nanti oleh orang-orang mukmin sejati. Waktu itu adalah sepertiga malam terakhir. Itu adalah waktu paling indah bagi orang-orang untuk bertahajud, yaitu orang-orang yang bangun dari tidurnya, meninggalkan kasur-kasur yang empuk, lalu menikmati munajat, doa kepada Allah Jalla wa'ala, seperti disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Tatajafa junubuhum, badan mereka jauh, menjauh dari tempat tidur mereka, meninggalkan tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka. Khawf, dengan penuh takut. Watama'a, dan harap, tamak, takut dari nerakanya, dari murkanya. Harap terhadap sorga, tamak kepada pahalanya.
1: Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal? Kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jal. Seorang Muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Lihatlah seorang yang saleh ketika dia menghabiskan malamnya beribadah kepada Allah Azza wa Jal, salat pada malam hari, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di waktu sahurnya mereka beristighfar. Allah Subhanahu wa taala katakan wa bil asharihum yastaghfirun, waktu sahur setelah beramal mereka beristighfar kepada Allah.
0: Seseorang datang kepada Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala, lalu orang ini pun berkata, ya imam, kenapa aku tidak sanggup untuk melakukan qiyamul lail? Kenapa aku tidak bisa solat malam, solat tahajud, menghidupkan malam-malamku dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Berkata Al-Hasan Al-Basri, wahai fulan, kamu punya dosa-dosa, kamu punya maksiat-maksiat yang membelenggumu, yang memenjarakanmu, sehingga engkau tidak sanggup untuk menghidupkan malam-malammu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Ya

0: Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nyamannya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Azkarun Naum. Mengumpulkan kedua telapak tangan ditiup sambil membaca.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu

0: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Amanar rasulu bima

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uh fa in amsakta nafsi

Dengan namamu, aku tidur, wahai rohku. Aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia, dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal 'arsyil 'adzim. ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل وال

0: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: Ya Allah, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki arsy yang agung. Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu. Dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu. Dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu. Dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah. أشهد

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar, melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Undayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala memberi kita sebuah nikmat, di mana nikmat tersebut sebuah nikmat yang tiada tara, di antaranya yaitu nikmat lisan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain, tidakkah kami telah menciptakan untukmu dua mata, wa lisanan wa syafatain, satu lidah dan dua bibir. Ini merupakan alat komunikasi seorang manusia, di mana dengan organ ini seorang bisa mengungkapkan isi hatinya, dapat mengungkapkan ide-idenya, dapat berkomunikasi kepada orang lain. Ini merupakan di antara nikmat yang sangat pantas sekali untuk kita syukuri. Tentu saja ikhwafidin azzallahu iyyakum, nikmat ini janganlah sampai menjadi ataupun membawa malapetaka pada diri kita. Karena kalau nikmat ini tidak kita syukuri atau tidak kita pergunakan dengan yang sebenarnya, maka nikmat ini akan menjadi sebuah bencana yang luar biasa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallama bi kalimatin min ridwanillah la yalqa biha balan yarfa'ahu Allahu biha darajah." Seorang hamba di mana dia berkata dengan ucapan, dengan perkataan yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya, sementara hal itu tanpa dia sadari, di mana hal itu juga dapat menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innal 'abda la yatakallama bi kalimatin min sakhatillah la yalqa biha balan yahwi biha fi jahannam." Dan juga seorang hamba mengucapkan satu ucapan tanpa dia sadari bahwasanya ucapan itu merupakan ucapan yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka, dan akhirnya itu mengakibatkan dirinya masuk ke dalam neraka jahannam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani Allah wa iyyakum, oleh karena itu mari kita jaga nikmat lisan yang luar biasa ini. Kita jaga pemberian ataupun anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita ini, sehingga lisan menjadi dapat membawa kita untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan juga di sini perlu kita ketahui bahwasanya seorang muslim akibat lisannya dia dapat melakukan suatu perbuatan di mana perbuatan tersebut mengakibatkan dia melakukan dosa yang lebih besar daripada dosa yang mungkin sebuah pembunuhan atau mungkin dosa perzinahan, di mana sebenarnya dosa ini adalah dosa yang sangat tinggi dari dosa riba. Coba perhatikan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya dosa yang paling rendah daripada dosa riba itu adalah seperti seorang anak berzina dengan ibunya, dan dosa yang paling tinggi daripada dosa riba itu adalah seperti dosa seorang yang merusak kehormatan muslim yang lain. Ini menandakan bahwasanya dosa lisan itu luar biasa ikhwafiddin, bahkan lebih parah dibandingkan dosa perbuatan zina jika lisan itu sempat merusak kehormatan seorang muslim. Contoh lain yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala yaqtab ba'dukum ba'dhum ba'd, wala yaqtab ba'dhum ba'd, janganlah sebahagian kalian menggibahi, menggunjingi sebahagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan faqarihtumuh, apakah suka salah seorang kalian memakan bangkai saudaranya sendiri? Faqarihtumuh, tentu kalian akan merasa jijik dengan dia. Ikhwafiddin azallahu iyyakum, berapa banyak orang yang jijik, merasa jijik ketika dia disodorkan daging babi. Tapi banyak di antara kaum muslimin yang melakukan satu perbuatan yang sebenarnya menurut kacamata syar'i, perbuatan tersebut lebih menjijikkan ketimbang memakan daging babi. Itu adalah gunjing. Ikhwafiddin rahimani Allah wa iyyakum, gunjing merupakan salah satu dosa, salah satu dosa lisan, di mana lisan tersebutlah yang mengakibatkan dosa ini muncul. Ikhwafiddin azinallahu wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al-muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah yang selamat muslim yang lain dari lisannya dan dari tangannya. Di sini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang pertama yaitu mengenai lisan. Rasulullah menyebutkan yang pertama lisan, kemudian yang kedua disebutkan yaitu masalah tangan. Tandanya ikhwafiddin, banyak sekali dosa-dosa lisan, banyak sekali kemaksiatan-kemaksiatan di mana kemaksiatan itu diakibatkan oleh lisan. Tanpa kita sadari sebenarnya akibat lisan ini, akibat lisan yang tidak terkontrol, tidak terkendalikan, ternyata dapat menyebabkan seorang itu tergelincir dari perbuatan dosa, dan dosa tersebut lebih parah dibandingkan dosa-dosa besar yang lainnya. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Siapa di antara kita yang tidak mengenal aktivitas yang satu ini? Baik pria maupun wanita, tua maupun muda, pasti mengenalnya. Bahkan, tidak jarang seseorang rela menghabiskan waktu berjam-jam untuk aktivitas yang satu ini. Ya, Islam memang tidak melarang seseorang melakukan aktivitas berbelanja, baik yang dilakukan di pasar, supermarket, mall, dan sejenisnya. Namun, sudahkah kita mengetahui salah satu adab ketika akan berbelanja, yaitu doa masuk pasar?
4: Doa masuk pasar disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Di situ lafadznya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ini dibaca pada saat orang masuk sambil berjalan menuju pintu pasar. Manfaat besar dari doa ini, ketika ada orang yang membaca doa ini pada saat dia masuk pasar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 1 juta pahala dan akan dihapuskan darinya 1 juta dosa. Kataballahu lahu alfa alfi hasanatin wa maha anhu alfa alfi sayyi'atin. Allah catat untuknya 1 juta pahala dan Allah hapuskan darinya 1 juta dosa. Zikir ini amal yang ringan, namun bisa menghasilkan pahala yang besar. Mengapa pahalanya besar? Dijelaskan oleh sebagian ulama, karena zikir ini dilakukan pada saat umumnya orang lupa kepada Allah. Yang namanya orang di pasar, mereka hanya ingat dunia, mereka hanya ingat duit, mereka hanya ingat barang dagangan. Tapi ada orang yang ketika masuk pasar ingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjadi manusia yang istimewa. Makanya orang ini mendapatkan pahala yang besar. Dan secara umum orang yang beribadah di saat orang lupa kepada Allah akan mendapatkan nilai pahala yang lebih besar dibandingkan orang yang beribadah di saat banyak orang ingat kepada Allah. Kalau orang berzikir di masjid, membaca Al-Quran di masjid, itu lumrah. Karena masjid tempat ibadah. Tapi kalau zikir di pasar, ingat Allah di pasar, ini istimewa. Karena dia lain dengan yang lain. Beda dengan yang lainnya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang besar baginya.
5: Cerdas dalam beribadah. Tahukah Anda bahwa rata-rata umur umat Nabi Muhammad SAW adalah sekitar 60 sampai dengan 70 tahun? Jika dibandingkan dengan rata-rata umur umat terdahulu yang mencapai ratusan tahun, maka kesempatan kita untuk beramal bisa dikatakan lebih sempit dibandingkan umat terdahulu. Tapi, tahukah Anda bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW telah Allah muliakan dengan disyariatkannya amalan-amalan yang mudah, namun bernilai pahala yang sangat besar, sehingga seakan-akan memiliki umur ratusan bahkan ribuan tahun untuk beribadah. Berikut adalah 8 amalan istimewa tersebut. Di antaranya, yang pertama, mengerjakan sholat di tempat-tempat yang utama, seperti mengerjakan sholat di Masjidil Haram, yang pahalanya bernilai 100 ribu pahala sholat yang dikerjakan di tempat yang selainnya. Contohnya, jika Anda mengerjakan sholat fardu selama 55 tahun, maka berarti Anda mendapat pahala sholat fardu sebanyak 99 ribu. Kemudian, bandingkan jikalau Anda mengerjakan satu sholat fardu di Masjidil Haram, maka Anda mendapatkan pahala sholat fardu sebanyak 100 ribu, atau lebih banyak nilai pahalanya dibanding sholat fardu selama 55 tahun. Dan yang bernilai dekat dengan itu adalah sholat di Masjid Nabawi yang bernilai setara dengan sholat 1000 kali di masjid yang selainnya, kecuali Masjidil Haram. Namun, hal ini bukan berarti kita boleh meninggalkan sholat karena merasa telah mendapatkan banyak pahala sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang kedua adalah sholat secara berjamaah, yang nilainya lebih utama dibandingkan sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Contohnya, jika Anda sholat secara berjamaah di masjid selama setahun penuh, maka itu lebih utama dibandingkan Anda sholat sendirian selama 27 tahun. Yang ketiga, menjaga adab ketika Anda hendak melaksanakan sholat Jumat. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama. Lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah, serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Contohnya, jika perjalanan sholat Jumat Anda dari rumah menuju masjid adalah 100 langkah, maka Anda mendapatkan pahala mengerjakan puasa dan sholat selama 100 tahun. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang keempat, mengerjakan puasa pada hari-hari tertentu, seperti mengerjakan puasa pada 6 hari di bulan Syawal. Setelah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Atau mengerjakan puasa 3 hari di bulan Hijriah pada setiap bulannya, maka dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Yang kelima, melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar, yang mana melaksanakan ibadah pada malam itu lebih baik dari melaksanakan ibadah selama 83 tahun yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Yang keenam, membaca surat Al-Ikhlas yang nilainya setara dengan sepertiga Al-Quran. Jika kita menghitung secara mudah bahwa total huruf di Al-Quran dibagi 3 lalu dikali 10, maka setara dengan 1 juta lebih pahala. Dan jika kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka kita mendapatkan 3 juta lebih pahala. Maka perbanyaklah membacanya pada saat di perjalanan, pada saat macet, atau ketika sedang menunggu sesuatu, atau ketika sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Semuanya itu dapat dilaksanakan dalam 10 detik saja. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang ketujuh, membantu menyelesaikan hajat saudara muslim baik yang bersifat moral maupun material. Nabi SAW bersabda, sungguh jikalau aku berjalan dengan saudaraku muslim untuk menyelesaikan hajatnya, maka itu lebih aku cintai daripada iktikaf 1 bulan penuh di masjidku ini, yakni Masjid Nabawi. Yang kedelapan, jihad yang hak di jalan Allah. Nabi SAW bersabda, berdirinya seseorang pada saf barisan jihad di jalan Allah lebih utama dibandingkan ibadah 60 tahun.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: هداية اف ام إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية اف ام saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi ihsanin ila yawmidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una anfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih walata umurina wa umur baladina syabina wa nusurna wal muslimin al mazlumin fi Filistin wa fi kulli makan innaka waliyyu dzalikal qadir 'alaihi. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di buah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita minta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia, Allah berikan kita ilmu nafi, melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan bangsa dan masyarakat kita. Allah tolong kita dan saudara-saudara kita yang terzalimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita bisa bersua pada kesempatan kali hari ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Burikali umati fi bukuriha, umatku diberkahi di waktu pagi. Dan ulama mengatakan hari itu ibarat unta. Apabila Anda bisa kendalikan kepalanya, maka badan, ekor, kaki akan ikut. Begitu juga dengan hari. Apabila kita bisa isi pagi hari dengan hal-hal yang bermanfaat, maka siang, sore, dan malam akan terpengaruh. Itu yang kita harapkan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan memberikan keberkahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana selawat dan salam dan semoga selalu tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hadirin Allah muliakan, kita kembali ke pembahasan terakhir kita di bab sabar, bab yang dibutuhkan oleh setiap muslim secara umum dan penuntut ilmu secara khusus, karena setiap hari kita harus menggunakan skill ini. Setiap waktu kita harus menggunakan skill ini dan setiap keadaan kita harus menggunakan skill ini. Bahkan kita telah jelaskan keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dan para ulama, di setiap rasa syukur ada kesabaran, sebagaimana di dalam kesabaran ada rasa syukur. Ini membuat kita tidak bisa lepas dari skill sabar. Namun yang sangat disayangkan, kita atau banyak di antara kita gak pernah belajar skill ini dari dulu. Bahkan yang lebih perlu dievaluasi, kita mempelajari atau kita habiskan banyak waktu untuk mempelajari hal-hal yang gak kita pakai sama sekali, yang kita gak gunakan sama sekali, tapi kita sama di sisi yang lain gak pernah belajar hal yang kita butuhkan setiap hari dalam hidup kita. Nah, ini pentingnya kita muhasabah, ini pentingnya kita hijrah, ini pentingnya kita

0: untuk merubah pola pikir, mindset, dan pola hidup. Dan semua harus dimulai dengan ilmu. Semua harus dimulai dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satunya adalah ulama menjelaskan kepada kita pentingnya membahas bab kesabaran. Dan kenapa ulama bisa sabar dan kita enggak sabar-sabar, diantaranya adalah beda ilmu. Ya, apa yang kita bahas misalnya selama beberapa bulan ini, itu misalnya diambil dari kitab Uddatus Sabirin karya Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Jadi bayangin perbedaannya, ulama itu ilmunya khusus untuk kesabaran, khusus ya. Itu satu buku tebal, khusus hanya bicara tentang kesabaran, satu buku tebal. Sedangkan kita, berapa hadirin? Clueless sama sekali. Illa man rahimah rabbu, kecuali dirahmati oleh Allah. Gitu. Seringkali banyak diantara kita, sabar bagi dia adalah sebatas doktrin general. Lo harus sabar. Lo harus sabar. Sabar bro. Sabar sis. Ini kalau lo gak sabar lo gak bisa. Tapi pembahasan utuh tentang kesabaran, mengapa, niat, lalu bagaimana, lalu apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang bisa merusak kesabaran, kita gak pernah belajar sama sekali dalam hidup kita. Dan kita gak pernah ajarkan itu ke anak-anak kita. Tapi kita tuntut anak-anak kita untuk sabar. Ini kan inkonsisten. Ini paradoks. Kita gak pernah ajarkan anak kita untuk bersabar. Kita gak pernah kursuskan. Siapa yang anaknya dikursuskan? Anak saya dimasukkan ke kursus kesabaran. Ada dekat rumah, ada angkat tangan. Gak ada. Itulah. Tapi kalau kursus bahasa Inggris banyak. Kursus Kumon ada. Kursus matematik banyak. Bukannya kursus itu gak bagus-bagus. Hanya saja ini kita pakai setiap hari. Kita harus pelajarkan. Nah, kalau anak kita gak bisa sabar, ya jangan salahkan mereka. Terus siapa yang kita salahin dong Pak Ustadz? Ya bapaknya, ibunya. Yaitu kita sendiri, sebelum kita salahkan pihak lain. Kita gak pernah ngeset. Itu sama saja, kita gak pernah ajarkan anak kita berenang. Dan kita gak pernah leskan berenang. Lalu tiba-tiba kita ke Ancol, naik kapal penisi, diceburin tuh anak. Berenang lu. Gitu loh. Gitu. Ya, gaya bebas. Gitu loh. Lalu, blub. Dan ditakbirkan 4 kali. Mati itu anak. Mau kita dengan tulus, sabar makna, sabar. Atau misalnya, berenang nak, berenang. Gak bisa, Pak. Papa gak pernah ngajarin saya berenang. Dan saya gak pernah les berenang. Gimana saya bisa berenang? Jadi ini hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Jadi belajar kesabaran sangat penting dan ini kebutuhan. Kebutuhan setiap kita. Kalau kita gak belajar, kita yang rugi. Karena kita gak bisa menghadapi setiap masalah, ujian dengan tepat. Dan pembahasan terakhir kita adalah pembahasan tentang beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menjadi ayat-ayat yang selalu diprioritaskan para ulama ketika mereka membahas tentang kesabaran. Karena memang ayat ini tentang kesabaran. Yaitu surat Al-Baqarah 155, 156, dan 157. Dan kita sedang bahas ayat ke-155. Jadi 155, 156, 157 adalah penutupan dari sesi kita bersama kesabaran. Dan setelah itu kita akan masuk ke sesi yang selama ini antum tunggu-tunggu. Gitu. Untuk antum hindari. Enggak ya. Untuk antum kerjakan. Hadirin Allah muliakan, Allah memulai firman-Nya dengan menyatakan wala nabluwannakum. Dan kita sudah jelaskan di pertemuan yang lalu bahwa ada artinya ini kata kerja tapi sudah tidak original lagi karena sudah ada penambahan. Apa aja penambahannya, ada masih ingat? Walaupun gak belajar bahasa Arab, kalau nulis kemarin insya Allah tahu. Apa aja? Nun syakila. Nun syakila itu seperti apa, hadirin? Makasih. Jazakallah khairan. Ada yang mau kasih opsi lain? Ya. Terus? Ya pinter nih. Masih satu juga. Walaupun kurang, ya benar sih. Akhwat ada yang mau masukkan? Gak ada akhwat. Alhamdulillah. Ada?
1: Ada Ustaz.
0: Oh, ada. Agak cepat.
2: Bismillah. Lam taukid sama nun syaddah Ustaz.
0: Oke, okay, ya. Nun taukid, lam taukid dan nun musyaddadah untuk taukid juga. Jadi ada depan, ada belakang. Dan tujuannya sama, li taukid. Taukid itu untuk menekankan, menegaskan. Dan biasanya dalam atau secara struktur bahasa, bukan hanya bahasa Arab, tapi bahasa Indonesia juga, kita akan menggunakan penekanan, penegasan jika ada potensi keraguan dari sisi pendengar atau lawan bicara kita. Kalau biasanya kalau lawan bicara kita udah yakin 100% dengan apapun yang kita katakan, kita gak akan gunakan penekanan. Kita kan menggunakan penekanan pada saat kita diragukan atau pendengarnya kaget atau shock atau gak percaya atau misalnya menggerutkan dahi dan lain sebagainya. Dan seringkali kalau pakai bahasa Indonesia kita menggunakan sumpah gitu loh, demi Allah gitu. Mulanya kita gak sumpah. Tadi ada kecelakaan di sini. Ah yang benar, gue juga lewat sana tadi, gak ada. Ya depan mata gue, demi Allah ada kecelakaan. Oke. Okay. Nah, sumpah pun juga memiliki peran yang sama dalam bahasa Arab. Wallahi. Itu juga untuk taukid. Tapi di dalam bahasa Arab, untuk memberikan penekanan, ada banyak cara. Bisa ada dengan bersumpah, atau dengan tadi pakai lamu taukid atau pakai nun atau pakai nun musyaddadah atau nun sakinah atau nun musyaddadah, semua itu bagian dari penekanan. Jadi hadirin Allah muliakan, ini untuk memberikan pesan kepada kita semua, wala nabluwannakum, kami akan uji kalian, semua kalian akan diuji tanpa terkecuali. Bahkan semakin tinggi iman kalian, ujiannya semakin besar. Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan wa yubtalal mar'u ala hasabi dinihi aw kama qala, seseorang akan diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Kadar keimanannya. Jadi ini clear, jelas, dan jangan pernah berpikir bahwa dia enak. Dia enggak ngalamin apa yang aku lakukan. Ya mungkin dia tidak mengalami apa yang kita lakukan di ujian kita secara partikular itu gitu. Tapi dia akan kena dari sisi lain. Ya enak dia gak ngerti apa yang gue rasain karena dia dilahirkan udah jadi anak orang kaya. Betul, dia gak diuji dengan kemiskinan sebagaimana kita diuji dengan kemiskinan. Namun dia akan diuji dari sisi yang lain. Bahkan harta itu pun juga ujian. Dan kalau si orang kaya, teman kita ini, imannya lebih tinggi daripada kita, ujian dia lebih berat daripada kita. Walaupun dia gak pernah miskin seumur hidup. Walaupun dia gak pernah hidup miskin seumur hidup. Ini harus kita yakini. Kalau enggak, maka kita berpikir Nabi SAW bohong. Nabi SAW mengatakan, wa yubtalul mar'u ala hasabi dini. Seseorang itu diuji sesuai dengan keimanannya. Jadi mau dia kaya, mau miskin, mau pintar, mau cerdas, mau gak cerdas, mau terkenal, mau gak terkenal. Begitu imannya tinggi, ujiannya lebih besar daripada yang lain. Jadi jangan pernah suudzon dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah menggunakan mazhab anak tiri dalam kehidupan gitu. Dia anak aku susah segala macam. Jangan pernah. Semua akan diuji, cuman manusia itu halu'a, gampang ngeluh sebagaimana kita udah bahas. Halu'a, suka ngeluh sana ngeluh sini. Di antaranya lain juga, dia gak cerita, kita cerita. Dia gak ngangkat, kita ngangkat. Dia bersyukur, kita ngeluh. Dia bersabar, kita komplain. Dia gak pernah curhat kecuali kepada Allah. Kita curhat sana, curhat sini, curhat situ. Itu yang membuat terkesan ujian kita lebih berat daripada dia. Atau terkesan kita saja yang diuji, dia gak pernah diuji. Tapi kalau hakikatul amr, kalau kita bicara substansi kehidupan, semua kita diuji. Ya. Semua kita diuji. Tanpa terkecuali. Makanya Allah, walanabluwannakum, pasti. Dua kali penekanan. Pakai lam, pakai jadi, pasti. Tidak diragukan lagi. Kami akan uji kalian. Semua. Kan saya udah bilang, kalau hadirin dan sebelah kanan kalian, itu muka orang-orang yang lagi di uji. Kalau ngeliat sebelah kiri, sama. Muka-muka ujian tuh. Depan belakang sama persis. Lalu kalau antum bercermin, nah sama juga. Itu juga muka diuji. Semua kita diuji. Jadi udah gak perlu ribet. Dari titik ini ya, bukan meremehkan ujian. Ujian berat. Tapi ini udah gak perlu kita bahas lagi. Buang-buang waktu kita bahas masalah itu. Jadi itu poin penting. Poin yang berikutnya, kita udah jelaskan bahwa apa sih tujuannya? Apakah Allah ingin mempersulit kita? Enggak, Allah gak pernah ingin mempersulit kita. Allah ingin melihat, menyingkap siapa yang jujur, siapa yang pendusta. Siapa yang jujur, siapa yang pendusta. Ketika mengklaim saya beriman, ketika mengklaim saya bertauhid, ketika mengklaim kita harus jadi orang ikhlas, ketika mengklaim hati kita harus bersih, ketika mengklaim kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika mengklaim kita nurut dan taat kepada Allah, ketika mengklaim saya gak punya kepentingan dalam masalah ini. Itu kalimat-kalimat itu ada harganya jemaah. Ketika mengklaim saya nikah untuk ibadah. Oke, Anda kan mengklaim saya nikah untuk ibadah. Selamat deh tuh, gitu loh. Banyak yang senyum-senyum kecut nih. Kayaknya gua tuh. Kan itu tadi. Ketika mengklaim gitu, saya selalu saya ini lakukan ini demi kamu dan anak-anak. Sering kita, demi kamu dan anak-anak. Kamu gak pernah punya waktu di rumah. Ya karena saya harus kerja keras demi kamu dan anak-anak. Itu kan harus diuji. Jujur atau bohong. Jujur atau punya kepentingan. Kenapa? Karena banyak sekali manusia gak bisa nguji itu. Mayoritas suami kalau udah mengatakan itu kepada istri, sudah, istri gak bisa ngapa-ngapain. Mayoritas, gak semua. Atau sebaliknya, ketika istri udah bilang, aku capek, aku ini demi anak-anak, kamu asik-asikan demikian. Aku tuh gak, hidupku aku udah berikan semua untuk rumah tangga ini. Seringkali manusia kalau digitukan, gak bisa lakukan apapun. Tapi ingat, kalau Anda berhadapan dengan As-Sami', Al-Basir, Al-Alim, Al-Khabir, begitu Anda mengatakan itu, atau Anda membangun framing tentang itu, atau Anda membangun brand image tentang itu, walanabluwannakum, kita akan uji Anda. Anda benar apa enggak? Oh, saya enggak punya kepentingan dalam dakwah. Saya hanya mencari ridha Allah. Mari kita uji. Gitu loh. Walanabluwannakum, Anda akan diuji. Gitu loh. Ketika kita marah sama anak-anak, Anda akan diuji. Semua diuji. Jadi saya mingkem aja, mingkem Anda akan diuji. Semua diuji. Tapi semakin banyak bicara, semakin ribet. Tapi jangan pernah berpikir, kenapa? Karena memang dunia itu darul bala. Dunia itu tempatnya ujian. Dunia itu tempatnya cobaan. Makanya ada banyak di antara kita yang harus kita evaluasi. Masalah kita seringkali karena kita tidak mengerti karakter kehidupan. Makanya ketika atau hanya ngelihat sisi parsial atau sisi sandiwara dari dunia atau lihat dari sisi enaknya aja dari dunia. Enggak ngelihat secara utuh gitu loh. Ya sama seperti kalau kita enggak pernah melihat gajah, lalu kita dikasih lihat buntutnya saja. Hadirin berpikir gajah makhluk Allah yang seperti apa? Hanya lihat buntutnya aja. Ini foto buntutnya gitu. Anda, coba, gak pernah lihat gajah. Dikasih lihat buntutnya. Hadir ngelihat? Hah? Gak? Gimana sih? Menurut hadirin, gajah itu makhluk seperti apa? Hah? Apa? Seperti apa? Ya Allah, berat sekali hidupnya hadirin sekalian. Sampai hal sesederhana ini gak punya opinion. Hah? Apa? Coba. Enggak seperti apa? Seperti apa? Hah? Hah? Makhluk yang apa? Besar. Sebentar. Coba lihat buntut gajah kayak gimana sih? Besar. Hanya buntutnya toh. Bukan bagian belakangnya, bukan. Kalau plus zoom bagian belakangnya, hadirin ketindih mati. Tapi maksud saya, zoom ya, buntutnya aja. Hah? Kecil, imut-imut, terus apa kurus, terus hitam, apa sih, aduh astagfirullah, yaudah gak apa-apa deh, hitam terus, ya, boleh deh, boleh, gak boleh, kita harus hargai lah opini orang, terus apa lagi itu, kadang aja ngeliat buntutnya aja, tapi kalau ngelihat lalu begitu dikasih lagi foto belalainya, tapi ini nggak dikasih tahu ini makhluk yang sama, gitu. Kesimpulan hadirin ini makhluk apa? Kalau cuma dikasih belalainya aja tuh setengah dari depan sampai ini, kan ini belut raksasa, gitu, atau gurita atau segala macam. Kita baru dapat utuh ketika apa? Ketika dikasih. Apalagi ketika hidup satu kandang sama dia. Hakul yakin kita. Atau ainul yakin, ngelihat langsung. Begitu. Kan demikian hadirin. Nah seringkali kita terpukau dengan sesuatu di dunia. Kadang-kadang kita gak ngelihat utuh. Misalnya, jomblo ngelihat temennya yang baru nikah datang kajian gandengan. Kesimpulannya apa? Pernikahan itu apa? Pernikahan. Hah? Coba-coba, jomblo-jomblo. Enggak, jomblo. Apa nih, ini jomblo nih? Apa? Pernikahan itu mesra. Terus apa lagi? Manis. Terus apa lagi? Romantis. Indah. Gitu. Antum sambil ngomong gitu, ngeliat teman antum yang nikah dong. Itu mukanya. Indah. Romantis. Itu poin. Kenapa? Karena kita lihat sama. Ketika kita gak punya uang, kita ngeliat orang kaya. Turun dari S-class atau segala macam. Kita pikir, yang kaya itu nikmat segala macam. Karena anak gak pernah masuk ke dalam lingkungan mereka. Itu poin. Saya gak mengatakan kaya atau pernikahan. Tapi kita harus sepakat di kehidupan ada banyak orang yang menikah mengatakan kalau tau gini saya gak akan mau menikah. Kalau kondisi begini mendingan saya gak nikah sama sekali. Kalimat itu seliweran di mana-mana. Walaupun tidak berarti menjudge semua pernikahan membuat orang trauma. Tapi setidaknya memberikan pesan bahwa pernikahan adalah ujian, sebagaimana jadi jomblo adalah ujian. Ketika jomblo menikah, itu hakikatnya berpindah dari satu ujian ke ujian yang berikutnya. Setuju tidak yang nikah? Aklamasi. Aklamasi. Kadang gak setuju. It's the point. Jadi kalau mau membandingkan, jangan dari sisi ini, gitu loh poin saya. Jangan dari, lihat dari sisi yang lain. Bukan enak. Atau misalnya pengen ketika, sama seperti ketika gak punya uang. Terus pengen banyak uang jadi orang kaya dan seterusnya. Jangan pernah berpikir begitu Anda kaya, hidup Anda selesai. Hidup Anda bukan selesai mati ya, tapi maksudnya udah enak segala macam, lalu financial freedom. Nah, kan. Ya mungkin ada orang freedom, tapi kehidupannya jadi apa, jadi slow life seperti itu, gak demikian. Itu ujian. Bahkan kata Nabi SAW, mal faqra akhsha alaikum, aku tidak mengkhawatirkan kemiskinan menimpa kalian. Itu Nabi SAW yang mengatakan kepada orang-orang beriman, tapi gak mengkhawatirkan kemiskinan yang menimpa orang-orang. Yang Nabi khawatirkan apa? Dunia dibuka. Itu yang dikhawatirkan. Jadi kita harus renungkan. Karena semuanya itu ujian. Semua itu ujian. Jangan pernah berpikir bahwa saya harus ini sehingga saya hidup bisa tenang segala. Enggak. Enggak seperti itu. Semua harus diuji. Dan untuk membuktikan siapa yang jujur, siapa yang bohong. Siapa yang sabar, siapa yang tidak sabar. Jadi kalau semua hanya sekedar ikut kajian tentang kesabaran, gak ada buktinya. Walaupun gak ada bukti secara utuh. Ada beberapa ujian, misalnya melawan rasa ngantuk ketika kajian, itu juga ada sisi dari kesabaran. Gak aktif di dengan gadget, jawab sana, jawab sini, seterusnya ketika kajian sedang berlangsung, kecuali darurat, itu bagian dari kesabaran. Atau misalnya berusaha menghadirkan hati ketika kajian, itu bagian kesabaran. Ya, tapi kalau kita ingin dapat hasil assessment ya, penilaian secara utuh, kita ini sabar atau tidak, maka kita harus gabungkan antara kondisi kita dalam kajian dan di luar kajian. Baru kita lakukan penilaian, oh ternyata saya sabar. Alhamdulillah, semoga Allah tolong saya terus bisa sabar. Oh ternyata saya punya PR di sini, punya PR di sini, punya PR di sana. Itu poin. Itu poin. Jadi sabar itu tuh demikian. Allah akan menguji kita. Agar tahu mana yang sabar, mana yang enggak. Dan ini sunnah, sunnatullah untuk ke hamba-hambanya. Lianna sara was law istamarat li ahli iman walam yaksul ma'aha mihna lahasul ikhtilal ladhi huwa fasad. Lalu kita jelaskan bahwa kalau tidak ada ujian, maka akan terjadi ikhtilat antara orang jujur dan orang bohong. Dan itu merusak tatanan kehidupan. Itu gak sehat. Itu gak sehat. Ini pelajaran mahal bagi kita. Makanya kalau terjadi ikhtilat gak sehat. Makanya seseorang kan berubah ketika ada temannya itu menggunakan gaya-gaya munafik atau misalnya selalu ngomong buruk dan seterusnya berubah. Dan ini pelajaran mahal bagi kita bahwa salah satu tujuan dari ujian dalam hidup kita untuk menilai siapa orang-orang jujur yang ada di sekeliling kita. Sekaligus mengecek diri kita. Jadi kita cek diri kita, lalu kita cek siapa yang jujur di tengah-tengah kita. Siapa yang berdiri bersama kita ketika lagi susah. Siapa yang menghindari kita ketika kita lagi susah. Atau menjauh dari kita ketika diri kita susah. Ini penting. Karena salah satu tujuan ujian untuk itu, jamaah. Dan kita tahu ujian itu berat, ujian itu mahal. Jadi jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Itu hal penting untuk kita camkan. Dan itu penting. Membaca manusia, lalu melihat peta, khususnya peta hidup kita ya. Dan peta rumah tangga kita, keluarga kita, anak-anak, kakak, adik, keluarga besar, Lalu kalau hadirin berbisnis, peta bisnis, atau ketika kita kerja punya teman, itu harus ngeliatnya siapa, mana orang baik, mana tidak.